0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan atau FPKP Universitas Nusa Cendana Kupang melibatkan alumni untuk bersinergi dengan Kementerian PPN atau Bappenas RI guna mendorong hilirisasi riset peternakan dan pengembangan sektor peternakan di Nusa Tenggara Timur. Saya Frans Banamtuan, alumni FPKP Undana, menyampaikan ini upaya merujuk pada pengalaman di lapangan yang jadi bagian dari pengembangan akademik. Saat ini ia berperan sebagai asisten pengajar di FPKP Undana sekaligus tetap terlibat dalam berbagai program strategis Kementerian PPN atau Bappenas. Dan dia juga berupaya kasih kuat sinergi antara Undana dan Bappenas supaya hasil-hasil penelitian kampus bisa diterapkan untuk jawab masyarakat tumpung kebutuhan khususnya di sektor peternakan. Pindah ke informasi berikut, Gua Jepang Patu Suba di Kabupaten Kupang mulai mendapat perhatian sebagai destinasi wisata sejarah. Ini potensi dinilai mampu kasih tingkat masyarakat setempat pun nilai ekonomi. Pendeta Otniel Dani Liu bilang, ada lebih dari 120 gua di kawasan tersebut dan luas areanya mencapai lebih dari 36 hektar. Ini hal juga yang bikin salah satu situs gua terbesar di Indonesia. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Mama, jagung rebus ini asalnya dari mana? Dari langit, Kak?
1: Bukan dari langit, anakku sayang. Dari ladang. Petani tanam, rawat, lalu panen. Baru bisa sampai ke rumah kita.
0: Tapi tanah kan kering. Kok bisa tumbuh jagung?
1: Bisa dong, Nak. Petani sekarang kan pintar. Dong pakai cara hemat air, pilih bibit tahan panas, dan kerja sama di kebun. Jadi, biar lahan kering, hasilnya tetap melimpah.
0: Wah, berarti tanpa petani, kota sudah bisa makan jagung rebus enak begini, Koma.
1: Betul sekali, Nak. Petani itu pahlawan pangan untuk ketong semua.

Ya, Bapak-bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pemerintah Kabupaten Rotendao mendorong Perum Bulog meningkatkan penyerapan gabah petani untuk jaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan pendapatan petani. Hal ini disampaikan Bupati Rotendao Paulus Henuk pada Selasa 21 Juli yang menegaskan bahwa penyerapan hasil panen petani ini jadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam mendukung program ketahanan pangan. Bapak Tua juga bilang peningkatan produksi pertanian juga harus terus dilakukan sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan nasional.

Agustus setiap tahun, masyarakat tradisional di Sabu menjalankan sebuah tata cara budaya yang disebut Upacara Puruhogo. Upacara Puruhogo adalah satu dari 9 syarat yang harus dijalankan oleh masyarakat tradisional Sabu sebagai bagian kegiatan sosial ekonomi. Upacara ini dilakukan sebagai pertanda dimulainya kegiatan menyadap lontar atau kaum pria untuk mendapatkan nira. Upacara Puruhogo dilakukan agar kegiatan sadap lontar yang dilakukan oleh kaum pria mendapat air nira yang banyak. Bagi masyarakat Sabu, due atau nira dan donahu atau gula hasil olahan nira adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Sabu. Kegiatan menyadap lontar harus dibuka oleh Mone Ama, yaitu sejenis imam dengan upacara adat. Dalam upacara Puruhogo, selain Deo Ama yang disembah, ada beberapa tokoh leluhur yang dikenang. Leluhur-leluhur itu adalah Talonawa, pembawa nira, Habahawu, pelindung dan penampung nira, Deo Bebohawu, penjaga tangga di pohon lontar, Kode Tebi, penguat urat kaki, dan Deo Cira Dohe, penyedia kayu bakar. Jalannya upacara Puruhogo dimulai pada hari ke-14 dalam bulan berjalan ketika bulan purnama. Pada malam itu, bubungan rumah adat dibuka sebagai tanda bahwa pekerjaan yang menyadap nira segera dimulai. Keesokan harinya, tungku masak gula dibuat di pondok masak. Tungku itu dibuat sebagai tungku induk. 2 hari sesudah purnama, diadakan upacara doa dan persembahan kepada Deo Ama. Isi doa kepada Deo Ama meminta berkat agar pohon lontar mengeluarkan mayang yang banyak dan menghasilkan nira berlimpah, juga kekuatan untuk memanjat pohon lontar dan terhindar dari kecelakaan. Dalam upacara itu dipersembahkan seekor babi dan seekor kambing yang disembelih dan dimasak di dalam gula hasil sadapan lontar. 3 hari sesudah upacara persembahan kepada Deo Ama, diadakan pesta makan bersama atau Ngaa Kewehu. Pesta ini didahului oleh para pemuka adat dan diikuti seluruh masyarakat. Pada bulan Agustus hingga September, seekor babi dan seekor ayam disembelih untuk dipersembahkan kepada Deo Ama di atas batu persembahan. Upacara ini dimaksudkan agar Deo Ama memberikan mayang tuak dengan nira yang melimpah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada musim awal memanen nira dan memasaknya menjadi gula dilakukan dengan jelas. Kaum pria bersiap menyadap nira, sedangkan kaum perempuan mengumpulkan kayu bakar yang sudah dipotong pada bulan sebelumnya. Upacara Puruhogo, salah satu bagian budaya Sabu yang masih dilestarikan masyarakat tradisional Sabu yang berkeyakinan Jingitiu.

0: RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak Mama Bapak Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona, Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena menilai program Sekolah Rakyat merupakan wujud keberpihakan negara dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak keluarga kurang mampu guna memutus rantai kemiskinan dan juga bisa meraih masa depan. Dan ini hal disampaikan juga Gubernur NTT saat menjadi pembina upacara pada apel bersama siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang di Desa Oil Nasi Kecamatan Kupang Tengah. Menurutnya Sekolah Rakyat bukan sekedar menyediakan pendidikan gratis, tapi memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk memperoleh pendidikan terbaik tanpa dibatasi kondisi ekonomi keluarga. Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang merupakan kawasan pendidikan berasrama yang melayani jenjang SD, SMP, dan juga SMA. Ya. Ini kegiatan belajar juga sudah dimulai pada 13 Juli lalu dengan jumlah 249 siswa, terdiri atas 22 siswa SD, 111 siswa SMP, dan 116 siswa SMA. Gubernur juga menilai keberadaan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang ini sonde hanya jadi fasilitas pendidikan, tapi juru rumah baru bagi siswa, guru, tenaga pendidikan, kepala sekolah, dan wali asuh dalam membangun lingkungan belajar yang sehat, aman, dan penuh kasih. Nah, terkait dengan lingkungan belajar yang sehat, aman, dan penuh kasih, juga Beta mengajak Bapak, Mama, Saudara untuk pantau terus di Pro 4 RRI Kupang di jam 9 sebentar di Ketumpung Obrolan Akamsi, ya. Ketua akan mengangkat tema yang sangat relevan bertepatan dengan hari ini 23 Juli 2026 bertepatan dengan Hari Anak Nasional dengan topiknya adalah menguatkan hak anak melalui pendidikan yang bermutu, ya. Seperti apa hak-hak anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu, dan juga terkait dengan tema dari Hari Anak Nasional tahun ini, yaitu sayang anak, lindungi, dan bangun masa depan. Jadi seperti apa, ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, narasumber kita dari Kasubag Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menjelaskan bagi ketong semua. Pantau terus di FM 104,3 MHz dan juga melalui YouTube RRI Kupang.

0: Pagi, Ma Ana. Tumbeno, ini hari bawa kotak bekal untuk anak di sekolah nih. Biasanya kan Andi dapat uang jajan, Sa.
1: Aduh, maaf, Tae. Kemarin Andi masuk angin dan diare, nak. Gara-gara beli jajan sembarangan di depan sekolah. Baru dia cerita kalau itu jajan pewarna merah mencolok. Dan dia pun saus rasa aneh ke mana kok.
0: Eh, kok Mama Ana? Ngeri juga. Memang sekarang nih banyak makanan yang pakai pengawet dan perwarna tekstil berbahaya. Jadi, kok tuh mesti pikir dua kali, Le, kalau mau kasih jajan anak.
1: Makanya, sekarang beta bawa bekal kasih Andi dari rumah. Biar kok lebih higienis, dia kenyang, dia pun gizi juga jelas terjamin, dan ketong juga lebih hemat. Indis ekonomi ya.
2: Bapak mama, jangan pertaruhkan kesehatan ketong punya anak. Jajanan sembarangan bisa memicu gangguan pencernaan hingga penyakit kronis. Mari, biasakan bawa bekal sehat dari rumah. Lindungi anak, sayangi masa depannya.

0: Mama, temani adik main yuk.
1: Adik, kamu main sama papa aja ya sayang.
0: Ya, mama. Pa, papa, ayo temani adik main sebentar saja.
2: Adik, papa lagi sibuk. Sana, main sama kakak tuh.
0: Kak, kakak.
3: Tidak, tidak, kakak tidak bisa, main sendiri saja.
0: Ya, kakak, papa, mama, sama saja.
1: Untuk mendukung si kecil tumbuh bahagia, orang tua perlu membangun komunikasi yang berkualitas dalam rutinitas harian sejak usia dini.

Pulau Rusa adalah salah satu pulau yang tidak berpenghuni dari 20 pulau kecil dan besar yang ada di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Sesuai namanya, Pulau Rusa hanya dihuni binatang rusa. Menurut salah seorang pemerhati budaya Alor, Bapak Hasan Masyur, selain rusa, tidak ada hewan lain yang bisa hidup di pulau tersebut seperti kambing atau domba. Sekitar tahun 60-an sampai 70-an, Pulau Rusa menjadi tempat perburuan rusa yang mempertaruhkan gengsi masyarakat suku Alor dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membidikan panahnya tepat pada seekor rusa sekalipun. Karena para pemburu harus mendapatkan izin dari pawang yang memandunya dengan mantra-mantra dan berbagai pantangan yang harus diikuti. Apabila seorang pemburu berhasil membawa pulang satu ekor rusa saja, maka dia akan dianggap sebagai jagoan atau pahlawan. Walau tercatat sebagai pulau yang tidak dihuni manusia, namun Pulau Rusa menyimpan misteri, yakni sebuah gua yang di dalamnya terdapat pahatan tempat tidur, pahatan kursi dari batu, dan bentuk pahatan lainnya mirip huruf Cina.

Petani merupakan garda terdepan dalam produksi pangan. Mereka bertanggung jawab untuk menanam, merawat, dan memanen berbagai jenis tanaman yang menjadi sumber makanan bagi masyarakat. Keberhasilan mereka dalam menghasilkan pangan berkualitas sangat memengaruhi ketersediaan dan aksesibilitas makanan. Mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk memproduksi makanan, tetapi juga menjaga keberlanjutan dan keberagaman sumber pangan. Penggunaan teknologi pertanian modern seperti irigasi, pupuk, dan pestisida yang ramah lingkungan dapat meningkatkan hasil panen. Pelatihan dan akses terhadap teknologi ini juga penting untuk petani. Dengan mendukung mereka, kita tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan petani, tetapi juga pada ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas bagi semua orang. Upaya bersama untuk mengatasi tantangan yang ada akan membantu membangun sistem pangan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

0: Adik, adik kalau sudah dewasa mau jadi apa?
1: Mau jadi perawat, Mak.
0: Wah, bagus sekali. Kenapa memangnya adik mau jadi perawat?
1: Karena mama kan lagi sakit. Jadi kalau adik sudah besar, bisa urus mama, kasih minum obat, biar mama sonde sakit lagi.
0: Oh, pintarnya anak mama.
2: Setiap anak memiliki mimpi. Mimpi untuk menjadi lebih dari apa yang mereka bayangkan, untuk mencapai hal-hal besar yang mereka idamkan. Hari ini, mari kita berhenti sejenak untuk mendengarkan dan mendukung mereka.

0: Pots RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kantor Kementerian Agama Kemenag Flores Timur Nusa Tenggara Timur menanam 450 fragmen karang di kawasan Pantai Batu Mea, Kelurahan Larantuka sebagai dompung bagian upaya kasih kuat program penguatan ekoteologi melalui konservasi laut. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Flores Timur Yosef Alusius Baba Putra bilang bahwa keterlibatan Kemenag dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata penguatan ekoteologi. Pindah ke informasi berikut, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores atau BPO LBF menggelar forum diskusi kolaborasi bersama media Diskoria dan bincang kepariwisataan guna memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjelang penyelenggaraan Festival Golokoe 2026. PLT Dirut BPO LBF Andi Marpaung mengatakan penyelenggaraan event berkualitas ini sonde hanya jadi daya tarik wisata, tapi juga mampu kasih kuat daya saing destinasi serta memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Pro 4 RRI Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Seperti yang kita sudah informasikan ya sebelumnya, kalau di ketempung obrolan Akamsi pada kesempatan kali ini spesial memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli 2026 ya. Kita akan membahas satu topik menarik nih Bapak, Mama, Bapak, Saudara, yaitu Hari Anak Nasional menguatkan hak anak melalui pendidikan yang bermutu. Dan saat ini Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, ketong tahu bahwa momentum ini jadi pengingat untuk ketong semua bahwa setiap anak punya hak untuk tumbuh, berkembang dan juga mendapatkan perlindungan serta memperoleh pendidikan yang berkualitas sebagai bekal meraih masa depan. Dan tahun ini juga tema dari Hari Anak Nasional adalah sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Ini salah satu bentuk nyata ya Bapak, Mama, Bapak, Saudara, ketong menyayangi ketempu anak, yaitu memastikan bahwa mereka memperoleh pendidikan yang bermutu. Karena melalui pendidikan yang berkualitas, anak-anak sudah hanya dapat ilmu pengetahuan tapi juga bisa bangun dong karakter, kreativitas, lalu kemampuan untuk berpikir kritis dan juga nilai-nilai kehidupan yang akan jadi bekal untuk dompung masa depan. Nah, untuk bahas ini nih Bapak, Mama, Bapak, Saudara, sudah hadir bersama dengan Beta di studio Pro 4. Narasumber pagi hari ini ada Bapak Isak Bana, Esos MAP, selaku Kasubag Umum BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur atau Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita coba menyapa dulu, selamat pagi Bapak Isak.
2: Selamat pagi.
1: Apa kabar Bapak Isak?
2: Kabar baik.
1: Kabar baik, luar biasa. Terima kasih Bapak Isak sudah menyempatkan waktu ya bersama dengan Pro 4 RRI Kupang hari ini ya Bapak, terkait dengan topik kita pagi hari ini ya, spesial memperingati Hari Anak Nasional ya, menguatkan hak anak melalui pendidikan yang bermutu ya. Hari ini kita sama-sama memperingati ya Bapak ya, Hari Anak Nasional. Nah, kalau boleh dijelaskan nih Bapak sebagai pembuka ya dalam obrolan kita pagi hari ini, dari sudut pandang BPMP sendiri, sebenarnya apa sih Bapak makna Hari Anak Nasional khususnya bagi dunia pendidikan? Silakan Bapak Isak.
2: Makna yang paling mendalam itu sebenarnya adalah momen ini, momen refleksi. Refleksi tentang bagaimana pendidikan yang sesungguhnya kita sebut sebagai yang berkualitas.
1: Iya.
2: Pendidikan yang inklusif, merata untuk semua orang, semua anak. Pendidikan yang baik. Lalu kemudian, juga di dalam pendidikan itu akan berkontribusi lingkungan sekolah yang aman, yang nyaman, yang bisa menjamin tumbuh kembang anak dalam proses pembelajaran yang baik. Yang tidak sekedar bahwa di sana itu tempatnya mereka belajar, tetapi juga di sana sekolah itu tempat mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan, ya, dengan potensi mereka, dengan bagaimana mereka bisa membangun karakter baik yang ada pada diri masing-masing mereka. Itu sebenarnya.
1: Oh,
2: jadi okay, makna terdalamnya itu adalah media atau momen untuk kita refleksi.
1: Baik, ya, menarik seperti sekali. Iya, ya, baik Bapak. Jadi Hari Anak Nasional ini bukan hanya, kalau mau dibilang bukan hanya sekedar perayaan tahunan ya Bapak ya, tapi ini juga jadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan terbaik sebagai bekal masa depan mereka.
2: Benar.
1: Ya. Oke. Nah, mungkin pendengar Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona ya yang sedang mendengarkan lewat FM 104,3 MHz dan juga live YouTube-nya RRI Kupang belum terlalu mengenal atau akrab dengan sebutan BPMP Bapak ya. Boleh di jelaskan, disampaikan untuk ketompung pendengar Bapak, sebenarnya BPMP Provinsi NTT ini tugasnya seperti apa itu Bapak? Oh, silakan. Ya.
2: Jadi sebelum ke sana ya, sebelum ke sana, BPMP itu Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.
1: Iya.
2: Balai ini ada di setiap provinsi. Jadi satu provinsi ini, satu balai ini ada nih. Kemudian balai ini adalah dahulunya kita kenal sebagai BPG, Balai Penataran Guru. Dulu disebut BPG Kupang. Tempatnya di belakang Dinas Kanwil Provinsi dulu ya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT. Di Naikoten 1 di belakang itu. Nah, berjalannya waktu, balai penataran ini berubah, berganti nama sesuai dengan kebijakan kementerian. Terakhir dari LPMP, dulu pernah ada lembaga penjamin dan lalu lembaga penjaminan mutu, lalu kemudian sekarang menjadi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, balai ini tugas utamanya sebenarnya adalah melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan. Melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan. Baik itu pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Yang saat ini ditambah lagi dengan pendidikan non-formal dan informal. Gitu. Nah, dalam rangka melakukan penjaminan dan peningkatan itu, BPMP punya beberapa tugas. Salah satunya adalah melakukan pemetaan mutu, supervisi, monitoring, kerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan, baik kabupaten, kota maupun provinsi yang ada di NTT, kemudian melakukan pengembangan model-model pembelajaran yang bisa membuat anak-anak itu senang belajar. Kurang lebih seperti itu.
1: Baik, berarti BPMP ini memang punya peran penting ya di balik peningkatan kualitas pendidikan.
2: Benar sekali.
1: Begitu ya. Mungkin masyarakat juga sudah selalu lihat langsung pekerjaannya, tapi dampaknya dirasakan oleh sekolah, oleh guru dan juga ketompong anak-anak para peserta didik begitu. Betul. Nah, Bapak, hari ini topik kita menarik ya, yaitu menguatkan hak anak melalui pendidikan yang bermutu. Bapak, kenapa sih pendidikan yang bermutu itu jadi hak dasar setiap anak?
2: Memang dari sisi saat bangsa ini ada, di Undang-Undang Dasar itu sudah bilang bahwa setiap anak Indonesia punya hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Layak itu dalam pemahaman bisa berkualitas, bisa sarana prasarananya menunjang, bisa guru-gurunya itu boleh baik, lalu kemudian mengajari anak-anak kita dengan baik. Baik dalam pengertian yang luas ya. Tidak hanya sekedar bahwa berkualitas, tapi kemudian menumbuh kembangkan karakter anak-anak yang baik. Itu utamanya. Nah, sebenarnya adalah kita sedang menyiapkan anak-anak itu untuk menuju pada satu fase kemakmuran yang baik. Sehingga biasanya itu dalam sambutan-sambutan teman-teman di pendidikan atau di Baperida, Bapeda yang mengurus juga tentang soal program pendidikan, dia bilang itu kita sedang membangun untuk memutuskan mata rantai kemiskinan. Mengapa? Karena dengan sekolah orang bisa hidup baik toh.
1: Benar.
2: Memutuskan mata rantai kemiskinan. Lalu kemudian stunting. Orang sekolah orang akan mengerti tentang hidup sehat. Nah, otomatis juga nanti akan membantu di stuntingnya. Kan begitu. Logika kita bahwa pendidikan sedang membuka mobilitas-mobilitas sosial. Baik soal penghidupannya maupun soal kesehatannya dan pemberdayaan dia di masa depan. Kalau orang yang pendidikan, tentu dia akan bisa menjadi baik. Baik dalam pemikiran dia, sosial, ekonomi, dan budaya. Saya kira seperti itu. Itu poinnya.
1: Kalau dipikir-pikir memang benar ya Bapak Ishak ya, pendidikan bukan sekedar bukan sekedar datang ke sekolah, tapi soal bagaimana setiap anak itu mendapatkan kesempatan belajar yang benar-benar berkualitas begitu.
2: Nah, itu dia. Di awalnya dia harus MPLS. Mengenal lingkungan sekolah, bukan hanya lingkungan fisiknya, tetapi bagaimana adaptasi pembelajaran di dalam sekolah, bagaimana dia berteman dengan teman-teman baru yang begitu banyak, yang punya karakteristik berbeda dari rumah yang beragam. Nah, itu sebenarnya pendidikan yang paling mulia itu di situ. Mereka beradaptasi, mereka juga punya mengiming-iming cita-cita mereka. Di situ mereka bisa dapat pendidikan itu. Oh ya, saya besok-besok jadi polisi. Saya harus sekarang belajar. Saya besok-besok jadi dokter, jadi bidan, jadi menteri. Harus belajar. Siapapun orangnya yang ada di bantu waktu pendidikan, dia punya iming-iming tuh. Nah, itulah dasar motivasi dia untuk bisa. Nah, itu sebenarnya poinnya. Jadi selain bahwa dia menjadi fondasi masa depan, kemudian dia juga menjadi biang untuk dasar embrio untuk membangun karakter baik bagi anak-anak bangsa.
1: Yeah.
2: Juga dia itu bisa mengurangi bagaimana ada kelalaian-kelalaian yang akan bisa mengekang dia punya masa depan.
1: Mm-mm.
2: Kita tahu ya,
1: yeah,
2: setiap masa depan pasti punya cerita berbeda. Orang bisa sampai di tahap ini, level ini, pasti tentu punya riwayat-riwayat perjuangan yang berbeda. Dan ingat bahwa setiap orang yang berhasil, pasti orang yang memiliki pendidikan yang berkualitas.
1: Iya, benar, benar, setuju, ya. Sepakat ya. Mendengar ya, Bapak Mama, Mbak Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona. Nah, Bapak Ishak, kalau menurut BPMP sendiri nih, seperti apa nih pendidikan yang benar-benar berpihak pada anak? Apa indikator bahwa sebuah sekolah itu telah memberikan layanan pendidikan yang bermutu nih, Bapak?
2: Kita biasanya indikator itu kita ukur. Kalau paling sering kita dengar itu ada asesmen nasional. Ya kan? Sekarang ada TKA, tes kemampuan akademik.
1: Okay.
2: Tapi sebelum sampai ke situ, saya mau kasih tahu bahwa ada karakteristik pendidikan yang berpihak pada anak. Guru-guru itu diharapkan dia hanya sebagai fasilitator. Istilah kami di pendidikan. Dia hanya menjadi media untuk menghubungkan alam pemikiran anak-anak dengan apa yang menjadi kurikulum yang sudah dibuat di sekolah. Mediasi itu, istilahnya mediator. Nah, anak-anak yang lebih kreatif di sana. Nah, hasil asesmen nasional maupun TKA sekarang, jadi TKA itu tes kemampuan akademik, asesmen nasional itu AN, itu pengganti dari dulu kita bilang ujian Ebtanas, ujian sekolah, ujian nasional. Keluarannya adalah bukan ijazah, tetapi raport pendidikan.
1: Laporan pendidikan.
2: Raport, bukan laporan.
1: Oh,
2: raporan itu ada sebutan yang berbeda tuh.
1: Oh,
2: kalau raporan pendidikan itu yang setiap semester anak-anak dibagi di sekolah itu namanya raporan pendidikan, hasil belajar anak selama satu semester. Tapi raport pendidikan itu menunjukkan kinerja pendidikan. Di dalamnya itu ada tiga yang paling utama. Literasi, numerasi, dan karakter. Satu lembar yang saya bawa ini adalah isi dari kualitas pendidikan di NTT. Ini satu lembar nih dari hasil rapor pendidikan itu. Nah, bahwa kita harus berbuka diri bahwa kita di Nusa Tenggara Timur masih ada beberapa kabupaten yang harus kita dorong untuk supaya anak-anak kita itu bisa nilai literasi dan numerasi dan karakternya itu baik. Gitu. Karena tidak semua sekolah di NTT ini memiliki literasi, numerasi, karakter peserta didik yang baik. Itu sedang pun proses nih. Proses. Nah, sejauh ini ada 6 kabupaten kota. Kota Kupang ini termasuk yang sudah masuk dalam ketuntasan pertama. Jadi di rapor pendidikan yang kita sebut sebagai SPM, sistem pelayanan minimal, itu ada indikatornya. Dari indikator literasi numerasi itu dorongannya dari semua standar yang ada tuh. Dari standar isi, proses penilaian, pengelolaan yaitu PTK-nya, sarana prasarana, pembiayaan, itu semua tuh menghasilkan yang namanya standar kompetensi lulusan. Ukurannya rapor. Nah, Kota Kupang sudah tuntas pertama. Tuntas pertama itu Kak, itu nilainya antara 70 sampai 95. Tuntas pertama itu. Artinya bahwa sebagian besar sekolah kita itu peserta didiknya itu sudah berada pada nilai itu, literasi, numerasi, karakter. Tapi ada juga yang masih rendah. Saya sebut salah satu contoh, mungkin di daratan timur ini saja. Mulai dari Malaka, TTU, TTS. TTS itu sekolahnya cukup banyak dan itu butuh dorongan kuat. Nah, itu juga memang perlu didorong. Nah, oleh karena itu memang kita sedang membangun itu dan ini berproses. Kita doa bersama. Semua ini harus bersinergi. Orang tua, dinas pendidikan, sekolah, dan kami BPMP, Pemda secara keseluruhan bersinergi untuk bangun ini anak-anak NTT. Begitu Kakak.
1: Oke, berarti sekolah yang baik ini bukan hanya mengejar nilai tapi juga memastikan anak-anak juga senang belajar ya, seperti tadi Bapak juga sampaikan ya. Mesti senang belajar dulu nih.
2: Mesti senang dulu. Kalau tidak senang nanti biar yang baik diajarkan tapi nanti terimanya setengah-setengah.
1: Oke.
2: Itu seperti itu.
1: Baik. Nah, saat ini program apa saja nih Bapak yang sedang dijalankan BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur nih, untuk mendukung mutu pendidikan di sekolah?
2: Kami, peran dan posisi kami di BPMP itu adalah unit pelaksana teknis dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, sebagai unit pelaksana teknis dari kementerian, kami berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Formal Informal tadi itu.
1: Nah,
2: dalam kerangka itu, kita menjembatani program besar Presiden Republik Indonesia, khusus dalam pendidikan. Nah, jadi karena itu kami di pendidikan itu, dari pusat memberikan kami untuk mengawal. Ada 9 program yang harus terinternalisasi dan terimplementasi dengan baik di 22 kabupaten kota se-NTT. Yaitu pertama misalnya ya, untuk penjaminan mutu. Penjaminan mutu itu ada SPM yang tadi saya sebut, lalu kemudian ada SPMI. SPMI itu sistem penjaminan mutu internal yang melaksanakan minimal 2 hal, yaitu terkait dengan pembelajaran mendalam. Kakak pernah dengar pembelajaran mendalam? Deep learning. Dan yang keduanya itu adalah sekolah yang menerapkan penjaminan mutu di internalnya dengan baik. Jadi pembelajaran mendalam itu kan Pak Menteri sudah pesan, itu titik fokusnya ada 3, yaitu meaningful. Meaningful itu pembelajaran yang yang bermakna, yang berbanda, tidak hampa gitu. Kontekstual, yang memang anak-anak sering rasakan di rumah tangga dan lingkungannya, ya. Kemudian berkesadaran itu mindful, berkesadaran dia lakukan memang betul-betul dia sadar bahwa itu kebutuhan. Lalu tidak serta merta tuh yang tadi harus menyenangkan, namanya joyful. Ya, jadi meaningful dan joyful. Itu PM-nya pembelajar mendalam. Betul bahwa kalau tidak menyenangkan mah mau pembelajaran yang kira-kira abad kesekian mau diajarkan ya toh. Tapi kalau anak-anak tidak senang, tentu akan dengarnya separuh-separuh. Nah, dalam rangka itu maka BPMP saat ini sedang mengawal 9 protas. Protas itu program prioritas.
1: Program prioritas ya.
2: Yang pertama terkait dengan SPM, yang kedua SPMI, yang ketiga itu yang terkait dengan SPMB, yang sudah lewat ini.
1: SPMB,
2: sistem penerimaan murid baru. Kemudian penguatan karakter. Dan yang berikutnya itu ada MBG.
1: MBG juga masuk.
2: Jadi MBG itu kita masuk pada ranah edukasi. Ranah pendidikan. Jadi nilai-nilai MBG ini saya jelaskan sedikit. Nilai-nilai MBG kan makan nih. Ketika makan tuh anak diarahkan tuh memahami bahwa biji nasi yang ada di piring ini asalnya dari mana. Dari sawah dulu, dikerjakan petani dulu, dijaga dirawat dengan baik dulu supaya burung-burung jangan makan. Masuk proses produksi, keluar biji nasi, itu semua adalah anugerah terbesar Tuhan. Dan itu harus patut disyukuri. Maka makan itu harus cuci tangan, beribadah dulu. Nah itu nilai-nilai itu yang kami ajari dalam edukasi MBG. Lalu ada juga terkait dengan TKA, asesmen, itu kami kawal. Kemudian wajar pendidikan 13 tahun. Wajib belajar pendidikan 13 tahun. Jadi ada prasekolah yang namanya PAUD, kemudian SD sampai SMA itu ada hitungannya ada 12 tahun sehingga prasekolah 1 tahun tambah 12 jadi 13 tahun. Itu menjadi kewajiban mutlak, harus setiap anak bangsa itu tuntas dalam 13 tahun belajar itu. Nah, itu adalah program kementerian yang dititipkan kepada kami UPT untuk kami internalisasikan. Dan harus terimplementasi di 22 kabupaten kota, jenjang PAUD, SD, SMP, SMA. Seperti itu.
1: Jadi ternyata cukup banyak ya Bapak.
2: Cukup banyak.
1: Ini upaya yang dilakukan oleh BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur ya. Pendengar Bapak-bapak, bapak, saudara, kakak nyong, dengkak nona, dan ketong punya harapan tentu ini program semua nih bisa benar-benar dirasakan, dimanfaat ya Bapak ya, oleh sekolah dan anak-anak di seluruh Nusa Tenggara Timur.
2: Ada lagi satu saya lupa tadi, digitalisasi pembelajaran. Digitalisasi pembelajaran itu bagaimana? Dulu kan kita pakai papan tulis. Datang-datang kan kita pakai lagi whiteboard. Ya kan? Tulis dan spidol lalu hapus. Sekarang pakai papan interaktif. Papan yang bisa berinteraksi dengan anak-anak dalam pembelajaran. Anak-anak mau apa? Mau cari apa? Semua tersedia di informasi di papan itu. Bagi guru-guru ini papan sedang bersinar. Dulu papan kapur, sekarang papan bersinar. Nah, dengan demikian anak-anak itu diharapkan bisa merasa gembira, senang untuk belajar bersama ibu guru, pak gurunya di kelas. Harapan tertingginya adalah dia termotivasi dan terus berkualitas.
1: Iya,
2: itu harapan.
1: Baik, luar biasa. Ya. Nah, Bapak bagaimana nih BPMP mendampingi pemerintah daerah atau satuan pendidikan ya, agar mutu pendidikan terus meningkat baik di wilayah perkotaan maupun daerah terpencil di Nusa Tenggara Timur?
2: Oh, itu keren. Mengapa pertanyaan itu keren? Karena tantangan kita adalah daerah 3T. Yang di sana sone ada air. Yeah. Minta maaf pakai bahasa Kupang. Sone ada listrik. Tetapi pembelajaran harus dilakukan. Dengan kondisi apa yang mereka miliki. Nah, di situ sekolah-sekolah juga dari dulu zaman impres. Belum pernah ya tuh zaman impres. Belum pernah diapa-apain. Saat ini sedang dibangun yang namanya revitalisasi satuan pendidikan. Jadi sekolah-sekolah itu dilihat dari data dapodiknya, mana yang belum lengkap, mana yang ada rusak berat, mana yang perlu dibangun, ditambah. Itu sedang marak-maraknya dibangun di seluruh dunia, Indonesia Raya ini, termasuk kita di NTT. Nah, kita berharap banyak kepada satuan pendidikan sebagai pengampu revitalisasi ini. Dia lakukan, dia bangun ini sekolah dengan baik, dengan megah. Karena tidak mudah mendapatkan dana yang begitu banyak untuk bangun sekolah. Ibu bisa bayangkan satu sekolah itu bisa ratusan, bisa miliaran tuh untuk bangun sekolah. Itu hanya maksudnya adalah anak-anak terlindungi dan nyaman untuk belajar. Nah, pertanyaannya bagaimana BPMP mendampingi? Kami UPT yang sama itu ada dua yang bergeraknya sama. Satu adalah balai guru dan tenaga kependidikan. Balai itu akan mengeksekusi khusus apa yang menjadi peran dan tugas dari guru dan kepala sekolah. Kami sebagai penjaminan mutu dengan tugas tadi itu, kami coba untuk melakukan advokasi, penguatan, pendampingan, bimbingan teknis kepada dinas pendidikan. Bersama-sama. Kalau ada sekolah-sekolah yang memang dari rapor pendidikan tadi itu yang merah yang banyak. Jadi merah itu kurang tuh. Kuning itu sedang, hijau itu baik. Kalau yang kurang-kurang kita petakan. Makanya ada fungsi pemetaan. Kita petakan, lalu kemudian kita coba untuk minta kepada Pemda, mari sama-sama kita bersinergi untuk kita advokasi kesatuan pendidikan, dampingi, bimbing gitu terus. Saat ini sedang berjalan, kita sedang membimbing 1013 satuan pendidikan. Yang dari rapor pendidikan itu mereka dipilih untuk memperoleh dana BOS yang namanya kinerja terbaik. Itu di NTT ada 1013 sekolah. Teman-teman seluruh SDM yang ada di BPMP itu, sementara ini ada di kabupaten kota untuk memberikan BIMTEK, ini dana ini harus dimanfaatkan untuk apa? Dan bagaimana pemanfaatannya? Sehingga ini semua untuk anak-anak. Nah, ini semua ada di kabupaten kota. Nah, dengan memberikan advokasi sedemikian itu kepada contoh ya, ini semua sekolah-sekolah yang terambil ini ada di Hukum, itu di 3T semua itu. Jadi mereka akan dikumpulkan per gugus supaya jangan datang di kota, biaya transport mahal. Mereka di kampung itu bergugus, berkelompok untuk melakukan pendampingan sesuai dengan kapasitas anggaran yang diberikan. Kan tidak banyak juga Ibu, tetapi bisa menolong untuk sekolah-sekolah kita bisa menjangkau 3T itu juga. Satu revitalisasi, satu digitalisasi. Papan interaktif itu juga ada di tempat-tempat yang 3T. Bagaimana cara pakai? Dikasih tambah daya listrik. Dikasih tambah jaringan internet untuk bisa pakai. Nah, itu artinya apa? Daerah 3T kita juga sedang terjangkau. Nah, itu seperti itu.
1: Luar biasa.
2: Pendampingan, BIMTEK, advokasi, monitoring untuk perbaikan.
1: Baik, berarti peningkatan mutu pendidikan memang membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak,
2: Bapak. Sangat banyak.
1: Bukan kalau hanya sekolah,
2: sebut, kalau saya sebut bisa 10 jari habis. Benar saya ngomong. Sekretariat daerah sebagai ketua TPA harus menyediakan anggaran yang bisa menyokong untuk pencapaian SPM. Ini bahasa dari peraturan Mendagri. Kami sering bertemu. Inspektorat daerah harus mengawal ini anggaran semua. Baperida harus merencanakan dengan baik sama-sama dengan dinas pendidikan. Ini sudah 4 ya. Kesehatan sudah 5. Dukcapil sudah 6. Badan pemberdayaan masyarakat desa sudah 7.
1: Semua ini.
2: Semuanya. Dukcapil. Dinas dinas apa lagi itu? Ketahanan pangan. Harus.
3: karena yeah. anak-anak harus gizi.
1: Yeah.
3: Iya kan?
1: Yeah.
3: Nah itu yang saya bilang, sinergi, sinergi semesta, mm-hmm. OPD. Mm-hmm. Jadi semua OPD itu harus terlibat.
1: Bukan karena, hanya menuntut sekolah iya, saja ya.
3: Karena yeah. Bidang yang paling utama dan yang pertama itu pendidikan.
1: Yeah.
3: Keduanya baru kesehatan dan lain-lain. Nah oleh karena itu pendidikan itu sebagai penopang untuk semua dimensi hidup manusia.
1: Iya.
3: Kalau hari ini kita omong harus pendidikan.
1: Mm-hmm.
3: Karena itu kita juga masih punya banyak PR terkait mm-hmm. dengan anak-anak yang putus sekolah, yang tidak sekolah, yang juga itu menjadi garapan yang tadi mm-hmm. di wajar 13 tahun itu.
1: Mm-hmm.
3: Jadi anak-anak yang namanya ATS, anak tidak sekolah, juga itu menjadi pekerjaan dari BPNP. Masih banyak,
1: masih banyak.
3: 100.000 lebih anak-anak
1: di yeah.
3: Nah itu kita, itu dengan PMD tadi,
1: mm-hmm.
3: dengan pemerintah desa, dengan pemerintah kecamatan, dengan dinas pemberdayaan pembangunan masyarakat desa,
1: yeah.
3: kita borong-borong kerja sesuai dengan tusi kita masing-masing.
1: Nah,
3: saya kira seperti itu.
1: Ya. Ya. Nah, Bapak, sekarang ini kan ketong sering dengar istilah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.
3: Mm-hmm.
1: Nah, implementasinya di sekolah-sekolah di Nusa Tenggara Timur ini seperti apa sih, Bapak?
3: Nah, itu kembali ke tadi, guru sebagai mediator.
1: Mm-hmm.
3: Jadi di kelas itu guru lebih senang untuk berbagi anak-anak yeah. dalam kelompok, lalu kemudian melakukan pembelajaran secara berkelompok.
1: Mm.
3: Nah, itulah yang disebut pembelajaran mendalam tadi. Jadi anak-anak yang kreatif menemukan, guru mengarahkan.
1: Mm-hmm.
3: Kalau saya bukan guru ya, tapi yeah. saya melihat itu guru-guru kalau mengajar, hai anak-anak, mm-hmm. mari kita berkumpul. Hari ini kita membahas ini.
1: Yeah.
3: Di rumahmu tuh ada ini? Oh ada. Pengalamanmu di dalam hal ini apa?
1: Mm-hmm.
3: Diarahkan begitu sampai anak itu berpikir.
1: Yeah.
3: Kan harus berpikir kritis tuh.
1: Yeah.
3: Berpikir lalu kemudian menemukan apa sih makna, hakikat, manfaat dari pembelajaran yang dia sedang mau diajarkan.
1: Yeah.
3: Jadi pembelajaran berpusat pada peserta didik, betul.
1: Mm-hmm.
3: Kontekstual.
1: Yeah.
3: Nah, kontekstual.
1: Mm-hmm.
3: Apa yang dirasakan, apa yang dialami, apa yang dibawa oleh anak-anak dalam alam pikirnya, itu dihubungkan dengan kurikulum dan diajarkan oleh guru. Berat kan fungsi guru?
1: Ya,
3: berat.
1: Ya, ya.
3: Guru harus mampu untuk mengedukasi itu.
1: Ya.
3: Nah itulah sebenarnya guru sekarang ini juga terus untuk ditingkatkan kompetensinya.
1: Ya.
3: Nah, ada program untuk guru profesional.
1: Mm-hmm.
3: Ya, itu memang mendukung sekali untuk guru-guru disiapkan secara profesi untuk mengajar dengan baik.
1: Mm-hmm.
3: Dan anak-anak senang. Itu mm-hmm. intinya.
1: Baik, artinya sekarang anak-anak lebih diberi ruang untuk aktif belajar.
3: Betul
1: ya
3: sekali.
1: Pak ya, bukan dong hanya sekedar dengar penjelasan dulu, guru saja.
3: Dulu masa kita itu kan datang guru baca kita catat.
1: Catat ya.
3: Sekarang soal baca tidak ada lagi.
1: Oh.
3: Baca di rumah.
1: Mm-hmm.
3: Atau satu jam sebelum pembelajaran. Mm-hmm. Jadi pas habis berbaris itu mau masuk ke dalam ruangan.
1: Mm-hmm.
3: Ayo anak-anak kita membaca dulu. Dan itu membacanya itu secara tertib. Terus menerus. Mereka punya masing-masing punya buku
1: iya.
3: untuk dibaca sampai iya. halaman berapa.
1: Gitu. Baik.
3: Membacanya di luar. Masuk ke dalam tidak membaca dan mencatat. Tapi berdiskusi. Lalu kemudian guru mengarahkan anak-anak harus bisa kreatif. Bisa menemukan. Iya, Pak Guru saya punya ini. Bukan soal salah dan soal benar. Tetapi soal keberanian anak-anak untuk menemukan jati diri mereka. Kreatif, inovatif.
1: Iya.
3: Bukan soal salah benar.
1: Iya.
3: Sekarang kan ujian bukan untuk lulus. Untuk mengukur kinerja pendidikan. Nah itu beda.
1: Okay.
3: Jadi ranahnya sudah beda itu. Dulu ketika kita Ebtanas atau ujian nasional. Oh ya supaya ijazah itu pakai untuk pergi daftar di sekolah lebih tinggi.
1: Yeah.
3: Nilainya yang baik lalu diterima atau sonde. Bukan itu. Sudah bergeser. Sekarang asesmen nasional bahkan TKA sekarang itu bukan perenggingan. Tapi melihat, memotret dan mengevaluasi kinerja pendidikan di daerah masing-masing.
1: Yeah.
3: Sehingga dia tidak menjadi prasyarat untuk anak-anak itu mendaftar.
1: Soalnya ada lah.
3: Ya. Ada begitu lah.
1: Iya.
3: Tetapi dengan hasil yang ada, bisa didorong, bisa dicari solusinya. Ini apa yang kurang nih? Untuk sama-sama tadi, semua OPD itu bersinergi untuk meningkatkan mutu yang ada. Begitu. Dari kekurangan yang didapat dari hasil asesmen itu. Nah seperti itu. Ibu.
1: Ya. Nah. Bapak, tema Hari Anak Nasional ini tahun ya, sayang anak, lindungi dan bangun masa depan, ya kan? Nah, bagaimana nih BPMP memaknai tema ini dari sisi pendidikan nih, Bapak?
3: Sayang anak,
1: lindungi dan bangun masa depan.
3: Itu satu talent, satu panggilan ya. Panggilan untuk sinergi, menemukan strategi-strategi yang teknis.
1: Iya.
2: Karena sayang anak itu. Kalau sayang anak itu tidak dianggap sebagai strategi, tentu akan sia-sia itu. Mesti harus disebut atau dianggap atau dipandang atau dirasakan sebagai strategi besar bersama. Ya. Karena kita juga tahu bersama bahwa ini tidak lama lagi kita harus akan masuk pada tahun keemasan.
1: Ya.
2: 2045.
1: Ya.
2: Kita akan menyebutnya dia sebagai tahun Indonesia emas.
1: Ya.
2: Itu pendidikan itu sebenarnya.
1: Uh-huh.
2: Nah, oleh karena itu dia menjadi panggilan strategis. Bagaimana ekosistem sekolah itu aman, bisa nyaman, sekolah itu bisa bermutu, berkualitas untuk menyongsong ke sana.
1: Iya.
2: Kalau kita hari ini berproses tidak dengan strategi yang emas, coba nanti kita bisa dapat yang emas. Kan Tuhan sudah bilang tuh, kita tanam apa, itu yang nanti kita petik.
1: Okay.
2: Nah, mudah-mudahan yang sedang bersinergi hari ini itu adalah emas, dan itu emas. Dan nanti yang berproses itu dia harus mengakui atau menyadari bahwa memang betapa pentingnya dia harus menjalani itu. Lalu akhirnya dia akan mendapatkan. Nah, seperti itu.
1: Okay.
2: Sayang anak.
1: Ketong sayang anak, ternyata sayang juga anak. Artinya ketong harus memastikan juga bahwa mereka tumbuh dalam lingkungan belajar yang baik.
2: Benar
1: juga.
2: Sekali. Benar
1: nah,
2: sekali.
1: Nah, ini ada pertanyaan yang masuk nih, Bapak melalui live chat RRI Kupang, live chat di live YouTube-nya RRI Kupang dari All Random Hit. All Random Things. Selamat pagi Bapak. Bapak mau tanya bagaimana caranya melibatkan suara anak itu sendiri terkait pendidikan bermutu yang katanya sudah mereka terima. Ada forum kah untuk anak-anak menyampaikan kepuasan mereka terhadap pembelajaran mereka di sekolah? Silakan dijawab Bapak.
2: Kita secara kelembagaan di sekolah itu ada dua. Ada komite sekolah. Dan ada orang tua pendukung sekolah.
1: Okay.
2: Kita juga sadari bahwa anak-anak itu hanya separuh waktunya saja yang di sekolah. Selebihnya waktu lebih banyak itu di rumah. Anak-anak memang tidak terbiasa. Tetapi di kelas itu usul saran mereka banyak sekali. Tetapi supaya terakomodir secara kelembagaan, maka komite itu menjadi tempatnya. Komite menjadi tempatnya. Komite yang baik adalah komite yang selalu berhimpun dengan orang tua. Mendengar keluh kesah orang tua. Yang adalah dalam tanda petik. Bisa adalah bawaan dari anak-anak punya harapan. Lalu kemudian itu disampaikan kepada sekolah. Lewat komite sekolah. Tetapi kalau secara pribadi, secara persuasif. Dalam pembelajaran itu berlangsung. Berlangsung itu. Anak-anak sudah senang. Maunya anak-anak kita nanti bagaimana. Kita belajar seperti apa? Itu di fase-fase awal pembelajaran. Itu anak-anak disiapkan psikologinya untuk bisa belajar. Itu dengan cara itu. Itu 5-7 menit itu. Guru memancing anak-anak. Punya kemauan. Punya pertanyaan. Apalagi kalau sudah SMA. Saya membayangkan kalau ini kalau di PAUD mah. Mungkin ya komite orang tua tadi ya. Mereka ada kelas parenting kalau di PAUD. Kelas parenting. Di SD, SMP, SMA ada komite. Ada juga pelibatan orang tua. Rapat orang tua, rapat komite, ada pembagian rapor, usul saran. Di situ ada. Nah itu medianya. Yang kita berharap bahwa itu adalah akumulasi dari apa yang dikeluhkan oleh pelajar, siswa, atau murid, anaknya di kelas yang dibawa ke rumah untuk orang tua bisa sampaikan. Orang tua yang baik adalah orang tua yang tidak hanya melepas anaknya di sekolah, lalu kemudian hilang. Kapan terima rapor baru datang. Jangan begitu. Orang tua yang selalu mengayomi, melihat perkembangan anak, lalu kemudian mendengar keluh kesahnya di sekolah. Sehingga dia bisa menyampaikan dengan baik kepada kepala sekolahnya. Kepala sekolah itu bukan apa, itu adalah teman bagi orang tua. Saya kira seperti itu. Ada medianya itu.
1: Terjawab ya, kakak siapa tadi itu. Yang di YouTube RRI Kupang, All Random Things ya. Wow, berarti memang sudah ada medianya kok ya di sekolah ya. Kalau dari TK ya ada ruang parentingnya. Apalagi kalau anak-anak sudah besar SMP ke SMA itu ya bisa diskusi bersama dengan komite sekolah. Guru, wali juga bisa ya kalau begitu ya Bapak ya.
2: Guru-guru sekarang itu tidak guru saja, tapi dia itu pengayom pembimbing. Kalau kita dulu dengar kita punya kepala sekolah punya apa namanya waktu jalan di lantai kubunyi itu dapat nama apa? Depung langkah kaki, kotong sugemetar tuh. Sekarang tidak begitu. Kepala sekolah dengan anak-anak itu bro, teman sejawat dengan anak-anak. Supaya tidak ada ruang yang terlalu jauh yeah. antara guru dan anak-anak sebenarnya. Yeah. Sehingga anak-anak itu secara senang menyampaikan pikiran, mm. menyampaikan usul, mm-mm. apa yang mereka tidak suka, mereka sampaikan di wali kelasnya, yeah. di guru mata pelajarannya, yeah. seperti itu. Dan itu yang sudah berlangsung saat ini.
1: Mm. Baik.
2: Seperti itu.
1: Wow, luar biasa ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, ya. Kakak Nyong dan Kakak Nona. Waktu juga berjalan terasa begitu cepat. Penjelasannya juga ya. Sangat buat kita juga mengerti ya, seperti ya. Apa menguatkan hak anak melalui pendidikan yang bermutu. Ya. Nah, Bapak, sekarang kan anak-anak juga akrab sekali ya dengan gawai dan juga internet ya, mm-hmm. Bapak ya. Nah, kalau dari BPMP sendiri nih, bagaimana BPMP melihat teknologi ini supaya bisa membantu proses belajar tapi tetap aman nih untuk anak?
2: Nah, ada dua sisi nih. Mm-hmm. Positif negatif. Mm-hmm. Saat ini positifnya adalah pembelajaran kita sudah berbasis pada digitalisasi tadi. Mm-hmm. Digitalisasi yeah. pembelajaran. Mm-hmm. Ada papan-papan interaktif yang sudah ada di sekolah.
1: Yeah.
2: Yang kedua, ada sisi negatif. Mm-hmm. Jadi saya tadi sampaikan begini. Kalau ini sekarang sudah ada dalam genggaman semua nih, di HP yeah. ada, yeah. di papan interaktif ada. Tinggal sekarang guru mengarahkan anak-anak, yeah. gitu ya. Anak-anak sekarang kita sudah punya alat semua, internet sudah ada. Mm-hmm. Mau baca yang baik atau mau baca yang tidak baik,
1: yeah.
2: kan begitu sebenarnya. Mm-hmm. Kalau SD, SMP, SD sama PAUD kita bisa arahkan. Tapi kalau sudah SMP, SMA, pilihannya ada pada mereka. Kalau baca yang baik pasti akan dapati yang baik. Mm-hmm. Tapi kalau baca yang tidak baik pasti akan dapat yang tidak baik. Yeah. Secara kelembagaan di sekolah kita sudah punya ketentuan, mm-hmm. yaitu Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026
1: yeah.
2: dan Kepmendikdasmen nomor 17 tahun 2026 tentang sekolah, budaya sekolah aman nyaman.
1: Oh.
2: BA, Besan, mm-hmm. budaya sekolah aman nyaman. Mm-hmm. Di situ salah satu poinnya adalah keteladanan, keadaban dan keamanan digital.
1: Oke.
2: Nah, jadi anak-anak tuh ada sekolah tertentu tuh protek pak, protek ibu. Jadi ada link-link tertentu yang nanti masuk ya kan mereka punya WiFi dan lain sebagainya jaringan. Yeah. Itu terprotek. Tidak bisa buka yang ini kecuali hanya untuk ini. Ya gitu. Yeah. Itu sudah dilakukan.
1: Benar.
2: Dan sudah didukung dengan papan interaktif tadi itu. Sudah sampai di kampung-kampung itu pak. Mm-hmm. Itu.
1: Yeah.
2: Kalau tidak ada listrik dikasih listrik. Tidak ada internet dikasih internet. Terus dikasih juga papan interaktif mm-hmm. untuk bisa menggunakannya belajar. Sehingga mm-hmm. apa yang didapat di perbatasan, di 3T tadi yang kita sebut, itu yeah. juga sama seperti yang di kota. Jadi sudah yeah. diintervensi dengan cara seperti itu.
1: Ya. Oke, jadi memang tantangannya bukan melarang teknologi tidak. Ya Bapak Mama dong. Nah, tapi ini bagaimana menggunakannya secara bijak
2: secara
1: dan produktif.
2: Sopan, ya. Sopan, santun, bijak. Hmm. Bijak menggunakan medsos.
1: Hmm.
2: Juga bijak menggunakan alat-alat digital tadi.
1: Hmm.
2: Nah, sekarang sudah dalam genggaman kita.
1: Ya.
2: Kalau anak-anak SD, SD dan PAUD ya diarahkan oleh guru hmm. di sekolah. SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi misalnya. Ya sudah ada dalam tangan jadi.
1: Ya.
2: Mau baca sah. Baca yang baik dapat yang baik. Baca yang sone baik ya toh
1: yeah.
2: pasti akan dapat yang sone baik. Tapi kita berharap bahwa semua ini ada dalam bingkai kelembagaan sehingga sudah diatur itu.
1: Mm-hmm.
2: Nah, sekolah itu harus beradab dan aman terhadap pengaruh digital. Jadi okay. digunakan khusus untuk pembelajaran. Pembelajaran mm-hmm. yang baik dan berkualitas untuk anak bangsa.
1: Iya,
2: yeah. seperti itu.
1: Ya. Yeah. Bapak Isa, kalau kita melihat kondisi Nusa Tenggara Timur ya yang ya. Cukup beragam nih. Betul. Apa nih tantangan terbesar dalam menghadirkan pendidikan yang bermutu bagi semua anak nih Bapak?
2: Tantangan kita itu geografis, itu yang di pulau, yang di gunung, hmm. yang di lembah, itu yang setengah mati.
1: Iya.
2: Kita mesti harus dijangkau dengan satu jalan penghubung yang baik.
1: Oke. Okay.
2: Kita mau pergi ke sekolah, sekolah mau jadi baik, tapi kalau jalan raya, satu itu masih banyak. Jangan jauh-jauh di Amfoang, naik lift.
1: Hmm.
2: Kita pergi harus tidur, tidak bisa langsung pulang.
1: Hmm.
2: Dan apalagi kalau guru-gurunya tinggal jauh,
1: yeah.
2: setengah mati.
1: Yeah.
2: Tantangan geografis itu.
1: Mm-hmm.
2: Air juga, listrik juga.
1: Yeah.
2: Nah, oleh karena itu sebenarnya secara sinergi itu kami bersama PU.
1: Mm.
2: Sedang revitalisasi sekolah itu juga sambil jalan, lihat sekolah punya jalan.
1: Yeah.
2: Supaya jalannya baik, anak-anak bisa pergi ke sekolah dengan baik.
1: Mm-hmm.
2: Nah, jangan pergi sampai sekolah jam 9, istirahat pertama itu. Begitu ya.
1: Mm-hmm.
2: Nah, itu memang tantangan kita.
1: Yeah.
2: Kita punya daerah yang pulau, daerah yang di gunung, di balik bukit, di lembah itu masih ada.
1: Mm.
2: Masih ada. Dan oleh karena itu, pembangunan tak henti selalu dilakukan untuk membangun akses itu, akses jalan, internet. Ada sekarang itu ada internet desa tuh. Desa juga punya internet. Itu saling mendukung tuh. Nah, tidak hanya pendidikan tapi PU, desa itu saling mendukung. Saya kira seperti itu tantangan kita.
1: Ya, memang tantangannya juga sondeh sedikit ya.
2: Tidak mudah.
1: Ya, tidak mudah juga. Tapi justru disitulah pentingnya kolaborasi agar semua anak juga punya kesempatan dan, belajar dan yang
2: semangat,
1: sama.
2: Semangat tak henti. Semangat harus terus. Ya.
1: Oke, baik. Nah, Bapak terkait dengan evaluasi mutu pendidikan nih, Bapak. Bagaimana BPMP mengukur apakah sebuah sekolah ini sudah memberikan layanan pendidikan yang bermutu?
2: Nah, itu tadi. Rapor pendidikan. Rapor pendidikan itu menjadi indikator untuk melihat kinerja pendidikan. Dan itu yang tadi saya bilang, ini data kita ini. Kabupaten kota yang sudah baik untuk kinerja pendidikan itu Kota Kupang pertama, Naga Keo yang kedua, Ende, Flores Timur, Ngada, dan Lembata, diikuti dengan Manggarai. Ini yang sudah tuntas pertama dengan nilai di atas dari 70 sampai 80. Yang lain-lain ini perlu didorong nih. Dan 10 terbawah yang belum bagus, ya Sumba Barat Daya, Malaka, itu kami sudah sering omong-omong dengan mereka, kabupaten-kabupaten ini. Artinya harus terus didorong betul untuk pemerintah dalam hal SPM ini yang masih belum tuntas 10 ini.
1: Yang merah ini ya.
2: Yang merah ini, 10 kabupaten ini pemerintah menyediakan anggaran yang khusus namanya block grant specific. Spesifik untuk hanya meningkatkan literasi, numerasi, dan karakter. Dan tidak bisa untuk dibelanjakan. Ya ini nih peran semua OPD ini. Ada Baperida di dalam. Gitu ya. Nah, dan mereka sudah paham, teman-teman di dinas kami selalu bersama dan saling mengadvokasi untuk bagaimana menggunakan itu dengan baik. Nah, itu indikatornya di situ.
1: Jadi peningkatan mutu ini ternyata diukur dengan berbagai indikator juga. Tadi ya Bapak ya, bukan
2: di sekolah
1: hanya
2: itu ada
1: nilai ujian semata.
2: Ada asesmen di sekolah, ada asesmen oleh pemerintah. Yang saya sebut ini asesmen yang dilakukan oleh pemerintah. Asesmen yang di sekolah itu ada sumatif, formatif, ujian sekolah, itu ada.
1: Baik. Nah, Bapak, di momen Hari Anak Nasional ini mungkin ada harapan dari BPMP bagi sekolah-sekolah di NTT seperti apa harapannya, Bapak?
2: Tidak panjang-panjang harapannya. Anak ini, kalau kita mau bilang kita orang beriman semua, anak ini adalah anugerah terbesar yang Tuhan titipkan. Tidak akan nilainya sama dengan seluruh harta yang kita miliki. Mereka tertinggi dan terdepan. Karena itu ya harapannya ya kita jaga baik-baik. Kita rawat mereka. Sayang mereka seperti tadi itu. Lalu kemudian kita dukung pendidikan mereka. Dari kapasitas kita sebagai orang tua masing-masing. Misalnya saya di laut, saya punya rezeki berkat di laut, saya pakai untuk sekolahkan sebuah anak. Saya di sawah, saya di ladang, saya di pasar, dan dimanapun sampai pada di kantor tertinggi, di birokrasi yang paling tinggi. Sayang anak dan sekolahkan anak. Hari ini tanam, pasti besok akan terima hasilnya. Tapi kalau lalai hari ini, besok pasti kegagalan akan menimpa kita. Kan begitu. Itu saja. Banyak orang tua bilang begini, sekolah hari ini supaya besok jangan mati.

0: bisa jadi pengingat ya Bapak ya,
1: ya.
0: Bahwa pendidikan terbaik itu lahir dari kerjasama orang tua dan sekolah ya.
1: Betul
0: Bukan
1: sekali.
0: hanya orang tua saja atau antar anak ya sudah sekolah yang bimbing terus begitu tanpa ada tanggung jawab orang tua begitu ya Bapak ya.
1: Sering kita mendengar keluhan di sekolah seperti itu. Kami kan biasa monitoring toh. Bapak ini orang tua antar anak saya sampai di pintu. Setelah lepas di kita selesai. SPMB 5 hari itu orang tua masih ada tuh. Tapi setelah 6 hari dan seterusnya sampai anak tamat, raport juga diterima tuh depun kakak, depun adik, depun nenek, depun opa yang datang. Ah, ini sebenarnya harus kita saling perkuat. Saya setuju sekali. Saran kita adalah ini anugerah besar Tuhan. Pesan utamanya adalah rawat, bimbing baik-baik, pikirkan pendidikan terbaik bagi dia. Itu.
0: Baik.
1: Sekarang juga beasiswa terlalu banyak.
0: Ya, sudah terasa ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, pendengar setia Perompatan Radio Kupang, ketong sudah hampir di penghujung obrolan pada kesempatan kali ini, spesial Hari Anak Nasional. Dan sebagai penutup nih, Bapak, bertepatan dengan Hari Anak Nasional 2026 yang tahun ini mengangkat tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Terakhir dengan closing statement-nya, silakan Bapak, pesan Bapak kepada seluruh masyarakat NTT. Silakan, Bapak Isang.
1: Ya, sebagai ya kita sesama manusia ya. Sebagai masyarakat pendidikan, kita perlu bersemangat terus. Tidak perlu reda semangat kita dalam kaitannya dengan mengupayakan anak untuk sekolah. Soal bahwa nanti dia sekolah itu berkualitas atau sonde berkualitas, itu sinergi dan kerjasama semua elemen yang ada di bangsa ini. Tapi yang penting anak masuk sekolah dulu dan berikanlah dia semua fasilitas yang dibutuhkan untuk dia bisa berdaya dan mengikuti pendidikan dengan baik. Itu masa depan anak ada di situ. Kalau tidak bersekolah, kita gelap. Minta maaf saya omong itu. Kita gelap, gelap dalam kaitan ini anak masa depan kira-kira seperti apa. Sekolah dulu. Memang orang bisa hidup tidak sekolah. Tapi kadar kualitas kehidupannya kita tahu bersama. Kosong sekolah juga orang bisa hidup. Semut saja bisa hidup. Burung saja bisa hidup. Itu bahasa kita orang tua dulu. Tetapi kadar kualitas kehidupan berbeda dengan orang yang bukan sekolah. Oleh karena itu, ya, sekolahkan anak sesuai dengan kemampuan kita. Jangan tinggalkan dia untuk tidak bersekolah. Karena ke depan, masa depan dia masih panjang. Oke, sekian dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bapak Isak ya atas waktu dan sudah berbagi informasi yang sangat bermanfaat pagi ini bersama dengan pendengar setia Perompatan Radio Kupang dan ketong semua Bapak Mama Bapak Saudara. Dan hari ini dari ketemu obrolan ya terkait dengan Hari Anak Nasional menguatkan hak anak melalui pendidikan yang bermutu, ketong pelajari bersama ya Bapak Mama Bapak Saudara dari ketemu narasumber yang sangat luar biasa pagi hari ini, bahwa menghadirkan pendidikan yang bermutu itu bukan hanya jadi tanggung jawab sekolah atau pemerintah semata, ini juga dibutuhkan kolaborasi antara orang tua, guru, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan supaya ketemu anak-anak dong semua dapat kesempatan belajar yang aman, nyaman, inklusif dan menyenangkan. Semoga semangat sayang anak, lindungi dan bangun masa depan ini sudah hanya jadi slogan peringatan tahunan ya Bapak Mama Bapak Saudara, tapi juga benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata di rumah, di sekolah maupun di ketampung lingkungan sekitar. Sekali lagi terima kasih Bapak Isak Bana Esos MAP selaku Kasubag Umum Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah berbagi informasi dan wawasan mengenai pentingnya menguatkan hak anak melalui pendidikan yang bermutu. Selamat memperingati Hari Anak Nasional 2026. Bapak Mama Bapak Saudara, mari bersama-sama menyayangi anak, melindungi anak dan membangun masa depan anak yang lebih baik melalui pendidikan yang bermutu. Setelah ini masih lanjut Sasando pagi akan terus menemani Bapak Mama Bapak Saudara tetap di FM 104,3 MHz.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Barita Pro 4 RRI Kupang.
1: Berita Pro 4 dari Kupang, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Rotendao terus mendorong lahirnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Ini komitmen diwujudkan melalui kegiatan BIMTEK Inovasi Daerah yang dirangkaikan dengan sosialisasi hak kekayaan intelektual atau HAKI bagi seluruh perangkat daerah pada Jumat 10 Juli lalu. Ini kegiatan juga adalah bagian dari implementasi Mublesio atau 9 agenda perubahan, khususnya agenda Rotendao Amanah yang dipun tujuan bangun budaya inovasi di lingkungan birokrasi sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap setiap inovasi yang dihasilkan. Pindah ke informasi berikut, Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara 2 melalui program jaringan irigasi air tanah atau JIAT membantu petani di wilayah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk kasih tingkat dompung produksi pertanian dalam rangka dukung ketahanan pangan nasional. Kepala Satuan Kerja Air Tanah dan Air Baku BBWS NT 2 Joni Joga bilang, program sumur bor JIAT untuk wilayah Kota Kupang baru mulai dilaksanakan pada tahun 2025 berdasarkan instruksi Presiden. Program JIAT sendiri ditujukan bagi lahan tada hujan atau daerah kering yang tidak terjangkau oleh irigasi sungai atau bendungan guna mendukung ketahanan pangan nasional. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Kenapa, Lai? Katong ini sudah terlambat mau ujian, ha?
1: Lu sudah lihat kok? Itu lampu masih kuning, ha?
0: Lu kesannya tahu, sa. Beta su biasa. Lampu masih kuning, sa beta su jalan. Apalagi sekarang kotong su terlambat nih.
1: Lu tahu kok, Sonde. Lampu kuning tuh tandanya kotong harus hati-hati. Kalau lampu merah tuh tandanya berhenti. Nah, kalau su warna hijau, baru kotong boleh jalan. Begitu sa kotong mesti kasih tahu le nih. Persis kayak anak kici, sa.
0: Betul le, kawan. Makasih suka ingat beta.

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi nilai moral, etika, dan keterampilan hidup yang menjadi bekal dalam menghadapi tantangan zaman. Pendidikan berperan sebagai motor penggerak kemajuan bangsa, karena dari sinilah lahir generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi. Di era kemajuan teknologi dan globalisasi, pendidikan memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi muda agar mampu bersaing secara global. Melalui proses belajar yang terarah dan modern, dapat mengembangkan potensi diri, menggali bakat, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Pada akhirnya, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depan bangsa. Dengan pendidikan yang berkualitas, Indonesia dapat melahirkan generasi unggul yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial, serta semangat kebangsaan yang kuat.

0: apapun dompet nih. Mama nih taruh sembarang saja lah.
1: Bapak, lihat tidak sapun dompet? Saya taruh di sini tadi, saya datang sudah tidak ada lagi nih.
0: Ini kopun dompet, kau taruh sembarang saja lah.
1: Ini sudah. Tapi tunggu dulu, di mana sap uang 50.000? Pasti kau ambil sudah nih, pasti nih.
0: Kau sembarang saja, lihat baik-baik dulu lah.
2: Mama, ini uang kembaliannya. Minyak tanah sudah di dapur.
1: Uang dari mana tadi, Adi?
2: Dari mama, toh.
0: Nah, lihat, toh. Kau taruh di lain, baru kau tuduh saya lagi.
1: Maaf, Bapak, eh. Saya cuma tes Bapak pun kejujuran saja. Bapak lolos, eh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terus. Sebaiknya ini yang sapa.
1: Apalai sayang, besok ada berjanji nih sapa-sapa. Tenang, Sa. Beta pun cinta nih hanya untuk Ade Nona.
0: Terus, kenapa Pak pegang HP? Suanto barenti. Kotong baca Rita justru ada perhatian, nih.
1: Oh, ini. Lihat ini. Dari tadi nih beta ada balas kawan-kawan po orderan. Sekarang, beta nih kan ada jual baju modifikasi dari kain tenun khas NTT. Nah, beta ada promosi di media sosial. Ternyata, banyak yang tertarik untuk beli. Jadi, jangan marah-marah, lah, sayang, Beta ada usaha cari uang belis supaya ada modal masuk minta Ade Nona toh.
0: Oh, dia bilang dari tadi tuh sayang.
2: Di era digitalisasi, pelaku UMKM sepatutnya dapat memanfaatkan platform marketplace atau media sosial dalam mempromosikan produk-produk usaha sehingga lebih dikenal dan meningkatkan jumlah konsumen.

0: Kobuse, kamar pun kotor, Lai.
1: Ih, jangan terlalu beribu, Don. Beta butuh konsentrasi. Pikiran ada kacau begini, tugas terlalu banyak.
0: Karmana bisa konsentrasi, Kobus, kalau kamar model begini nih?
1: Jangan terlalu omong banyak. Ayo, bantu beta kasih bersih, Don.

0: kamar bersih, asik juga ya. Kayaknya Beta su bisa konsentrasi kerja tugas nih.
1: Makanya jaga kebersihan. Pikiran yang jernih itu diawali dari lingkungan yang bersih, Bos.
0: Siap, Bos.

Sarung sabu yang berasal dari Kabupaten Sabu Rejua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu wastra Indonesia yang telah dikenal luas bukan hanya oleh masyarakat NTT, namun juga masyarakat Nusantara dan dunia. Sarung dalam bahasa sabu disebut ei, ditenun secara tradisional oleh kaum perempuan. Keahlian membentuk motif yang ada pada sarung sabu oleh kaum perempuan didapatkan dari nilai-nilai kehidupan yang diturunkan dari leluhur. Secara umum, masyarakat di Pulau Sabu dapat saling mengenal dengan melihat motif pada tenunan yang dipakai. Motif dalam sarung perempuan bersegi dan berbentuk geometris yang terdiri dari 3 buah belah ketupat adalah pola utama dari sarung perempuan bagi kelompok Hubi Ae. Sedangkan motif dasar untuk kelompok Hubi Iki adalah garis gelombang yang pembuatannya lebih rumit. Warna dari sarung untuk kedua kelompok juga memiliki perbedaan, yaitu warna tenun bagi kelompok Hubi Ae lebih mudah dibandingkan untuk kelompok Hubi Iki. Sarung sabu adalah identitas budaya bagi masyarakat Sabu, khususnya kaum perempuan, dan merupakan bagian dari kekayaan budaya yang tak tergantikan.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur Kemenkum NTT mendorong perguruan tinggi untuk selalu menjaga ekosistem kekayaan intelektual sebagai bagian dari upaya perlindungan hukum atas hasil penelitian dan karya intelek. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT Silvester Sililaba mengatakan perguruan tinggi merupakan mitra strategis dalam membangun budaya inovasi yang berorientasi pada perlindungan hukum atas hasil penelitian dan karya intelektual. Pindah ke informasi berikut, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai atau BPDAS Benain Noelmina Nusa Tenggara Timur menyatakan dukungannya terhadap gerakan tanam 1000 pohon yang digagas Filosofi Peduli Lingkungan sebagai upaya meningkatkan tutupan lahan hijau dan memperkuat pelestarian lingkungan di Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan penanaman pohon yang berlangsung di bantaran Sungai Liliba, Kota Kupang pada Senin 20 Juli 2026. Direktur PT Filosi Exceder Inovasi Erwin Alexander Gilbert Mauk mengatakan program Filosi Peduli Lingkungan lahir dari keyakinan bahwa setiap perusahaan memiliki tanggung jawab untuk meninggalkan manfaat bagi lingkungan. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: 104,3 MHz per 4 RRI Kupang. Selamat siang Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketemu lagi di obrolan teras UMKM untuk episode kali ini. Nah Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kau tahu bahwa anak-anak muda saat ini itu sudah hanya dikenal sebagai anak-anak muda yang pencari kerja yang luar biasa ya, yang di mana saja mereka bisa mendapatkan pekerjaan dengan semangat yang sangat luar biasa. Tapi bukan cuma itu, mereka juga sekarang ini mulai berani untuk menjadi pencipta lapangan kerja. Jadi alih-alih tunggu bola, tapi lebih tepatnya mereka jemput bola begitu. Berbekal kreativitas, kemudian ada teknologi digital dan semangat untuk berinovasi, tentunya banyak generasi muda yang bisa dibilang dong berhasil bangun usaha mulai dari nol. Ya, bahkan mampu menembus pasar yang lebih luas nih Bapak Mama semua. Tentu saja perjalanan ini sudah lepas dari yang namanya tantangan, kemudian keterbatasan modal juga, dan persaingan, sampai dengan bagaimana caranya dong untuk membangun kepercayaan dari konsumen. Namun Bapak Mama, Kakak Nyong dan Kakak Nona, di balik tantangan tersebut ya, pasti ada peluang besar yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja yang mau belajar, kemudian yang berani untuk memulai. Nah hal ini sejalan dengan upaya RRI gitu ya, untuk terus mengencarkan program teras UMKM yang memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk berbagi dong punya pengalaman, pengetahuan dan inspirasi kepada masyarakat. Oke Bapak Mama, Bapak Saudara, di siang ini teras UMKM kita sudah bersama dengan Kakak Mosan Rio Sutai ya, anak muda yang sangat memanfaatkan peluang untuk berwirausaha. Beta mau menyapa Kakak Rio ya, dari Zoom-nya RR Kupang. Selamat siang Kakak Rio.
1: Halo, selamat siang. Halo, Kak.
0: Selamat siang Kakak. Izin beta panggil Kakak Rio atau mungkin ada panggilan lain?
1: Iya, Kakak Rio.
0: Oke, Kakak Rio selamat siang. Terima kasih banyak sudah bergabung dengan beta di teras UMKM ya siang hari ini. Kemana kabar Kakak? Sehat-sehat kok?
1: Sehat-sehat, okay, baik.
0: Puji Tuhan. Kakak Rio, ini kita berbicara siang ini teras UMKM ya, anak muda dan peluang usaha begitu ya. Ini Kakak Rio melihat sekarang ini bagaimana nih kota punya anak-anak muda yang sekarang tuh lebih tertarik begitu menjadi seorang yang pelaku usaha ya, dibandingkan hanya mencari pekerjaan begitu Kakak.
1: Ya baik Kak, kalau yang beta lihat anak muda sekarang tuh Kakak, memang sekarang lowongan pekerjaan di Kupang sangat susah.
0: Iya.
1: Tapi bagaimana beta lihat anak muda sekarang tuh mulai berpikir untuk menjalankan usahanya sendiri. Ya, walaupun kecil-kecil kan dia berusaha untuk memulai sendiri begitu Kakak.
0: Iya, betul sekali ya. Jadi sonde menuh harus menunggu begitu ya. Kapan ya kira-kira ada lowongan begitu ya Kakak Rio, tapi kota menciptakan lowongan sendiri. Nah, mungkin Kakak Rio boleh share kasih kotong semua. Kalau dengan Kakak Rio sendiri sebagai seorang anak muda, ini melihat peluang usaha bagaimana Kakak?
1: Baik Kakak, kalau dari beta, mungkin beta pakai bahasa Kupang saya kasih.
0: Iya, boleh sekali. Lebih enak ya Kakak.
1: Iya. Kalau dari beta, awal beta melihat peluang itu setelah tamat SMA 2014 Kak.
0: Oh, oke, okay, sudah 2014, lama ya.
1: Iya, sempat ikut tes polisi 2 kali tapi tidak lolos. Dan di situ beta melihat peluang usaha yang ada di beta punya desa.
0: Kakak di desa mana?
1: Di desa Oletsala.
0: Oh, Oletsala, oke.
1: Okay. Iya. Yang beta lihat di sini desa beta punya desa ini ada hasil bumi yang banyak begitu Kak. Ya daripada orang luar yang datang untuk ambil di sini, apa salahnya beta sebagai anak muda, okay, beta berusaha supaya biar beta yang ambil kembali hasil dari beta punya desa begitu. Ya beta mulai kerja di situ, beta dagang Kakak, asam, kemiri,
0: okay,
1: jambu mente. Mulai dari situ 2016 beta mulai usaha itu sampai dengan sekarang Kak.
0: Wah, sudah 10 tahun ya. Sondera saya Kakak Rio. Ih, luar biasa sekali ya. Ini hasil bumi di Oilet Salang ini sangat banyak ternyata ya, Kakak Rio.
1: Iya, banyak.
0: Ini Kakak melihat peluangnya ini bagaimana sampai termotivasi, aduh, daripada beta menunggu ya lamar kerja begitu ya, tes lagi dan belum mendapatkan kesempatan untuk lulus, mending beta coba untuk offer-offer hasil bumi begitu kok Kakak. Ini ada yang kasih motivasi atau memang dorongan dari Kakak sendiri?
1: Ya, awalnya dari orang tua, lihat dari orang tua. Orang tua awalnya juga kerja begitu toh.
0: Oke.
1: Dari beta termotivasi untuk lanjutkan ini usaha, ini pekerjaan. Dan memang beta punya niat juga, jadi beta berusaha untuk bisa kerja begitu Kakak.
0: Iya.
1: Beta lihat cara kerjanya bagaimana, beta belajar dan dari situ beta berusaha untuk sendiri begitu.
0: Ini boleh cerita awal mulanya itu bagaimana? Ada kesulitan kok atau seperti apa Kakak? Ceritakan untuk ketang dulu.
1: Baik, awalnya kesulitannya beta berpikir awal-awal itu tentang modal, yang namanya usaha pasti butuh modal Kakak.
0: Iya.
1: Awalnya beta berpikir begitu. Tetapi yang beta rasa selama ini ternyata modal itu mungkin dia nomor dua. Yang pertama itu mungkin kita punya niat dulu. Ya kalau kita punya niat, kita mau usaha, dari situ pasti dengan sendirinya kita bisa dapatkan modal begitu Kak. Kita bisa usaha untuk dapatkan modal.
0: Oke. Ini hasil buminya dijualnya kemana kalau boleh tahu Kak?
1: Kalau biasanya kita antar ke gudang, biasanya ada gudang yang terima begitu, penampung begitu Kak.
0: Oke. Oke.
1: Di Oisapa Kak.
0: Oh, jadi ini istilahnya Kakak offer lagi kemudian dijual lagi begitu ya?
1: Iya, betul Kak.
0: Wow, luar biasa sekali ya Kak Rio ya, sangat terpikirkan bahwa inilah usaha yang ada di kutempunya daerah begitu, tetapi banyak orang yang belum melihat itu sebagai sebuah peluang ya, Kak Rio. Ya.
1: Iya betul.
0: Ini pandangan Kakak sendiri bagaimana ya, ketika melihat bahwa wah ada usaha di kutempunya daerah yang dekat sekali dengan Ketong, tapi banyak anak-anak muda yang mungkin mereka lebih memilih ya untuk keluar begitu, mencari pekerjaan yang di luar karena kadang banyak anak-anak muda mungkin masih dalam tanda kutip merasa gengsi dan lain sebagainya. Pandangan Kakak Rio seperti apa?
1: Iya betul Kak, sangat disayangkan kalau kita punya lahan, juga kita punya hasil yang ada di kita punya desa, potensi yang ada di kita pun desa, kita sudah maksimalkan dengan baik ya. Sebenarnya untuk semua pekerjaan itu sama, cuman itu bagaimana kita bisa melihat itu, kita punya pola pikir itu Kakak. Bagaimana kita bisa mengembangkan kita punya usaha-usaha yang ada di desa begitu Kak. Daripada kita harus keluar, memang kebanyakan anak-anak suka kerja yang bersih-bersih itu Kak.
0: Iya, betul-betul. Apalagi anak muda kan gengsi-gengsian begitu ya Kakak Rio.
1: Gengsi-gengsian. Tapi sebenarnya itu pikiran yang keliru sih Kak.
0: Betul. Ini mungkin pola pikir yang harus Ketong rubah seperti itu
1: ya.
0: Sonde muda ya Kak Rio untuk mengubah pemikiran seseorang. Tetapi kalau awal itu Kak Rio mencoba ya usaha ini begitu, itu kira-kira ada pernah terpikirkan kira-kira ini usaha berhasil atau sonde? Pernah sempat merasa pesimis atau sonde nih Kak Rio sebelum memulai usaha ini?
1: Kalau sebelum mulai usaha pasti awal-awal pasti pesimis ya. Ini kalau yang namanya berdagang atau apa kan resikonya ada kerugian atau apa kan. Betul. Jadi awal-awal ya pasti pesimis. Soalnya untuk apa harganya ini pasti naik turun. Jadi awal-awal pasti pesimis, tapi setelah lama-lama bekerja bisa belajar dalam dunia itu pekerjaan, kuasa itu kerja. Dan di situ kita mulai berpikir untuk mengantisipasi itu Kak.
0: Oke. Jadi memang menjadi seorang wirausaha itu memang sudah tahu ya, memang yang namanya usaha pasti ada naik turunnya begitu ya Kak Rio.
1: Betul,
0: ya sudah diperhitungkan juga dari awal. Ini Kakak usahanya sendiri atau ada beberapa yang bantu begitu?
1: Kalau untuk sekarang sendiri Kak, tapi biasanya kalau hasil banyak biasanya ajak adik-adik dong di rumah supaya bantu sepupu-sepupu. Di situ dong juga bisa dapat uang tambahan tuh.
0: Oke. Wah, luar biasa ya, ini menginspirasi juga buat keluarga, anggota keluarga yang lain begitu ya Kak Rio.
1: Iya
0: ya
1: betul.
0: Iya, ini kalau hasil buminya sendiri ada musim-musimnya begitu atau memang sekali offer itu ada beberapa hasil bumi produk yang dijual lagi begitu, Karyo?
1: Baik, kalau untuk apa hasil bumi,
0: Hmm.
1: kalau asam itu biasanya dari awal Juli sampai September, Kak.
0: Hmm.
1: Terus kita lanjut lagi dengan jambu
0: Hmm.
1: mente, biji jambu mente,
0: Iya.
1: itu lanjut lagi sampai Oktober, masuk November. Terus setelah itu lanjut lagi dengan kemiri. Kemiri, terus ada juga ini, kita kerja kopra kakak dari buah kelapa. Kalau kopra itu sudah kenal musim, soalnya kelapa kan ada setiap setiap tahun tuh ada. Artinya dia selalu tersedia begitu kak.
0: Oke. Berarti setiap harinya itu ada hasil bumi yang ini ya yang dikerjakan begitu ya Karyo ya sampai
1: Iya,
0: mengenal
1: betul,
0: hari
1: Kak.
0: ya. Iya. Kalau kakak sendiri boleh diceritakan juga sehari itu berapa banyak begitu misalnya hasil bumi yang mungkin di-offer lagi.
1: Baik, kalau untuk tahun ini sendiri ya kita hasilnya berkurang Kak, soalnya untuk hasil asam buahnya kurang banyak Kak, jadi paling sehari itu 300 kilo. Iya.
0: Ini yang sudah
1: Tapi kalau
0: dikupas kulitnya ya?
1: iya betul Kak, betul.
0: Tinggal di ini ya, sudah bersih ya.
1: Iya.
0: Oke,
1: Kalau
0: Kak.
1: tahun-tahun sebelumnya itu kan hasilnya banyak Kak, jadi setiap hari itu harus antar. Paling 1 ton itu kalau setiap hari pasti dapat.
0: Ini kakak sendiri yang antar atau ada orang
1: Iya,
0: lain lagi?
1: sendiri antar, Kak.
0: Oh, wow. Ini gimana? Sudah capek kok. Dalam sehari ini harus harus ini asamnya harus dikumpulkan, terus harus dibersihkan, mengantarkan sendiri, begitu Kak Karyo.
1: Oh, kalau untuk asamnya itu kita ambil dari
0: Sudah dioffer ya.
1: masyarakat, iya, masyarakat itu
0: Tapi
1: sudah
0: itu
1: bersih memang.
0: oh sudah bersih memang.
1: Iya.
0: Oh, kira masih dalam apa ya, masih kulit kemudian dibersihkan lagi sonde ya.
1: Soalnya kan.
0: Tapi ini juga butuh ini ya semangat yang luar biasa begitu ya
1: Iya, betul,
0: Karyo
1: Kak.
0: ya. Tapi enak ya kalau seorang wira saya itu kan apa ya orang bilang kayak kotong jadi bos untuk kotong pun diri sendiri gitu ya. Ya
1: Betul
0: capek ya
1: sekali,
0: kotong
1: Kak.
0: istirahat ya son ada yang
1: Iya.
0: hehehe ini jangan tidur bang bang bang kerja begitu ya.
1: Jam-jam kerjanya kita yang atur,
0: Iya,
1: Kak.
0: iya, iya. Kalau menurut Kak Karyo, enaknya menjadi seorang wirausaha itu apa? Boleh diceritakan nih Kak
1: Kalau
0: Karyo.
1: dari beta sendiri, yang pertama itu waktunya itu fleksibel, Kak.
0: Fleksibel.
1: Kerjanya waktu kita punya waktu yang banyak. Kita kerja, ada waktu istirahat, kita istirahat, Kak. Jadi kita sudah terikat dengan waktu begitu, Kakak.
0: Iya.
1: Terus lagi mungkin minta maaf, mungkin kita sudah diperintah-perintah, kita yang mengatur sendiri, kita punya kerja begitu kakak.
0: Betul sekali.
1: Dan tentu untuk hasil sendiri ya tidak jauh berbeda juga dengan ketika kita bekerja di luar sana kak.
0: Hasilnya menjanjikan ya, intinya kerja
1: Iya
0: keras
1: betul
0: begitu
1: sekali
0: ya,
1: kak.
0: Kak Rio. Dia fungsinya enak apa nih selama 10 tahun usaha ini berjalan, mungkin boleh dibagikan suka dukanya, Kak Rio sebagai seorang wirausaha muda, di saat mungkin anak-anak muda yang lain memilih untuk jalan-jalan, nongkrong di kafe, atau ya melakukan apa yang menurut mereka, ya, dia masih muda begitu. Tapi Kak Rio sonde melihat itu, tetapi memanfaatkannya dengan melakukan berbagai usaha begitu. Suka dukanya boleh dibagikan kepada katong semua, Karyo.
1: Ya, baik Kak, kalau untuk suka dukanya, ya kita punya waktu untuk duduk-duduk, untuk kumpul-kumpul, memang ada, tapi sonde apa ya, sonde banyak begitu kakak. Bagaimana kita berpikir untuk bisa kembangkan kita punya pekerjaan, bisa mendapat uang tambahan, daripada kita memilih untuk duduk-duduk begitu kak. Artinya waktunya sonde-sonde ada untuk kumpul-kumpul terlalu lama-lama begitu
0: Terbuang
1: kak.
0: cuma ya.
1: Iya.
0: Dia pun sound
1: Kalau untuk
0: enaknya Kak.
1: tepung sound enaknya ya kalau misalnya ketika kita lagi bekerja, lagi usaha, ya namanya kan ini harganya naik turun kak. Jadi tiba-tiba harganya turun, di situ juga kita Ah, sedikit sakit kepala lah.
0: Iya.
1: Tapi yang namanya bekerja pasti ada dia punya risiko, ada tantangan. Bagaimana kita harus bisa kuat dan juga tentu terus berjuang, Kak. Artinya jangan patah semangat lah.
0: Oke. Jangan patah semangat begitu ya. Berarti
1: Iya,
0: diri
1: Kak.
0: sendiri yang menyemangati diri sendiri begitu ya, karyawan
1: Harus
0: ya.
1: menyemangati diri sendiri.
0: Atau ada yang
1: Sebelum orang lain
0: kesemangat nih.
1: menyemangati, kita harus menyemangati diri sendiri.
0: Betul betul. Pernah ada di momen seperti itu di saat mungkin harga yang lagi sona menentu, orang jual mungkin kotong ambil juga dengan harga segitu dijual juga sona bisa mahal seperti itu, Kario.
1: Pernah, Kak. Diambil terus tiba-tiba harganya turun, sondek kembali modal
0: Nah,
1: juga.
0: itu bagaimana? Ada merasa menyerah atau bagaimana, Kario?
1: Ya, awalnya kita merasa putus asa juga, Kak, ya. Kalau misalnya kita kerja capek-capek, ini rugi tenaga lagi, modal lagi, dan tiba-tiba sondek kembali modal juga bahkan rugi. Nah, di situ juga pasti kita su rasa pemalas lah, mulai bilang ay biar sudah. Tapi kembali lagi ya, namanya kita mau berusaha, mau berwirausaha, kita harus hadapi setiap tantangan yang ada begitu.
0: Betul ya, tetap harus ada cara untuk memberikan semangat pada diri
1: Iya.
0: sendiri ya, Karyo. Memang sulit
1: Betul.
0: mudah begitu, tapi ya itu sudah. Ya, semua pekerjaan pasti kan ada susahnya, ada senangnya seperti itu ya. Hanya ya mungkin bedanya ladangnya saja ya, Karyo ya.
1: Betul, betul.
0: Iya. Tapi sejauh ini Karyo sudah 10 tahun berjalan, apakah sana terpikirkan untuk mencari pekerjaan lain begitu? Sudah hobinya di sini atau bagaimana?
1: Kalau dari beta pribadi, Kakak, ini secukup, Kak. Sonde terpikirkan untuk cari pekerjaan lain lagi. Ini sudah.
0: Oke, ini sudah ladang yang Tuhan sudah kasih yang harus
1: Iya,
0: digarap
1: betul.
0: dengan baik begitu ya. Karyo,
1: Iya.
0: ih luar biasa sekali. Beta sangat suka anak-anak muda yang punya prinsip seperti ini ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara ya. Oke, ini dampak apa yang sejauh ini Kak Karyo lihat ya? Apakah ketika anak muda lain melihat, wih ternyata Kak Karyo ini luar biasa ya, dulu masih begini-begini, sekarang sudah ada kemajuan. Ada kira-kira seperti apa begitu Kak Karyo, dampak yang mungkin diperlihatkan kepada anak-anak muda yang lain yang ada di Desa Welet Sala nih?
1: Baik, Kakak, kalau dari beta sendiri mungkin bukan harus orang contoh dari beta, tetapi bagaimana anak-anak muda bisa yang ada di Welet Sala bisa lihat peluang yang ada. Dari beta dari awalnya itu berpikir kalau lihat orang naik motor ini, itu hanya jalan kaki dan lihat orang naik motor. Dan dari situ beta mulai bekerja, usaha, mulai beli motor, dan bisa naik motor punya sendiri lagi. Nah, mungkin itu yang bisa menginspirasi teman-teman yang ada di sini. Nah, kita bisa melihat itu sebagai peluang usaha yang baik. Kalau kita mau punya sesuatu, ya bagaimana kita bisa bekerja, melihat-melihat potensi yang ada, kita bisa jangan hanya tidur-tidur, jangan hanya bermain saja. Tetapi ya kalau misalnya kita lamar-lamar kerja, terus sonde dapat, bagaimana mari kita lihat potensi yang ada di desa kita masing-masing. Di Welet Sala sini banyak sekali pertanian, Kakak, dan mungkin itu bisa dimanfaatkan dengan bagus oleh anak-anak muda yang ada.
0: Oke. Wow, luar biasa sekali ya, Bapak Mama semua ya. Ya, kalau semua anak-anak muda itu punya pemikiran seperti Kak Karyo, beta yakin ya, soalnya ada anak muda yang duduk-duduk iseng-iseng di jalan, orang lewat sweet-sweet, nah yang yang orang bilang hanya itu dia memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang kurang baik ya. Ya, tapi kalau melihat potensi peluang yang ada seperti Kak Karyo ini kan juga menjadi inspirasi bagi orang lain, apalagi kalau ada di sebuah tempat yang sebenarnya itu punya potensi seperti Kak Karyo bilang. Di daerah Kakak di Desa Welet Sala itu kan banyak sekali hasil bumi, kemudian juga lahan pertanian yang bisa dikembangkan begitu ya Kak Karyo, digarap ya oleh
1: Iya,
0: anak-anak
1: betul.
0: muda ya, daripada waktu mereka tuh terbuang percuma ya dengan sia-sia ya. Karena kotong lihat bahwa sekarang ya orang kayak harusnya sana memikirkan lagi dulu ya, mungkin kalau dulu banyak orang yang anak muda yang pikir sudah masih muda gaya-gaya dulu, tapi sekarang ya kalau jalan-jalan dompet kosong juga kepikiran gitu ya Kak Rio ya.
1: Betul, betul, Kak.
0: Kita lebih memilih daripada buang waktu, lebih baik kotong bagaimana cara supaya biar model begini, jalan-jalan ke tampung dompet ada isi begitu ya. Kalau lapar ya masih bisa beli sesuatu lah untuk dimakan begitu. Dan ya itu dia kayak Kak Rio bilang, dari yang tadi sudah ada motor sampai ada motor. Wih, luar biasa sekali ya. Beta yakin bahwa dengan tekad dan semangat dari Kak Rio ke depannya ini pasti ada banyak hal yang mungkin bisa dikerjakan. Dan mungkin ini ke depannya juga bisa menciptakan lapangan kerja lagi untuk orang lain begitu Kak Rio.
1: Iya betul.
0: Iya, luar biasa bapak mama bersaudara kakak nyong dan kakak nona ya. Ini perbincangan kotong dengan seorang anak muda yang inspiratif. Kakak bolehkah kotong kasih kesempatan untuk pendengar Pro 4 ya, bapak mama bersaudara kakak nyong atau kakak nona yang lagi dengar. Siapa tahu mereka mau bertanya begitu ke kakak. Kakak tolong dong kasih tips begitu. Beta cuma usaha kayak kakak tapi beta kayak mager, beku model sonde ada. Ini nanti karmana dan lain sebagainya. Boleh kok kakak Rio?
1: Boleh, boleh.
0: Boleh ya, oke. Okay. Bapak, mama, bapak, saudara, terlebih ke kakak nyong, kakak nona yang mau tanya-tanya ya. Minta tipsnya dari Kak Rio, karena Kak Rio sudah cukup senior ya, sudah 10 tahun malang melintang di dunia usaha dengan banyak suka duka yang dilalui ya, tapi tetap eksis, tetap bertahan sampai dengan saat ini. Boleh telepon beta di 0380833499, boleh WhatsApp juga di 0811382014 atau karena kotong lagi live YouTube ya, YouTube RR Kupang siang ini, boleh komentar langsung di situ, nanti beta bacakan dan Kak Rio boleh jawab. Kakak, kotong break dulu ya, habis ini kotong lanjut lagi.
1: Oke, Kak.
0: Oke, baik Bapak Mama, beta break sebentar, tetap bersama beta di 104,3 MHz karena nanti kotong akan kembali ngobrol dengan Kak Rio terkait anak muda dan peluang usaha.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380833499, WA dan SMS 0811382010043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ya, 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Bapak Mama Bapak Saudara, kita lanjut lagi dalam obrolan teras UMKM untuk kali ini bersama dengan Kakak Mosan Rio Sutai yang merupakan seorang anak muda ya dengan semangat ya pantang menyerah untuk memulai usaha. Baik, kita lanjut lagi. Halo Kak Rio.
1: Halo Kak.
0: Iya. Kakak, ini kebetulan ada satu pertanyaan yang masuk ya Kakak dari WhatsApp-nya Pro 4. Kita coba bacakan. Kakak Rio, selamat siang Kakak. Salam semangat siang ini. Ini sama Beta Ferry dari NKL. Kakak, Beta mau tanya nih, ini bagaimana kotong memulai usaha? Ya caranya kotong memulai usaha dengan modal yang sangat terbatas. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya kota membangun mental pantang menyerah dalam berwirausaha? Itu dua pertanyaannya Kakak Rio. Terima kasih.
1: Oke Kak.
0: Oke.
1: Baik, mungkin dari Beta sendiri pribadi berkaitan dengan modal yang Kakak tanyakan, Beta itu awalnya dengan modal yang ada saja, misalnya awal itu mungkin 500.000. 500.000, di situ kita mulai kerja, terus dari hasil yang 500.000 keuntungannya itu Beta gabungkan lagi jadi modal dan seterusnya begitu Kak. Kalau itu dari Beta, tapi terus sekarang kalau misalnya sudah ada banyak kemudahan-kemudahan yang pemerintah siapkan buat kita begitu Kakak. Tapi kembali lagi bagaimana kita punya semangat, bagaimana kita punya niat yang bagus. Ketika kita manfaatkan peluang yang diberikan pemerintah lewat kredit-kredit, di situ kita bisa niat untuk bekerja agar pengembaliannya juga bisa tepat sasaran begitu Kakak. Tapi untuk modal sendiri Kakak, Beta awal kerja itu Kakak pakai modal seadanya, terus keuntungannya itu Beta jadikan modal lagi begitu Kakak.
0: Oke, okay. Itu pertanyaan pertama Kak.
1: Iya.
0: Rio,
1: yang kalau kedua. Yang kedua Kakak, Beta lupa tadi.
0: Semangat bagaimana cara membangun mental pantang menyerah ya dalam berwirausaha.
1: Iya. Kalau untuk semangat Kakak, mungkin paling utama tuh kita pun diri sendiri. Awal Beta mulai usaha, Beta targetnya apa? Misalnya Beta targetnya punya motor. Nah, di situ Beta sudah mulai berusaha. Beta berusaha supaya Beta pun diri jangan malas atau dan sebagainya. Kalau gagal Beta bangun lagi begitu, karena Beta tahu kalau Beta mau beli motor. Artinya kita melihat mimpi kita apa ke depan dan itu kita bisa pakai jadi patokan agar kita jangan mudah untuk menyerah dan putus asa Kak.
0: Oke, baik. Itu ya Kak Ferry ya. Terima kasih Kak Rio ya. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi memang kadang-kadang orang mau berusaha itu tapi dong pikir son ada modal nih. Ya itu kesu langsung bikin semangat itu patah ya Kak Rio ya.
1: Iya, betul Kak.
0: Karena orang banyak berpikir bahwa butuh modal yang besar dulu baru bisa ya berusaha.
1: Iya, kebanyakan orang berpikir begitu Kak.
0: Betul ya, padahal Kakak bilang tadi dari modal yang kecil juga terus kotong kembangkan, intinya orang bilang habis sudah dapat ini apa sudah balik modal dan jangan makan kembali modal begitu nanti.
1: Jangan makan buang
0: kalau makan kembali modal makan itu bukan usaha ya di nama ya.
1: Itu macet terus tuh.
0: Macet ya. Baru usaha sedikit satu dua hari sudah ada modal. Wih, ini untung sedikit. Ya, pakai tahan. Tetapi kalau kotong putar lagi dia naik lagi itu kan sangat luar biasa ya.
1: Iya betul.
0: Benar, karena memang sesuatu yang besar itu pasti dimulai dari hal
1: kecil
0: dulu. Wah, luar biasa sekali. Iya, kemudian tadi yang Kakak Rio bilang yang Kakak Ferry harus ada target ya. Jadi memang Kakak Rio awalnya tuh punya target gitu ya untuk dicapai ya Kakak Rio ya.
1: Iya,
0: sehingga
1: betul,
0: ini jadi sebuah semangat ya, pemantik begitu. Iya, jadi begitu ya Kakak Ferry ya. Target dulu nih. Iya, kotong usaha untuk apa begitu. Sehingga kotong pasti kalau orang sudah punya target dia akan karena caranya harus berhasil dapat ya mencapai target yang dia tentukan ya. Luar biasa sekali. Nah, Kak Rio, waktu pertama kali Kak Rio mungkin kotong flashback lagi ya. Awal-awal Kak Rio memilih ya menjadi seorang wirausaha ya berusaha offer hasil bumi begitu. Adakah mungkin dari teman ya anak-anak muda seumur Kak Rio yang mungkin kenapa sih lu harus kerja begini begini? Lebih baik kotong pi lamar ini sa, kerja ini sa. Pernah seperti itu kok Sone kakak?
1: Kalau untuk dari anak muda sendiri Sone pernah kak. Tapi mungkin dari orang tua, mungkin orang tua bilang lebih baik lu tes security sa, satpam begitu.
0: Betul,
1: jadi
0: betul, betul.
1: Satpam.
0: Tapi dan pernah dikasih juga, saran begitu?
1: Iya dikasih saran. Atau bilang cari kerja di toko kah, di mana begitu. Tapi kembali lagi kan kita su rasakan dia punya hasil begitu kah, jadi kita bilang ay biar beta di sini sudah, soalnya di sini juga kita pun waktu banyak, bisa ada dengan keluarga juga. Jadi beta lebih memilih untuk jadi wirausaha sebegitu.
0: Berarti memang diri sendirilah yang harus menjadi motivasi ya gitu ya Karyo ya.
1: Iya betul Kak.
0: Ya, karena kadang kan dari keluarga juga sudah memberikan opsi lebih baik lu kerja ini sa. Tapi kalau kotong tetap mempertahankan apa yang harus kotong kerjakan ya, kotong punya prinsip, pasti kotong berhasil begitu ya Kak Karyo.
1: Iya betul.
0: Wah, luar biasa sekali ya. Jadi anak muda jangan mudah terpengaruh gitu ya, melihat kotong sudah coba-coba lamar tapi sonde lulu selalu bilang sudah tahun depan sa. Kan masih ada tahun depan begitu ya.
1: Iya,
0: kan begitu ya, kotong suka menunggu ya. Padahal satu tahun itu lama loh ya. Apalagi kalau sonde bikin apa-apa ya Karyo ya.
1: Iya betul.
0: Iya. Oke, baik Kak Karyo, mungkin ada pesan yang ingin Kakak sampaikan ya begitu ya kepada anak-anak muda. Biar dong juga bisa melihat peluang yang ada ya, bagaimana dong bisa melihat peluang yang ada dan itu dikembangkan menjadi sebuah usaha yang menjanjikan. Silakan Kak Karyo.
1: Baik Kakak, kalau pesan dari beta untuk setiap anak muda, semua anak muda yang ada, terlebih khusus untuk yang ada di beta punya desa, semua kerja itu baik. Tapi kembali lagi kita melihat kalau sekarang ini cari kerja susah sekali. Dan mungkin dari beta, mari kita melihat potensi yang ada di kita punya desa. Sonde harus jadi pedagang sama ke beta. Masih ada juga misalnya pertanian atau bidang-bidang lain. Nah di situ kita bisa lihat itu, kita bisa manfaatkan itu menjadi sumber pendapatan bagi kita punya diri. Kalau kita hanya duduk tiap hari, soalnya ada pemasukan, sekarang kita mau bergaul, mau berjalan kemana juga butuh modal. Pasti mau makan, pasti mau minum, nongkrong dengan kawan-kawan juga, pasti butuh modal. Jadi bagaimana kita bisa melihat peluang-peluang yang ada di kita punya desa, kita punya wilayah masing-masing, dan kita kumpulkan niat, yang penting kita niat, kita bertekad dengan baik, maka beta yakin kalau kita pasti bisa. Dan kalau kita bekerja, yang pesan dari beta, kalau bekerja apapun itu kerjakan dengan jujur. Kalau jujur di mana saja pasti orang akan percaya kitong dan di situ pasti kita akan dapat berkat.
0: Oke.
1: Mungkin itu yang dapat beta bagikan kak.
0: Iya. Luar biasa ya Kak Karyo. Ada mimpi besar apa, target apa lagi ya mungkin ke depan mau nambah-nambah lagi, melebarkan sayap ke bidang usaha yang lain?
1: Kalau dari beta sendiri kak, target ke depan mungkin beta lihat lagi hasil pertanian mungkin bisa disuplai ke pasar begitu. Soalnya kan di sini pertanian semula banyak dan beta bisa lihat itu peluang dan bisa digunakan lagi untuk jadi tambahan usaha bagi beta begitu kak.
0: Oke, luar biasa sekali ya Kak Karyo bisa melihat peluang yang ada ya. Karena kalau kita lihat setiap peluang yang ada tuh, kalau kita manfaatkan ya pasti akan sangat-sangat menjanjikan begitu ya Kak Karyo ya.
1: Iya betul.
0: Iya, terima kasih banyak Kak Karyo ya. Ini sangat menginspirasi sekali buat kotong semua, khusus untuk yang lagi mendengarkan Perempat siang hari ini ya. Kayak kotong bilang sekarang lagi tren in this economy begitu ya. Bagaimana kotong harus bangkit ya dan sonde menyerah pada keadaan. Terakhir Kak Karyo, mengakhiri kotong punya obrolan teras UMKM siang hari ini, ada kata-kata hari ini yang mau disampaikan?
1: Kata-kata hari ini, tetap semangat. Hidup sekarang ini semakin hari semakin berat, tapi bagaimana kita harus tetap semangat dan kita bersyukur untuk setiap hari yang kita lalui dan di situ kita yakin kalau pasti ada berkat untuk kita semua. Intinya tetap semangat, jangan lupa senyum untuk setiap harinya.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Kakak Rio untuk
1: pembicaraan
0: ini siang ya. Sukses selalu untuk mimpi-mimpi kedepannya. Semoga menjadi seorang pengusaha yang luar biasa sekali ya. Dan ya siapa tahu dari usahanya Kakak Rio banyak-banyak anak-anak muda juga yang akhirnya bisa bergabung bersama ya.
1: Amin.
0: Sukses. Amin. Terima kasih Kakak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sukses. Ya. Dan
1: terima kasih Kak.
0: Ya, terima kasih. Selamat siang Kakak Rio dan Papa Mama Bos Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona. Demikian kita punya obrolan teras UMKM ya bersama dengan Kakak Musan Rio Sutai, seorang wirausaha muda yang tentunya dari diskusi ini kali kita belajar bahwa usia muda bukanlah penghalang untuk memulai sebuah usaha begitu ya. Justru karena kreativitas, keberanian mengambil peluang, kemauan untuk belajar dan memanfaatkan peluang yang ada ya untuk membangun bisnis yang berkelanjutan. Karena setiap usaha besar selalu diawali dari langkah kecil dan setiap tantangan bisa menjadi pelajaran untuk terus berkembang. Sekali lagi, terima kasih untuk narasumber Kotong siang hari ini. Semoga perbincangannya bisa memotivasi banyak anak muda. Sampai ketemu lagi di obrolan teras UMKM episode berikutnya. Dan tetap bersama kami di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat siang.
2: RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Tom Gerson Pelo, yang lebih dikenal dengan panggilan Tom Pelo, dilahirkan di Kapan, Timor Tengah Selatan pada tanggal 18 Juli 1917, merupakan seorang pejuang perintis kemerdekaan di Tanah Timor. Semenjak masih di bangku sekolah, Tom Pelo aktif mengikuti berbagai organisasi politik, di antaranya Organisasi Pemuda Timor di bawah pimpinan almarhum Profesor Insinyur Herman Yohanes. Tujuan organisasi tersebut adalah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa pemerintahan pendudukan Jepang, Tom Pelo bersama Iha Doko dengan strategi yang tepat berhasil membela dan mengurangi penderitaan rakyat dan para raja di Pulau Timor dari kekejaman pemerintahan Jepang. Berkat perannya ini, maka Tom Pelo dan Iha Doko oleh masyarakat dijuluki Stoet Blok atau Balok Penahan. Sebagai wujud terima kasih atas perjuangannya, pemerintah Provinsi NTT menamatkan namanya pada sebuah ruas jalan di Kota Kupang. Jalan Tom Pelo memiliki sebuah sejarah indah di mana di salah satu sisi jalan ini terdapat bangunan stasiun radio tertua di Nusa Tenggara Timur.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, program revitalisasi dinilai sangat berdampak meningkatkan kualitas dan kenyamanan layanan pendidikan karena memberikan keamanan, akses, dan kesejahteraan, serta memastikan masyarakat mendapatkan fasilitas layanan dasar yang lebih layak dan mudah diakses. Dampak positif revitalisasi pendidikan ini juga diungkapkan jajaran UPTD SD Impres Naimata, Kecamatan Maulava, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurut seorang siswa SD Impres Naimata, Kota Kupang, yang merasa senang dengan program revitalisasi sekolah yang dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Prabowo Gibran. Menurutnya program ini sangat berdampak dan para siswa juga sangat menikmati program revitalisasi pendidikan di lingkungan SD Impres Naimata, Kota Kupang. Kita beralih ke informasi berikut. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menargetkan produksi beras mencapai sekitar 1,18 juta ton pada tahun 2026 sebagai bagian dari upaya mendukung program swasembada pangan nasional. Target ini juga didukung melalui penerapan pertanian modern dan peningkatan produktivitas di sentra-sentra produksi padi. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Jayan, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Papa mama, pak saudara, kakak nyong dan juga kakak nona, kotong tahu bahwa Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Bahkan data resmi dari Badan Informasi Geospasial BIG, Indonesia punya 17.380 pulau yang sudah punya nama dan koordinat yang resmi. Nah, ironisnya Papa Mama bahwa di tengah hamparan laut yang mengelilingi ribuan pulau ini, kita lihat bahwa persoalan air bersih masih menjadi tantangan nyata bagi banyak masyarakat pesisir dan juga pulau-pulau kecil. Nah, Papa Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, tentu ada pertanyaan yang pasti ada di kota punya pikiran ya. Kenapa justru kota punya negara yang dikelilingi air tapi masih mengalami kekurangan air? Karena selama ini jawaban atas kebutuhan air selalu diarahkan pada sumber-sumber konvensional. Contoh air tanah, sungai, waduk, dan air hujan. Bahkan pendekatan ini juga sudah jadi tulang punggung penyediaan air selama ratusan tahun. Namun perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, peningkatan aktivitas pariwisata di pulau-pulau kecil, intrusi air laut, serta adanya eksploitasi air tanah yang berlebihan mulai memperlihatkan keterbatasan dari pendekatan tersebut. Dengan kata lain, tantangan ketahanan air di Indonesia di abad 21 sampai lagi dapat diselesaikan hanya dengan mencari sumber air tawar baru di daratan. Nah, tentunya kotong sudah harus melihat laut bukan sebagai hambatan tapi sebagai bagian dari solusi. Nah, ada sebuah paradigma yang dikenal dengan Marine Based Water Security atau pendekatan yang memanfaatkan sumber daya kelautan, energi terbarukan, dan teknologi maju untuk menghasilkan air bersih secara berkelanjutan. Nah, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, perubahan iklim menjadikan persoalan air bersih ini semakin kompleks ya, khususnya bagi masyarakat di pulau-pulau yang kecil. Curah hujan yang semakin sangat menentu, musim kemarau yang bisa dibilang lebih panjang, meningkatnya intrusi air laut akibat kenaikan muka laut, serta keterbatasan kapasitas penyimpanan air tawar, ini akan bikin sumber air konvensional ini semakin rentan. Bahkan di banyak pulau-pulau kecil, air tanah selama ini menjadi andalan ya. Tapi sudah mulai mengalami penurunan, baik itu kita melihat dari depung kualitas ataupun dari depung kuantitas. Nah, Bapak Mama, menurut Dirjen Sumber Daya Air ya, Indonesia memiliki 2.780 miliar meter kubik air per tahun. Namun hanya sekian saja ya yang tersedia di pulau-pulau kecil. Dalam kondisi ini sudah saatnya mari kita rubah cara pandang terhadap laut. Selama ini laut lebih sering diposisikan sebagai sumber pangan, jalur pelayaran, ruang pertahanan maupun sumber energi. Padahal bagi negara kepulauan seperti Indonesia, laut juga punya potensi strategis sebagai sumber air bersih yang bisa memperkuat ketahanan masyarakat pesisir dan juga di pulau-pulau kecil. Perkembangan teknologi dalam 2 dekade terakhir ini menunjukkan bahwa menghasilkan air tawar dari laut bukan lagi sekedar konsep laboratorium. Banyak negara yang sudah mengembangkan teknologi desalinasi yang semakin efisien. Pemanfaatan energi laut mampu menghasilkan air tawar sebagai produk sampingan, sehingga sistem pemandenan air dari atmosfer yang memanfaatkan kelembapan udara tropis. Oleh karenanya pertanyaan bukan lagi apakah laut bisa menjadi sumber air bersih, melainkan bagaimana memanfaatkan potensi tersebut secara tepat sesuai dengan karakteristik setiap pulau. Bahkan Indonesia yang punya ribuan pulau dengan kondisi biofisik sangat beragam, di mana keragaman ini menunjukkan bahwa tantangan penyediaan air bersih di pulau-pulau kecil sebenarnya dapat dijawab dengan satu teknologi yang sama nih, Bapak Mama, Bapak Saudara semuanya. Nah, tentunya Bapak Mama semua Indonesia memerlukan yang namanya pendekatan adaptif ya, yaitu memilih dan mengkombinasikan teknologi sesuai dengan karakteristik lingkungan, kebutuhan masyarakat, dan sumber daya yang tersedia di setiap pulau. Dengan demikian, kotong lihat laut sana lagi dipandang sebagai batas geografis yang memisahkan pulau-pulau, melainkan sebagai bagian dari solusi untuk membangun ketahanan air di era krisis iklim. Nah, salah satu pendekatan yang menjanjikan saat ini adalah integrasi industri garam dengan desalinasi.
Karena kalau industri garam lebih fokus menghasilkan kristal garam, padahal integrasi proses desalinasi yang teknologinya ini kalau kita lihat semakin bertumbuh efisien, air laut yang bisa menghasilkan lebih dari satu produk sekaligus yaitu air tawar, garam dan mineral yang bernilai ekonomi seperti magnesium maupun kalium. Pendekatan ini bisa dibilang mengarah pada konsep ekonomi sirkular dengan memanfaatkan air laut secara lebih optimal dan juga mengurangi limbah.

0: Jang babakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sa babakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sa mama. Api kecil sa nih, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jang anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil sa bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalai kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul cuy, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun, mama.
0: Ingat, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: Kelelawar ditangkap sudah biasa. Tapi kalau memanen kelelawar, nah tradisi ini ada turun-temurun dalam masyarakat Desa Toheleten, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Mereka menyebut pesta panen kelelawar atau sauniki. Sebelum memanen kelelawar dalam gua, terlebih dahulu dilakukan ritual adat di mulut gua oleh tetua adat untuk melancarkan proses panen kelelawar. Setelah itu, warga membakar kawi api dan dibawa masuk ke dalam gua. Hal itu dimaksudkan untuk mengacaukan penglihatan kelelawar sehingga mudah diambil orang-orang di dalam gua. Bagi kaum laki-laki yang ingin masuk ke dalam gua, harus bertelanjang dada dan tidak diperkenankan memakai atau membawa benda logam ke dalam gua. Karena dipercaya, orang yang masuk membawa logam tidak bisa keluar dari dalam gua. Tradisi sauniki atau memanen kelelawar biasanya dilakukan setiap 3 tahun sekali.
4: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Apris, aduh, alo yang kata eku, apa kabar?
1: Kabar buruk kawan, om bisa membantu kau kah?
0: Tolong apa le?
1: Beta bisa pinjam lu punya uang kok. Beta kalah main judi online ni.
2: Oh no.
1: Tapi aku janji, aku nis, aku seko fani kulete.
0: Apris, minta maaf besok ada uang untuk kasih pinjam lu. Judi online tuh begitu, awal dong kasih menang lu dulu. Mas itu dong ambil lu pu harta. Lekones, homus nasen ubah judi online nih.
3: Judi online, aktivitas seru saat tapi bisa membuat
4: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Bapak Mama Abah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nuna. Selamat siang, 35 menit langkah dari pukul 12 siang hari. Yang di rumah yang lagi siap-siap ya untuk mau masak-masak makan siang buat keluarga di rumah. Selamat siang, salam semangat. Atau bahkan yang di tempat aktivitas ya, Bapak Mama semua yang tentunya juga bersiap untuk mau makan siang. Mungkin ada bawa bekal dari rumah kah? Atau ada mau makan di luar bersama dengan teman? Sekedar cari makan siang ya, mungkin karena dari rumah soalnya sempat bawa makan begitu ya, sambil ya melepas penat sebentar gitu ya sebelum kembali lagi dengan aktivitas yang sudah menunggu. Nah, kau kenal dengan hari ini 23 Juli 2026 sebagai peringatan Hari Anak ya, Bapak Mama, Bapak Saudara dan Kakak Nyong juga Kakak Nuna. Kau lihat satu hal yang terlupakan dari peringatan Hari Anak ya, adalah banyak kau punya anak-anak yang sonde tahu lagu anak-anak. Betul atau betul nih? Ya, anak kecil tapi menyanyinya lagu orang besar ya. Dong sandi lagi ke kotong dulu menyanyi lagu anak-anak ya. Misalnya ambilkan bulan bu, pelangi-pelangi. Dan masih banyak lagu anak-anak kecil ya. Dulu yang kotong tuh banyak. Sampai sekarang beta masih hafal ya. Kan beta masih sering menyanyi begitu ya. Apakah ada anak-anak kotong yang sandi lagi kotong ajarkan lagu anak-anak ya? Tapi dong semulai menyanyi lagu orang dewasa ya. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, bagi banyak orang Indonesia lagu-lagu seperti ambilkan bulan bu, kemudian ada pelangi-pelangi menjadi bagian dari masa kecil yang sangat sulit untuk kotong lupakan. Melodinya yang sederhana dan lirik yang mudah diingat tentunya membuat karya-karya ini dinyanyikan lintas generasi. Nah, di balik lagu-lagu ini ya, ada sosok Abdullah Totong Mahmud atau kotong kenal dengan Ateh Mahmud. Nah, kotong dulu lebih masih ingat nih Bapak Mama. Disuruh hafal sama Bapak Ibu Guru ya, lagu-lagu seperti ini kemudian dengan penyanyinya. Siapa penyanyi? Siapa penyanyi lagi? Siapa pencipta lagu ya dari Ambilkan Bulan Bu atau Pelangi-Pelangi. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, lebih dari satu dekade setelah kepergian dari Ateh Mahmud, karya-karya sang maestro ini bisa kotong lihat ya, lagu anak ini tetap hidup di ruang-ruang kelas, rumah, hingga berbagai kegiatan pendidikan anak di Indonesia. Ateh Mahmud ini semasa kecil ya akrab disapa dengan Dola. Jadi sering dipanggil Dola ya. Seiring perjalanan pendidikannya, namanya beberapa kali mengalami perubahan mengikuti catatan di ijazah sekolah hingga akhirnya dikenal luas sebagai Abdullah Totong Mahmud atau Ateh Mahmud. Nah, perjalanan Ateh Mahmud sebagai pencipta lagu ini sonde bermula dari panggung pertunjukan, tapi dari ruang kelas Bapak Mama semua. Di tahun 1963, Bapak Mama, Bapak Saudara semuanya, Ateh Mahmud ini dipindah tugaskan mengajar. Jadi ia mengajar di sekolah guru Taman Kanak-kanak di Jalan Halimun, Jakarta Selatan. Ya, menurut jurnal Karsona tahun 2011, lingkungan SGTK ini menjadi ruang yang mendorong Ateh Mahmud ini. Dia kemudian bereksperimen, lagu dicipta lagu-lagu sederhana untuk anak didiknya sambil dia petik gitar ya, sepulang dia mengajar. Di sampai rumah dia mulai belajar main gitar begitu. Bahkan inspirasi lagu-lagunya ini lahir dari hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan anak-anak. Jadi waktu itu dia ajak murid-murid itu bermain ayunan, jungkat-jungkit di taman, atau mengajak mereka mengamati bintang di langit malam dan memperhatikan cicak yang merayap di dinding. Bayangkan ya, ini sangat luar biasa. Dari pengamatan sederhana ini lahirlah lagu yang kemudian menjadi bagian dari kotong punya ingatan sepanjang masa, seperti cicak-cicak di dinding, ada bintang kejora, Amelia. Nah, sepanjang hidupnya ini Ateh Mahmud diperkirakan menciptakan lebih dari 500 lagu anak-anak, Bapak Mama semuanya. Luar biasa ya. Jadi kalau bisa dibilang ya, lagu-lagu anak sebenarnya Sony hanya berfungsi sebagai hiburan.
Tapi menurut Ateh Mahmud ya, musik ya merupakan sarana yang efektif untuk membentuk kepribadian dan moral anak-anak sejak usia dini. Jadi mari di hari anak ini jangan kotong kasih dengar anak-anak dong, atau kasih suruh anak-anak dong menyanyi lagu-lagu orang besar. Mari kotong kembali lihat ke lagu-lagu yang mungkin salah satunya dari Ateh Mahmud ya, lagu-lagu anak begitu. Karena tentunya dengan lagu-lagu anak ini mengandung banyak nilai karakter, kejujuran, kemandirian, dan kepedulian terhadap lingkungan. Nah, itu dia Bapak Mama, Bapak Saudara, satu yang terlupakan dari peringatan Hari Anak hari ini ya. Jadi, mari kita sebagai orang tua hidupkan lagi lagu-lagu anak yang luar biasa ini untuk kita punya anak-anak ya. Sehingga mereka juga tahu, dan bila perlu ada kita jelaskan juga filosofi dari lagu-lagu tersebut. Jadi dong juga tahu, dan ini juga sangat berguna bagi dong punya perkembangan.

0: Dari gugusan pulau di bagian selatan Nusa Tenggara Timur, tersimpan kisah tentang kearifan dan kasih yang menembus batas generasi. Di tanah Sabu yang dikelilingi angin kering dan laut biru, masyarakatnya hidup dengan nilai-nilai yang kuat, terjalin erat oleh adat dan penghormatan pada keluarga. Salah satu tradisi yang jadi cerminan luhur budaya ini adalah pengadu anah. Sebuah prosesi adat yang menandai diterimanya seorang perempuan ke dalam keluarga suaminya. Bagi masyarakat Sabu, pernikahan bukan sekedar penyatuan dua insan, melainkan juga penyambung dua keluarga besar. Dalam prosesi pengadu anah, momen pengantaran pengantin perempuan oleh pihak keluarganya bukan hanya seremoni serah terima, tetapi juga simbol kasih, penghormatan, dan penerimaan. Pengadu anah merupakan sebuah prosesi adat yang syarat dengan pesan kasih dan penerimaan, menjadi wujud nyata bagaimana masyarakat Sabu memaknai hubungan keluarga melalui tindakan dan simbol-simbol yang penuh kehangatan. Berikut penjelasan Yusuf Jamiraga, budayawan Sabu.
1: Pengadu anah atau simbol kasih dan penerimaan dalam keluarga besar Sabu. Pengadu anah sendiri secara sederhana itu berarti mengantar seorang anak perempuan ke keluarga baru. Jadi dalam budaya Sabu itu sekedar ucapan syukur pernikahan, tapi sebuah momen sakral di mana keluarga perempuan menyerahkan anak mereka kepada keluarga laki-laki dengan secara sakral disertai dengan simbol penerimaan dan kasih. Pengadu anah sendiri perwujudan nilai kekeluargaan mendalam, bahwa seorang perempuan yang menikah itu tidak kehilangan keluarganya, melainkan memperoleh keluarga baru yang menerimanya dengan kasih dan hormat. Pemakaian sarung Sabu yang digunakan dalam prosesi pengadu anah ini tersebut merumbangkan penerimaan. Saat sarung dikenakan, artinya menantu sudah menjadi bagian dari keluarga itu, diselimuti kehangatan keluarga, perlindungan dari keluarga yang diberikan mempelai laki-laki terhadap mempelai anak mantu ini. Sedangkan tindakan di pangku itu melambangkan kasih seorang ibu yang menerima anak barunya di tempat sakat. Di situ kita dapat melihat simbol yang sederhana tapi sangat mendalam. Perempuan diterima bukan hanya secara adat, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Ritual ini tidak hanya bersifat adat, tetapi juga menyentuh sisi spiritual masyarakat Sabu. Proses ini sering diawali dengan doa dan ucapan syukur kepada Tuhan, karena pernikahan dianggap sebagai berkat ilahi. Jadi meskipun bentuknya tradisional, nilai-nilainya sangat rohani, seperti kasih, syukur, penghormatan terhadap kehidupan yang baru itu terbentuk melalui pernikahan seperti itu.
0: Lebih lanjut Yusuf mengatakan, prosesi adat pengadu anah masyarakat Sabu ada satu bagian yang nampak sederhana namun syarat makna. Pemberian kacang hijau campur gula air dari mertua laki-laki kepada menantu perempuannya. Sekilas ini mungkin hanya tampak seperti suguhan biasa, semangkuk kecil kacang hijau yang manis dan hangat. Tetapi bagi masyarakat Sabu, simbol ini menyimpan pesan kehidupan yang begitu dalam tentang kasih, doa, dan harapan.
1: Kacang hijau dan gula air melambangkan doa dan harapan. Kacang hijau sendiri simbol kesuburan dan kehidupan yang berkelanjutan, sedangkan rasa manis gula Sabu itu menggambarkan harapan agar kehidupan yang nantinya ditempuh oleh kedua mempelai dalam rumah tangga baru ini selalu manis dan penuh kasih. Saat mertua laki-laki menyuapi menantu itu, ini menjadi lambang bahwa keluarga baru akan memberi kehidupan, rezeki, kebahagiaan dari seorang perempuan yang bergabung dalam keluarga mereka. Ritual ini mengingatkan bahwa kasih dan keluarga tidak harus diucapkan dengan banyak kata. Kadang cukup lewat tindakan sederhana yang tulus seperti memberi makan dengan penuh cinta dalam keheningan upacara itu rasa manis kacang hijau dan gula sabu menjadi simbol manisnya kasih yang menembus batas darah. Kasih yang menyatukan dua keluarga menjadi satu. Memang di era modern, pengadu anak tidak selalu dilakukan secara serentak seperti dulu, namun banyak keluarga Sabu yang tetap melestarikannya dalam bentuk sederhana, terutama di momen penyambutan menantu. Nilai sederhana, penghormatan, dan kasih ini senantiasa mereka jaga karena tradisi menjadi bagian dari jati diri seorang Sabu bahkan di tengah kehidupan modern. Tradisi ini mengajarkan bahwa keluarga dibangun bukan hanya dengan ikatan darah, tetapi dengan kasih dan penerimaan. Dalam dunia yang semakin individualistis begitu, pengadu anak mengingatkan kita bahwa selalu menyambut orang lain dengan hati terbuka, membangun keluarga di atas dasar cinta, dan saling menghormati. Itulah nilai yang sangat relevan untuk kehidupan saat ini.

0: bagi seorang menantu perempuan. Prosesi ini bukan hanya tanda diterima, tetapi juga awal dari sebuah tanggung jawab baru untuk membawa kedamaian, menjaga hubungan, dan menjadi bagian dari keluarga yang kini telah menjadi miliknya. Berikut penuturan Mary Banya sebagai menantu perempuan Sabu dalam mengikuti prosesi pengadu ana.
1: Bagi saya, prosesi pengadu ana memiliki makna yang sangat dalam sebagai seorang menantu yang diterima ke dalam keluarga baru. Momen itu membuat saya merasa dihargai, disambut, dan diakui. Bukan hanya sekedar sebagai istri dari anak mereka, tetapi sebagai bagian dari keluarga yang utuh. Nah, saat ibu mertua memangku saya dan bapak mertua memberikan makan kacang hijau manis, saya merasakan pesan kasih yang tulus bahwa mulai saat itu juga saya tidak lagi merasa sendiri, tetapi saya sudah memiliki rumah baru yang dipenuhi dengan penerimaan. Nah, tradisi ini mengajarkan saya bahwa pernikahan itu bukan hanya tentang dua orang yang bersatu, tapi dua keluarga juga yang membuka hati untuk membangun kebersamaan. Harapan saya untuk perempuan-perempuan muda yang kelak akan menikah, mereka harus memahami bahwa pengedo ana bukan hanya sekedar ritual adat semata, tetapi ini menjadi warisan budaya yang punya nilai kasih, penghormatan, dan kebersamaan. Dan jangan melihatnya sebagai sesuatu yang kuno, tapi sebagai jembatan antara generasi dan simbol bahwa kita diterima dan disayangi oleh keluarga baru. Saya berharap dengan tradisi ini juga terus dijaga karena di dalamnya ada ajaran tentang menghormati orang tua dan membangun hubungan yang hangat serta menjaga identitas budaya kita sebagai orang Sabu. Jika kita mencintai budaya kita sendiri, maka setiap prosesi seperti pengedo ana akan selalu hidup dan bermakna di hati generasi-generasi berikutnya.

0: Jika biasanya susu diminum dicampur dengan air, tapi di daerah Rote ada jajanan khas bernama susu goreng yang rasanya gurih dan legit. Susu goreng asli dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, berbahan dasar susu kerbau segar dengan campuran gula air. Cara membuat susu goreng, yakni susu kerbau dicampur gula air, lalu dimasak sambil diaduk hingga campuran tersebut berubah bentuk menjadi gumpalan-gumpalan kecil yang mengering. Meski tekstur luarnya terlihat kasar, namun jajanan ini terasa lembut saat dimakan. Susu goreng cukup dinikmati ditemani air putih karena rasanya yang manis. Jajanan ini juga dijadikan buah tangan bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Rotendao.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Perempat RRI Kupang. Di Reskrimus Polda NTT Kombes Pol Hans Rahmatullo Irawan menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap segala bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, praktik penyalahgunaan BBM subsidi bukan hanya melanggar hukum, tapi juga berdampak langsung terhadap distribusi energi yang harusnya dinikmati masyarakat yang berhak. Kita beralih ke informasi berikut, Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 16 Provinsi NTT terus mengembangkan strategi pelestarian budaya dengan melibatkan generasi muda. Melalui pendekatan yang memanfaatkan teknologi digital, para pembuat film dan kreator konten lokal didorong untuk mendokumentasikan berbagai tradisi dan warisan budaya yang hidup di tengah masyarakat. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

Di tengah kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sabu Raijua memiliki warisan tradisi yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah tarian ledo, tarian adat yang bukan sekedar hiburan, tetapi juga menjadi simbol jati diri dan identitas budaya masyarakat Sabu. Gerakan yang khas, iringan musik tradisional hingga makna filosofis di balik setiap tarian, mencerminkan nilai kebersamaan, penghormatan terhadap leluhur dan rasa syukur dalam kehidupan masyarakat. Hingga kini, tarian ledo masih kerap ditampilkan dalam berbagai acara adat, penyambutan tamu, hingga perayaan budaya. Kehadirannya menjadi bukti bahwa masyarakat Sabu Raijua tetap menjaga akar budaya di tengah perkembangan zaman. Lewat tarian ini, generasi muda diajak untuk mengenal dan mencintai warisan leluhur sebagai bagian penting dari identitas daerah mereka.

0: Tidak hanya menjadi hiburan, perpaduan gerak dan musik dalam tarian Ledo menjadi media penyampaian nilai-nilai budaya yang diwariskan turun-temurun agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Berikut penjelasan Thomas Koromaga, pemerhati budaya Sabu.
1: Ledo ini sebetulnya adalah luapan kegembiraan atau euforia kegembiraan dari masyarakat pada waktu oleh atas satu peristiwa perang, bahwa itu ada perang antara Maja, Jakawai dan Moneweo. Itu perang saudara itu kan dimenangkan oleh pihak Maja, dan sebagai ungkapan apa kegembiraan, dan itu mereka merasa penting untuk dikenang dan juga disyukuri, maka mereka menciptakan disebut Ledo itu. Ledo ya, dari segi nama ya, Ledo itu ya loncat ya, kalau kita mau omong biasa-biasa, loncat-loncat kegirangan. Tapi karena ini dia sebuah tarian, maka dia dia meloncat dalam kegirangan, dalam irama dan gerakan yang teratur. Jadi, nah, irama itu, gerakan itu memperagakan sebuah perang, sehingga nanti di dalam menarinya itu ada pegang pada ada dengan pedang dan segala macam perlengkapan-perlengkapannya itu. Kan di sana disebut itu, kalau di bahasa itu Ledo disebut juga Keretjamuhu. Keretjamuhu itu artinya meloncat-loncat kegirangan di depan musuh. Artinya itu sedikit ya, kalau kita mau bilang agak arogan juga, tapi itulah suasana yang biasanya terjadi ketika ada suatu perempuan orang menang, merasakan itu biasa loncat kegirangan dan segala macam. Jadi memang dia memperagakan sebuah perang. Kalau memang awalnya untuk kalangan sendiri, sekarang sudah dibuka untuk umum, sehingga ya mau 17 Agustus juga orang ada perlombaan Ledo, mau ada acara tamu kenegaraan atau tamu apa yang datang, ya menghibur tamu dengan salah satunya itu menari Ledo. Jadi banyak seremoni-seremoni, ada acara pemerintahan itu sudah ada Ledonya juga. Kalau ke Tauleonya memang ritual untuk syukuran atas kematian. Kalau Tauleonya, nah, Ledo itu bagian dari Tauleo itu. Ya, ya, karena upacara Tauleo yang dirangkaikan Ledo itu kan itu kan bagi mereka itu pengukuhan mereka yang pihak-pihak Maja itu kan dianggap sebagai pahlawan. Jadi mereka dinobatkan. Oh. Ya, kalau dalam istilah ini sekarang, kanonisasi gak apa macam begitu, pelantikan, ada yang pelantikan arwah. Jadi mereka itu termasuk arwah-arwah yang gugur itu, bagi mereka itu dalam upacara itu dikanonisasi menjadi orang kudus lah, pahlawan kalau dalam istilah yang dipakai oleh masyarakat.
0: Lebih lanjut Thomas menjelaskan, dalam beberapa tradisi adat tertentu, tarian Ledo juga hadir dalam prosesi kedukaan atau acara kematian adat. Kehadirannya menjadi simbol penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal, sekaligus bentuk kebersamaan keluarga dan masyarakat dalam melepas kepergian anggota masyarakat adat Sabu. Hal ini menunjukkan bahwa tarian Ledo memiliki makna yang luas dalam kehidupan sosial masyarakat Sabu, bukan sekedar hiburan, tetapi juga media yang menyatukan nilai adat, spiritualitas dan hubungan sosial antar warga.
1: Berpasangan, laki-laki dan perempuan. Prinsipnya kan begini, setiap kesuksesan laki-laki ada sosok perempuan di baliknya. Jadi meskipun mereka yang berjuang perang, ya kan begini, kalau orang pergi perang, kalau zaman dulu perangnya ada konteks dulu ya, itu kan ada ritual-ritualnya. Bahan-bahan untuk ritual kan dipersiapkan oleh perempuan, bukan oleh laki-laki. Jadi ada keterlibatan perempuan, ya, kerjasamanya sudah ada dari situ. Mereka kalau mau menari Ledo harus ada laki-laki dan perempuan, dan sekurang-kurangnya tiga orang, jadi tiga laki-laki, tiga perempuan. Itu untuk jumlah apa, dari segi jumlahnya. Kalau Ledo ini ada dua babak itu, babak pertama, babak kedua itu yang ada tiga adegan. Jadi begini, pertama itu mereka membuka itu, babak pertama itu dengan apa, kalau dalam konteks adat itu menyanyikan sebuah lagu. Kalau awal-awal lagu yang namanya apa, lagu Ngararai. Okay. Itu lagu perjuangan untuk mengenang kembali leluhur dari Maja yang orang saksi pada waktu itu namanya Ngararai, generasi keberapa dari leluhur orang Sabu, macam kedua generasi awal lah. Jadi untuk mengenang, jadi lagu itu dengan namanya Ngararai. Tapi lagu itu tidak semua orang bisa mengucapkannya dengan baik ya. Jadi kalau pada zaman awal-awal mereka apa dulu bagus, mereka bisa melantunkannya dengan bagus. Dan tapi kan seiring perjalanan waktu, generasi-generasi yang kemudian ini kan dianggap tidak santun menyapa orang-orang yang lebih tua lagi, sudah tidak level lagi. Kalau misalnya kita dan mereka sudah tidak level lagi, jadi digantilah lagu itu dengan sekarang namanya lagu Namelole. Namelole itu artinya dicari, dikenang, aduh, ditelusuri dan diceritakan terus-menerus, macam begitu. Sehingga pada lagu itu yang dipakai. Tapi dia mengungkapkan sebetulnya begini. Dia tidak menyebut nama orang itu, tetapi personifikasinya ke dia, maksudnya ke dia. Tetap pakai nama ini. Macam orang Sabu kan nama sama apa? Orang Sabu kan tidak bisa menyebut nama pokoknya atau nama aslinya. Dia kan ada nama kesayangan, nama kesayangannya. Nah, pakai nama kesayangan, maka dipakailah lagu-lagu itu. Nah, karena itu nama kesayangan itu, maka berbeda-beda. Tidak ada lagi yang redaksi yang paten. Itu tergantung dari perasaan masing-masing orang lah. Jadi kalau misalnya orang yang menyanyi itu pasti dia menyanyi kata menurut dia ya, tergantung perasaan dia pada waktu itu. Tapi pada dasarnya dia mau mengungkapkan tentang kejayaan dari maja sebetulnya, dari leluhur-leluhurnya dia itu sampai mereka. Lalu juga mengungkapkan tentang ide apa keuletan dari kalau dalam upacara taule oleh almarhum itu mendiang itu yang apa itu mengungkapkan tentang itu. Jadi lagu itu sudah diganti, itu babak pertama. Tapi, masuk ke babak kedua ini lagu tadi itu dia harus dinyanyikan sebanyak 3 kali. Begitu lagunya dia habis selesai dinyanyi, langsung gong tambur itu dibunyikan, itu berarti masuk ke babak kedua sudah. Babak kedua itu masuk dengan namanya pekalen nada itu sebetulnya begini, sama seperti kalau kita mau buat upacara itu kan kita kan ada geladi, ada ini macam ini untuk mengatur posisi yang paling baik dan ini macam begitu. Jadi itu mereka berarak biasanya perempuan di sebelah kiri ya, sebelah kiri dan jalan berarak ke situ sampai mengelilingi area untuk itu mereka menari itu. Nah, kalau sudah posisinya sudah bagus, mereka menari di situ, saya sudah menari hanya sebentar. Habis itu mereka here istilahnya sebetulnya jeda sedikit. Nah, jeda itu ditandai dengan gerakan kaki diangkat setinggi lutut. 3 kali baru digoyang begitu dia punya bunyi sehingga macam 3 kali. Nah, itu istirahat. Lalu habis itu masuk ke bagian yang namanya gihi, yang kalau kita lihat yang apa yang mereka ada bunyi rame panjang yang itu yang bilang gihi itu. Gihi sudah itu gerakan paling cepat, gerakan kakinya yang paling bunyi itu masuk ke situ. Itu hal setelah itu, nah here yang bilang istirahat atau jeda sedikit lagi juga seperti buat tadi, kalau mereka sudah angkat kaki dan goyang itu sudah, maka dengan sendirinya tambur apa juga bunyinya dihentikan sementara. Adegan kedua masuk hanya laki-laki, perempuan sudah berdiri di pinggir, mereka nanti berdiri di pinggir, laki-laki sudah yang ledo, dan mereka langsung dengan menari yang apa yang bilang gihi itu, gihi yang gerakan cepat itu, langsung dengan itu. Lalu ya ini sedikit lama, biasanya mau waktu ini tergantung kalau mereka sudah capek berhenti, tapi kalau mereka masih pada ini ya orang bilang taruh terus, here istirahat lagi sedikit. Coba ini mereka buat ini saya tahu itu buat yang bilang penyuruh pakai pedang, menunjukkan pedang begini, jadi itu sebetulnya memancing amarah lawan supaya melakukan penyerang. Pertama itu potong dari atas ke bawah, melambangkan serangan dari langit. Lalu yang kedua dari kanan ke kiri, kiri kemudian balas dari kiri ke kanan, kemudian tusuk dari bawah. Nah, itu dilakukan bergantian. Kalau misalnya orang pertama yang melakukan, habis itu dia lagi yang menangkis, macam begitu. Kalau tiga orang, maka satu orang harus ulang 2 kali. Kalau 4 orang aman, langsung berlangsung serentak. Habis itu masuk ke adegan ketiga ini dia memperagakan kembali adegan pertama tadi, sama seperti pertama. Lalu ini yaitu pekalen nada kembali mengatur posisi, kalau kita bilang baris untuk kita mau baris pulang sudah ini. here lagi itu istirahat. Here itu kan orang bilang belok sedikit untuk kalau istilah menyamping sedikit. Ah, kalau kita kalau mengendar itu yang istilah maksud dengan here itu. Nah, itu dia punya pelaksanaannya.
0: Dalam setiap penampilan tarian Ledo, masyarakat akan melihat para penari tampil secara berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Bagi masyarakat Saburai Jua, pola berpasangan dalam tarian ini bukan sekedar unsur estetika atau keindahan pertunjukan semata, tetapi memiliki makna filosofis yang sangat mendalam dan diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat Sabu. Menariknya, dalam tarian ini, para laki-laki tidak menari sendiri. Mereka selalu didampingi oleh penari perempuan. Hal tersebut melambangkan bahwa di balik keberhasilan dan kemenangan seorang laki-laki, selalu ada peran perempuan yang menjadi sumber kekuatan, dukungan, serta semangat dalam kehidupan. Perempuan dipandang bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai bagian penting yang turut menopang keberhasilan laki-laki, baik dalam keluarga maupun kehidupan sosial masyarakat adat Sabu. Kehadiran penari perempuan dalam tarian Ledo juga mencerminkan keseimbangan hidup antara kekuatan dan kelembutan, keberanian dan kasih sayang, serta kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun kehidupan bersama. Filosofi ini menunjukkan bahwa masyarakat Sabu sejak dahulu telah menempatkan perempuan pada posisi yang dihormati dalam kehidupan adat dan budaya mereka.
1: Kalau mereka kan, kalau lagu itu keramat, kalau apa dalam kebiasaan kita di Sabu itu kan kalau lagu hal-hal yang macam begitu kan tabu diucap. Itu kalau itu kan biasanya memakan korban kalau salah ucap. Salah ucap, salah ini. Lalu orang yang bisa mengucap itu juga tidak harus orang yang usia-usia syarat usianya juga ada ketentuannya, layak atau tidak. Nah, keyakinan dari dalam diri sendiri itu sudah sangat mempengaruhi. Jadi maka memang itu orang tidak berani lagi ya. Jadi unsur apa psikologis mereka sendiri yang tidak berani lagi. Maka dari situlah dicari itu pakai sudah kita pakai cara lain, pakai kiasan lah, pakai kiasan. Jangan sebut nama dia karena kamu salah ucap lagi atau tidak sopan lagi macam begitu kan tata krama dulu ya seperti anak-anak. Ya, jadi kalau mengatakan misalnya ngararai itu kalau misalnya dia generasi kedua atau pengararai, ya mungkin dia kedua atau keberapa ya kan dari kalau kedua misalnya, lalu diucap oleh mereka yang generasi yang keberapa sekarang, dianggap tidak santun. Lalu biasanya salah melafal itu makan korban. Kalau tidak, pokoknya ada akibatnya lah. Ngararai itu kalau dalam penuturannya khusus saya dan Rai Jua, dia menjadi orang pertama yang dilahirkan oleh perempuan. Itu dalam ceritanya. Orang pertama yang dilahirkan. Jadi artinya dari segi ini unik lah. Atau ya mau dibilang unik-unik ya. Orang pertama. Jadi dia juga kan anak dari apa ibunya itu kan namanya Wanyi Japi. Wanyi Japi ini juga dipercaya sebagai orang pertama yang memberi bibit jagung dan kacang itu. Ibu dari Dewa Matahari, anaknya Dewa Matahari. Ada macam begitu, tentu ada keengganan yang luar biasa dalam diri kita yang merasa sebagai masyarakat biasa. Jadi ngararai itu. Ya, jadi judul lagunya begitu ya. Dari dulu tuh, kalau dulu itu lagu ngaran, judul lagu, tapi kalau udah diambil langsung dari nama orang. Nah, tidak etisnya membejul langsung nama orang, jadi pakai nama lole. Saya pernah bertanya kepada seorang namanya almarhum Pak Daud Paje, ya dia bilang itu sudah variasi macam-macam menurut macam orang. Tetapi dia pernah Kirenimus Heleo ini dia pernah mengatakan begini. Lagu itu dia bilang salah satu yang pernah dia ucapkan begini. Name lole lahenge muneka jalangerai timai hirai tare ana deo pulukati. Lalu artinya dicari dikenang lelaki kaya raya jaya dan makmur kala itu putra Dewa Matahari. Jadi kalau sudah bilang putra Dewa ini kan sudah menuju kepada dia tidak dengan tidak menyebut namanya orang sudah mengerti bahwa oh ini yang dimaksud nih. Nah begitu, itu salah satu. Jadi macam-macam lah orang, jadi tergantung sendiri sudah mulai berbeda-beda dari. Tapi intinya tetap sama, mengenang ngararai dan juga ya maja dan seterusnya. Mereka sendiri juga kan yang apa, seperti saya bilang tadi, seluruh bahan atau apa yang ini kan dipersiapkan oleh perempuan. Pakaian, apa semua kan itu urusan perempuan. Jadi peran besar sekali. Lalu di situ menunjukkan bahwa perempuan selalu ada mendampingi laki-laki. Tenun ikat dan segala macam itu urusan perempuan. Lalu bahan-bahan ritual urusan perempuan. Laki-laki hanya memerintahkan saja. Lalu mereka sendiri turut untuk menari. Lalu nanti setelah mereka potong itu yang tadi apa penjuru tadi itu kan, nanti kan ada perempuan yang datang. Jadi sebetulnya itu mengatakan bahwa gini, ketika perempuan masuk ke dalam arena, seluruh ketegangan itu hilang, diredakan oleh kehadiran perempuan, kan begitu. Sebuah penghormatan yang luar biasa terhadap perempuan. Kan mereka ini kalau misalnya sebagai penari ini kan mereka pembesar tuh. Jadi kalau misalnya zaman-zaman dulu kan kalau raja ini ada orang yang menari di samping mereka yang menghibur apa segala macam. Jadi menyejukkan suasana juga, menggairahkan suasana, kan ada perempuan di situ. Jadi mereka juga sama-sama menari di situ. Dalam rangka itu menunjukkan kepada kita bahwa jadi dengan meriahnya itu menunjukkan bahwa jangan sepelekan perempuan. Kalau dia menari sebagai apa penari saja, pantangan-pantangan itu, kata-kata tidak ya, senonoh itu tidak boleh ada. Itu masuk arena. Pokoknya sebetulnya semua orang kalau dalam acara ada masuk arena itu sudah orang sudah paham kata-kata tidak senonoh menyebut ini katakan misalnya kalau di Rejua misalnya menyebut Bani Keto, nama itu tidak boleh memang. Kan Bani Keto itu istrinya Maja. Itu hal-hal macam itu tidak boleh. Nah ini, itu ada hal memang ada, sudah menjadi kebiasaan. Kalau pasti sudah ada pergeseran. Ini sudah pergeseran besar-besaran. Jadi itu ada banyak tantangan macam begitu. Jadi, kalaupun pada waktu itu mereka menari atau misalnya baku senggol ini, bersenggolan secara santun. Kalaupun, jadi itu ya kan laki perempuan kan ada irama tangan dan ini, kalau kita mau bilang juga seolah-olah macam nada menggoda, tapi itu tetap itu dalam sebuah ritual.
0: Selain gerakan tari, unsur penting lain dalam tarian Ledo adalah lagu pengiring yang dikenal dengan nama Ngararai. Bagi masyarakat adat Sabu, lagu ini dianggap suci dan keramat karena mengandung nilai adat, doa, serta penghormatan kepada leluhur. Karena kesakralannya, Ngararai tidak boleh dinyanyikan sembarang orang atau dibawakan di sembarang tempat. Biasanya, lagu ini hanya dinyanyikan oleh orang-orang tertentu yang memahami tata adat dan makna di balik syair-syair tradisional tersebut. Hal ini menjadi bentuk penghormatan masyarakat Sabu terhadap warisan leluhur yang dijaga dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat. Melalui perpaduan gerakan, pola berpasangan, dan iringan lagu sakral Ngararai, tarian Ledo tidak hanya menjadi simbol kemenangan perang, tetapi juga menggambarkan nilai kebersamaan, penghormatan, serta kuatnya hubungan masyarakat Sabu dengan adat dan tradisi leluhur mereka.
1: Nah, dia hanya dua ini, hanya gong dengan tambur saja. Oh. Ya, gong dan tambur itu. Gong itu ada 7 atau 9. Ada, nadanya kan sudah ada kan dengan ukuran-ukurannya. Jadi kalau sudah ada do, re, mi, fa, sol itu macam begitu kan sudah ada di situ. Jadi ini dengan tambur bisa 1 bisa 2. Kalau yang penting ada pemainnya. Dan itu jadi perpaduan antara suara ini dari 3 ini saja. Karena siapa nada do, nada re, nada ini kan begitu. Kalau kita mau omong dengan sekarang, Ledo tidak ada penyanyi. Irama ini hanya ini akan di kaki mereka itu kan ada giring-giring. Hanya irama murni giring-giring itu bunyinya mengikuti sama dengan tamburan ini. Jadi mereka memang perpaduannya menjadi waktu. Misalnya irama dia salah angkat kaki atau terlepas dari itu akan kita ketahuan memang, oh ini ada masalah. Orang yang menari kan juga mengikuti irama dari sana. Jadi yang mandoin yang main ini nih, pemain gong ini, gong tamburin mereka dari sana, ikut iramanya dari sana. Kalau kita bilang aja irama musiknya ikut seperti itu. Kalau perbedaannya ini, saya lebih tekankan pada ini. Kalau Ledo itu kan menggambarkan tentang keadaan dulu dengan keadaan sekarang. Ya, jadi kalau dulu kita itu berperang, dengan dibukanya Ledo ini untuk umum, maka sekat-sekatnya yang dulu sudah tidak ada lagi. Kita sudah bersaudara. Nah, musik dari tempat lain, saya kira mungkin juga ya apa ada perpaduan persaudaraan. Momen itu mau, apa yang mau diungkapkan dari situ, itu yang saya pasti ada perbedaan di situ. Saya rasa memang ada pergeseran. Kalau dulu orang menari saja itu dia bagi dia sebuah kebanggaan dan dia tidak dibayar. Sekarang kan mesti dibayar dalam segi itu. Mulai berangkat ke ekonomi. Kita tidak mempersalahkan ini, memang tuntutan zamannya sudah seperti itu. Sudah ada pergeseran. Termasuk juga dalam soal berpakaian misalnya. Sekarang kan ya saya motifnya mana yang saya suka, warna mana itu yang saya pilih. Kalau dulu kan wajib, tidak bisa sesuka hati. Kalau tempat ini ada di motif itu. Nah, sekarang sudah beda. Lalu juga pergeseran nilai. Ya, dalam arti kalau dulu itu kita apa, ada rasa sakralnya, ada ungkapan, ada korelasi apa hubungan dengan kuasa tertinggi dan segala macam. Sekarang bagi saya, yang saya lihat itu lebih banyak sebagai hiburan. Kalau dulu-dulu kan orang merokok dan ini tidak boleh. Merokok sementara orang menari dan itu tidak boleh. Tapi sekarang kan di area itu saja orang itu tidak, malah orang menari juga dan sementara isap rokok. Kalau sekarang mau ungkap, kalau dulu kan ini jati diri saya macam begitu. Ya mungkin juga ini jati diri saya, tetapi sudah setuai dengan samannya. Jadi ya mungkin juga karena mereka tidak paham. Angkat kaki saja saya bilang, kalau angkat kaki, kalau mau here itu kan, kalau dulu kan angkat kaki ada aturannya, angkatan setinggi ini. Sekarang orang hantam kiri kanan juga jadi. Harus setinggi lutut itu, harus serasa begini, dan lutut baru tinggi dari tanah itu ya sekitar 30 cm lah bagi telapak kaki, tinggi telapak kaki dari tanah. Coba sekarang kalau lihat ada angka setinggi-tingginya. Bahkan bagi kita itu kalau angka setinggi-tingginya justru tidak sopan. Kalau dulu mungkin karena dora pakaian orang dulu beda dengan pakaian kita sekarang. Sekarang jadi angka tinggi begini, oh masih santun. Kalau sudah angka tinggi-tinggi sudah tidak santun. Tapi ya saya tidak persalahkan, memang pergeserannya seperti itu dan pemahaman orang dari waktu ke waktu berubah. Alat itu tetap sama, hanya kalau di pakaian sudah tidak terlalu lah. Pokoknya pakaian mana yang menarik, karena orang lebih banyak orang seragam dan segala. Kalau dulu kan mesti ketentuan dari suku ini, sekarang tidak lagi, jadi sudah aman itu sekarang, jadi soal bagaimana. Tapi kelengkapan alat itu bahkan saya lihat ini sudah mulai tambah-tambah. Ada ya mungkin karena apa, misalnya aksesoris di kepala sudah ada tambah sih, mungkin karena apa namanya, ya dia memiliki adalah karena jadi ya sudah tampilkan begitu.
0: Pendengar, pada akhirnya tarian Ledo mengajarkan bahwa budaya bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang identitas dan nilai kehidupan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Semoga warisan budaya seperti tarian Ledo terus dijaga, dicintai, dan diperkenalkan kepada generasi muda agar tidak hilang ditelan zaman. Karena ketika budaya tetap hidup, maka jati diri sebuah masyarakat juga akan terus terpelihara.

Eh, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, beta masih terus menemani kotong semua di rangkaian Sasando siang ya. Selamat siang buat semuanya yang tengah rehat sebentar ya, menikmati makan siang selepas banyak sekali mungkin pekerjaan yang harus dikerjakan, break dulu kemudian lanjut lagi ya. Dan tentunya dengan makan siang teratur, kotong bisa mendapatkan ekstra energi untuk melanjutkan lagi kotong punya pekerjaan. Dan nanti di pukul 14 seperti biasa, Bapak Mama semuanya, kita akan ngajak kotong semua untuk mengikuti siaran budaya Nusantara yang disiarkan langsung di program 4 RRI Jakarta.

0: Kesehatan bakal ketenangan kami.
1: Kabupaten Timur Tengah Utara atau TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki beragam kekayaan budaya. Satu di antaranya adalah tradisi Lisan Natoni. Natoni adalah prosesi penyampaian pesan pada halayak umum. Secara etimologi, Natoni berasal dari kata Na dan Toni. Na artinya laki-laki atau merujuk sebutan Nasakau atau nama laki-laki. Adapun Atoni mengandung makna tuturan kata-kata syair. Tradisi Lisan Natoni memakai bahasa Dawan dengan tingkatan tertinggi. Konten yang disampaikannya berupa syair-syair kiasan adat. Penyampaian pesannya dilakukan seorang atonis atau penutur. Seorang penutur biasanya akan ditemani oleh pendamping atau nahen. Para pendamping inilah yang akan memberi penekanan materi yang harus diucapkan seorang natonis. Tradisi Lisan Natoni dilakukan dalam setiap fase atau jenjang kehidupan dari kelahiran sampai kematian.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, dosen program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Undana sekaligus peneliti Paulina M. Yekosat mendokumentasikan kearifan lokal Sumba melalui buku bertema Ekoteologi Marapu. Langkah ini dinilai krusial sebagai upaya menyelamatkan sekaligus mewariskan tradisi lisan cinta alam masyarakat Marapu kepada generasi penerus di tengah arus modernisasi. Ia menjelaskan bahwa masyarakat Marapu memiliki kekayaan tradisi bertutur yang sangat kuat mengenai hubungan manusia dengan alam. Namun, minimnya dokumentasi tertulis memicu kekhawatiran akan hilangnya nilai-nilai tersebut jika penutur utamanya telah tiada. Beralih ke informasi berikut, konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan wajib menempatkan masyarakat adat sebagai aktor utama dan bukan sebagai penonton. Menurut Ketua DPD HPI NTT Ito Pance, kolaborasi erat antara pelaku wisata, pemerintah dan pemangku adat adalah kunci agar pariwisata bisa menjadi penyelamat dan bukan perusak budaya asli daerah. Ia juga mengatakan kalau kekayaan budaya NTT yang sangat beragam dari setiap suku merupakan aset yang sonde ternilai yang dimiliki oleh negara lain. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Seperti biasa, hadir kembali di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan nasional ya. Ayo udah info, kali ini kita bakal ke timur Indonesia, kita ke Jayapura ya. Nanti kita ngobrol tradisi dan kearifan lokal. Di sana sudah ada rekan Aye Mace Ita. Ayo musapa dulu ya. Halo.
3: Halo Mpok Nova.
2: Halo Mace Ita.
3: Halo Mpok Nova.
2: Halo, bisa dengarkan suara saya kah?
3: Bisa Mbak.
2: Oh bisa, oke. Suara Mace Ita agak sedikit kecil ya, coba ngobrol lagi.
3: Oh gitu, oke.
2: Oke, baik-baik.
3: Udah ya.
2: Iya, gimana Jayapura, aman terkendali?
3: Aman Kak, kita baru peresmian kantor baru.
2: Widih, cakep.
3: Kita sombong dikit ya Kak ya.
2: Iya, sombong. Baru pindah rumah ye.
3: Kita baru pindah aja kemarin. Pak Dirut juga baru dari sini, paling udah sampai Jakarta hari
2: ini. Widih, selamat ya, selamat tinggal di rumah baru. Semoga makin sukses ye. Makin diharapkan oleh semua pendengar yang ada di sana.
3: Iya, oke Mpok. Terima kasih banyak Mpok.
2: Iya, dan mudah-mudahan siaran berjaringan nasionalnya aman terkendali ya. Kalau kemarin-kemarin kan sempat banyak nggak amannya, ya enggak?
3: Iya sih, mudah-mudahan ya karena udah ganti.
2: Iya, rumah baru, suasana baru, dan semuanya harus serba baru ya.
3: Benar-benar
2: Mpok. Tapi serba baru nggak sih?
3: Itu rahasia deh Mpok.
2: Kepo soalnya. Oke, Mace Ita hari ini narasumber kita bergabung melalui Zoom ya?
3: Iya benar.
2: Iya, sudah hadir kelihatan di layar Zoom kita. Kak Herlinda Sinaga. Ini mah bukan orang timur dia ini.
3: Bukan, tapi udah menyatu banget sama kita di sini.
2: Oh, ya udah menyatu sama Jayapura ya.
3: Benar.
2: Orang Sumatera Utara yang apa ya, terdampar ya, oh enggak ya.
3: Bisa jadi, nanti ditanyain aja Mpok.
2: Ya oke. Mace aja deh nanya, ayo dengar aja deh, nyimak deh. Oke deh. Mace Ita silakan ngobrol dulu sama narasumber kita Kak Herlinda Sinaga tentang tradisi dan kearifan lokal. Silakan Mace.
3: Baik, terima kasih Mpok Nova dan juga untuk semua pendengar dan juga penonton RRI Net dimanapun berada. Senang sekali kita Pro4 RRI Jayapura bisa menyapa kembali ya. Apalagi sama Mpok Nova beberapa waktu lalu kita memang gak bisa saling chit-chat kayak gini ya. Sekarang baru bisa ya. Dan hari ini kita akan berbicara tentang tradisi dan kearifan lokal. Kenapa kita mau bicara tradisi dan kearifan lokal? Karena banyak sekali tradisi-tradisi dan juga kearifan-kearifan lokal yang ada di tanah Papua yang bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang berguna ya, bahkan bisa dinikmati oleh banyak orang meskipun mungkin awalnya mungkin rasanya kok kayak kayaknya kuno sekali begitu ya, tapi ketika ada yang mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih baru, lebih fresh dan bisa dinikmati oleh setiap orang. Nah, ini akhirnya menjadi sesuatu yang baru. Dan di sini kita sudah bersama-sama dengan Kak Herlinda Sinaga. Beliau merupakan owner dari Sasagu. Kita sapa dulu Kak Herlindanya. Selamat sore di waktu Jayapura deh, Kak Herlinda.
4: Halo, selamat sore.
3: Selamat sore Kak, sehat ya Kak ya?
4: Sehat.
3: Nah, ini merupakan owner dari UMKM. UMKM-nya UMKM Sasagu. Nah, tadi itu ditanyain sama Mpok Nova tuh. Ini dari wajah, dari namanya saja Herlinda Sinaga. Ini bukan orang asli bukan orang asli dari tanah Papua tuh. Ceritanya gimana dulu nih? Sampai bisa terdampar. Katanya Mpok Nova kan terdampar.
4: Betul, Pok. Saya memang bawa nama Marga Sinaga, tapi jangan sekali-sekali ngomong bahasa Batak sama saya, karena saya lahir besar di Jogja, lalu lulus kuliah, langsung merantau ke Papua, jadi saya sudah 15 tahun ini di Jayapura.
2: Wah, Medan KW berarti ya?
4: Iya, KW.
3: Benar-benar Medan KW ya, karena 15 tahun di sini ya. Oke deh, sebelum kita ngobrol-ngobrol, sama datang dulu untuk Kak Herlinda di Suara Budaya Nusantara. Dan sebelum kita bicara soal produk-produk, ini kita bicara soal produk ya, kalau soal UMKM. Nah, boleh Kak Herlinda cerita dulu sedikit. Ini kan kita berbicara tentang tradisi dan kearifan lokal, apalagi Kak Herlinda ini merupakan owner dari Sasagu. Nah, Sasagu ini kan satu produk UMKM. Sebenarnya ini produknya produk apa dulu? Kita perlu tahu dulu nih.
4: Oke. Sasagu ini adalah, sebenarnya kalau orang tanya Sasagu itu apa sih? Sasagu itu sebenarnya kita itu cuma jembatan yang menjembatanin hutan sagu di Papua ke meja makan modern. Nah, tadi yang dikatakan kalau sagu tadi itu kan kelihatannya kuno. Orang taunya sagu itu cuma bisa jadi papeda. Tetapi di kami, di Sasagu, sagu itu bukan cuma jadi papeda, tetapi bisa sebagai pengganti terigu yang gluten free. Jadi semua yang bisa dibuat oleh terigu di Sasagu bisa kita bikin juga.
3: Oke, gitu ya. Berarti sejak kapan nih Kak Herlinda mulai tertarik sama atau tertarik dan juga mendalami sagu sebagai bahan pangan khas dari tanah Papua yang akhirnya mau dipindahin nih jadi satu penganan yang lebih modern gitu?
4: Ya, kalau untuk tertarik jujur aja ya, ini sudah banyak orang yang bertanya ke saya, bahkan penasaran. Mungkin saya dulu punya pengalaman khusus dengan sagu begitu ya. Sebenarnya enggak. Sebenarnya itu karena gara-gara saya penasaran aja. Dulu itu waktu saya jual bisnis pertama saya ini adalah jualan boba. Kan dulu tahun-tahun waktu COVID kan lagi ngetren untuk boba. Saya jualan boba, terus gara-gara pon di sini, boba saya ini gak bisa keluar dari kontainer. Akhirnya kita kepikiran, udah deh daripada kita pusing-pusing nanti kayak gini, kita bikin aja, ngide aja bikin boba dari sagu. Tetapi ternyata tidak semudah itu. Butuh 2 tahun saya untuk mendapatkan boba dari sagu dengan tekstur yang rasa, dengan tekstur dan rasa yang sama persis seperti dari boba yang dari tapioka. Jadi awal mulanya begitu. Jadi 2 tahun tadi karena apa? Karena penasaran. Kalau orang tanya, kan gagal-gagal terus tuh. Iya, kalau orang gagal pasti kan berhenti di langkah kedua atau ketiga. Kalau saya semakin gagal semakin penasaran. Malah saya baca-baca buku, saya baca jurnal, semua jurnal tentang sagu saya baca semua dah. Di pengalaman akhirnya menjadi berhasil tadi itu, saya mendapatkan banyak ilmu tentang sagu yang ternyata sagu itu bisa diolah menjadi pengganti terigu seperti itu.
3: Nah, sagu ini kan untuk orang di tanah Papua ini kan sudah jadi makanan pokok nih ya, dan ini sudah turun-temurun nih Kak. Nah, dari pengamatan dan juga dari pengalamannya Kak Herlinda sendiri selama ini, yang membuat sagu itu dia istimewa dan dia layak disebut sebagai kearifan lokal itu apa Kak?
4: For the fact aja ya, saya bisa mendapatkan boba dari sagu itu gara-gara saya dikasih tahu sama anak buah saya yang kebetulan dia terbiasa makan finuku. Kalau orang Sentani ngomong bilangnya itu finuku, tapi itu adalah papeda dingin. Dan waktu dia kasih tunjuk ke saya lihat, loh ini bisa jadi boba seperti itu. Nah, saya tanya gimana cara bikinnya ini. Dan ternyata ketika saya membuat boba dengan cara seperti membuat pinuku itu, dan itulah akhirnya berhasil. Nah, oleh karena itu saya merubah lagi pemikiran bahwa untuk mengolah sagu itu kita harus tahu, tanya sama yang setiap hari makan sagu. kamu ngolah sagu itu seperti apa begitu. Dan akhirnya tadi sih bisa dikatakan bahwa bisa sebagai pengganti terigu karena apa? Karena saya memasukkan kearifan lokal masyarakat Papua mengolah sagu atau cara menjadikan sagu menjadi makanan itu seperti apa. Dan itulah yang saya adopsi untuk saya kawinkan dengan ilmu pengetahuan yang sudah saya baca tadi. Seperti itu.
3: Jadi dari pengamatan seperti itu ya, ternyata ada salah satu cara ya bisa merubah yang tadinya tepung tapioka menjadi tepung sagu ya, bikin boba itu ya Kak ya. Apalagi memang untuk orang Sentani memang kita biasa makan papeda dingin ya.
4: Iya.
3: Bukan papeda panas ya. Maunya papeda dingin yang dibungkus gitu ya.
4: Iya.
3: Seperti itu. Nah, kalau begitu bisa diceritakan enggak sih Kak bagaimana proses tradisional yang Kak Herlina tahu masyarakat terutamanya mama-mama biasanya kan yang buat itu mama-mama dalam meramu ataupun mengolah sagu yang mungkin Kak Herlinda pernah lihat secara langsung gitu Kak.
4: Iya. Kalau untuk mengolah sagu, kebanyakan kita di Jayapura, bahkan mungkin di Papua, ada beberapa daerah yang juga saya sudah perhatikan bahwa kita ini masih mengolahnya itu masih secara tradisional, di mana sagu itu ditebang, itu pun juga masih banyak yang pakai kapak, lalu habis itu dikulitin, habis itu ditokok masih pakai pangkur tokok begitu, dan itulah yang membuat sagu kita ini bisa dikatakan harganya lebih mahal daripada sagu yang dipabrikan seperti itu. Jadi ketika mereka menokok, bahkan kan kami juga bermitra dengan kelompok petani sagu yang sudah dibantu sama dinas pemerintah di sini dengan alat-alat skala industri gitu. Tetapi yang membuat saya terenyuh adalah walaupun menggunakan alat, tetapi kearifan lokal mereka tidak mereka tinggalkan. Seperti kalau misalnya menokok satu batang, pasti saudara-saudaranya pada datang bantu menokok. Kalau karena sudah tidak menokok kan sudah pakai mesin kan gitu, ya mereka bantu peras, mereka bantu jemur, terus nanti bikin papeda bersama, terus nanti putar kopi, mereka bilang gitu, dan makan bersama. Dan ketika pulang mereka masih membawa hasil dari apa produksinya itu dibawa pulang untuk keluarga di rumah gitu. Nah, maka dari itulah yang membuat saya sangat tertarik dengan sagu ini, bahwa sagu di Papua bukan hanya sebagai komoditi atau makanan saja, tetapi ada cerita budaya di dalamnya, karena semua sagu yang dari Papua itu dikerjakan dengan kearifan lokal dari kelompok keluarganya masing-masing seperti itu.
3: Berarti ada nilai-nilai kearifan lokal dari keluarga ya yang diterapkan pada saat menokok sagu tersebut, yang tentunya itu akhirnya menjadi sesuatu yang bisa dipelajari dan juga dihormati oleh kita ya, yang mungkin tidak pernah, saya juga nggak pernah menokok Kak. Gak pernah, cuma lihat doang gitu, lihat aja gitu untuk jadi bahan berita gitu Kak. Nah, lalu apa yang jadinya akhirnya ya mendorong Kak Herlinda untuk membangun usaha yang mengangkat tentang bahan lokal sagu ini? Kenapa gak angkat yang lain lagi? Kan banyak tuh, ada yang lain-lainnya juga, kenapa ngangkatnya sagu aja gitu Kak?
4: Ya, kalau sagu itu karena ya tadi sudah 2 tahun nih ilmunya masih belum dipraktekin nih di sagu. Jadi kita praktekin dulu semuanya. Tetapi terlebih dari situ saya tidak membatasi diri harus di sagu atau harus di komoditi tertentu, tidak. Karena kami memposisikan kami ini adalah jembatan yang menjembatani hutan sagu dengan meja makan modern, sehingga apa yang disediakan oleh hutan di Papua itu bisa dibawa ke meja makan modern. Itu sebenarnya visinya kami, tetapi kami kan harus fokus. Jadi untuk 2 tahun ke depan kami masih akan tetap mengusahakan sagu. Dan yang terlebih adalah begini, ketika kami datang ke masyarakat, kami sering ke petani, ke pedalaman gitu, dan mereka sangat senang ketika kami kunjungi dan kami bisa membagikan apa yang kami dapatkan, atau kami membagikan ilmu-ilmu tentang sagu pengolahannya, dan mereka sangat tertarik, mereka sangat ingin berkembang dan sangat ingin ekonominya itu naik seperti itu. Dan karena harapan-harapan itulah yang membuat kami, sekalipun kami kayaknya susah apa segala macam, tetapi karena mereka menaruhkan pengharapannya juga kepada kami, dan itulah yang membuat kami tetap terus mau jalan seperti itu.
3: Oh gitu. Jadi Kak Herlina juga sering jalan kemana-mana gitu ya untuk mempromosikan sagu ini, Kak?
4: Kalau kami ke petani yang ada di hutan di daerah ke dalam lah. Kalau dari Jayapura itu butuh 2-3 jam untuk datang ke mereka begitu kan. Itu lebih ke edukasi, karena kami kan ingin bermitra sama mereka untuk mendapatkan tepung sagu dengan standar yang standar yang sudah ditentukan oleh Badan Pangan secara internasional begitu kan. Nah, karena mereka mengolahnya masih secara tradisional, kami meminta mereka untuk mengolah seperti yang kita inginkan, tidak, tetapi kami mengedukasi agar setidaknya sampai di kami itu sudah food grade gitu. Jadi tepung sagunya itu sudah food grade, kalaupun kami masih harus mengolah lagi, tinggal dikeringkan atau kadar airnya diturunkan, ya hanya sekedar itu aja untuk kualitas dari rasa, untuk kualitas dari penampakan itu sudah oke gitu. Jadi tujuan kami awalnya itu seperti itu, tetapi karena perjalanan waktu, karena kami juga berrelasi dengan masyarakat dan kami mendengar langsung apa yang menjadi keharapan mereka, kami juga makan bersama dengan mereka, makan papeda bersama juga seperti itu, dan itulah yang memperkaya kami untuk ya memberikan ide-ide untuk pengembangan sagu berikutnya seperti itu.
3: Oke. Kalau gitu kita sekarang bicara soal produk sasagu. Sebenarnya nama filosofi dari sasagu ini punya nama apa sih? Punya filosofinya sendiri atau enggak sih, Kak?
4: Kalau sasagu sendiri kan sebenarnya kan orang Papua kan bilang sasa gitu kan, saya gitu. Sagu saya aslinya sih seperti itu.
3: Gitu aja ya. Sederhana itu aja ya. Sasagu maksudnya itu saya punya sagu, sagu ini kepunyaan saya gitu, iya. Ya. Gitu. Nah, kalau begitu kita perlu tahu dong UMKM dari Kak Herlinda sendiri tentang sasagu ini apa-apa aja nih, Kak?
4: Oke. Di sasagu sendiri saat ini kami sudah memiliki 3 lini produk. Yang pertama itu, yang pertama kali lahir itu adalah tepung premix yang gluten free. Jadi kita sudah punya beberapa premix seperti berbumbu serbaguna, ayam goreng, terus ada juga untuk bakery-nya seperti brownies dan juga pancake, di mana ketika menggunakan tepung premixnya kami, ibu-ibu yang memiliki kebutuhan gluten free atau anak berkebutuhan khusus yang gluten free itu dengan mudah mengolahnya dan juga dipastikan anak-anaknya suka. Itu awal mulanya. Lalu seiring berjalannya waktu, ketika kami mempromosikan, banyak yang feedback ke kami untuk meminta ready to eat. Akhirnya kami membuat cookies yang juga gluten free untuk masyarakat yang menginginkan makanan yang langsung siap dimakan seperti itu. Dan akhirnya cookies kami digunakan sebagai souvenir atau oleh-oleh khas Jayapura sini. Lalu setelah itu, ini lagi kita mikir lagi bahwa oh ya sudah, setelah jadi cookies kita juga mencoba mengeksekusi menjadi bakery seperti roti tawar sagu dan juga lapis Papua dari sagu juga. Dan semua produk dari sasagu ini gluten free, berbahan dasar sagu Papua.
3: Oke, itu rubah jadi tepung gimana tuh? Ada caranya, Kak?
4: Kalau jadi tepung itu kan kami dari petani sudah kami terima dalam keadaan tepung.
3: Sudah
4: itu
3: tepung,
4: tadi ya sudah terstandar, yang standarnya kami kami ajarkan kepada para petani mitra kami.
3: Ada tantangan tersendiri, Kak? Ini kan mau ngubah nih makanan tradisional jadi produk yang modern, pasti ada tantangan-tantangannya, pasti ada rasa-rasa yang tidak mudah juga. Nah, tantangan apa sih yang paling Kak Herlinda rasa waktu pertama kali mau mengembangkan resep nih dari roti tawar dan juga jadi lapis sagu contohnya kayak gitu, itu kayak gimana, Kak?
4: Ya, kalau jadi gini, saya betul-betul menemukan perbedaan antara market di Papua dengan market di luar Papua. Kalau market di luar Papua itu sangat tertarik dengan yang namanya sagu. Jadi apalagi ini gluten free untuk kita sodorkan untuk mencoba, mereka sangat suka, maksudnya dengan senang hati mencobanya gitu. Tetapi ketika kami mempromosikan hal yang sama di Jayapura, banyak yang enggan, apalagi anak muda sekarang enggan nyoba sagu, seperti itu. Karena ya saya sudah memperhatikan bahwa orang-orang di Papua ini mungkin sudah punya stigma bahwa sagu itu bau dan gak enak. Jadi ya gak mau, untuk ngicip aja gak mau. Tapi ketika kita, udah gak apa-apa, coba aja, kalau jadi beli juga gak apa-apa kok, coba aja icip gitu. Sudah awalnya dia icip cuma seuprit, waktu dia coba, ih enak loh, dia minta lagi, seperti itu. Nah itulah menjadi tantangannya kita gitu. Nah kalau untuk ke Jakarta, setiap kali kita pameran ke luar, pasti kita dengan gampang aja produk kita langsung habis, cuma tantangannya adalah ya jarak dari Jayapura ke Jakarta aja gitu kan, ongkirnya mahal banget ya. Ya itu yang bikin kita juga ya sedang berpikir nih bagaimana supaya sagu Papua ini bukan hanya dinikmati di lokal aja, tetapi bagaimana bisa sampai keluar dengan harga yang affordable seperti itu.
3: Benar ya, karena kalau semakin mahal barangnya juga nanti agak enggan ya, apalagi dengan keadaan efisiensi gini ya kak ya.
4: Iya benar.
3: Nah, gimana sih kak supaya cita rasa dan juga keaslian dari sagu Papua itu harus tetap terasa kak? Karena kan nggak mungkin dong kita harus nyoba nyicip kue, nyicip cookies gitu, tapi nggak rasa sagunya gitu. Nah, bagaimana Kak Herlinda tetap menjaga supaya cita rasa dari keaslian sagu Papua itu tetap terasa meskipun sudah diubah menjadi bentuk roti kah, mau jadi bentuk kue kah, seperti itu Kak?
4: Ya, untuk mengetahui cita rasa sagu itu biasanya orang yang terbiasa makan sagu itu dia baru tahu. Jadi Sasagu mengembangkan produk itu bukan dari apa yang mau kita buat, tetapi apa yang customer inginkan. Jadi memang ada beberapa lini produk yang kita sesuaikan dengan preferensinya si market yang mau kita sasar itu. Nah, salah satunya seperti kayak brownies. Ketika orang makan browniesnya sagu, brownies sagunya kami, pasti akan merasakan ada rasa serat-serat karena sagu itu kan pati resisten yang tinggi kan, jadi seratnya itu juga banyak gitu. Jadi dia merasa seperti kayak ada berserat-berserat begitu. Nah, tetapi ketika kita masuk ke cookies itu kan berarti semua kalangan bisa coba, dan biasanya kalau mau tahu rasa aslinya si sagu itu kan seperti kayak kering, terus dia ringan kayak ketika masuk mulut udah langsung lumer begitu aja. Tetapi kan karena kembali lagi tadi, masing-masingnya produk kita ini sudah tahu ini marketnya untuk ini, untuk itu gitu. Jadi kita akan sesuaikan dengan lidahnya mereka kayak gitu. Nah jadi kalau seandainya orang yang ingin, oh aku mau dong yang benar-benar sagu banget itu yang dibakar seperti sagu banget. Ya di sini sudah banyak UMKM gitu. Kami mencoba untuk tidak mau ya menyamai yang sudah ada, karena biarlah itu menjadi marketnya mereka, dan kami akan melayani apa yang menjadi marketnya kami, seperti itu.
3: Jadi sagu yang lebih modern yang dilayani oleh Kak Herlinda ya, karena bener. Memang kalau yang sagu tradisional udah banyak ya. Jadi boleh dibedakan gitu ya, oh kalau mau pengen makan cookies ala-ala modern gitu, bolehlah ke Kak Herlinda gitu ya. Terus Kak, ini sebenarnya konsep gluten free ini menarik loh Kak, karena kan memang ya hal ini paling bisa diterima banyak kalangan ya, meskipun yang muda juga pasti pengen jo makan yang gluten free gitu, tidak terbatas hanya untuk orang di Papua saja. Nah, bagaimana strategi dari Kak Herlinda sendiri supaya produk yang berbasis sagu ini ya ini bisa diterima dari masyarakat yang lebih luas ya, bahkan dari berbagai latar belakang? Strateginya gimana tuh Kak?
4: Ya, strateginya kembali lagi tadi, kami suka mendengarkan. Jadi setiap kali ada masukan-masukan bagi kami, kadang nih contoh seperti kami punya produk namanya kacang karibo oven bake itu kan, awalnya kan kacang karibo di Papua ini kan kebanyakan semuanya pada digoreng, gak ada yang di oven gitu. Terus langsung ada orang bilang, ini coba dong kamu bikin di oven nih supaya ya kurang lemak, supaya kita jangan gemuk-gemuk banget, mereka bilang begitu. Akhirnya udah deh kita coba, ayo kita oven gitu, dan ternyata berhasil seperti itu. Nah jadi strateginya kami adalah orang-orang yang sudah tertarik dengan produk kami dan mereka memberikan masukan kepada kami, atau mungkin mereka memiliki permintaan, dan itulah yang akan kita coba untuk kita tangkap, terus kita carikan formulasinya supaya bisa memenuhi harapannya mereka. seperti itu.
3: Oke, kalau yang anak muda sendiri Kak, kan tadi pernah pertama bilang anak muda agak kurang tertarik nih, apalagi namanya sagu. Baru bilang sagu aja udah, ih ini pasti sagu lagi nih. Sudah bosan nih kita dimakan sagu terus. Nah itu strateginya gimana tuh kalau untuk menyasar yang kayak gitu Kak, ya. Kelompok kalangan muda gitu Kak?
4: Ya makanya itu, ini sebenarnya masih konfidensialnya kita sih, tapi ya khusus untuk RRI kita bukalah di sini. Jadi gini, kami saat ini sedang membangun namanya brand, namanya Magoji. Magoji itu anak-anak Gen Z zaman sekarang kan suka ke Jepang-Jepangan begitu kan, Jepang, Korea dan makanan-makanan yang seperti itu. Dan itulah yang akan kami coba membuat makanan seperti yang mereka inginkan, tetapi berbahan dasar sagu. Dan si Magoji ini sendiri, kami tidak akan bilang, eh ini sagu loh, ini sagu. Enggak, kami cuma bilang aja, ini misalnya kayak corn dog, ini corn dog gluten free loh gitu kan. Mereka, oh iya coba. Nah setelah coba rasa enak, langsung kita bilang, itu dari sagu. Seperti itu.
3: Oh gitu.
4: Iya, itu strateginya kami. Jadi kami sama sekali tidak cerita sagu di awal. Kita suruh mereka coba dulu, rasa dulu. Makanya kami sudah men-setting bagaimana supaya si Gen Z ini tertarik dulu, coba dulu. Ketika mereka sudah jatuh cinta, baru kita kasih tahu fakta kenyataannya seperti itu.
3: Iya ya, memang kalau Gen Z ini agak-agak lain dikit ya. Kalau yang di atasnya gitu ya, gen-gen yang sebelumnya tuh lebih mudah sebenarnya ya, kalau mau diajak gitu ya, apalagi soal sagu gini. Nah, kalau menurut Kak Herlinda sendiri, kunci ya, kuncinya supaya makanan lokal seperti sagu ini ya tidak dipandang seperti sebagai makanan daerah saja, tapi sudah bisa naik kelas jadi makanan yang lebih modern dan bisa dinikmati oleh semua kalangan, itu kira-kira seperti apa itu Kak?
4: Kuncinya ya?
3: Iya kuncinya, kalau menurut Kak Herlinda?
4: Stay relevan sih kalau bagi kami ya, karena apa yang kami lakukan saat ini dan kami berangkat dari situ juga, kami relevan dengan apa yang menjadi kebutuhan market yang mau kita layani. Ketika kita berempati kepada mereka dan juga kita berempati terhadap yang ada di hulu gitu. Ini di Papua sagu berlimpah, tidak ada yang mengolah, sementara di hilir banyak orang yang membutuhkan makanan gluten free, tetapi yang mensupply itu cuma sedikit gitu. Saat kami masuk juga masih sedikit seperti itu, dan kami mencoba untuk mentransform apa yang ada di hutan sagu ke meja makan modern dengan pengalaman dan knowledge yang kami miliki. Jadi mulai dari relevan, kami berempati. Setelah kami berempati, kami menggunakan resource kami yang kami miliki untuk mewujudkan empati kami kepada market yang mau kita layani. Seperti itu sih kalau dari kami.
2: Macet.
3: Ya,
2: enak banget ngobrolnya. Kagak dikasih kesempatan pendengar buat ikutan.
3: Oke deh. Mungkin dari Mpo aja deh, karena kita baru pindah-pindahan, jadi teleponnya juga belum disambung.
2: Oh, baiklah. Mpo. Tapi kita break dulu barangkali ya. Kasih kesempatan lah gitu lah ya. Mpoknya kita itu buat minum dulu. Ngoceh. Baik dari tadi seru banget obrolannya. Oke, kalau gitu kita break dulu ya, Mace ya.
3: Baik, Mpo.
2: Iya, Mace Ita dan juga Mace, panggilnya Mace aja ya.
3: Kan Mace aja.
2: Mace Linda ya. Akhirnya kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jayapura. Mace Ita dan Mace Linda masih di sana ya?
2: Masih, Po.
1: Masih. Kita kasih kesempatan buat yang mau gabung di teleponnya kita maupun di WhatsApp-nya kita. WhatsApp juga nggak bisa gitu?
2: Nggak bisa, Po. Kita belum masang semuanya, Po.
1: Waduh.
2: Pindahan aja dulu.
1: Oh, baru pindahan aja dulu ya. Belum di inilah ya, belum disusun-susun ya. Barangnya belum, masih po. Ditumpuk-tumpuk gitu ya.
2: Masih, Po, di samping
1: ini. Ya udah, kita maklumin dah karena orang baru pindahan memang repot ya. Ya udah, Bang Po, boleh gabung aja ke Jakarta di 02135045510 atau di WhatsApp-nya kita 081211249. Mace, saya mau baca yang udah masuk di WhatsApp dulu ya. Dari Ibu Linda Idris yang ada di Ternate, Suara Budaya Nusantara. Selamat sore, Mace di Papua. Izin bertanya, Mpo, kue apa aja yang bisa dibuat dengan bahan dasar sagu selain sagu sebagai makanan pokok? Nah, untuk budidaya pohon sagu di sana bagaimana? Apakah petani di sana punya kendala khusus? Terima kasih. Oke, boleh dijawab.
2: Oke, silakan Kak Her.
3: Oke, terima kasih pertanyaannya dari ibu yang di internet. Siapa tadi namanya?
1: Ibu Linda. Satu nama ya?
3: Iya, satu nama.
1: Senama.
3: Iya. Oke, terima kasih Ibu Linda pertanyaannya. Salam kenal. Yang pertama, kue apa aja yang bisa dibuat dari sagu? Sebenarnya semuanya tuh bisa, Bu. Yang kalau tahu resepnya pasti semua bisa gitu. Karena kami juga saat ini untuk cookies-cookies, segala macam cookies itu bisa dibuat dari sagu. Seperti itu. Lalu untuk roti tawar, lapis Papua, brownies, itu juga memang ada, kami sudah meriset juga dengan resep-resep yang sudah kami kembangkan. Jadi mungkin nanti bisa langsung, Bu, kalau memang mau ngobrol-ngobrol tentang resep bisa langsung ke DM di sasagu aja, sasagu.id. Jadi nanti kita bisa ngobrol di situ. Lalu yang kedua, nah ini menarik, Bu, karena sebenarnya kearifan lokal di masyarakat di Sentani khususnya itu sangat sangat amat menghormati sagu dan menjaga sagu, karena mereka menjadikan sagu itu sebagai mas kawin. Jadi ada mas kawin itu, ada namanya, saya juga sudah lihat itu batu itu, jadi batu apa ya, saya lupa namanya itu. Jadi dia bentuknya itu seperti batu dan dia hanya bisa dibeli kalau pakai sagu. Jadi dia nggak bisa dibeli pakai uang, dia hanya bisa dibeli pakai sagu. Nah makanya orang tua, bahkan sampai sekarang masyarakat di Sentani itu masih memelihara sagu itu karena untuk mas kawin itu tadi, nanti kalau nggak punya sagu ya nggak jadi kawin.
1: Jadi nikah ya.
3: Seperti itu.
1: Ya.
3: Makanya mereka memiliki memiliki prinsip dari nenek moyang, kalau kamu tebang satu, kamu harus tanam lima. Nah, oleh karena itulah yang kami adopsi. Kami juga hanya bermitra dengan petani yang melakukan praktek panen bertanggung jawab, tebang satu, tanam lima, yang sudah kami juga sudah mulai organisir dengan difoto, dengan koordinat juga, supaya kami juga bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita gunakan ini. Dan juga kami bermitra dengan pemerintah daerah seperti Dinas Pertanian untuk juga mensuplai petani yang mau menanam kembali si sagu ini, seperti itu. Jadi ini bentuk kolaborasi sih, bukan hanya antara kita dengan petani tetapi juga dengan pemerintah di Provinsi Papua.
1: Keren. Sinergi yang luar biasa ya. Apresiasi deh ya buat pemerintah yang ada di sana, dan juga apresiasi buat Mace Linda ya. Emang Mace itu udah pernah nyoba sasagunya?
2: Udah, Po.
1: Oh, udah ya.
2: Udah.
1: Oh, ini sasagu ini memang dari sagu ya?
3: Iya, dari sagu.
1: Oh, dari sagu ya, benar. Oke deh. Ingat tuh ya, tebang satu, tanam lima. Jangan sampai enggak, ntar gak jadi nikah loh. Kita terima ya, Mace ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, Assalamualaikum, Bang Opa di Bang Tahir di Maluku Utara.
1: Oh, waalaikumsalam, Bang Tahir di Maluku Utara. Silakan langsung ke Mace Ita dan juga Mace Linda.
4: Halo, Mace Linda, Mace Ita. Mana kabar?
3: Halo,
4: selamat sore.
3: Halo.
4: Iya. Halo, halo juga, salam kenal. Iya, pertanyaan saya tentang apa? Mm-hmm. Itu lapis Papua yang buat pakai sagu tadi. Boleh tahu ini kan juga punya sagu kok gitu.
1: Gimana
4: punya
1: gimana? Kalau Bang Tahir putus-putus. Lapis Papua
4: dibuat pakai sagu kan begitu. Jadi kan boleh tahu cara buatnya seperti apa gitu, boleh cerita karena di sini juga punya sagu di sini di daerah saya begitu.
1: Oh, di daerah Bang Tahir ada itu juga sagu. Oke. Okay.
4: Iya. Jadi pengen tahu buat lapis Papua apa buat pakai sagu itu seperti apa caranya buatnya begitu.
1: Oke. Okay. Gitu aja.
4: Terima kasih Pak Nova sama Tita sama Ibu Linda juga.
1: Ya, ada Bang Tahir di Maluku, Maluku Utara. Gimana tuh Mace Linda mau berbagi resep kah? Atau silakan di DM saja.
3: Boleh.
1: Yeah.
3: Sebenarnya gini, prinsipnya adalah nanti Pak Tahir langsung aja ke DM-nya sasagu.id aja nanti supaya kita bisa diskusi lebih panjang. Tetapi pada dasarnya adalah begini, sagu itu kan pati resisten yang dia memiliki molekul itu apa ya, butiran. Jadi butirannya itu padat, sehingga coba aja kalau perhatikan kalau bikin papeda pakai dari tepung, di Instagram kami juga ada itu caranya bikin papeda dari tepung juga cuma 2 sendok makan aja, tetapi bisa jadi papeda satu mangkok yang besar. Itu karena apa? Karena dia kan terus jadi ngembang gitu. Jadi kayak dia kecil terus kalau kena air panas dia jadi ngembang. Nah, begitu juga ketika membuat si lapis Papua tadi, sebenarnya resepnya sama seperti yang ada di YouTube, di Google, semuanya itu ada, hanya perlakuannya yang berbeda. Di mana kalau seandainya lapis-lapis itu kan semuanya enggak pakai air tuh. Nah, kita tambahkan cairan supaya apa? Supaya si sagunya tadi itu mengembang seperti itu. Nah, nanti kalau memang mau ini supaya jangan gagal, bisa nanti ini DM aja langsung ke kita gitu, nanti kita komunikasi.
1: Jadi pada dasarnya cara bikinnya sama dengan bikin lapis-lapis biasa gitu ya, Mace.
3: Iya,
1: cuma triknya itu tadi ada tambahan air. Tapi kalau pengen tahu lebih lanjut gitu, silakan DM di sasagu.id. Okay, gitu ya. Okay, yang mau gabung lagi di 0213504510 atau di 0812-1124928 untuk WhatsApp dan juga teleponnya ya. Ini udah ada yang gabung. Halo.
5: Halo.
1: Ya.
5: Selamat siang, salam budaya Maci Nova. Wanapa Blam. Sehat. Jaya pura. Halo Maci Ita.
2: Halo,
5: Cikgu. Tuh gak kedengeran suara Mak Cita?
1: Ada.
5: Ada. Lalu juga kakak Erin dan si Boru Sinaga, Horas.
3: Halo, Horas.
5: Kakak juga dengan Cikgu Ria, Jakarta Selatan kakak. Ya. Ini memang temanya menarik, tradisi dan kearifan lokal. Sedangkan kakak sendiri kan owner UMKM Sasagu. Sasagu ini makanannya Papua, Jaya Timur. Tapi ya memang dinamakan. Nah, saya mau tanya saja dengan singkat waktu ini kakak. Kakak Herinda ini olahan sagunya tadi udah paparannya sudah panjang lebar ini ya kan. Itu kakak berkecimpung itu tahun berapa kakak itu? Sudah ngintip-ngintip itunya kakak gitu kan. Apalagi tadi apa dengan nama Jepang lah itu kan. Nah awalnya berdirinya sagu itu kapan? Terus sampai ada di tempat olahraga PON ke berapa tuh? 20 ya? Memang ada kak itu? Nah mohon dong. Kasih tahu dong paparannya kakak Herinda, apalagi nama showcase sasagu ini. Aduh, it's the best banget ya, kalau di Jakarta boleh juga. Semoga makin berkembang ya kakak ya. Saya terus buat kakak Herinda, Mak Cita, Pak Mama juga ya. Salam Nusantara, bagian timur. Selamat sore, bye.
1: Selamat sore, bye-bye. Udah dikepoin dulu tuh sama Cigu ya. Oh, memang pernah ada di PON ya, Mak Celinda?
3: Enggak, justru di PON saya enggak ada di situ.
1: Oh, wah salah info tuh cigunya ya.
3: Tadi maksudnya itu saya itu jualan boba gara-gara PON. Boba saya itu enggak bisa keluar kontainer.
1: Oh.
3: Karena diutamakan untuk yang PON dulu gitu.
1: Oh, gitu. Oke. Jadi begitu ceritanya ya. Nah, sejak tahun berapa kata cigu?
3: Ya, kalau untuk sasagu sendiri itu kami lahir itu di tahun 2024 awal tahun, semangat baru kita mau bikin sagu, melahirkan sasagu. Tetapi jujur aja ya, di di bulan Juni 2024 itu tuh kita sudah mau menyerah karena saya mendapatkan fakta bahwa sagu di Indonesia itu masih sangat tertinggal. Dan yang saya pikir orang-orang besar sampai investasi besar-besar di sagu itu karena saya lihat, saya pikir itu marketnya besar, ternyata tidak. Ternyata mereka sudah memiliki lini bisnis yang juga sudah besar sehingga sagu itu cuma sebagai apa sih, kayak hobi sampingan begitulah. Sementara kan kita dari sagu ini mengharapkan hidup dari situ, seperti itu. Nah, jadi ya itu tadi, maju salah, mundur salah, ya udah deh, kalau udah terlanjur basah ya udah kita lanjutkan aja hingga sampai saat ini. Ya karena itu tadi, ketika kita memiliki niat yang baik, pasti Tuhan selalu buka jalan. Dan kami merasa bahwa sasagu ini adalah spiritual jernihnya kami, sehingga kami mau apa namanya memberikan dampak yang positif melalui sasagu, seperti itu.
1: Keren, luar biasa. Berarti produk-produk dari UMKM-nya Mace sekarang itu semuanya serba sagu.
3: Iya, benar.
1: Oke, Dan pasarnya untuk area Papua dan sekitarnya atau Jayapura dan sekitarnya?
3: Marketnya kami sebenarnya saat ini kami sudah membangun jaringan untuk reseller yang ada di Malang dan juga Surabaya dan Jakarta. Tapi masih sekarang nih masih terkendala adalah di ongkos kirimnya ini.
1: Oh,
3: jadi kami
1: iya,
3: sudah
1: bener.
3: Mencoba untuk mencari berbagai cara, celah masih belum dapat sih. Ya doain aja semoga Mas bisalah ke ini ketemu nanti jalannya gitu.
1: Iya benar ya, kendalanya pasti di ongkirnya Papua itu mahal banget ya.
3: Benar. Menjadi murah kalau kita datangkan satu kontainer. Nah, pertanyaannya berarti saya harus punya berapa puluh reseller supaya satu kontainer ketika bersandar di Tanjung mana? Tanjung Perak ya, di Jakarta sana udah langsung terdistribusi, seperti itu.
1: Oh, oke. Okay. Tapi produknya ini adalah produk jadi atau masih bahan mentah ada juga?
3: Ada yang sudah ready to eat tadi, yang cookies-cookies tadi.
1: Uh-uh.
3: Terus ada juga yang intermediate, itu yang premix, tepung-tepung premix tadi.
1: Uh-uh.
3: Kalau itu sebenarnya premixnya itu gampang aja kok. Pokoknya di rumah gak usah pakai alat apa segala macam.

0: Kami menerima kebaikan dari banyak orang. Jadi kami ingin memberikan, menyebarkan kebaikan melalui Sagu Papua, dan kami juga bukan hanya dengan Sagu, kami juga ingin supaya Papua yang sudah memiliki nilai itu bisa terangkat dan naik kelas. Seperti
1: Amin,
0: itu.
1: amin, amin, amin, Allah amin ya Rabbal Alamin. Keren, luar
0: Amin.
1: biasa ya. Apa sih susahnya berbuat baik gitu kan ya, Cie.
0: Iya.
1: Ngomong sih gampang ya, Mace ya.
2: Benar-benar.
1: Iya, tapi giliran kita dijulitin orang, oh gitu kan. Oke dah, keren, luar biasa ya. Jangan berhenti untuk berbuat baik, selalu berbuat baik. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai nantinya. Oke, Mace Ita.
2: Iya, Pak.
1: Ya, saya pengen berbuat baik, saya akhiri dulu ya.
2: Silakan
1: bosnya. Mace Linda, terima kasih banyak ya.
0: Sama-sama juga, terima kasih.
1: Iya, keren, luar biasa. Ini bakal jadi motivasi dan inspirasi buat kita semuanya. Sukses selalu, sehat selalu Mace Linda dan juga Mace Ita. Mace Ita, salam Amen. Buat teman-teman yang ada di Jayapura ya.
2: Baik, Pak.
1: Iya, selamat sore.
0: Selamat sore, Pak.
2: Sore, Pak.
1: Pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Jayapura ya. Keren ya, banyak sekali edukasi pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari obrolan kita di sore hari ini. Siang ya, kalau di Jakarta masih siang, kalau di Jayapura udah sore kali ya. Sampai di sini dulu, terima kasih adik-adik yang SMK 39 ya. Eh benar gak sih? Benar ya? Ah, sip. Ini ada anak magang dari SMK 39. Cia. Makasih Diva, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Jangan kemana-mana, Mpok Nopa bakal terus temenin sampai nanti pukul 15 atau pukul 3 sore. Selamat sore, sampai di sini dulu. Assalamualaikum, bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, tenun Buna Insana telah mendapatkan pengakuan sebagai produk asli milik masyarakat adat Insana, baik secara nasional maupun internasional. Menurut Koordinator Divisi Pengawasan Mutu Produk dan Pelabelan MPIG Tenun NTT, Tenun TTU, Randy Valentino Neon Beni, tenun merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang masuk dalam kategori indikasi geografis karena sifat kepemilikannya bersifat kolektif masyarakat adat. Perubahan nyata yang dirasakan oleh pelaku UMKM Tenun TTU setelah memperoleh perlindungan HKI juga menjadi perhatian penting dalam pengembangan nilai jual produk lokal. Potong ke informasi berikut. Upaya masyarakat Desa Riangbao, Kecamatan Ileape, Kabupaten Lembata dalam menjaga alam dan mengembangkan potensi wisata berbasis komunitas mendapat perhatian di tingkat nasional. Ekowisata Woi Pedan kini masuk dalam 50 besar kandidat lokal hero Kementerian Pariwisata. Dan bagi pengelola ekowisata Woi Pedan, Cesarius KTP, pencapaian ini bukan sekadar penghargaan tapi menjadi bukti bahwa gerakan masyarakat dalam merawat lingkungan bisa menjadi kekuatan baru dalam pengembangan pariwisata. Ia juga mengatakan bahwa sejak awal pengembangan Woi Pedan, masyarakat Desa Riangbao punya komitmen untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai ruang wisata yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tapi juga kasih edukasi tentang pentingnya untuk menjaga lingkungan. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

Sistem Peringatan Dini atau Early Warning System atau EWS adalah sebuah sistem terpadu yang dirancang khusus untuk mendeteksi potensi ancaman bencana alam sebelum dampaknya mencapai wilayah pemukiman. Sistem ini bekerja melalui jaringan sensor sensitif seperti seismometer atau gempa, pengukur pasang surut atau tilt gauge untuk tsunami, atau sensor pergerakan tanah untuk longsor yang memantau perubahan lingkungan. Data yang terkumpul kemudian dikirimkan ke pusat kendali untuk dianalisis secara akurat guna menentukan tingkat resiko yang sedang mengancam. Keberadaan EWS menjadi sangat krusial karena fungsinya dalam menyediakan waktu emas bagi masyarakat. Dalam hitungan menit atau bahkan detik yang sangat berharga, peringatan yang disebarkan melalui sirene, pesan singkat, maupun siaran radio dapat memandu masyarakat untuk segera melakukan evakuasi mandiri ke zona aman. Teknologi ini memiliki peran penting dalam memitigasi kerugian ekonomi dan kerusakan infrastruktur yang lebih luas. Efektivitasnya tidak hanya bergantung pada kecanggihan perangkat, tetapi juga pada kesiapsiagaan masyarakat dalam merespons informasi tersebut. Dengan adanya sistem peringatan dini, ketangguhan sebuah wilayah dalam menghadapi bencana alam akan meningkat secara

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nuna, selamat siang jelang sore. Ketemu lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pergi ke sawah membawa cangkul, pulangnya singgah membeli kelapa. Meski mata mulai mengantuk, dangdut seru bikin semangat menyala. Oke, bapak mama, bapak saudara, Beta awal dengan pantun ya. Mungkin ada yang mau pantun bersama dengan Beta, boleh gabung di line telepon Pro 4 0380 833 499, atau juga di WhatsApp Pro 4 0811 3820 1043. Ya, kita tinggalkan ada Irma dengan Kumbang-Kumbang. Dan kali ini Beta mau hadirkan dulu ada koleksi terbaru dari Lesti dengan singlenya Kura-Kura Dalam Perahu. Sudah tahu, pura-pura tidak tahu. Ya, Beta spesialkan buat semua yang lagi mendengarkan Pro 4 di Pro Dangdut kali ini.

Ruketu adalah tradisi suku Sabu di Nusa Tenggara Timur yang masih dilakukan sampai sekarang, yakni membawa pulang rambut orang Sabu yang meninggal di luar Pulau Sabu. Ruketu dianggap sebagai tali penghubung antar keluarga orang Sabu di perantauan yang menggambarkan relasi manusia dengan leluhurnya, dengan rumah, dan juga keluarga. Dalam budaya orang Sabu, setiap orang Sabu adalah milik tanah Sabu, sehingga dimanapun dia bepergian, wajib baginya untuk kembali ke kampung halamannya, termasuk yang sudah meninggal. Selain membawa pulang rambut, bisa juga membawa barang berupa pakaian atau foto dari orang yang sudah meninggal. Ruketu dilakukan untuk menunjukkan kepada keluarga di Sabu bahwa salah satu anggota keluarga mereka

pinggang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

Nusa Tenggara Timur kaya akan potensi pangan lokal yang melimpah dan syarat gizi. Di tengah tantangan perubahan iklim dan ancaman krisis pangan global, kembali ke pangan lokal adalah langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus menjaga kedaulatan bangsa. Menuai pangan lokal bukan sekedar urusan perut, melainkan upaya menghidupkan kembali warisan leluhur yang adaptif terhadap alam dan bumi Floba Mora. Nusa Tenggara Timur memiliki beragam komoditas unggulan non-beras seperti jagung bose, sorghum, ubi, keladi hingga kelor yang telah mendunia. Mengkonsumsi pangan lokal secara seimbang tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh secara alami, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi para petani lokal. Melalui inovasi pengolahan yang kreatif dan modern, pangan lokal kini naik kelas menjadi hidangan sehat yang membanggakan dan siap bersaing di pasar yang lebih luas. Mari matangkan kemandirian pangan dari dapur kita sendiri. Kenali, tanam, dan konsumsi pangan lokal untuk hari esok yang lebih baik.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kita masih terus menemani Bapak Mama semua dalam rangkaian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang masih ingin bergabung sambil kirim salam spesial dan juga mau Bapak pantun dengan Beta, boleh gabung di WhatsApp-nya Pro 4 ya. Ini sepertinya line teleponnya juga error ya, jadi belum bisa menerima telepon. Tapi yang mau gabung boleh telepon di WhatsApp Pro 4 0811 3820143 ya. Beta salam kompak untuk semua pendengar Pro 4, pendengar Pro Dangdut ya, di mana saja berada ya, yang lagi beristirahat misalnya ya, atau juga yang mungkin baru tiba di rumah selepas aktivitas siang harinya. Selama siang jalan sore, sudah sore ternyata. Masih panas soalnya di sini ya. Karena mana di tempatnya Bapak Mama semua, apakah sorenya sudah mendung atau masih panas cuacanya ya Bapak Mama. Salam semangat ya, apalagi yang masih di tempat kerja. Jam-jam begini, kotam bisa bilang dengan jam rawan ya. Jam-jamnya mulai mengantuk, apalagi yang sumakan kinyang dari tadi. Nah, bisa naik ke mata nih ya, begitu. Oke, Beta hadirkan lagi kali ini setelah Wika Salim dengan KPK, ada rungkat dari koleksinya Happy Asmara.

gajah merupakan salah satu tarian adat dari Ende Lio yang mau mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas kemenangan melawan musuh. Di dalam tarian Poloko Haing Gajah dilantunkan syair-syair yang berfungsi untuk membangkitkan semangat juang melawan musuh. Penari Poloko Haing Gajah terdiri dari 11 pria. Sebelum tarian ini dipentaskan, diawali dengan bea, yang merupakan seruan untuk mengungkapkan perasaan gembira dalam menyambut kemenangan. Bea juga terdiri dari beberapa bait yang menjelaskan bahwa masyarakat Ndori di Ende Lio memiliki idealisme untuk mempertahankan tanah ulayat dari segala bentuk penindasan. Idealisme tersebut memberikan sebuah tekad keberanian untuk menghadapi dan memukul mundur musuhnya. Selama tarian berlangsung, dua orang pria mengiringi tarian tersebut dengan nyanyian yang diikuti gerakan energik dan hentakan kaki yang begitu semangat. Suara hentakan kaki tersebut dipercaya bisa menjadi penyemangat bagi para penari. Dalam pertunjukan tarian Poloko Haing Gajah, para penari menggunakan pakaian adat khas Ndori dan pemimpin tarian selalu berada di posisi paling depan sambil memegang parang. Sedangkan para penari lainnya memegang tombak khas Ndori. Parang dan tombak merupakan senjata yang digunakan untuk melawan musuh dari jarak dekat maupun dari jarak jauh. Setiap desa di Ndori memiliki kekhasan kesenian budaya daerah yang masih dipertahankan atau dijaga kelestariannya hingga saat ini. Hal tersebut merupakan bentuk sikap penghormatan masyarakat terhadap warisan budaya nenek moyang mereka, sehingga generasi sekarang bisa mencintai dan melestarikan nilai adat istiadat budaya serta kesenian tradisional.

Ya, lebih baik sakit gigi koleksinya Maggie Z ya, daripada sakit hati, kata Maggie Z sih. Oke, papa mama, bapak saudara, kotong break dulu ya. Nanti kotong lanjut lagi di sesi kedua. Untuk Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tetap bersama Beta di 104,3 MHz.

Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Pro 4 RR Kupang. Informasi yang pertama, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai BPDAS Benain Noelmina, Nusa Tenggara Timur, mengatakan dukungannya terhadap gerakan tanam 1000 pohon yang digagas oleh Filosi Peduli Lingkungan sebagai upaya meningkatkan tutupan lahan hijau dan memperkuat pelestarian lingkungan di NTT. Hal ini disampaikan dalam kegiatan penanaman pohon yang berlangsung di bantaran Sungai Liliba, Kota Kupang, Senin 20 Juli yang lalu. Aksi ini juga menjadi titik awal rangkaian penanaman 1000 pohon di 4 wilayah, yakni Kupang, Kepa Menanu, Ende, dan Maumere. Kita beralih ke informasi berikut. Pesatnya perkembangan teknologi digital membawa tantangan tersendiri bagi pembentukan karakter dan kebudayaan generasi muda. Dosen Unwira Kupang Yohana Francisca Medo menekankan pentingnya menjaga kearifan lokal serta etika moral untuk mencegah perilaku intoleransi di kalangan anak muda. Ia juga mendorong riset berbasis kearifan lokal serta penggunaan busana motif tenun daerah dalam berbagai event akademik dan kepemudaan. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Ini merupakan tarian tradisional dari Desa Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian lekus ini biasanya dimainkan untuk memeriahkan pesta adat, pesta pernikahan, atau menyambut tamu. Tarian ini dimaknai sebagai ungkapan rasa gembira dan keberhasilan, sekaligus syukur kepada Tuhan atas berkat yang diterima, juga sebagai pembangkit semangat agar kembali bangkit dari kejatuhan atau kegagalan dan terus berjuang untuk mencapai tujuan. Tarian lekus ini biasanya dibawakan oleh 6 atau 8 orang wanita dan pria. Pakaian adat untuk pria dilengkapi dengan kelewang serta pon haif yang terbuat dari kulit dan bulu domba yang dikaitkan pada mata kaki. Sedangkan penari wanita berpakaian adat ditambah kain atau selimut pada leher untuk lambaian. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari lekus ini terdiri dari 9 buah gong atau sene dan 1 buah tambur. Kesembilan alat musik gong terbuat dari logam kuningan dan terdiri dari 4 pasang dengan ukuran serta bunyi yang berbeda-beda satu dengan yang lain, yaitu pertama, laban, terdiri dari 2 buah gong dengan 1 orang penabuh. Pasangan laban ini sekaligus sebagai pengatur cepat dan lambatnya irama. Kedua, ote, terdiri dari 2 buah gong dengan 1 orang penabuh. Pasangan ote ini merupakan jenis bunyi susulan kedua setelah pasangan pertama atau laban. Yang ketiga, bolo, terdiri dari 2 buah gong dengan 1 orang penabuh. Warna suara lebih rendah dari pasangan sebelumnya dan merupakan jenis bunyi susulan ketiga setelah pasangan kedua atau OT. Dan keempat, sen enough, terdiri dari 3 buah gong dengan ukuran serta bunyi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sen enough ini merupakan bunyi susulan keempat setelah pasangan ketiga atau bolo. Tambur atau tufu 1 buah, terbuat dari bahan kayu dan kulit kambing dengan 1 atau 2 orang penabuh secara bergantian menggunakan alat pukul kayu. Tufu ini merupakan bunyi susulan terakhir dalam tarian lekus ini. Setelah itu, baru penari memasuki arena pagelaran.

0: Ya, 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Ya, selamat sore Pro Dangdut. Pro Dangdut hadir lagi ya, Bapak Mama, Bapak Saudara. Ya, kalau tadi lah yang teleponnya soalnya sempat tak sambung, coba deh ya, telepon Beta Sadiwa Pro 4 di 0811-3820-1043. Boleh chat juga di situ. Sekarang juga Beta lagi live di TikToknya RRI Kupang ya. Mbak Marlina, selamat sore. Terus ada siapa tadi ya? Ada Mbak, oke, ada Bung Erik ya. Terus ada Mbak Ang dari Libako. Mau bingits kasih lagunya Bang Roma. Bang Roma yang mana? Bang Roma Oktavianto atau Bang Roma Irama yang aslinya? Oke. Yang manakah Mbak Ang lagunya? Nanti Beta coba cari saya salah satu koleksinya Bang Roma Irama. Oke, okay. Ada lagi kok yang mau request ya. Jangan lupa tap-tap layar ya, tap-tap layar ya. Salam kenal dari Bandung, Jawa Barat. Ya, Bang Jojo, Bang Jojo salam kenal juga Bang Jojo. Yang enak-enak saya buat tetangga di Liba sedang monitor Pro 4. Yuhu. Oke. Okay. Aduh, ada dapat mawar dari Bang Mbak Marlina dari Kalimantan. Terima kasih Mbak Marlina mawarnya. Kasih kopi juga kok. Oke. Okay. Tunggu dong, ini ada yang gabung dari WA-nya Pro 4. Beta coba angkat ya. Tapi kalau Beta angkat dari WA Pro 4, kotong break tahan di TikTok ya. Nanti habis ini kotong gabung lagi. Ini ada Bung Joy dari Molo Tengah ya. Beta coba terima dulu ya, Bapak Mama semua. Oke, ini oke. Halo Bung Joy. Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah
0: Dangdut
1: kita.
0: Dangdut adalah kita. Oke. Bung Joy, gimana kabarnya sore hari ini?
1: Kabar selalu baik-baik.
0: Kabar selalu baik-baik. Bung Joy, ada pantun kok?
1: Ada, Kak Jin.
0: Oke, Beta bantu cakep. Silakan, iya. Bung Joy.
1: Kuda putih, kuda melati.
0: Cakep.
1: Suka berlari keliling kota.
0: Cakep.
1: Coba tanya kepala kampung.
0: Cakep.
1: Nona Manis, rumah di mana?
0: Rumahnya di Molo Tengah.
1: Di Patuleu.
0: Ah, Patuleu, betul, Beta salah lah. Masih ada, Bung Joy?
1: Ada, Kak Jen.
0: Apalagi itu?
1: Tanam pisang di muka rumah.
0: Cakep.
1: 7 daun bersusun-susun.
0: Cakep.
1: Siapa rampas tunangan Joy?
0: Iya.
1: Potong perkara 7 tahun.
0: Betul, perkara 7 tahun son cukup. Perkara selamanya.
1: Oh begitu, Pak Jin. Cuma pantun, Pak Jin.
0: Iya, pantun Bung Joy. Beta juga hanya cuma bapak pantun. Keton dibawa rileks saya, ya, Bung Joy ya. Biar keton jangan tegang begitu.
1: Itu karena Pak Jin.
0: Iya.
1: Kita hidup bersenang-senang begini, Pak Jin. Berarti kita punya pikiran itu.
0: Iya, keton punya pikiran tenang. Terus awet muda juga ya, Bung Joy ya.
1: Iya, Kak Jin.
0: Oke, baik. Ada lagi, oke. Okay. Lanjut.
1: Dari mana datangnya Linta?
0: Cakep.
1: Dari Tawa turun ke Kali.
0: Iya.
1: Dari mana datangnya Cinta?
0: Mm-hmm.
1: Dari mata turun ke hati.
0: Betul sekali. Itu dulu baru betul.
1: Iya, Kak Jin.
0: Oke, Bung Jo. Beta juga punya satu pantun.
1: Iya, Kak Jin.
0: Bunga kenanga harum mewangi. Bantu cakep dulu.
1: Cakep.
0: Disimpan rapi di dalam peti.
1: Cakep.
0: Sore sudah kembali menyapa.
1: Cakep.
0: Pro Dangdut selalu menemani.
1: Cakep.
0: Cakep. Oke, okay, kalau begitu Bung Joy, kayaknya kalau Bapak nonton terus kayaknya sudah habis-habis ya. Lebih baik Bung Joy salam-salam.
1: Terlalu banyak, Kak Jin.
0: Terlalu banyak, betul. Terima kasih. Silakan Bung Joy. Oke.
1: Okay. Ya, awalnya buat Kak Jin bersama kru semua di studio dan pimpinan Pro 4 dengan ucapan selamat sore, selamat bertugas, semoga Tuhan Yesus memberkati di studio.
0: Iya,
1: terus yang pertama buat Fiat Mese di Fatuli Utenga bersama Mama dan keluarga, selamat sore. Terus buat Bapak Aloseran di Fatuli U juga, selamat sore juga Bapak Baik. Terus buat Om Endang di Cabang Raknamo, selamat sore juga. terus buat Mama Ailin di Niki-Niki, terus buat Bung Odi di Kokveo, Bung Herman di Angkai, terus buat Mama Andro di Ayofanu, Kanana Ayofanu juga, terus buat Abang John Takari, Kanatalia Takari, Kafini Takari juga, terus buat Mama Jessie di Lelogama, Mama Anita di Oeteta, Mama Ima Fatululi, Bung Dani Fatululi juga, terus buat Mama Glenn di belakang Hotel Cendana, terus buat Kalilita di Batu Pelat, Kak Adi Melani, Adi Tarinom Leni, terus buat Papa Ako di Manuvelon, yeah. Bung Refla, Bung Bujang di Maumere, terus buat Bapak Is di Ogabo. Singkatnya buat semua sakajen yang lagi
0: Bung
1: pantau.
0: Iya, Bung Joy. Baik.
1: Dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas, semoga Tuhan Yesus memberkati.
0: Baik.
1: Dan yang terakhir buat kunyadu saya yang lagi duduk makan sirpi, selamat sore juga.
0: Oke.
1: Kak Jin.
0: Iya, Bung Joy.
1: Kak Jin.
0: Terima kasih banyak.
1: Saya tutup dengan satu pat.
0: Boleh.
1: Ada jarum yang patah.
0: Cakep.
1: Jangan simpan di dalam peti. Cakep. Ada kata-kata yang salah. Jangan simpan di dalam hati.
0: Siap. Terima kasih. Shalom. Selamat sore. Ya, baik. Itu dia Bung Joy dari Molo Tengah. Mohon maaf, beta kembali lagi di TikToknya RRI Kupang ya. Karena tadi ada yang sudah masuk begitu. Oke. Ada penelpon lagi. Ya, beta coba terima dulu ya, Papa Mama dari line WhatsAppnya Pro4 ya. Dari TikTok kotong off tahan dulu ya. Oke. Halo, Pro Dangdut, selamat sore. Hai, Kakak Nona. Selamat sore. Aduh, beta jadinya semangat sekali kalau Kakak Nona yang gabung ya.
2: Ya, kok begitu?
0: Oke, Kakak Nona nih kemana suaranya tuh bikin kayak kotong semangat begitu. Kalau tadi ada mengantuk yeah. Langsung semangat. Oke. Okay. Yeah. Nona ada pantun kok?
2: Ah, teka-teki dulu ya Nona.
0: Teka-teki boleh. Beta coba ya, mudah-mudahan beta bisa jawab nih.
2: Berapa banyak pisang yang kamu makan?
0: Uh-huh.
2: Ketika perut masih kosong.
0: 5.
2: Yeay, thank you.
0: Banyak kan?
2: Tengah buah.
0: Iya. Oke.
2: Bantunya, tunggu indah bunga di taman.
0: Cakep.
2: Ingin kupetik takut durinya.
0: Cakep.
2: Sungguh cantik gadis tetangga.
0: Iya.
2: Lebih cantik gadismu sendiri.
0: Iya, betul sekali Kakak Nona. Lebih cantik yang lagi bertelepon dengan beta.
2: Iya, terima kasih.
0: Oke.
2: Okay.
0: Iya.
2: Coba balas pantun kasih saya dulu.
0: Pantun, boleh beta pantun ya. Oke, pantunnya di sini. Kalau ke Kupang jangan buru-buru.
2: Cakep.
0: Nikmati senja yang memikat hati.
2: Cakep.
0: Pro Dangdut terus menghibur. Musiknya asik, temannya sampai nanti.
2: Cakep.
0: Mantap. Terima kasih Kakak Nona untuk cakepnya. Silakan Kakak sayang.
2: Lagunya boleh titip, oh.
0: Boleh, beta coba cari ya.
2: Aku dari siapa ya? Kok Goyang Dumang.
0: Goyang Dumang.
2: Iya.
0: Oke, boleh.
2: Salamnya buat semua yang sudah pada masuk selamat sore. Mm-hmm. Ya, lupa menikmati kopi sore dan pisang goreng.
0: Enak mati sah.
2: Dan buat Kakak Jen, kalau mau makan pisang goreng merapat ke Mentasi.
0: boleh.
2: Oke, dan salam buat semua yang bergabung tadi. Selamat sore aja buat Kakak Jen, pulang hati-hati di jalan.
0: Terima kasih Kakak Nona.
2: Sampai jumpa.
0: Selamat sore.
2: Dadah.
0: Iya, baik, terima kasih untuk Kakak Nona Sisilia dari Mentasi. Aduh, beta gabung lagi dari TikToknya RR Kupang. Mohon maaf ya. Untuk beberapa saat tadi beta menghilang karena ada telepon masuk dan ya itu dia. Kotong harus bapote dulu. Sore ini ya, tadi ada Kakak Nona Sisilia dari Mentasi. Salam kompak sah Kakak Nona Sisilia. Iya. Oke. Ada lagi kok yang mau ikutan dari TikToknya RR Kupang. Aduh Kaang, tadi ada minta ini Roma Irama eh. Ya, habis ini ya beta cari ya Roma Irama ya. Salah satu dari Bang Roma. Kalau begitu beta putar dulu ya. Karena Bang Romanya belum dapat, beta mau putar dulu dari request dari Kakak Nona tadi ya, Goyang Dumang. Dan lagu ini beta khususkan spesial buat yang sudah request ya. Ada Kakak Nona Sisilia, ya Cita-Cita Ta ya, Goyang Dumang. Terus buat semua sah ya, buat semua muasa yang sudah bergabung di Pro 4 ya, 104,3 MHz.

Ya, 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Bapak Mama Basodara, Kak Kanyong dan Kak Nona. Kembali lagi Beta di Prodangdut. Dangdut adalah kita sesi kedua ya. Beta mau salam-salam dulu nih buat yang sudah ikut gabung dari TikToknya RRI Kupang. Ada Bung Malo Patri, selamat sore RRI ku terbaik. Selamat sore Bung Malo dari SOE ya. Salam kompak ya Bung Malo. Terus juga ada Mbak Eke Nurlela dari RRI Merauke. Salam semangat katanya, salam semangat juga dari Bung Edi Neki ya, dari Kalimantan Barat, selamat sore ya, Kalbar ya. Oke, Bung Edi Neki, salam kompak ya, salam kenal dari RRI Kupang, dari Beta Jam. Oke, terima kasih kakakku, terima kasih Bung Malo. Wow, terima kasih banyak yang sudah gabung dengan Beta di TikToknya RRI Kupang. Mohon maaf yang mau telepon katanya, ada mau telepon dari tadi tapi soalnya bisa begitu ya, ini karena emang layanan teleponnya lagi sedikit bermasalah ya, jadi gabung saat yang Beta di WhatsAppnya Perempat ya di 08113820143. Bung Eki Neno katanya salam dari Sea of Amarasi buat basudara dong di Jalan Nangka. Oh iya, oke. Buat yang ada di Jalan Nangka ya, Bung Eki Neno ya, salam dari Sif Amarasi. Oke, terima kasih Bung Eki. Buat Bung Malo Patri, buat Kakak Jen tetap semangat dalam menjalankan tugas. Terima kasih Bung Malo Patri, salam kompak ya buat semua di sana. Yang sempat mampir ya, ada Mbak Agnes Lambila, terus siapa lagi nih yang sempat lewat dari TikToknya RRI Kupang. Halo, selamat sore, salam kenal, salam kompak untuk ketong semua. Adakah yang mau kirim salam buat orang yang jauh ya? Karena yang pastinya buat yang sana bisa pulang ke Kupang begitu, titip salam saja lewat radio ya. Oke, terima kasih yang sudah tap-tap layarnya ya. Oke, karena mana masih ada yang mau request lagu, Beta masih punya waktu kurang lebih 10 menit ya sebelum Beta tuntaskan. Ada yang masih mau telepon dari WhatsApp Rompat silakan. Atau juga yang mau menyapa lewat TikToknya RRI Kupang ya, boleh-boleh juga nih. Bung Anton, selamat sore. Oke, bagaimana masih ada yang mau bergabung? Dan kita flashback dulu sedikit ya Bapak Mama semua, soal hari ini hari anak ya, hari anak ya, nasional yang kotong rayakan ini hari ya 23 Juli. Nah ini oke, dari UNICEF sendiri menyambut baik gerakan nasional ruang aman dan nyaman bagi anak atau disebut dengan Gernas Rana ya. Ini sebuah inisiatif penting yang mengakui bahwa melindungi anak dari kekerasan itu sondanya memerlukan undang-undang dan layanan yang kuat, tapi juga lingkungan yang mendukung ya, di tempat anak itu tinggal, belajar, bermain dan berinteraksi secara daring begitu. Jadi memang peringatan Hari Anak nih hari ya, ketong harus berikan ruang aman dan nyaman bagi ketong punya anak. Oke, ada yang telepon dari WhatsAppnya Perempat, mohon maaf Beta izin jeda tahan ya dari TikToknya RRI Kupang ya. Oke, halo Pro Dangdut. Oh iya, terputus ternyata, terlambat angkat soalnya. Jadi begitu ya, kota masih bicara tentang Hari Anak. Nah Bapak Mama semua, berdasarkan survei nasional dari pengalaman survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja di tahun 2024 ya oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ini disebutkan bahwa lebih dari separuh anak Indonesia berusia 13 hingga 17 tahun itu mereka pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Banyak di antara mereka itu yang mengalami kekerasan di tempat yang memang sonde seharusnya begitu menjadi tempat paling aman. Contoh ya, di rumah, di sekolah, dan semakin sering itu di ruang digital. Nah itu dia nih Bapak Mama semua, kadang di rumah juga bisa jadi bukan ruang aman bagi anak-anak begitu ya, mungkin karena papa atau mama yang sering bentak-bentak anak, yang sering ya kasar begitu ya istilahnya kalau orang Kupang bilang, atau sering pukul anak juga seperti itu ya. Keluarga harusnya menjadi ruang paling aman bagi anak-anak begitu, tempat mereka itu pulang curhat, terus mereka mengadu, mereka cerita semua apa yang jadi dong punya keluhan, apa yang dong rasakan di hari itu. Misalnya
Kalau dong lagi di sekolah, dong pulang sekolah, dong maunya pulang ke rumah terus cerita di bapak mama. Tadi di sekolah tuh beta belajar ini, beta punya kawan ini, tadi dia begini, beta punya ibu guru tadi bilang begini dan begitu ya. Jangan sampai kotong punya keluarga, kotong punya rumah sendiri, itu sonde menjadi ruang aman bagi anak ya. Anak mau pulang ke rumah dong takut. Kenapa sama pulang rumah? Ih, betah kubit mama, betah kubit pembapa. Seperti itu ya, bapak mama. Mari kotang jadikan peringatan hari anak ini sebagai ya ruang aman begitu bagi kotang punya anak-anak ya. Nah, betah mau buka dulu lagu kali ini. Kalau tadi kotang dengarkan Hamdan At Hidup Pas-Pasan ya. Ini dia, betah putar dulu satu koleksi dari miliknya Clay Family ya. Ini dia pun judul sedikit ekstrim. Katanya biar gendut tetap ku cinta ya. Ada orang yang lihat-lihat fisik begitu, tapi ini Sony lihat fisik ya. Yang gendut juga dia tetap sayang begitu. Ini dia. Good.

dapat rapat, agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: 24 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 16 Provinsi NTT menegaskan

menjelaskan upaya pelestarian warisan budaya tak benda seandainya hanya berorientasi pada pendokumentasian, tapi juga mengedepankan penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan kearifan lokal. Karena itu, setiap proses pencatatan tradisi lisan atau ritual adat akan dilakukan dengan persetujuan dari pemilik budaya. Kita beralih ke informasi berikut. Pulau Sumba, sebuah permata yang ada di Nusa Tenggara Timur, menyimpan banyak keindahan alam yang memikat hati. Salah satu destinasi wisata yang banyak sekali pengalaman liburan yang luar biasa adalah Pantai Pero. Pantai yang terletak di bagian barat daya Pulau Sumba ini barangkali masih terdengar asing bagi sebagian orang, namun keindahannya sondek kalah dengan pantai-pantai populer lainnya di Indonesia. Pantai Pero yang kotong lihat ada banyak sekali pemandangan alam yang memukau dengan pasir putih yang halus dan juga laut biru yang sangat jernih. Salah satu daya tarik utama Pantai Pero ini adalah spot alami yang masih alami dan jauh dari keramaian. Cocok untuk bersaudara yang cari liburan yang tenang dan terhindar dari hiruk pikuk kota. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: Naskah Rap.
1: 104,3 MHz Perempat RRI Kupang. Selamat sore Bapak Mama semua. Karena kotong sore ini pasiar dulu eh. Kotong mau jalan-jalan untuk melihat banyak sekali pesona wisata yang ada di kotong punya provinsi tercinta Nusa Tenggara Timur, Bapak Mama semua ya. Beta mau ajak kotong semua untuk melihat ya keindahan dari air terjun Mauhalek. Nah, air terjun Mauhalek yang terletak di Desa Rai Ulun, Kecamatan Lasiolat. Ya, jaraknya sekitar 30 km dari kota Atambua.

Nah, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, air terjun mau halik ini ya. Kalau kotong lihat ini air terjun yang sumber airnya nih sonde pernah kering sepanjang tahun. Ya, luar biasa ya air terjun yang satu ini. Jadi kalau bapak mama udah sempat jalan-jalan ke Kota Atambua, jangan lupa mampir di air terjun Mauhalik untuk menyaksikan keindahan dari air terjun Mauhalik yang memang airnya ini soalnya pernah kering sepanjang tahun. Artinya musim panas pun ya kotong bisa merasakan kesejukan air terjun yang ada di sini ya. Beta masih hadirkan nanti beberapa informasi wisata. Tetap bersama Beta di 104,3 MHz di rangkaian Sasando Sore.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Nyanyian Lufut merupakan salah satu nyanyian adat dalam pembuatan rumah baru atau Tau UMVU dari Desa Uhal Tua, Kecamatan Tai Benu, Kabupaten Kupang, yang merupakan warisan leluhur nenek moyang dahulu. Nyanyian Lufut ini dinyanyikan untuk memberikan ungkapan doa bagi keluarga yang akan menghuni rumah baru, juga memberikan hiburan bagi pekerja rumah baru tersebut. Nyanyian Lufut juga mempertemukan warga masyarakat yang berada di daerah lain untuk datang dan bergabung, sehingga nyanyian Lufut lebih bergembira. Lewat nyanyian ini juga, pasangan muda-mudi dapat menemukan jodoh mereka.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, informasi selanjutnya Kotang Basiar ke Gunung Mandeu ya, terletak di Kelurahan atau Desa Mandeu, Raimanus, Kecamatan Raimanu, Kabupaten Belu, Provinsi NTT. Gunung Mandeu dikenal sebagai salah satu objek wisata alam di Kabupaten Belu. Nah, kalau Kotang lihat ada beberapa aspek menarik dari Gunung Mandeu seperti vegetasi dan kondisi hutan di sekitar Gunung Mandeu masih tergolong lebat dari kaki gunung hingga ke puncaknya. Kemudian dari Gunung Mandeu, Kotang pengunjung juga bisa menikmati panorama alam yang meliputi lembah desa-desa sekitarnya. Bahkan dapat menjangkau hingga Kabupaten Malaka, TTU, TTS, hingga negara Timor Leste dengan udara pegunungan yang segar dan alami. Potensi wisata alam lokal Gunung Mandeu disebut sebagai salah satu potensi wisata alam di Belu. Dan selain objek-objek, ya selain dari objek-objek wisata lain seperti padang rumput Fulan Fehan, patung Teluk Gerita, dan gua-gua keramat lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Belu. Gunung Mandeu bukan hanya bernilai dari sisi alam, tapi juga memiliki makna budaya yang kuat bagi masyarakat Belu. Oke, Bapak Mama, Bapak Saudara, informasi ini menuntaskan kebersamaan Beta dan Bapak Mama semua di edisi Pasiar dalam rangkaian Sasando Sore kali ini. Selanjutnya nanti ada Kakak Daten yang akan temani Bapak Mama sampai di malam nanti. Selamat sore, salam kompak untuk kita semua. Wisneno, no kankit.

Bapak, Mama, bersaudara, kakak Nyong, kakak Nona, kali ini kita akan pasiar ke masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bagi masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur, pakaian adat bukan sekedar busana penutup tubuh, melainkan warisan leluhur yang syarat makna, nilai, dan filosofi hidup. Seperti halnya ukiran pada rumah adat dan batu-batu megalitik yang menghiasi kampung-kampung tradisional, pakaian adat Ngada adalah bahasa simbolik yang menghubungkan manusia dengan leluhur serta sang pencipta. Bagi kaum pria, pakaian adat biasanya terdiri dari lawo atau kain tenun ikat yang dililitkan pada bagian bawah tubuh, dipadukan dengan selendang atau kain penutup dada. Pria juga kerap membawa balu atau parang sebagai lambang kehormatan, perlindungan, sekaligus simbol keberanian. Sedangkan untuk kaum wanita, mengenakan lawo boo atau kain tenun panjang yang penuh motif geometris dan simbolis, disertai selendang atau lawong gela yang dikenakan di bahu atau kepala. Hiasan kepala seperti bunga dan perhiasan dari manik-manik atau logam juga memperkuat kesan anggun sekaligus menegaskan status sosial pemakainya. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, setiap motif pada kain tenun Ngada memiliki arti yang mendalam. Pola geometris dan simbol-simbol hewan bukan sekedar hiasan, melainkan lambang hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Misalnya, motif kuda melambangkan kekuatan dan status sosial. Motif burung melambangkan penghubung antara dunia manusia dan dunia roh. Sementara garis-garis spiral dan anyaman silang menyimbolkan perjalanan hidup yang tak terputus antara masa lalu, kini, dan masa depan. Dalam pandangan mistis masyarakat Ngada, kain tenun bukan hanya karya seni, melainkan kulit kedua yang melindungi pemakainya dari roh jahat dan malapetaka. Secara fungsi, pakaian adat Ngada dikenakan pada upacara-upacara penting, pernikahan, penyambutan tamu, hingga ritual adat seperti reba, sebuah perayaan besar untuk menghormati leluhur dan meneguhkan ikatan kekeluargaan. Dalam momen-momen sakral ini, pakaian adat menjadi media yang menghubungkan generasi kini dengan arwah leluhur yang diyakini hadir mendampingi. Leluhur dipercaya ikut menyaksikan, memberkati, dan menjaga keseimbangan hidup masyarakat. Sejarah pakaian adat Ngada erat kaitannya dengan sistem sosial dan kepercayaan tradisional yang berpusat pada saobaga atau rumah adat dan ngadubaga atau simbol leluhur berbentuk tiang kayu dan rumah mini. Sejak dahulu, menenun menjadi tugas suci perempuan. Proses menenun dianggap sebagai sebuah doa yang panjang, di mana setiap helai benang adalah ikatan spiritual dengan leluhur. Maka tidak heran jika kain tenun diwariskan dari generasi ke generasi, bukan hanya sebagai benda berharga, tetapi juga sebagai pusaka sakral yang mengandung energi leluhur. Di balik estetikanya, pakaian adat Ngada menyimpan filosofi mendalam, mengajarkan manusia tentang keselarasan hidup, menjaga hubungan baik dengan sesama, dengan alam, dan dengan leluhur. Warna-warna dominan seperti hitam, coklat, dan merah merepresentasikan tanah, darah, dan api, unsur kehidupan, sekaligus simbol kekuatan kosmis. Dengan demikian, pakaian adat tidak hanya membungkus tubuh, tetapi juga merangkul jiwa pemakainya dalam perlindungan leluhur. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona,
Meski kini modernisasi semakin kuat, pakaian adat Ngada tetap lestari. Pakaian ini dikenakan dengan penuh kebanggaan, bukan hanya sebagai identitas budaya, tetapi juga sebagai pengingat akan akar tradisi yang tak lekang oleh waktu. Di setiap helai benang dan motif yang ditenun, tersimpan pesan mistis dan filosofi luhur, bahwa hidup adalah perjalanan yang harus dijalani dalam harmoni dengan alam, leluhur, dan sang ilahi.

perlawanan sesungguhnya melekat pada orang-orang yang mempertaruhkan jiwa raganya untuk kepentingan banyak orang dalam bidang yang ditekuninya. Seperti Christian Ferdinand Daumanu yang lahir di Rote, Pulau Terselatan Indonesia pada tanggal 15 Desember 1913. Menempuh pendidikan lewat sekolah Belanda di Hees, Mulo, dan Holland Island Quick School, mengantar perjalanan Christian Ferdinand Daumanu menjadi seorang guru ahli yang turut mencerdaskan kehidupan anak bangsa di Pulau Rote. Kecintaannya pada bidang seni dan budaya dituangkan dalam gubahan lagu-lagu, kemudian dirangkum dalam buku Nyanyian Sekarwangi yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1949 khusus untuk anak-anak sekolah dasar, serta mengarang buku tentang permainan sasando. Maka, layaklah seorang Christian Ferdinand Daumanu disebut sebagai pahlawan dalam bidang pendidikan.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Wakil Ketua Satu Bidang Usaha Koperasi Kelurahan Merah Putih Tunbaun, Apri Adu, menilai KKMP dapat kasih manfaat buat masyarakat. Kehadiran koperasi sonde hanya menyediakan akses permodalan buat anggota, tetapi juga kasih pendampingan pi pelaku UKM serta petani. Menurut Apri Adu, hasil KKMP Tunbaun juga bantu masyarakat kok kasih kenal dompung hasil produksi melalui jejaring pemasaran yang ada, produk-produk yang dihasilkan pelaku UMKM dan petani diharapkan memiliki akses pasar yang lebih luas. Pindah ke informasi berikut. Dedaunan kering yang sering dianggap sampah ternyata dapat disulap jadi produk seni bernilai ekonomi tinggi. Hal tersebut dibuktikan oleh

Saka Putra Duka, seorang perajin dan seniman asal Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Melalui usaha seni ukir daun yang ditekuninya, Saka berhasil mengubah daun jati, nangka, dan waru kok jadi lukisan sketsa wajah. Saka kasih tahu ide pemanfaatan media daun bermula dari kegemarannya menggambar sejak kecil. Ia kemudian melakukan eksperimen otodidak selama 1 tahun supaya katumu teknik pengawetan dan pengukiran daun yang tepat. Menurut Saka, produk kerajinan berbasis bahan alam memiliki peluang pasar yang tak lalu besar di Nusa Tenggara Timur. Hal itu sejalan dengan status NTT sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia. Ia menilai karya seni ukir daun sangat potensial untuk dijadikan souvenir atau oleh-oleh khas bagi wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke Nusa Tenggara Timur. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

Dari kawasan Topolo 8, perempat dari Kupang, suara budaya NTT. Selamat malam, mo. Bapak, mama, kakak, nyong, kakak, nona, semua kemana? Kabarnya di hari ini, hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026, ya, di kesempatan ini kali, di Sasando sore sampai di jam 7, kemudian dilanjutkan lagi dengan Sasando malam dari jam 7 sampai di jam 12, tuh ada Daten yang kembali hadir untuk temani semua pun tak sibuk, semua pun pakar riang, ya, orang Kupang bilang semua pun aktivitasnya begitu ya. Datang akan temani semuanya dengan hiburan dan ragam informasi sampai di jam 12 malam nanti. Semangat buat semuanya yang masih terus bekerja, yang masih terus batas sibuk ya, yang dalam perjalanan juga datang akan temani semua pun perjalanan supaya bisa sampai di rumah dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin amin amin. Karena orang rumah itu sutunggu bapak mama rompung kepulangan begitu eh. Tapi jangan lupa juga untuk kasih kalau memang masih sibuk, masih ada pekerjaan yang masih mau kasih habis dulu itu pekerjaan supaya bisa memulai dengan pekerjaan yang baru lagi besok ya. Jangan lupa juga untuk kasih tahu orang rumah supaya orang rumah juga sendiri khawatir begitu ya. Pokoknya yang masih dalam perjalanan juga ya, jangan buru-buru ya, jangan kok angka gas ya. Tenang-tenang, saya alon-alon wae, saya yang penting sampai di rumah dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Dan sebagai informasi tambahan Ju, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, nanti setelah satu nomor lagu yang mau datang putar hadirkan ya buat menghibur bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, jangan sampai kasih lewat ya, karena nanti bapak mama dong bisa ikuti ya, ada podcastku RR Kupang yang akan bercerita ini soal melayani tanpa pamri di desa Benu, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua ya. Jadi dalam episode podcastku RR Kupang kali ini ya, Katong akan menghadirkan Aibda IGD Suta Perdana Babin Kamtipmas Desa Benu yang akan berbagi kisah inspiratif ya tentang dia pengabdian melayani masyarakat dengan tulus ya, menjaga keamanan, membangun kepercayaan serta juga menjadi bagian dari kehidupan warga di Desa Benu ya. Dan nanti akan ditemani atau dipandu oleh Ketemu Kakak Rani Veronica dan juga Ketemu Kakak Feli Taka ya. Dan obrolan sabantar di podcast Ku RR Kupang itu akan bercerita berbagai pengalaman di lapangan ya, tantangan menjalankan tugas sebagai Babin Kamtipmas ya, sampai pentingnya menjalin komunikasi yang humanis demi menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan juga harmonis. Nah, seperti apa obrolan podcastku RR Kupang cerita Babin Kamtipmas Suta dalam melayani tanpa pamri di Desa Benu? Pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Uang masuk ulang nih, lumayan ya.
3: Iya. Habis daftar anu juga masih ada sisa tuh. Iya. 2 juta satu minggu tuh.
4: Dong, untuk kebutuhan sehari-hari. Sehari-hari.
2: Belum tambah gula lempeng lah.
4: Iya.
2: Awe,
3: beda-beda ya Bapak ya, orang yang produksi.
4: Kalau
2: beda-beda.
4: Oh, pengrajin gula lempeng beda. Saya punya gula lempeng ini membawa NTT menjadi juara satu di tingkat nasional di Jakarta.

0: pendengar juga pemirsa, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi, ketemu lagi di podcast Kubetamu Podcast, podcastnya RRI Kupang. Dan ini kali Rani soalnya sendiri karena Rani bersama dengan Betapu co-host dari program 4 ketong turunkan langsung datang di sini. Ada siapa? Kenalkan diri.
1: Silakan. Ada Beta, Felita Kak.
0: Oke, Kakak Feli, apa kabar?
1: Ya, seperti yang kakak lihat, bye-bye sama kayak bisa duduk di sini.
0: Tolong kakak. Iya, kelihatannya ada muka yang cerah ceria dan makanya makin cantik. Tapi kayaknya ketong dua perempuan sendiri di sini.
1: Itu yang spesial ya.
0: Yang ketong sebenarnya boleh lupakan bahwa di tengah ketong ada sosok yang luar biasa. Mungkin kakak Fian mau perkenalkan dulu, ini ketong pun tamu spesial di podcast dulu. Kali ini siapa?
1: Nah, kali ini bapak mama, bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, ketong punya tamu yang spesial kali ini ada bapak Aibda IGD Suta Perdana ya, selaku dengan Babim Kamtipas di Desa Benu di Takari. Bapak mama bapak saudara, kan biasa kalau ketong tahu tuh Kak Vero, Babim Kamtipas itu dikenal dengan dong punya peran tuh menjaga keamanan ya kan. Nah, kali ini ternyata punya peran yang lebih lagi nih Kak Vero.
0: Begitu kok, jadi ketong langsung sapa saja ketong punya tamu yang kayaknya dari tadi semua bohong juga nih ketong ya, ketong mau bohong-bohong. Halo Pak Babin. Biasanya kan ketong panggilnya Pak Babin.
2: Pak Babin Suta.
0: Apa kabar?
2: Kabar baik hari
0: baik,
2: ini.
0: Baik ya. Oke, sulama di Kupang pasti toh?
2: Sulama.
0: Berarti bisa masuk Kupang. Soalnya diragukan lagi. Oke, kalau boleh tahu mungkin pertama ketong kenalan dulu ya. Mulai dari tempat tinggal, alamat, nomor baju, nomor sepatu.
1: Atau sensus ya?
0: Alamat lah, tinggal di mana sebenarnya?
2: Ya, kalau tinggalnya di perumahan Pondok Kinamatani.
0: Oh ya, kakak Hans, tetangga, iya. Oke, tinggalnya di sana. Mohon izin, kakak sudah berkeluarga?
2: Sudah berkeluarga.
0: Kakak sudah berkeluarga? Ya. Oke, sudah berkeluarga, baik. Nah, kalau begitu lanjut sudah Kak Fili.
1: Oke, nah terkait dengan ketong punya topik nih tentang melayani tanpa pamrih ya. Ini ketong tahu bahwa Babin Kamtipmas, Bapak Babin Suta ya, memang bilang kak, bilang bapak, bilang pak, semua mau disebut.
0: Okay.
1: Nah, sebelum ketong tanya-tanya nih terkait dengan peran dari Pak Babin Suta nih, terkhusus di Desa Benu Takare nih. Tapi sebelum ini ada sibuk apa dulu nih, Bapak? Selain pendampingan kah atau kegiatannya di Desa Benu?
2: Ya, kalau untuk saya secara pribadi fokusnya untuk pemberdayaan masyarakat.
0: Oh. Oke, okay, sibuk
1: ini program khusus ya? Program ya. Bapak ini ya. Ini sang inisiator nih.
0: Kak. Inisiator program khusus. Karena beta dengar-dengar nih ya, ini ada kabar-kabar angin yang mengatakan ini hal positif sebenarnya. Kalau Desa Benu itu kan terkenal dengan desa miras begitu. Banyak orang yang suka duduk-duduk kumpul, sudah lingkar tuh sudah sloki dong, batuki sloki lah ibaratnya begitu ya. Tapi ternyata sekarang sudah berbeda. Banyak yang bilang bahwa sekarang nih sudah jadi ada beberapa penghasilan, maksudnya bukan penghasilan, hasil yang dari Desa Benu kasih tuh kayak gula lempeng
2: ya.
0: Terus juga ada ini apa tuh yang bagian
1: biji kabesak,
0: apa namanya, biji kabesak. Biji kabesak itu tuh apa? Beta
1: nih sekarang baru dengar itu,
0: biji kabesak. Dan beta nih ingin tahu siapa orang di balik perubahan itu Desa Benu. Dan ternyata hari ini teman-teman di Pro 4 subuh datang di ketong di podcast, yaitu ada Bapak Babin Suta. Nah,
1: yang pertama dulu kak, waktu sampai di Desa Benu tuh apa langsung lihat ini biji kabesak atau kemana?
0: Ini ketong biasa bilang ponduri nih kok.
2: Iya, ponduri. Oh. Yang dulu orang potong-potong lalu bakar.
0: Beta nih jujur, beta itu beta anggap semak belukar ya.
1: Yeah. Nanti kak dengar pasti ketong akan banting setir juga.
0: Banting setir. Tapi ya asalkan itu ada satu lahan begitu, kira-kira satu hektar ponduri.
1: Ketong makanya dua khusus.
0: Itu makanya ketong bisa kaya memang, kayak cepat. Tapi beta penasaran seperti apa dan kenapa dari awal kesana kemudian tiba-tiba langsung berpikir untuk ini desa ini harus rubah begitu. Apa yang bikin Pak Babin sampai punya niat dan bahkan sudah action?
2: Ya, baik. Ini saya sampaikan bahwa saya hadir di Desa Benu itu sudah punya tekad. Hadir di tengah-tengah masyarakat berarti saya harus bertekad untuk merubah mindset masyarakat tersebut.
0: Ya.
2: Karena saya hadir di sana, saya mengamati banyak potensi yang terjadi, yaitu tindak pidana yang disebabkan oleh miras tersebut.
0: Iya, betul.
2: Jadi saya mulai mencari tahu kenapa di sini banyak miras. Ternyata di Benu itu banyak dulu yang memproduksi miras tersebut. Begitu. Jadi sehingga mereka sudah mempunyai kebiasaan untuk konsumsi miras tersebut.
0: Oke.
2: Okay. Ya, jadi pelan-pelan saya merubah. Bos saudara di Benu punya mindset. Jadi sehingga tidak terbawa dengan hal-hal konsumsi miras tersebut.
0: Cara rubahnya bagaimana? Dia penasaran. Gitu.
2: Cara merubahnya itu saya melakukan kunjungan door to door. Jadi dari rumah ke rumah. Jadi saya mulai memberikan edukasi. Kenapa Bapak harus tiap hari itu berbudaya untuk konsumsi miras gitu. Kalau sudah konsumsi miras, otomatis segala sisi pekerjaan itu pasti akan ditinggalkan.
0: Padahal dong ada pekerjaan.
2: Ada pekerjaan.
0: Oh, begitu.
2: Ya, dan di sisi lain akan menimbulkan banyak tindak pidana.
0: Betul, setuju. Cukup tinggi di tindak pidana.
2: Ya, kalau sana.
0: Dulu ya.
2: Itu seperti
0: tahun berapa itu?
2: 2019.
0: Dan 2019,
1: ya, 19, Kak, 7 tahun.
0: 7 tahun masih di sana, stay di sana.
2: Ya.
0: Sama pindah-pindah.
1: Karena hati melayani dulu tuh Kak di sana pasti, makanya belum mau pindah.
0: Oh, itu cerita awalnya seperti itu. Oke. Kemudian ada gebrakan-gebrakan lain yang sudah Pak Babin buat tuh, itu latar belakangnya apa setelah itu?
2: Jadi, saya sudah mulai berpikir bagaimana caranya merubah agar masyarakat ini tidak memproduksi miras lagi, sehingga mereka bisa memproduksi dari nirah tersebut, tapi punya nilai ekonomis yang tinggi.
1: Berarti keamanan dan kesejahteraan itu berkaitan juga Kak.
2: Harus berjalan seiringan.
0: Okay.
2: Jadi saya mulai pelajari, ternyata banyak juga yang dulunya masyarakat Benue tersebut punya keterampilan untuk buat gula lempeng ini.
0: Ternyata.
1: Karakter masyarakatnya juga kuat ya.
2: Iya. Jadi saya mulai gali-gali siapa-siapa Beta Pembersaudara ini yang buat gula lempeng. Betul. Saya mulai cari tahu dan saya dampingi. Dampingi kendalanya apa? Dia bilang kalau ketong mau mulai ini butuh biaya. Oke, kira-kira berapa? Mungkin ratusan ribu lah. Kayak untuk beli dandang atau kita kita fasilitasi. Jadi mereka sudah punya inisiatif untuk mau merubah. Jadi dari 1-2 orang pengrajin itu beralih. Jadi saya bisa memberikan edukasi lagi ke yang lain. Jadi hingga saat ini, waktu 2019 sempat jatuh bangun di era COVID. Kita masih tetap bertahan memperjuangkan itu sampai di 2023-2024 mereka sudah mulai bangkit dan sudah mulai ramai
0: memproduksi
2: produksi
0: gula lempeng ini akhirnya sekarang sudah berganti dari minuman keras menjadi gula lempeng.
1: Itu bangun kepercayaan masyarakat seperti apa, Pak? Mungkin ada yang pesimis kah waktu itu karena kan sudah bertahun-tahun hidup dengan memproduksi sopi miras gitu, tiba-tiba harus beralih ke sesuatu yang baru atau bagaimana untuk
2: kalau mereka? Pesimis itu pasti
0: ada.
2: Sudah ada. Tapi bagaimana caranya saya melakukan penegakan tapi tetap melakukan secara humanis.
0: Jadi, pendekatan humanis.
2: Ya. Pendekatan tetap melakukan secara humanis, dekat. Ini kalau ambil jalan begini terus, ini kira-kira di jalan ini dapat tahan kan rugi. Buat sopi, lalu dapat tahan, rugi. Kita su capek-capek. Kalau buat gula lempeng, siapa yang mau tahan di jalan? Malah orang datang cari. Kalau sekarang saja mereka produksi gula lempeng, misalnya satu hari bisa dapat 20-30 lempeng, berarti uang itu sudah ada dari 30 kilo itu.
0: 30 kilo, 20-30 lempeng
2: Iya.
0: Oke, dan itu udah berapa banyak rumah yang sudah mulai memproduksi?
2: Kalau untuk sekarang itu sudah ada 35 pengrajin yang sudah beralih.
0: Tapi kalau boleh tahu Pak Babin, di Desa Ben itu totalnya ada berapa kakak tuh? Ada berapa banyak orang kalau boleh tahu
2: Kalau jiwanya di 1470 jiwa.
0: Banyak. Dan 35 orang itu.
2: Iya.
0: Pengrajin gula lempeng itu
2: yang sudah beralih dari dulu biasa menyuling miras.
0: Miras sekarang.
2: Sudah beralih tuh.
0: Tepuk tangan buat Pak Babin. Bukan cuma sampai di situ saja. Apalagi Ferry?
1: ada satu. Langsung tembak nih, kayaknya Beta bisa jadi ini asisten Pak Babi nih.
0: Iya, jadi asisten.
1: Nah, tadi gula lempeng ya, Pak Babin Supaya. Kali ini ada yang namanya biji kabesak. Kita juga baru dengar ini biji kabesak ini. Itu waktu itu apa yang membuat yang mendorong Pak Babin waktu itu melihat selain gula lempeng ada lagi nih ini kayaknya ini harus dikembangkan juga, ini ada potensi nih di desa Ben. Itu seperti apa tuh waktu itu?
0: Apakah membuka Google Search untuk mencari tahu?
1: Atau memang ada
0: atau seperti apa
1: sendiri sebelumnya?
0: Perkembangan teknologi dimanfaatkan begitu? Kemana Pak Babin? Silakan.
2: Kalau soal biji kabesak, Pak Babin bisa mengulas ceritanya.
0: Oke, silakan. Ini son-son sampai besok, Pak?
2: Son.
0: Oke, boleh. Ketemu ada yang
2: jadi ini, kalau kita mau mengulas biji kabesak, yang notabene-nya dulu dong bilang hama.
0: Betul.
2: Jadi itu tanaman hama. Jadi mereka tebang, lalu bakar. Jadi 2023, itu 2022 lah. Tapi 2023 baru kita jalankan di desa.
1: Iya.
2: Saya ketemu sama ada orang Jawa, Mas Ilun itu. Duduk-duduk cerita, dia bilang Mas, ini kira-kira punya potensi, dia bilang ini punya potensi, Pak. Dia bilang di sini banyak ya. Aduh, di desa binaan saya ini banyak sekali. Bahkan mereka potong-potong lalu bakar pohonnya. Tidak ada nilai jualnya. Jadi dia bilang kalau begitu Pak Suta coba bawakan saya sampelnya. Jadi saya bawa. Saya cari, saya bawa, lalu itu belum ada mesin, jadi kita bersihkan manual, kita pukul
0: bijinya ya,
2: dibuka
0: dulu.
2: Jadi kita pukul di karung, sudah hilang ini baru saya bawa ke Mas. Jadi Mas lihat, oke, nanti saya bawa dulu sampelnya ini ke Surabaya. Kalau memang diterima, nanti Pak Suta siapkan sudah masyarakat di sini untuk mengumpulkan, begitu. Jadi pas sebelum beliau kasih kabar pun saya sudah merangkul masyarakat. Karena saya sudah melihat ini pasti punya potensi. Jadi saya sudah rangkul. Sekitar 5-6 bulan lama baru dia memberi kabar. Jadi masyarakat ini juga sudah ini
0: Tanda tanya
2: ke saya ini, Pak Ketong sudah capek ini kumpul-kumpulin lalu ini barang ini mau bikin apa.
1: Betul. Kumpulnya tiap hari ya, Pak.
2: Iya. Jadi saya bilang, kita bilang ini sabar ya, bersaudara ya. Nanti mudah-mudahan ini Mas ini segera datang kok bawa kabar baik untuk Ketong.
1: Lama nah, 5 sampai 6 bulan.
2: Ya, lumayan lama. Jadi Mas datang telpon, dia bilang, "Pak Suta, saya sudah datang langsung membawa mesinnya dari sini." Saya sampaikan di bersaudara, mereka senang nih. Wih, berarti ini ada betul kabar baik. Ya. Mas datang bawa mesin, sempat juga ini ada dulu ada penolakan dari masyarakat toh, ini barang ini mau bikin di sini jangan sampai ada efek samping atau apa. Kita memberikan pemahaman kepada masyarakat yang lain. Ini justru hadir di sini membawa dampak yang positif karena nanti akan merangkul masyarakat untuk menjadi selain menjadi tenaga kerjanya dari Mas ini. Kita di sini juga punya lapangan pekerjaan baru, mengumpulkan biji kabesak yang selama ini tidak ada nilai jualnya. Begitu. Jadi kita berikan pemahaman kepada masyarakat setempat dan pemerintah setempat. Jadi mereka memberikan izin untuk membuka usaha tersebut.
0: Bentuk usahanya sudah seperti apa nih? Kan ada alat toh. Jadi kayak apa, ada kayak orang bilang kayak rumah produksi atau gudang produksinya atau seperti apa?
2: Ya, mereka punya lokasi tersendiri. Jadi kita memperhatikan secara keamanan untuk kayak amdalnya.
0: Amdalnya
2: tidak mengganggu, tidak mengganggu masyarakat yang lain. Jadi kita buka lokasinya itu di dekat pinggiran sungai juga, sehingga airnya mudah diakses. Karena itu butuh air banyak di mesinnya untuk pendingin. Karena dia beroperasi itu dari pagi sampai pagi mesinnya. Jadi sekarang sudah dua mesin. Jadi satu beroperasi, besoknya istirahat, satunya lanjut. Jadi begitu.
0: Nah, yang menjadi pertanyaannya Beta sampai detik ini masih penasaran adalah dari ceritanya Pak Babin, itu biji kabesak itu fungsinya apa? Pola pengeringannya seperti apa? Hasil produknya seperti apa?
2: Oke. Jadi kita jelaskan kalau untuk fungsi dari biji duri ini banyak menjadi pertanyaan waktu di beta punya postingan ini. Ini bikin apa? Ini bikin apa? Jadi 2024 itu juga saya sudah penasaran juga sama Mas. Ini mau bikin apa, Mas? Jadi supaya Pak Babin sudah penasaran, jadi dia buatlah ini ketong bikin toge di Jawa. Jadi mereka ini fermentasi ini biji ini. Jadi toge. Jadi kita juga makan ini enak. Iya.
0: Dia bisa jadi toge.
2: Iya, jadi toge. Jadi ini ketong su lihat langsung. Mas, ini yang produksi. Jadi dia buat di situ begitu.
0: Oh begitu, tapi bagaimana? Maksudnya yang diambil apanya itu?
2: Bijinya.
0: Biji punya biji kan itu ada kulit toh.
2: Iya, ada kulit.
0: Itu kan yang kulit hijau. Ambil yang hijau atau kuningnya?
2: Tidak. Itu? Jadi waktu panen ini kita tunggu yang sudah kering.
0: Yang sudah kering ya.
2: Yang kering ya.
0: Yang diambil. Itu kan suka jatuh-jatuh juga.
2: Jatuh. Biasa. Jadi kalau yang sudah terlanjur jatuh masyarakat dong pilih. Tapi kalau yang masih di pohon jadi sama kayak asam. Tinggal kita goyang.
0: Podak.
2: Di pas ketemu podak itu sedia memang karung di bawah. Jadi tinggal goyang, dia jatuh tinggal kumpul.
0: Makanya pohon duri nah, baduri orang semakin panjat ah. Yeah. Bukan duri nah.
2: Yeah.
0: Oh, begitu. Ada berapa banyak pohon duri yang di ini?
2: Aduh, kalau
0: Desa Benu nih, kalau sepanjang ini mensurvei dan
2: kalau untuk
0: ambil
2: hitung soalnya mungkin sanggup karena ini dia sudah menjadi hamparan di hutan.
0: Hamparan ya, ya. Berapa luasnya hamparan?
2: Kalau di per titik saja yang kayak kemarin beta di Kiupakas itu itu saja sudah 60-70 hektar pohon duri.
0: Pohon duri ya. 60-70 hektar.
2: Jadi makanya kalau masyarakat kumpul untuk mau panen ini. Mau untuk panen, jadi mereka berkelompok, tidak jalan sendiri, takutnya nyasar kalau sudah di dalam.
0: Sampai bisa nyasar?
2: Nyasar, ya.
0: Apa tidak bikin mapnya kok? Soalnya ada map begitu kok, ke peta, jalan setapak ya.
2: Iya, jadi begini kakak, kalau ketong mau sampaikan jalan, ini kan selama ini orang sone pedulikan ini pohon duri.
0: Okay.
2: Jadi makanya tidak ada akses jalan ke sana. Jadi sekarang ini baru mulai bikin-bikin akses jalan ke sana. Jadi supaya nanti hasil dong panen itu bisa muat deh motor.
0: Betul.
2: Yeah.
0: Karena kan biasanya tanah di pohon duri itu agak sedikit, dia pun tanah sendiri karena dia punya sedimen tanah, akan ada yang kayak tanah lumpur, ada yang
2: tanahnya kalau
0: agak sulit kok untuk diakses kok.
2: Yeah. Oh, stop, ya. Jadi berkelompok tuh dong bikin jalan lebih baik ya.
0: Kayak papan.
2: Iya.
0: Bentar papan. Oh, bikin papan. Jalan. Itu sudah bentuk kelompok juga
2: ya,
0: panen
2: kelompok,
0: ya. Sekali panen berapa banyak tuh, Bapak?
2: Wih, kalau panen ini saja baru belum 1 bulan sudah 20 ton ini. Sudah mau kirim.
0: Belum 1 bulan sudah 20 ton dan sudah mau kirim. Berarti dependoi juga pasti besar nih kalau
2: besar.
0: Boleh tahu nih berapa banyak itu?
2: Kalau untuk per kilonya, iya, kalau itu untuk
0: hitungannya.
2: Iya, per kilo.
0: Oh,
2: 1.200 itu per kilonya.
0: Per kilo 1.200
2: ya.
0: Per orang. Maunya kalau orang satu orang datang bawa dia punya tetap hitungannya per kilo semua.
2: Iya, hitungnya kilo. Jadi mereka sukumpul-kumpul di karung. Jadi ini masuk bagi ke sidong karung.
0: Kayak contoh satu karung tuh 50 kilo, ah.
2: Ya paling tidak dia sekitar 30.
0: Oh, 30
2: kilo. Ya, karena sekarung. Masih dengan kulit.
0: Oh, masih dengan kulit 30 kilo kali su 1.200 ah.
2: Ya.
0: Berarti sekitar 40 ribuan.
2: Jadi mereka biasanya jualnya per minggu. Jadi su terkumpul semua, misalnya Mas bagi kasih dong itu ini 20 karung toh.
0: Ah, 20 karung.
2: Per kakak bagi kasih dong ini 20 karung. Jadi nanti penuh. Jadi seminggu tuh baru Mas datang jemput pakai mobil truk. Jadi dong timbang bisa yang dalam satu rumah yang hanya ada 3-4 orang itu bisa dapat 2 jutaan.
0: Seminggu?
2: Kalau seminggu, ya.
0: Seminggu bisa 2 juta ya?
2: Ya.
0: Berarti ada berapa ini kilo itu ya? Satu kilo
2: itu,
0: 1.200?
2: Itu sudah ton.
0: Seton,
2: ya,
0: ton. Satu kakak 2 juta?
2: Ya.
0: Awih.
2: Makanya.
0: Per minggu. Berarti anggap kalau satu
1: itu yang
0: bulan,
1: masih di dalam bungkusannya.
2: Ya,
1: belum yang dibersihkan pakai mesin tadi kan?
0: Dibersihkan pakai mesin.
1: Ya, beda harga lagi berarti.
2: Beda harga.
0: Kalau yang kulit, deng kulit 2 juta. 2 juta anggap sekali 1 bulan. Nah, ya 6 juta lah ya.
1: Yang tanpa 3
0: minggu toh.
1: Jangan suka. Jangan suka.
0: Ini surat resign sudah bisa kok.
1: Karena ketong harus menganut
0: tapi ketong masalahnya ketong pindah di Pulau Benu di Kabupaten Benu nih, pulau nak di Kabupaten Benu nih. Pindah kakak nih, aduh tolong.
2: Banyak yang biasa ini jadi sopir, mereka berhenti jadi sopir. Mereka pilih-pilih dulu. Iya.
1: Ada penyiar yang berhenti maksudnya.
0: Kalau ada lu ikut
1: ya. Kita harus menganut sekte di mana ada curhat. Di situ kita
0: ada. Oke, wah luar biasa ya.
2: Ini kemarin juga bekat ini beta postingan itu. Banyak bersaudara di Kupang Barat, di Semau. Ini bilang, ketong pun juga ada banyak di sini. Jadi beta bilang, nanti bersaudara dong di sana kumpul saja. Misalnya kalau sudah ada kayak 2 tahun lebih, baru saya sampaikan di ini pengepul supaya dong datang jemput.
0: Oh, datang jemput di sana.
2: Ya, kemarin sudah sampai di Noel Baki ini sudah layani dong jemput sampai Noel Baki.
0: Oh, dari Mas
2: nih. Ya, kalau memang nanti kayak bersaudara di Kupang Barat atau di wilayah lain misalnya kayak penghasilannya banyak, jadi supaya saya sampaikan di Mas, supaya bisa datangkan alat lagi, supaya tidak bolak-balik. Jadi taruh alatnya di daerah tersebut, gitu.
0: Oke. Nah, sekarang kalau ketong bicara soal masyarakat yang ada di Kabupaten Desa Benu. Ini adakah juga yang disabilitas kok?
2: Ada.
0: Pak Babin, ada juga ya?
2: Disabilitas.
0: Dan apakah ini juga peluang buat dong untuk sejahtera kok dengan ini adanya? Apa tadi ya biji kabesak tuh pengolahan.
2: Ya, jadi ada buat saudara yang disabilitas itu juga tetap beta rangkul. Tapi beta sone ajak dia untuk langsung pipile biji duri. Kasihan nanti dia mau pikul kan cacat. Jadi beta bilang tempat kerja nanti bantu-bantu di tempat produksi.
0: Oh, di tempat di rumah produksi ya, saja ya.
2: Entah itu mau bantu masak atau apa.
0: Iya ya, maunya masak untuk pekerjaan.
2: Iya, sehingga dia juga punya lapangan pekerjaan.
0: Oh, menarik ya. Ada berapa jiwa ya, banyak anggota Desa Benu yang disabilitas?
2: Disabilitas itu ada 2, cuman yang kemarin yang Nona itu saya suruh istirahat dulu biar saudaranya kasihan dia juga. Oh. Kalau yang laki-laki tetap masih aktif untuk.
0: Yang penting numpuk anggota keluarga semua aktif untuk kumpul toh.
2: Iya, aktif semua.
0: Ya. Ini apa dapat uang gaji begitu ya dari hasil pengumpulan itu. Weh, menarik sekali biji kabesak punya peluang dan ini hari ketemu omong soal itu. Ini bayakin yang nonton nih setelah ini langsung bilang, "Aduh, betul BP rumah juga ada nih." Lumayan ya kalau satu kakak kumpul nih.
2: Iya, lumayan.
0: Oh, oke. Okay. Dia rumah produksi tepat di itu Desa
2: Benu. Desa Benu ya.
0: Jadi semua nanti bawa pergi di sana, mau di Kupang Barat kok, di mana saya nanti bawa pergi di sana.
2: Iya, Mak. Mau
0: untuk dikirim.
2: Iya, nanti kita pembersihannya di Takari.
0: Di Takari pembersihan.
2: Ya. Makanya nanti saya sampaikan ke ada yang bersaudara itu nanti kira-kira potensinya di sana besar atau sedang. Kalau memang besar supaya kita fasilitasi untuk mesin tinggal di wilayah sana, sehingga tidak mobilisasi lagi ke Takari.
0: Ukuran tahu besar kecilnya itu dari mana? Dari hasil produksinya?
2: Iya, dari berapa? Misalnya warga di sana itu sudah bentuk kelompok, kira-kira ada berapa ton yang di sana. Kalau sudah banyak, dia bisa kayak per minggu atau per bulan sudah bisa menghasilkan di atas 10 ton, berarti itu sudah kategori
0: besar.
2: Besar. Jadi kita bisa datangkan alat.
0: Itu dia, kalau satu bulan tuh sudah ada 10 ton minimal ya?
2: Iya.
0: Minimal 10 ton berarti itu tergolong besar, jadi nanti bakal ada alat ya?
2: Alat.
0: Akan kasih alat pergi ditaruh di sana ya, Pak Babin.
2: Jadi bisa membuka lapangan pekerjaan baru lagi untuk bersaudara di sana.
0: Oke. Kasih tahu juga dengan saudara, teman-teman, ini Babin juga yang ada di sana kok untuk bisa koordinasi juga kok atau seperti apa?
2: Iya, pasti nanti saya koordinasikan untuk rekan-rekan Babin, sehingga potensi yang sudah ada ini kita kembangkan lagi sehingga bermanfaat untuk masyarakat.
0: Weh, pasti Pak Babin ini disayang mati oleh masyarakat yang ada di sana.
2: Karena ini biji kabesak ini juga mungkin ya berkat dari Tuhan. Karena dia panennya ini mulai dari bulan Mei, bulan Juni, Juli. Jadi itu pas untuk anak-anak punya biaya sekolah.
1: Betul, gitu, pas.
0: Setuju.
1: Iya.
2: Jadi
0: orang suka pusing.
2: Iya. Jadi orang tua itu justru dengan adanya ini dong senang karena meringankan dong punya beban. Iya. Kayak beli seragam sekolah.
0: Betul. Seragam setiap tahun harus setiap
2: bulan. Iya. Jadi mereka merasa terbantukan sekali oleh biji kabesa gini.
0: Kalau uang registrasi, aku lagi uang masuk ulang nih, lumayan juga.
2: Iya.
1: Habis daftar anu juga masih ada sisa tuh. Dua juta satu minggu tuh.
2: Dong untuk kebutuhan ya, sehari-hari. Sehari-hari.
0: Belum tambah gula lempeng leh.
2: Iya.
0: Awe,
1: memang beda-beda ya bapak ya orang
2: beda.
1: Yang produksi.
2: Kalau beda. Oh. Pengrajin gula lempeng beda.
0: Tapi dong juga bisa kumpul ke soal lempeng rajin dong.
2: Bisa, mereka ada yang tapi. Nanti waktunya
0: waktu ini. Juga untuk produksi. Oh, enggak bagus ya, bagi-bagi semua punya porsinya sendiri-sendiri dan semuanya menghasilkan. Nah, Meta penasaran nih. Pak Bab, ini pasti kan Sone mungkin berjalan sendiri toh, inisiatif sendiri, tapi kalau Sone didukung dari pemerintah desa kan juga kesannya kemana. Cuma Meta ingin tahu jujur ya. Jujur di depan semua orang nih. Pemerintah desa pendukungannya seperti apa?
2: Ya, kalau untuk pemerintah desa setiap Beta punya program itu pasti Beta sampaikan.
0: Kan harus sampaikan.
2: Ya, sehingga segala sesuatu mereka bisa membantu mengakomodir.
0: Oke.
2: Ya, karena masyarakat kan mereka punya.
0: Betul.
2: Jadi saya hanya datang ke sini hanya untuk memberi pengetahuan, edukasi ke masyarakat sehingga mereka bisa meninggalkan hal-hal yang negatif menjadi hal-hal yang positif.
0: Oh, semoga pengelolaan dana desa juga bisa mensupport ya masyarakat yang ada di sana ya. Hashtag dana desa. Oke, baik.
2: Ini kalau kayak gula lempeng itu kemarin Bapak Kapolda juga sudah punya prioritas ya. Sudah perhatikan.
0: Juga ya. Ini sempat memperhatikan juga ya.
2: Iya, karena kemarin saya punya gula lempeng ini membawa ETT menjadi juara satu di tingkat nasional di Jakarta. Ya, se-Indonesia.
0: Se-Indonesia.
2: Bahkan kita NTT menjadi juara umum.
0: Serius?
2: Serius.
1: Itu dari desa Benu itu semua?
2: Ya, itu kan itu kita lomba. Lomba Babin Kamtipmas.
0: Oh,
1: bukan hanya membawa kesejahteraan, tapi dapat prestasi juga.
0: Iya, prestasi. Tapi sama pindah-pindah. Ini desa Benu terus nih, Mbak.
2: Bahkan Bapak Desa juga langsung hadir di Jakarta itu.
0: Bapak desa juga ke sana, Bapak desa pasti bangga.
1: Bapak desa susah ya.
0: Dari Pinang, luar biasa Bapak desa. Boleh tahu Bapak desa punya nama atau siapa di sini?
2: Bapak desa punya nama Bapak Paulus Pitae.
0: Bapak Paulus Pitae luar biasa. Bapak kehadiran Pak Bab ini sia-sia Bapak desa bisa sampai di Jakarta dan menerima penghargaan nih. Amazing sekali. Ada gebrakan baru apa lagi? Kira-kira mungkin setelah biji kabesak ada biji-biji apa lagi? Di desa Benu ada deh tanaman-tanaman apa begitu? Mungkin ada prospek juga.
2: Ya pasti kalau saya punya ide itu tidak pernah padam. Namanya untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi
0: semoga.
2: Ya saya punya ini inovasi kemarin untuk lahan tidur itu menjadi lahan produktif, lahan subur, sudah berjalan. Sama kayak sekarang kan rata-rata di sana semua petani itu petani sawah tadahan.
0: Oke.
2: Jadi mereka hanya mengandalkan hujan. Jadi makanya saya berkolaborasi dengan pemerintah desa. Jadi mereka memfasilitasi petani tersebut dengan ini meteran sehingga bisa mengaliri air pakai dinamo. Jadi kita fasilitasi sumur dengan
0: pompa ya.
2: Iya. Jadi sekarang petani bisa panen itu 2 sampai 3 kali.
0: Tidak harus menunggu lagi.
2: Tidak harus berpatokan pada musim hujan. Ya.
0: Semua demi kesejahteraan masyarakat di Desa Benu.
2: Desa Benu.
0: Waduh, sudah tidak terasa ya. 2 hari kita berbincang. Maksudnya 30 menit ya. Kita berbincang tapi tidak terasa sekali karena sangat sangat enak sekali ngobrol dengan Pak Babi ini. Pak Babi ternyata public speakingnya juga bagus sekali ini ya. Ini mulutnya manis sekali. Masyarakat semua nih langsung Pak Babi tuh ngomong langsung masyarakat. Iya Pak Babi, iya Pak Babi. Betul toh?
2: Iya betul.
0: itu talenta, itu gift yang Tuhan kasih toh untuk perkembangan masyarakat di Desa Benu. Sekali lagi terima kasih Pak Babi Suta, luar biasa.
1: Terima kasih. Buat apa lagi kasih terima kasih? Bentar lagi.
0: Agak beri kasih penutup, beta tutup di sini lah toh.
1: Oke, terima kasih Pak Babin ya, untuk inspirasi yang sudah dibagikan untuk ketong semua dan juga pemirsa dan pendengar podcastku RRI Kupang. Dan ketong belajar bahwa kalau melayani masyarakat itu bukan hanya tentang keamanan saja ya, apalagi dari sosoknya Pak Babin ya, Babin Kamtipmas lagi ya, tapi juga tentang mendengar dan juga mendampingi dan ikut cari solusi apa nih yang dibutuhkan oleh satu lingkungan, satu desa, terkhusus di Desa Benu Takari. Dan itu dia Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona. Sekali lagi sampai jumpa di Ketompung Podcast, Beta Felita dan
0: Beta Vero serta Pak Babin Suta. Kita bertiga harus undur. Nantikan lagi episode-episode podcastku, Beta Podcast, podcastnya RRI Kupang yang menarik pastinya. Dan sampai jumpa. Dadah.

Industri kreatif adalah salah satu sektor menjanjikan yang kini banyak diminati oleh generasi muda. Sesuai namanya, industri kreatif memungkinkan setiap orang untuk bersaing sesuai kreativitas masing-masing dalam menyalurkan ide, minat, dan bakatnya dengan tujuan agar produk-produk tersebut dapat menghasilkan keuntungan tanpa harus merusak sumber daya alam. Saat ini, ekonomi kreatif telah tumbuh menjadi tulang punggung baru yang menggerakkan roda kesejahteraan masyarakat secara inklusif. Industri kreatif mencakup berbagai jenis sektor yang merupakan bentuk dari kreativitas dan inovasi. Di NTT, industri kreatif ini berfokus pada 4 produk unggulan, yakni tenun ikat berupa fashion, kerajinan tangan berbasis budaya seperti ukiran kayu, anyaman lontar, dan perhiasan tradisional. Kuliner khas daerah seperti olahan abon ikan, cemilan rumput laut, keripik pisang atau ubi, dan kopi lokal, serta seni budaya dan pariwisata. Pertunjukan musik tradisional, tarian, dan pengembangan destinasi wisata kreatif. Melalui pemanfaatan teknologi digital dan jejaring kolaborasi, produk-produk kreatif dari pelosok NTT kini mampu menjangkau pasar global. Membuktikan bahwa kreativitas dari Timur Indonesia memiliki daya saing yang luar biasa di panggung.

0: tadi duduk melamun, Sa. Ada masalah apa? Cerita di Mama, toh.
1: Bita bingung, Mama, Mau usaha, tapi modal soalnya ada. Cari kerja juga susah mati. Bita pasrah, Sasu, dengan nasib nih, Mama.
0: Ailo, jangan patah semangat begitu. Nasib tuh kato yang ubah, bukan kau tunggu jatuh dari langit, anak.
1: Tapi katong orang susah, Mama. Bisa bikin apa, suka tong?
0: Biar susah, yang penting mau kerja keras. Jangan pamalas. Mulai dari hal kecil dan belajar hal baru. Kalau katong mau maju.
1: Oke, Mama. Beta soalnya boleh menyerah sebelum berjuang. Besok, beta mulai cari peluang baru, Su.
0: Nah, begitu baru beta pu anak. Ingat, masa depan tuh lu yang tentukan, bukan orang lain, bukan juga karena keadaan.
2: Masa depanmu tidak ditentukan keadaanmu hari ini, melainkan oleh usahamu. Bangkit, berjuanglah dan jemput kesuksesanmu, karena masa depanmu ada di tanganmu sendiri.

0: 4 RRI Kupang. Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Kehadiran gedung permanen sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Kupang jadi harapan baru buat anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh akses pendidikan yang lebih berkualitas. Dengan fasilitas yang lebih lengkap dan sistem pendidikan berasrama, ini sekolah diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman sekaligus dukung pengembangan karakter peserta didik. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang, Filipina Agustina Kale, bilang bahwa hadirnya gedung baru dinilai jadi tonggak penting buat peningkatan layanan pendidikan di daerah. Dia kasih tahu sekarang ini sekolah didukung berbagai fasilitas penunjang seperti laboratorium dan perpustakaan modern yang jauh lebih memadai dibandingkan fasilitas pada masa perintisan program. Dia berharap seluruh pemangku kepentingan terus bersinergi, dukung keberlangsungan program sekolah rakyat supaya depung manfaat batul-batul dirasakan oleh masyarakat yang jadi sasaran utama. Pindah informasi berikut. Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani bilang tanah ulayat merupakan identitas yang sonde dapat dipisahkan dari keberadaan masyarakat hukum adat. Karena itu pengakuan terhadap tanah ulayat sonde sekadar pengakuan administratif, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap identitas, sejarah dan hak masyarakat adat yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Wakil Bupati berharap penerbitan sertifikat tanah ulayat nantinya mampu kasih kepastian hukum, mencegah konflik pertanahan, serta menghapus anggapan bahwa tanah ulayat merupakan tanah kosong atau tanah negara. Menurutnya, negara hadir bukan komo ame hak masyarakat adat, melainkan kasih pengakuan dan perlindungan atas hak tersebut. Demikian berita Pro 4 RRI Kupang, Beta Daten. Sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

0: Klaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki teknik penyimpanan jagung yang unik, yakni krade. Krade merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat Sumba sebagai upaya menjaga ketahanan pangan di Sumba. Jagung varietas lokal yang telah dipanen dililit pada sebuah tali sehingga membentuk rantai panjang. Kemudian diikatkan melingkar pada pohon kelapa atau pohon asam. Dengan teknik penyimpanan krade pada pohon, jagung dapat disimpan selama 8 hingga 9 bulan. Jagung yang disimpan digunakan sebagai persediaan benih untuk ditanam pada musim tanam selanjutnya. Mengingat daerah Sumba merupakan lahan semi-arid atau kering yang hanya dapat ditanami jagung satu kali setahun.
1: Mama, Nila punya nilai rapor nih bagus-bagus sekali, juara kelas terus. Tapi, Papa bingung, katong punya uang kok Sonde? Kayaknya Sonde akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
2: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat, itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Kotong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
1: Wih, betul kok Mama.
2: Betul.
1: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
2: Semua tuh dijamin pemerintah, Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar dia pu anak sekarang su jago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
3: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau setengah juta anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
4: rri.co.id
5: rri.co.id
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
5: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta

Masih dari kawasan Topolo 8 perempat dari Kupang Suara Budaya NTT. Bapak mama, kakek nyong, kakek nona semua masih deng datin di sini yang menemani semuanya ya. Dan kali ini kotong mau bawa omong soal sebuah ritual, sebuah kearifan lokal juga yang masih terus dipegang dan juga dijaga oleh masyarakat adatnya begitu ya. Dan yang paling kental itu datangnya dari daerah timur ini ya, dari daratan timur, dari Pulau Timor ya. Yang mana ada salah satu ritual ya, ataupun bisa dibilang ini merupakan kearifan lokal ya yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat adatnya. Ada yang namanya bunuk ya. Pasti orang Timur itu tahu bunuk itu seperti apa, tapi buat kotong yang sone tahu, ketika kotong melihat ini tanda-tanda yang ada di pohon-pohon dong, yang ada di pagar itu, kotong harus hati-hati ketika kotong berkunjung begitu ya. Karena di tengah perkembangan zaman yang semakin modern ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, ternyata masyarakat Atoni atau suku asli Pulau Timor ini tetap teguh menjaga warisan leluhur mereka. Salah satunya melalui ritual adat yang disebut bunuk, itu ritual dipercaya sebagai cara spiritual dan juga sosial untuk melindungi hasil panen dari pencurian ataupun dari orang-orang yang sonde bertanggung jawab begitu ya, yang hanya mau harap gampang sa orang Kupang bilang. Dan hal ini juga dibenarkan, dikasih batulju ya oleh seorang tua adat di wilayah Fatuleu. Bunuk itu merupakan bagian yang sone bisa dikasih pisah dari hukum adat, dari kebiasaan, dan juga dari norma sosial masyarakat Atoni Pameto ya. Dan ini bukan sekedar tradisi, tapi bentuk ketaatan pada aturan leluhur dan penghormatan terhadap kekuatan ilahi ya. Bunuk itu biasanya dilakukan dengan pemasangan simbol ataupun tanda-tanda adat tertentu pada pohon ya, ataupun ladang ya, ataupun kebun begitu, yang menandakan bahwa objek tersebut sudi ikat secara spiritual begitu ya. Contohnya pada pohon kelapa yang buahnya itu sering dapat pancuri ya, karena letaknya jauh dari pengawasan pemilik begitu ya, sehingga ditaruhlah bunuk ya. Nah, bunuk ini bisa berupa daun kelapa ataupun ya simbol-simbol yang memang sudah diketahui oleh masyarakat Atoni Pameto itu sendiri. Tapi kalau buat kotong yang sone tahu ya, yang belum paham dengan tanda-tanda seperti itu, kotong harus perlu tanya begitu, ini tandanya apa begitu, supaya masyarakatnya kasih tahu, oh ternyata ini bunuk ya, sonde boleh diambil secara secara paksa begitu, ataupun tanpa diketahui oleh si pemilik. Kalau kotong berani ambil tanpa sepengetahuan dari pemilik, otomatis pasti kotong juga akan dikenai sanksi begitu, sanksi adat begitu ya. Dan secara spiritual ya, bunuk itu adalah bentuk komunikasi antara manusia dan kekuatan ilahi seperti Wisneno, Wispa, serta arwah leluhur yang sumaninggal. Kepercayaan itu memperkuat posisi bunuk sebagai sistem kontrol sosial sekaligus bentuk ketaatan religius ya. Bahkan dalam konteks pernikahan ada ritual khusus Ju yang disebut bunuk Hauno sebagai bagian dari proses adat perkawinan. Dan itu menunjukkan bahwa bunuk bukan sekedar larangan, tapi bagian dari sistem sosial yang mengikat dan juga dihormati lintas generasi ya. Bahkan bunuk itu sonde bisa dilepas sembarangan, hanya orang yang memasang, yang berwenang, yang memiliki hak untuk kasih lepas itu simbol ya. Kalau dilepas secara sembarang bisa ada sanksi adat ya. Namun kalau bunuk dilepaskan dengan cara yang betul, maka pohon kelapa contohnya begitu yang sudah dikasih bunuk ya, bisa dipanen kembali seperti biasa dan hasilnya bisa dimakan.

Helketa merupakan salah satu tahap yang harus dilalui sebelum acara malam adat untuk penyerahan mahar yang dalam istilah di Timor disebut belis. Acara ini sebagai tahap pengenalan di mana mempelai pria memperkenalkan calon istrinya kepada keluarganya. Begitupun sebaliknya. Tempat yang biasa dipilih untuk melakukan acara Helketa adalah di pertengahan jalan antara rumah kedua mempelai di mana terdapat pertemuan antara dua sungai besar. Prosesi Helketa menurut leluhur menandakan kedua mempelai sudah siap hidup bersama dan membangun rumah tangga mereka yang harmonis seperti air yang selalu jernih dan mengalir secara terus-menerus tanpa henti. Acara ini biasanya ditandai dengan membunuh ayam atau babi yang dibawa oleh mempelai pria. Helketa hanya berlaku bagi calon mempelai yang salah satunya berasal dari suku atau marga daerah lain. Jadi, Helketa tidak berlaku bagi calon pengantin yang memiliki suku atau marga yang sama, apalagi tinggal dalam satu kamar.

digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.

Iya, bapak mama, kakek nyong, kakek nona semua yang punya cerita juga tentang bapak mama, kakek nyong, kakek nona semua pun ritus ya, ataupun tentang kearifan lokalnya yang masih dijaga sampai dengan sekarang di bapak mama domun daerah, boleh baca cerita dan datang di sini ya di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499 ya, yang mau WA juga bisa, yang mau voice note juga bisa, kirimkan pesan suaranya tak lalu bisa ya bapak mama kakak nyong kakak nona semua ya. Kotong harus cerita tentang kotong budaya ya, tentang kotong ritus, tentang kotong adat istiadat, tentang kotong tarian, tentang kotong semua-semua yang menjadi ciri khas dari kotong begitu ya. Karena kotong adat, kotong budaya itu adalah kotong menjati diri. Jadi kotong jangan malu-malu untuk kotong cerita supaya masyarakat juga tahu ya. Bukan hanya kotong masyarakat tapi masyarakat domestik. Pokoknya masyarakat luas ya, apalagi kalau wisatawan itu datang dan bukan hanya sekedar datang, tapi sebelum datang pun donsu penasaran begitu, donsu penasaran dari timur nih depung budaya nih apa-apa saya di Sumba nih depung tradisi nih karmana ya, di Alor nih karmana, di Sabu, di Flores itu karmana ya. Kalau dong sepenasaran begitu, otomatis pasti nanti dong datang dan dong akan cari tahu begitu tentang kotompung adat istiadat begitu. Jadi kotompung tugas itu apa? Kotompung tugas itu kotong harus jaga ya, kotong harus kasih kenalai kotompung budaya pidi masyarakat luas begitu. Apalagi buat orang-orang dari luar negeri sana ya. Nah orang luar negeri sana saya tertarik dengan kotong budaya ya, dong bahkan juga mendokumentasikan, bahkan dong juga melakukan penelitian terus kotong kemana. Kotong juga harus begitu ya, kotong harus jaga kotong adat istiadat, kotong harus kasih tahu begitu ya. Dan kalau tadi itu kotong omong soal adat istiadat yang datangnya dari tanah timur ya, tentang bunuk ya. Ini kali kotong pidi Sumba ya. Kotong pidi Sumba untuk tahu lebih jauh ya, tentang adat pemotongan hewan di Sumba ya. Dan Pulau Sumba itu kan ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ya, dikenal dan kekayaan budaya yang tak lalu unik. Salah satunya adalah adat pemotongan hewan ya. Itu ritual sonde sakadar pemotongan biasa sa, melainkan syarat makna dan simbolisme mendalam dalam kehidupan masyarakat Sumba ya. Setiap suku di Sumba itu memiliki tata cara dan juga jenis hewan yang dipotong berbeda-beda. Ada yang pakai kerbau, ada yang pakai kuda, sampai ada yang pakai babi ju. Nah hewan-hewan itu sonde hanya sebagai santapan, tetapi ju sebagai persembahan pidi leluhur atau sebagai tanda status sosial. Jadi kalau kotong pidi Sumba tuh kotong sonde heran begitu. Kotong jangan heran kalau di sana itu dong masih jaga dompung adat istiadat begitu ya. Bahkan di dompung pintu-pintu rumah ya, itu kotong bisa lihat ada tanduk kerbau ya. Bahkan dalam acara adat pernikahan ataupun ada acara-acara adat tertentu begitu, hewan selalu apa ya menjadi hal yang paling utama begitu ya dalam itu tradisi. Apalagi di NTT itu kan hewan adat itu kan kerbau ya, kemudian kuda ya, kemudian babi, kemudian ayam juga. Kalau untuk sapi itu sonde-sonde menjadi bagian dari adat, tapi kalau beberapa hewan ini sudah menjadi bagian dari adat istiadat di Nusa Tenggara Timur ya, ada kerbau, babi ya, kuda, ayam ya. Nah pemotongan hewan di Sumba adalah bagian yang sonde bisa dikasih pisah dari siklus hidup manusia, dan itu juga dibenarkan oleh seorang tetua adat di Sumba yang bernama Amasairo. Dia bilang setiap goresan pisau memiliki makna yang mendalam, mulai dari pemilihan hewan, waktu pelaksanaan, sampai arah mata angin.

Selain terkenal dengan kuda sandalwood dan pemandangan alamnya yang eksotis, Pulau Sumba yang terletak di ujung timur Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki serangkaian tradisi yang unik dan masih dilestarikan hingga saat ini. Salah satu tradisi unik orang Sumba adalah memotong hewan kurban. Sepintas, tak ada yang istimewa dari kegiatan tersebut. Namun, bagaimana jadinya jika tradisi ini dilakukan saat ada tamu atau wisatawan yang berkunjung ke rumah adat orang Sumba atau yang disebut Uma Batangu dan berbentuk panggung lalu kemudian jatuh terpeleset dari tangga rumah mereka? Ya, tradisi memotong hewan kurban berupa babi akan dilaksanakan untuk menutupi rasa malu orang Sumba karena rumah adat yang sejatinya adalah rumah istimewa untuk menerima tamu tapi malah tidak bersahabat dengan tamu yang datang. Jadi, jika Anda berminat untuk mengunjungi rumah tradisional orang Sumba, berhati-hatilah dalam melangkah. Jangan sampai terpeleset, karena kalau tidak, tuan rumahlah yang akan menanggung akibatnya.

0: melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, Bapak Mama, kakaknya kakak nona semua dari Sumba, ketong pi di Sika dolo eh. Karena di Sika juga ada salah satu ritual ataupun tradisi yang sangat melekat di masyarakatnya. Namanya itu Lodong Me atau Lohor Me, sebuah upacara adat yang dilakukan sebagai bentuk syukuran atas kelahiran anak yang sehat. Itu upacara melibatkan berbagai tahap, mulai dari cerita mitos sampai ritual yang melibatkan seluruh warga ya. Lodong Me itu dilaksanakan 1 bulan setelah kelahiran dengan bayi dibawa keluar rumah untuk pertama kalinya. Pada itu acara, keluarga besar berkumpul dan Aawine atau yang disebut Tante dari kedua pihak memainkan peran utama dalam upacara. Dalam tradisi ini, bayi itu diberi sesajen sebagai permohonan restu dari leluhur dan juga doa supaya tumbuh menjadi pribadi yang terampil dan juga menjadi bijaksana. Itu ritual dilengkapi dengan doa-doa yang sair adatnya itu memohon berkah serta rejeki juga bagi bayi yang baru lahir. Itu upacara bukan hanya sekedar tradisi, tetapi juga mengandung nilai sosial, religius dan juga bermasyarakat yang mendalam. Namun seiring perkembangan zaman, budaya ini mulai terancam punah ya. Tetapi ada juga ya yang masih tetap melestarikan ritual Lodong Me.

Learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pusat RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Perempat RRI Kupang, Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, sama kalau tadi kotong baca cerita soal kearifan lokal, tentang depo ritual, tentang depo tradisi. Nah ini kali kotong akan baca cerita soal alat musik ya. Ternyata di NTT itu terlalu banyak ya, terlalu banyak alat musik ya, yang masih tetap dilestarikan, dimainkan oleh depo masyarakat ya. Yang paling terkenal itu kan sesando ya, ada sesando tradisional, ada juga sasando elektrik ya. Dan lebih bahagianya lagi, kotempung alat musik sasando ini sudah mendapatkan dasar hukumnya sebagai warisan budaya tak benda dari NTT, khususnya dari Rote, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Tapi kalau kotempung mau lihat lebih jauh lagi, ternyata di daerah Ngada itu ada salah satu alat musik yang depun nama tuh Voidoa ya, merupakan alat musik tradisional yang terbuat dari bambu. Alat musik yang satu ini dimainkan dengan cara ditiup, sama seperti suling Sunda ya. Voidoa biasanya diminati oleh kalangan muda-mudi. Alat musik ini mengiringi syair ataupun petua yang disampaikan orang tua pi diapung anak-anak dong. Kemudian ada juga toboh ya. Tapi sebelum datang kasih tahu tentang toboh, merupakan alat musik tradisional dari Ngada. Bapak Mama dong yang mau baca cerita soal alat musiknya boleh ya. Ataupun Bapak Mama dong menjadi pelaku utama juga ya, yang menjadi apa ya, pelaku memainkan alat musik tradisional dari Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua pun daerah. Ya boleh cerita.

alat musik namanya apa, ataupun ada alat musik yang sudah mulai dilupakan begitu, ataupun yang sudah mulai hilang di pun keberadaan, boleh cari tadi po alat musik itu namanya apa ya. Dan salah satu lain alat musik dari daerah Ngada yang satu ini dia pun nama tobo. Ini merupakan alat musik ya yang dimainkan dengan alat musik tradisional lainnya seperti voidoa. Dan alat musik tobo ini merupakan alat musik tradisional yang terbuat dari bambu.

Alat musik sowito adalah alat musik bambu yang berasal dari Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sowito dibuat dari bambu yang bagian ujung-ujungnya masih tertutup dengan ruas buku bambu, lalu dicungkil pada kulitnya dan diganjal dengan bantalan kayu. Alat musik ini dimainkan dengan cara memukul bagian kulit bambu dengan sebilah kayu berukuran kecil. Bunyi yang dikeluarkan sowito hanya satu nada, sehingga ketika ingin dimainkan dalam suatu pagelaran, maka dibutuhkan beberapa sowito yang dimainkan beberapa orang.

0: Katong punya kampung, kota, dan alam yang indah. Tapi kalau sampah terus dibuang sembarangan, itu masa depan ketong yang kasih rusak.
1: Plastik dan sampah lain sonde gampang hancur, bisa bikin got tersumbat, banjir, dan laut kotor. Itu semua bahaya buat ketompung anak cucu.
0: Jadi, jangan lupa buang sampah di tempatnya. Pisah yang organik dengan yang bukan. Jaga kebersihan, jaga ketompung lingkungan. Buang sampah bukan masa depan.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, selama ini yang banyak kotong kenal dan sumen dunia di antaranya itu terdiri dari angklung, kemudian kecapi, sesando, gamelan, ya, suling, dan juga beberapa di antaranya. Padahal selain itu masih ada ragam alat musik tradisional yang sondekala unik dan dimiliki berbagai penjuru daerah di tanah air. Salah satunya, dia pun nama itu serune kale, ya, merupakan alat musik tradisional yang masuk dalam kategori instrumen tiup dan berasal dari Aceh. Dikenal juga dengan sebutan serunai. Kasih nama seperti itu, ya, ternyata berasal dari istilah serune yang berarti alat musik tradisional Aceh, serta kale yang merujuk pada daerah Kale di Kabupaten Aceh Besar. Selain Aceh Besar, alat musik yang satu ini dapat katong katumu di sebagian besar wilayah PDE di Aceh Utara dan Aceh Barat. Sudi resmikan juga sebagai warisan budaya tak benda oleh Kemendikbud, dan bentuk alat musik yang satu ini ramping di bagian pangkalnya sebagai sisi untuk tiup, kemudian semakin melebar seperti corong pada bagian ujungnya. Serune kale yang masih bersifat sangat tradisional dibuat dari bahan berupa kayu nangka dan andalas, di mana prosesnya itu menggunakan dua cara, yaitu secara manual atau menggunakan mesin. Pada bagian tubuh alat biasanya diberikan berbagai macam ukiran dan juga berbagai macam hiasan.

Koperasi Merah Putih merupakan koperasi yang ditujukan bagi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Berperan sebagai lembaga ekonomi yang beranggotakan masyarakat desa dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Koperasi ini dapat menjalankan berbagai jenis usaha seperti penyediaan sembako, obat-obatan murah, simpan pinjam, hingga pengelolaan untuk produk pertanian. Program pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, pembentukan Koperasi Merah Putih memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya dapat menciptakan lapangan kerja, menekan tingkat kemiskinan yang ekstrim, meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani atau NTP, atau kesejahteraan petani naik serta dapat menekan inflasi.

0: Lihat ini dong, orang-orang dong ada naik gunung, kok lihat kabut. Besok katong piko, biar sama kayak kawan-kawan lain toh.
1: Oke Ina, siapa takut? Gas!

0: Aduh, Ama, beson sanggup naik leh. Tolong, be haus. Sepertinya
1: Ina, Ina. Aduh, Ina. Tolong, tolong.
2: Nah, ini akibatnya kalau suka ikut arus. Naik gunung tanpa persiapan, akhirnya adik Ina alami hipotermia. Lain kali, jangan ikut arus ya. Naik gunung itu butuh persiapan fisik dan mental yang bagus. Untung, adik Ina bisa diselamatkan.
0: Iya, Pak Dokter. Lain kali, Betason akan ikut arus, Le. Terima kasih sudah menolong.
2: Iya, sama-sama adik Ina. Ya sudah, istirahat dulu ya. Saya jalan dulu.

Iya, bapak mama, kakaknya, kakek nona sama nanti sadikil lai ya, jangan sampai kasih lewat ya, karena ada sebuah cerita legenda ini ya, cerita legenda dari masyarakat Saburejua yang dikemas menjadi sebuah mini drama yang akan diperankan oleh teman-teman dari RRI Kupang ini ya, bapak mama, kakaknya, kakek nona semua. Itu nanti ceritanya tentang Magajara dan juga Maleba ya, merupakan cerita legenda dari masyarakat Saburejua. Seperti apa cerita legenda dari masyarakat Saburejua tentang Magajara dan Maleba? Pantau terus Prambat FM, suara budaya NTT.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Dulu kala, di Saburai Jua sana, hiduplah dua orang yang dianggap sakti atau dalam kotong pembahasa Sabu disebut Monepana. Itu dua orang sakti ada Magajara dari wilayah adat Liae dan Maleba Negaratu dari wilayah adat Mihara. Dong dua ini punya hubungan kekerabatan yang cukup erat.

0: Baik, cerita lanjut, Cu.
1: Owe, pada suatu hari, Magajara mengajak Malebanega Ratu untuk merantau ke Pulau Sumba untuk bisa memperdalam dompung kesaktian.

0: Malek ba? Malek ba?
1: Dari tadi panggil-panggil beta terus. Tengah apa ma?
2: Begini, di sabu sini katon dua pun kesaktian su teruji to. Karmana kalau katon dua merantau ke luar pulau untuk perdalam katong pung ilmu kesaktian, biar katong dua semakin jago to.
1: Oh, bisa juga ama punya saran. Beta setuju sama. Tapi kira-kira katong pung tujuan ini mau kemana?
2: Bagaimana kalau ke Sumba? Di sana ada katong pung saudara to. Jadi katong bisa tinggal dengdong to, malek ba?
1: Oh, bisa juga. Kalau begitu katong harus secepatnya berangkat sah.

0: ceritanya bagus ya, Bai. Terus selanjutnya, Bai?
1: Akhirnya Maleba Negaratu dan Magajara berangkat ke Pulau Sumba untuk memperdalam dompung kesaktian. Nah, sesampainya di sana, Dong menginap dan tinggal dengan sanak saudara di Sumba Timur. Pada saat itu pula, di Pulau Sumba sedang terjadi peperangan yang luar biasa antara Raja Wilayah Sumba Timur melawan Raja Wilayah Sumba Barat.

Suatu hari, Raja Sumba Timur mendapat informasi tentang dua orang yang baru datang dari Pulau Sabu Raijua yang memiliki kesaktian yang luar biasa. Mendengar informasi itu, Raja Sumba Timur kemudian perintah dia pun pasukan untuk mencari tahu keberadaan kedua orang Sabu Raijua tersebut. Nah, perintah itu dijalankan dengan baik oleh para pasukan dan akhirnya berhasil menemukan dan membawa Magajara dan Maleba Negaratu untuk menghadap raja.

0: kalian. Apakah benar kalian pendatang dari Saburejwa yang bernama Magajara dan Malekba Negaratu?
1: Benar, Baginda Raja. Itu kami.
0: Apa benar berita yang kudengar kalau kalian memiliki kesaktian?
1: Ya, Baginda Raja. Kami memang memiliki kesaktian yang terkenal di seantero Saburejwa.
0: Bagus. Aku bisa menggunakan kesaktian mereka untuk melawan musuh. Tapi apa mereka sanggup?
1: Bagus.
0: Jika memang kalian sakti mandraguna, aku bermaksud meminta bantuan kepada kalian.
2: Bantuan apa yang sekiranya dapat kami berikan kepada Baginda Raja? Jika kami sanggup, kami akan mengerjakannya, ya Baginda.
0: Kalian pasti sanggup. Saat ini kami sedang berperang melawan Raja Sumba Barat. Aku ingin besok pagi kalian pergilah dan kalahkan musuh kami itu. Bawakanlah kepala musuh kami sebagai buktinya. Jika perlu, bawalah pasukanku bersama kalian.
1: Baik Baginda Raja. Jika titah Tuhan demikian, akan kami laksanakan. Namun ada baiknya kami pergi tanpa pasukan supaya tidak diketahui musuh.

0: ais itu bai. Dong bisa kasih kalah Raja Sumba Barat kok.
1: Duduk diam dulu supaya bai lanjut cerita. Nah, atas perintah Raja Sumba Timur, esok harinya pagi-pagi benar Magajara dan Maleba Negaratu berangkat pi istana Raja Sumba Barat. Karena punya kesaktian tinggi, dong dua bisa masuk ke dalam istana tanpa dilihat oleh satu orang pun, termasuk pengawal raja dengan Raja Sumba Barat yang waktu itu ada duduk santai sambil minum kopi. Nah, begitu Maleba dan Magajara lihat, dong dua langsung menuju pi Raja Sumba Barat pun tanpa duduk.
2: Maleba, ini sudah ketemu dua pun kesempatan. Dong soni bisa lihat ketong le. Mari katong dua papoko ko cek ke kasih mati dengan ini raja. Sesuai dengan perintah Raja Sumba Timur sana toh.
3: Oh, mari sudah. Ama jaga di dekat pintu situ, sementara beta yang akan coba cekik dia pu leher.
0: Kasihan itu raja. Jubai, Maleba deng Magajara cek kasih mati itu raja ko.
1: Karena Raja Sumba Barat waktu itu sone menyadari kalau ada bahaya yang mengancam di dekat dia. Jadi dia minum kopi santai-santai sa. Waktu dia mau ambil gelas ko mau minum, tiba-tiba prang.
4: Aduh, kenapa bisa seperti ini? Kenapa rasanya seperti ada yang mencekik leherku? Tolong!
0: Nah, dem pengawal datang tolong kok, Bai?
1: Karena waktu itu raja hanya sendiri sa di dalam kamar, maka dia pun pengawal dong sonde dengar kalau raja ada minta tolong. Tiba-tiba raja dengar ada dua orang tertawa di dia pun telinga sebelah kiri dan kanan.
5: Hahaha, matilah sekarang kau raja. Hahaha.
2: Ayo Maleba, lempar dia ke lantai.
4: Hei, siapa kalian? Ayo tunjukkan rupa kalian. Apa maksud kalian menyerangku?
2: Hahaha, kau tidak perlu tahu siapa kami. Kami ditugaskan untuk membunuhmu. Jika kau mati, maka selesai sudah tugas kami.
4: Kenapa? Kenapa kalian ingin membunuhku? Katakan, apa salahku pada kalian?
5: Kami ditugaskan oleh Raja Sumba Timur untuk membunuhmu, karena kamu telah berperang dengan mereka. Untuk itulah kami datang.
4: Jadi mereka diutus Raja Sumba Timur untuk membunuhku. Baiknya kubujuk mereka agar tidak membunuhku. Tunggu dulu saudaraku. Kita sebenarnya tidak saling bermusuhan, bukan? Kalian hanya utusan yang sebenarnya tidak mengerti perselisihan kami. Tunjukkan dulu rupa kalian, biar ku beri penjelasan terlebih dahulu.
0: Jubai, dong kasih tunjuk dong pun diri ko.
1: Iya. Habis itu dong dua dengan kesaktiannya menampakkan dong dua pung diri di hadapan raja.
5: Ini kami, utusan dari Raja Sumba Timur yang ditugaskan untuk membunuhmu.
2: Kau sudah melihat rupa kami. Sekarang bersiaplah. Kami akan membunuhmu dan membawa kepalamu sebagai bukti kepada Raja Sumba Timur.
4: Tunggu. Janganlah menginginkan nyawaku. Aku mengaku kalah dari rajamu, tapi tolong jangan cabut nyawaku. Rakyatku masih membutuhkanku. Sekarang, sebagai penanda perdamaian, aku berjanji akan menghentikan perang dengan Raja Sumba Timur. Dan untuk kalian, mintalah apa saja dariku sebagai ganti nyawaku. Kumohon, ampunilah saja aku.
5: Bagaimana saudaraku Majara? Apakah akan kita ampuni dia? Lagi pula, dia rela memberikan apa yang kita minta.
2: Baiklah, karena kami masih mempunyai belas kasihan. Kami tidak akan membunuhmu, wahai Raja Sumba Barat. Namun ada satu permintaan kami yang harus kau kabulkan.
4: Baik, katakan apa yang kalian mau.
5: Berikanlah kepada kami berdua masing-masing sebidang tanah, agar kami dapat tinggal dan menetap di sini bersama keturunan kami. Karena tidak mungkin kami kembali ke Sumba Timur tanpa membawa mayatmu. Kami akan dianggap sebagai pengkhianat. Dan juga, hentikanlah perang antara kalian Raja Sumba Timur dan Raja Sumba Barat, karena sesungguhnya kalian bersaudara.
0: Itu sajakah permintaan kalian? Jika demikian, baiklah, akan aku kabulkan. Aku akan berhenti berperang dengan saudaraku Raja Sumba Timur. Dan aku juga akan memberikan pada kalian masing-masing sebidang tanah yang paling baik di daerah ini untuk dapat kalian kuasai. Tanah itu juga sebagai penanda bahwa kalian tidak jadi mengambil nyawaku.
1: Akhirnya, setelah dengar Raja Sumba Barat pun sumpah, Maleba Negaratu dan Magajara sonde jadi bunuh itu raja. Dong dua juga dapat tanah yang paling baik di itu daerah, yang kemudian dikenal dengan sebutan Mude Kalenara, Kakola Pehuni Vega, yang artinya bahwa untuk mendapat tanah tersebut, dong dua hanya cukup meyakinkan orang, dalam hal ini raja, bahwa dong adalah orang sakti atau monepana. Padahal itu hanya spekulasi semata dari Magajara dan Maleba Negaratu.
0: Baik sudah ya, Bai. Don dua sande jadi bunuh itu Raja Sumba Barat.
1: Itu sudah ama. Jadi setelah beberapa waktu lamanya dong tengah di Sumba Barat, ju suatu hari Magajara minta izin di Maleba Negaratu untuk kembali pulang Pisabu, karena dia surindu tanah Hawu. Akhirnya Magajara pulang datang di Sabu, ko dia jadi pulodo atau tua adat liae di sana.
0: Nah, jadi dia kastengah Maleba Negaratu sendiri ko bai.
1: Owe opwe, dong dua supili jalan masing-masing, tapi intinya dong bahagia deng dong pun pilihan

0: Webaye.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua nanti di jam 9 atau di pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Jangan sampai kasih lewat karena setiap hari Kamis di jam 9 itu ada siaran berjaringan Korwil 6 ya, Pesona Budaya Flobomora, RRI Kupang, ND, dan juga Atambua. Jadi jangan sampai kasih lewat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua karena ada informasi-informasi mengenai Kota Budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur, baik itu dari RRI ND sendiri, dari RRI Atambua, dan juga dari RRI Kupang. Ya, untuk itu pantau terus Perempat FM Suara Budaya NTT.

Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Pesona Budaya Floba Mora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6. Disiarkan Pro 4 RRI Kupang, Pro 1 RRI ND, dan Pro 1 RRI Atambua.

0: Pesona Budaya Flobamora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Selamat malam pendengar Korwil 6, apa kabar? Kembali kita berjumpa di hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Bersama saya Daten Raja Habad dalam acara Pesona Budaya Flobamora, siaran berjaringan RRI Kupang, Ende, dan Atambua. Seperti biasa, Pesona Budaya Flobamora akan menghadirkan rangkaian informasi mengenai pesona kekayaan adat istiadat dari masyarakat Nusa Tenggara Timur. Nah, dari RRI Atambua ternyata akan menghadirkan Fohon Hare Suku Mata Besi Belu bersama rekan Epimau, dan narasumbernya itu nanti bersama dengan Romo Patris Sixtus Bere, salah seorang pemerhati tradisi dan budaya Belu. Kemudian dari RRI ND akan menghadirkan tradisi Kanggua, tradisi Kanggua Uwi dalam masyarakat Tanah Zozo bersama rekan Christine Senda, dan narasumbernya itu akan bersama dengan Agustinus Ragawara, ya, selaku pemangku adat Persekutuan Adat dan Budaya Tanah Zozo. Sedangkan dari RRI Kupang sendiri, ya, akan menghadirkan tradisi minta hujan dalam masyarakat Saburejua bersama rekan Rogana Hak, dan narasumbernya itu nanti bersama dengan Ibu Inang Ngefak Barapa sebagai pemerhati budaya Sabu. Pernah membayangkan seperti apa sebuah tradisi yang diwariskan turun-temurun tetapi tetap lestari di tengah perubahan zaman dan menjadi wujud syukur masyarakat kepada Sang Pencipta serta para leluhur? Penasaran dengan keunikan prosesi adat yang masih dijaga dengan penuh hormat oleh masyarakat suku Mata Besi di Kabupaten Belu? Langsung saja pada kesempatan pertama ini, kita akan mendengarkan cerita bertajuk Fohon Hare Suku Mata Besi Belu yang disampaikan oleh rekan Epimau dari RRI Atambua.

0: Salam jumpa pendengar, salam budaya. Cuplikan lantunan tadi dilakukan saat prosesi adat Pohon Harek, suku Matabesi Belu yang akan kita bahas edisi hari ini. Pendengar, secara garis besar, ritual ini digambarkan sebagai prosesi syukuran adat makan baru bagi suku Matabesi, salah satu suku di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pohon dalam bahasa Tetun diartikan atas atau awal, sedangkan hare berarti padi. Dalam hal ini, yang ditanam suku Matabesi di Belu adalah padi ladang. Prosesi tahunan ini masih tetap dijaga dan dilestarikan warga sukunya hingga sekarang. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang Pohon Hare suku Matabesi Belu, kami ajak Anda ikuti cuplikan perbincangan Yanti Kima bersama RD Patris Siktus Bere, pemerhati tradisi dan budaya Belu.
1: Ritual pohon atau raih pohon cara panen tahunan. Baik, memang kegiatan ini adalah kegiatan yang terjadi di Kampung Adat Matabesi di Kelurahan Umanen dan menjadi kegiatan rutin tahunan di musim panas, jadi bulan-bulan Juni atau Juli sesuai dengan kesepakatan kalender tahunan masyarakat adat untuk masyarakat yang menjadi anggota suku. Tetapi karena kita ini makhluk sosial, kita ini adalah orang yang tidak hidup sendiri di dalam masyarakat, maka acara ini boleh saja diikuti karena mungkin ada beberapa orang yang mau pergi untuk mungkin sekedar relaksasi atau mengunjungi kampung atau sekedar melihat-lihatlah di Kampung Adat Matabesi yang sebenarnya bisa menawarkan banyak hal di sana. Kegiatan ritual panen atau pohon ini sebenarnya merupakan boleh dibilang puncak siklus masyarakat agraris itu setelah melewati satu tahapan pengolahan, kemudian pengolahan kebun ya maksud saya, pengolahan kebun tahun kemarin, kemudian diikuti dengan ritual-ritual seperti minggah hujan, hama dan lain-lain, beragam ritual yang sudah terjadi sebelum itu. Maka di puncak siklus ini adalah panen. Sesudah panen, tentu saja makanan yang baru saja dipanen itu masih bersifat dalam tanda kutip tabu ya, belum dimakan dalam masyarakat agraris. Yeah. Nah, setelah raih pohon itu kemudian makanan itu sudah boleh dimakan, artinya dalam bahasa Tetun itu mis. Mis itu artinya sudah tidak lagi haram tapi halal untuk dimakan, seperti itu. Waalaikumsalam.
0: Menurut penuturan Romo Siktus, secara universal ritual dimaksud juga bukan sekedar seremonial atau syukuran saja atas hasil panen, namun lebih kepada cara leluhurnya menjaga keseimbangan dalam menjalani kehidupan di masa lampau, bahkan di masa yang akan datang.
1: Nah, dalam bahasa Tetun, upacara itu disebut dengan raih pohon. Raih pohon itu artinya panen perdana. Jadi buah pertama itu atau hasil perdana itu yang dipersembahkan. Yang kepada siapa? Kepada Tuhan. Kemudian dikembalikan lagi bahwa kita tidak hidup sendiri ya di dunia ini. Kita ada Tuhan, ada wujud tertinggi, ada leluhur yang menyertai kita punya pekerjaan. Dan kemudian ketika kita lahir dan datang di dunia ini, kita sudah ada alam yang menjadi tempat hidup kita, tempat kita bercocok tanam dan bisa menghasilkan makanan untuk kita. Dan makanan itu, makanan perdana itu, makanan yang baik, buah sulung panenan pertama itu harus dipersembahkan lagi untuk menjaga keseimbangan sebagaimana tadi dalam pengantar yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi.
2: Baik, Romo, berarti tradisi raih pohon ini memang penting atau memang keharusan begitu untuk dilaksanakan begitu ya?
1: Itu kalau saya bilang keharusan ya bisa, ini kan kewajiban tahunan ya, jadi dalam masyarakat agraris itu kan ada sejumlah ritual, ada tradisi, macam-macam ya yang terhubung dengan alam, adat istiadat dan lain-lain. Nah, tadi saya bilang puncak dari siklus agraris masyarakat tradisional itu adalah panen dan perayaan makan atau memberikan buah sulung dari hasil itu menjadi satu kewajiban atau tadi dikatakan keharusan, tapi menurut saya itu sebuah kewajiban moral dari masyarakat, dari kita sebagai bagian dari alam untuk menjaga keseimbangan sekaligus semacam mengikat persaudaraan bahwa berkat itu, berkat yang kita dapat dalam bentuk panen yang baik itu pasti akan diberikan lagi di tahun-tahun yang akan datang. Maka yang hubungan itu perlu dijaga.
2: Baik, berarti ada hubungan ya antara tradisi Raifon ini dengan penghormatan terhadap leluhur begitu ya dalam budaya Matabesi.
1: Betul, betul. Jadi manusia itu dengan merawat tanah, dengan menghormati Tuhan, ya, menghormati langit, ya, yang memberikan hujan, kemudian tanah yang memberikan buah. Manusia balas dengan apa? Manusia membalas dengan persembahan. Manusia membalas dengan persembahan yang bisa menjaga keseimbangan. Setelah kita meminta, kalau dia menerima, berarti dia juga harus memberi dong, seperti itu.
0: Dalam pelaksanaan ritual ini, kata Romo Siktus, warga suku mempersembahkan hasil panen berupa padi ladang atau hare, kemudian memberi sesaji kepada leluhurnya. Dikisahkan Romo Siktus, binatang kurban dalam ritual ini mayoritas digunakan ayam. Dan dalam ritual ini, warga suku juga menyampaikan doa dengan bahasa adat untuk meminta berkat, tuntunan, dan perlindungan dari Tuhan untuk kehidupan warga suku di hari-hari selanjutnya atau disebut meminta mata malirin. Segala doa dan permohonan itu akan tergambar secara simbolis lewat hati hewan kurban yang akan dilihat atau dalam bahasa lokal disebut lenokuan. Hal ini akan dilakukan oleh tua adat. Dan di momen ini, tetua adat melihat atau meramal juga memprediksi apa yang bakal terjadi di hari-hari selanjutnya. Seperti ramalan hidup, hasil panen, hubungan relasi ke dalam dan bahkan keluar, termasuk tantangan bagi anggota suku ke depannya. Ritual dimaksud, menurut Romo Siktus, juga bisa sebagai momentum rekonsiliasi antara sesama anggota suku yang mungkin sebelumnya terjadi cekcok. Di saat itu, bisa mendamaikan kembali hubungan yang sempat terputus atau retak. Ini salah satu nilai sosial Raifohon yang mesti dijaga dan dilestarikan oleh pewarisnya.
2: Baik, Romo, mungkin bisa disampaikan juga untuk tahapan pelaksanaan tradisi Raifohon ini dari awal sampai akhirnya seperti apa?
1: Oke, baik. Jadi satu ritual yang baik itu tentu datang dari satu persiapan yang baik. Persiapan itu boleh dikatakan dari awal ketika kita mengolah tanah, membiarkan tanah itu menumbuhkan hasil. Jadi persiapan sebenarnya sudah dimulai dari situ, dengan mempersiapkan lahan, mempersiapkan bibit yang baik, mempersiapkan anti hama. Kemudian setelah hal itu jadi dalam konteks masyarakat di Timor, persiapan sudah dimulai sebenarnya dari situ, dan tidak saatnya di musim panen, ya, orang-orang tua atau para pemangku adat itu kemudian duduk dan menentukan kira-kira hari, tanggal, waktu yang pas untuk menentukan upacara itu seperti apa. Sesudah itu, kemudian dibuatlah serangkaian persiapan, termasuk mempersiapkan bahan-bahan yang perlu atau binatang korban yang perlu, bahan-bahan hasil panen, dan panen yang dimaksud untuk masyarakat Amatris itu adalah panen padi ladang. Memang sejauh mata memandang, ya, dan pengalaman kita berjalan-jalan di sekeliling, tidak lagi banyak orang yang hidup dari dunia pertanian. Ya, tetapi bahwa beberapa orang masih mempertahankan tradisi itu dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan tradisi. Jadi padi ladang yang sudah dipanen itu kemudian dikumpulkan, kemudian dibawa ke kampung adat dan oleh orang-orang tertentu H-1 itu mulai dipersiapkan. Jadi padinya mulai ditumbuk di lesung tradisional. Kemudian waktu dia mengerjakan itu, dia tidak boleh diganggu karena dia sudah masuk dalam rangkaian atau tahapan ritus. Jadi beberapa wanita yang berusia tua anggota suku, dia kemudian akan mempersiapkan makanan padi tradisional tadi dalam bentuk padi arerai mara, kemudian ditumbuk, kemudian ditapis, dan mulai memasuki persiapan berikut, yaitu meletakkan apa yang tadi sudah dipersiapkan itu di tiang agung rumah, ya, kemudian menanti acara itu nanti akan dilakukan oleh ketua, ya, kaum pria biasanya, ya, yang menjadi pendoa, yang menjalankan ritual dengan rangkaian seperti itu di dalam masyarakat Arab, dengan sejumlah doa, dengan sejumlah persembahan dan lain-lain. Nah, kemudian esoknya nanti akan berdatangan anggota-anggota suku dari berbagai tempat. Mereka itu diundang atau diberitahu bahwa kita akan ada kegiatan perayaan, dan mereka itu pasti besok akan datang membawa mereka punya apa istilahnya, persembahan masing-masing, ya, beras, ya, padi, kemudian dibawa serta juga ini satu ekor ayam, mungkin satu keluarga atau mungkin bisa per orang. Kemudian ayam itu kemudian nanti akan dipersembahkan, disembeli, kemudian mereka melihat nasib seperti itu, kira-kira apa yang akan terjadi di masa depan.
0: Pendengar, seiring dengan perkembangan yang kian pesat, tidak tertutup kemungkinan ke depan kampung adat Matebesi ini menjadi salah satu kampung adat yang eksis di tengah wilayah kota Atambua, Kabupaten Belu. Namun, masih menurut Romo Siktus, sebagai kampung adat yang berada di wilayah kota, memang memiliki tantangan bagi warga suku dalam mempertahankan eksistensi kampung adat ini di tengah arus perkembangan yang begitu cepat.
2: Baik Romo, itu adalah tantangan terbesar begitu ya. Menjaga dan melestarikan ribuan ratusan tradisi yang ada di Kabupaten Belu, termasuk tradisi Raifohon ini begitu ya. Apa harapan Romo terhadap generasi muda di Kabupaten Belu, khususnya suku Matebesi nih, generasi muda suku Matebesi, supaya mereka terus menjaga dan mewariskan tradisi Raifohon ini kepada generasi berikutnya?
1: Kita tentu punya harapan yang baik. Harapan yang baik itu datang dari kegiatan yang terus berlangsung. Itu perlu dipersiapkan dengan baik supaya generasi muda tahu bahwa, atau generasi-generasi sekarang tahu bahwa memang generasi sebelumnya itu punya niat baik untuk mempertahankan itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, supaya ritual, tradisi, adat istiadat, pengetahuan-pengetahuan itu terus berlanjut, ya, itu kita harus juga melindungi dan melestarikan cagar budaya. Yang saya masukkan dengan cagar budaya adalah benda-benda, kemudian bangunan, struktur, situs, dan kawasan budaya yang orang tidak akan lagi bicara bahasa Tetun, orang tidak akan lagi misalnya menggunakan anyaman, atau orang tidak akan lagi mengenal tradisi tertentu kalau memang masyarakat pendukung atau ekosistem pendukung itu tidak ada, hilang. Misalnya kampung adatnya hilang, kampung tradisionalnya hilang, dengan sendirinya barang-barang yang lain itu pasti akan hilang dengan sendirinya. Seperti itu. Mohon supaya pemerintah menjaga dan melestarikan itu dengan memberikan support dan dukungan. Kalau seperti itu tetap ada, berarti tradisi tidak akan hilang itu.
2: Baik Romo, terima kasih banyak untuk apa yang disampaikan. Semoga masyarakat, khususnya generasi muda ya, mereka semakin bangga begitu terhadap warisan budaya leluhur, dan tentu harus ikut aktif begitu untuk melestarikannya supaya tidak punah.
1: Betul sekali, dan terima kasih untuk RRI yang terus memantau dan terus membantu melestarikan ingatan, tradisi, dan budaya Belu.
0: Perkembangan pembangunan kota bisa saja menggilas keberadaan kampung adat ini jika tidak diatur secara baik dan dilindungi generasi sukunya bersama pemerintah. Demikian kebersamaan untuk edisi hari ini. Saya Epi Mau, mewakili tim dan kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih, sampai jumpa.
3: Pesona Budaya Flobamora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
4: Baik pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan bersama mengenai Fohon Hare Suku Matebesi Belu dan prosesi syukur adat Fohon Hare Suku Matebesi di Belu. Ternyata mengajarkan bahwa setiap hasil panen bukan sekedar berkah untuk dinikmati, tetapi juga anugerah yang patut disyukuri bersama. Di balik setiap ritual tersimpan nilai penghormatan kepada leluhur, rasa syukur kepada sang pencipta, serta semangat menjaga kebersamaan dan kelestarian budaya agar tetap hidup hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya dari RRI Atambua, kita akan menuju ke rekan-rekan di RRI ND yang akan menceritakan kepada kita semua tentang tradisi Kanggua Uwi dalam masyarakat Tanah Zozo bersama rekan Christine Stenda dari RRI ND.

0: Salam budaya untuk Anda semuanya. Pada kesempatan kali ini pendengar, kita akan mengangkat topik tradisi Kangua Uwi sebagai wujud kearifan lokal masyarakat Tanah Zozo. Di tengah perkembangan zaman, masihkah tradisi leluhur memiliki makna bagi kehidupan masyarakat saat ini? Untuk membahasnya, kami sudah bersama Bapak Agustinus Ragawara sebagai pemangku adat Persekutuan Adat dan Budaya Tanah Zozo. Tradisi ini seperti apa nih Pak? Bisa dijelaskan terkait dengan Kangua Uwi ini?
1: Kangua Uwi memang sebagai tradisi yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kami secara turun-temurun hingga saat ini yang kami lanjutkan ini. Kegiatan ini sebetulnya sebagai kegiatan dari kearifan lokal yang ada di masyarakat Tanah Zozo, yaitu Kangua Uwi. Itu yang mempunyai garis keturunan ikatan persaudaraan yang sama yang ditetapkan oleh para leluhur kami, Bu, dalam wilayah kami masing-masing.
0: Kangua Uwi ini sebenarnya artinya seperti apa nih?
1: Kangua itu ibaratnya pire, semacam pemali atau larangan-larangan yang perlu diikuti oleh kami generasi-generasi sampai saat ini. Kangua ini punya tujuan. Yang pertamanya sebagai ucapan syukur tahunan atas hasil kerja kami atau hasil usaha kegiatan kami sebagai petani di kebun ataupun di usaha-usaha lain dalam setahun. Terima kasih kepada Tuhan atau Ngai Dewa dan juga kepada leluhur kami yang sudah meninggal. Kedua, Kangua ini mengikat tali persaudaraan serta kerukunan di antara wilayah Tanah Zozo ini. Uwi menjadi lambang sebagai lambang untuk Kangua ini. Jadi ubi ditumbuh jadi satu pohon, tapi banyak dia punya cabang-cabangnya atau ranting-rantingnya. Supaya jangan terputus dari hubungan persaudaraan atau hubungan kekeluargaan antara kami semua, baik yang ada di daerah sendiri di Tanah Zozo maupun di luar dari wilayah-wilayah yang kami diami ini. Yang ketiga, menjaga ketertiban atau keamanan, keharmonisan dalam keluarga kami sendiri, hidup rukunnya, itu harus diutamakan, terlebih-lebih di kedamaian di antara kami semua.
0: Untuk prosesnya seperti apa nih Pak Agus?
1: Prosesnya kami terdiri dari 5 gua. Dari 5 gua itu ada gua pertamanya dari Gua Kepi, yang kedua wilayah Ndakutere, yang ketiga di Raja Wawo, yang keempat di Tanari, yang kelima di Nirombo, sebagian dari wilayah Tanah Zozo itu. Gua ini memang sedikit unik untuk prosesnya itu setiap masyarakat harus diwajibkan dalam boro-boronya itu, itu disediakan harus tanam ubi, dipastikan harus besar ya. Di luar dari ubi itu ada juga padi, jagung, ubi kayu, kelapa, dan tanaman lainnya, para makanan yang ada di wilayah itu semua dipakai, termasuk tanaman-tanaman perkebunan. Yang kedua, setelah itu pada waktunya sudah ditetapkan setiap bulan Juli dari tanggal 1 sampai tanggal 15 itu dari 5 gua itu harus dilaksanakan mulai dari Kepi tanggal 1. Ujungnya kami di wilayah yang paling terakhir itu di tanggal belasan, di tanggal 14 atau 15. Dari setiap langkah 3 hari. Dalam memasuki di rumah adat itu ubi tadi yang sudah kita siapkan harus kita bawa ke tubuh musuh. Ke tubuh musuh untuk persiapan pengantaran ke rumah gua atau rumah adat itu sendiri. Setelah waktunya sudah ditetapkan setiap jam 6 sore itu ubi itu sudah berada di tubuh musuh. Untuk pengantarannya itu nanti di jam 12 sudah kita antar dari tubuh musuh ke rumah adat di rumah gua. Tapi prosesnya itu berjalan. Jadi ada beberapa tahapan. Yang pertama, persiapan ubi tadi yang ada di tubuh musuh. Yang kedua, setelah jam 7, semua anggota gua itu sudah berada di lokasi rumah adat untuk persiapan penyambutan ubi tadi bersama proses yang lain. Itu dilanjutkan pada jam 7, kita melakukan permandian. Ya, kita mandi, pakai mandi air di seluruh keluarga yang istilah ada sara reko, luka sara atau kemasara, kita sudah salah langkah atau salah melakukan sesuatu yang bertentangan, itu harus dimandi pertobatan itu. Setelah jam 8 dilanjutkan dengan kegiatan yang mendukung untuk proses persiapan memasuk ke kuil itu sampai jam 12 tadi disuguhkan dengan kari bersama. Itu selama kita menunggu masih masa prosesi pengantaran dari tubuh musuh kuil itu menyambut sang raja yang masuk ke rumah gua. Jam 12 tepat ibu, itu kita melanjutkan pengantaran kuil itu memasuk ke rumah hadap dari tubuh musuh. Nah itu diiringi dengan gong. Itu gong itu nyanyian rata adat yang mengiringi sang raja yang masuk ke rumah adat. Setelah masuk ke rumah adat baru dilanjutkan dengan gawi bersama lagi sampai pelaku-pelaku proses kui itu sampai masuk ke rumah gua. Langsung rumah gua itu ditutup, tidak boleh satu orang pun, siapapun tidak boleh masuk. Itu acaranya sudah sakral. Itu mereka langsung melakukan pemberian makan leluhur dan Tuhan sendiri. Istilah kita orang Ende bilang kita tidak tahu patika nggak dewa muka jo. Ya, mereka khusus mereka 10 orang itu. Setelah makan itu paginya kita yang lain tamu undangan maupun yang lain yang ikut ambil partisipasi dalam kanggua itu kita baru makan. Makan bersama.
0: Telah dilaksanakan tradisi Kanggua Uwi ini. Apakah ada larangan-larangan selama beberapa hari tidak melakukan aktivitas atau seperti apa?
1: Ya. Memang ini sudah ditetapkan dari nenek moyang kita bahwa ada sanksi-sanksinya. Banyak kegiatan itu yang orang tidak tahu mungkin sembarang bisa membahayakan jiwa. Acaranya itu cukup sakral sekali. Apabila setiap Kanggua Uwi, pertama, bagi kami pemangku-pemangku tidak melakukan kanggua kuwi itu diberi denda. Denda bagi kami pemangku-pemangku itu bisa didendai dengan babi besar satu ekor. Beras itu berupa istilahnya bahasa Endenya aret turumara tuak, oke, dan kelengkapan-kelengkapan lainnya. Bagi orang yang tidak ada dalam gua, umpamanya orang luar yang mau ingin tahu, itu ada larangan-larangannya. Itu tidak boleh masuk selama 3 hari dalam kampung gua itu. Kalau apabila dilanggar, itu diberi denda juga berupa hewan tadi. Macam kita orang Katolik, nah kita bisa pakai darah babi, pakai babi. Atau orang Islam bisa pikat kambing atau ayam. Itu kita bisa lakukan. Tapi kalau orang ambil partisipasi dan dia masuk ikut ambil bagian, tapi sudah diketahui atau mengetahui, memberitahu kepada pemangku adat, itu biar orang luar bisa diizinkan untuk ambil partisipasi itu. Selama 3 hari, waktunya di kampung itu tidak boleh melakukan aktivitas lain di luar. Macam kita mau berangkat ke luar atau apa, tidak boleh. Selama 3 hari. Itu harus berada di kampung gua itu. Jadi kami orang pemangku harus 3 hari itu baru bisa kita keluar daerah atau kemana. Dan orang luar tidak boleh masuk juga selama 3 hari itu. Kalau orang yang belum terdaftar di dalam gua itu, atau orang yang tidak memberitahu kepada pemangku adat itu, biasanya setiap tahun kami sampaikan larangan-larangannya.
0: Pak Agus, nilai-nilai apa nih yang terkandung dalam tradisi Kanggua Uwi ini?
1: Nilai-nilainya itu kepercamaan, mungkin ikatan persaudaraan itu yang paling nilai utama itu, Bu. Gotong royongnya, membantu sesama, termasuk Faivaru anak kalau. Harus dibantu sama-sama, jangan melihat orang itu susah saja, tapi kita tidak saling membantu, itu mungkin nilai itu. Itu kebersamaan dalam kampung itu. Apa saling mengasihi sebagai saudara maupun orang luar itu tunjukkan dulu itu nilai-nilai itu.
0: Pak Agus, di era modern saat ini ya tentu ada tantangan terbesar dalam menjaga tradisi Kanggua Uwi ini. Apa yang harus dilakukan dan juga tantangan terbesar yang dihadapi seperti apa nih?
1: Memang betul benar sekali ini. Tantangan ini luar biasa ini di era modern ini, Bu. Sangat terpengaruh sekali situasi sekarang atau zaman-zaman ini. Karena orang melihat tentu yang gampang saja, yang mudah, yang instan, yang prosesnya seperti yang diwariskan oleh leluhur kita, tentu zamannya begitu, bagi ya? Orang muda. Pertama itu situasi hidup di sosial masyarakatnya, Bu. Berat bagi zaman sekarang, orang lebih senang pakai budaya luar daripada budaya yang ada di kita. Mungkin saya lebih fokuskan pada orang muda supaya jangan lupa budaya yang ada di lokal kita. Itu yang paling berat itu untuk generasi-generasi muda di zaman sekarang. Orang lebih suka yang gampang saja daripada prosesnya itu yang terlalu panjang. Mungkin bagi orang-orang muda, kalau kita orang ya sudah tua ini, kita masih bagus lah, kita masih mengikuti.
0: Apa yang menjadi harapan Bapak bagi masa depan tradisi Kang Gua Uwi ini dan juga budaya Tanah Roro, serta pesan Bapak kepada masyarakat dan anak muda sebagai penerus tradisi ini?
1: Harapan yang dari hati generasi muda, jangan lupa warisan adat dan budaya sampaikan dari orang tua atau dari leluhur kita, dari moyang kita kepada kita ini. Kita harus lanjutkan kegiatan ini, karena kegiatan ini memberi kita semacam budi pekerti yang baik. Sopan satunya, etikanya itu sudah terajar semua dalam Gua Uwi itu sendiri. Tingkah laku atau perbuatan kita yang kurang menyenangkan banyak orang mungkin dilarang kita lakukan itu dari Kang Gua itu sendiri. Karena kita sudah dilatih dalam gua itu supaya ke depannya daerah kita semakin aman, tertib, damai.
0: Kang Gua Uwi bukan sekedar tradisi, tetapi juga menjadi pengingat akan pentingnya rasa syukur, persaudaraan, gotong royong, serta penghormatan terhadap warisan budaya. Semoga nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya terus hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang. Saya Kristen Senda, pamit undur diri, selamat malam dan salam budaya, sampai jumpa.

0: Sana Budaya Flobamora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Baik, pendengar Korwil 6, demikian rekan dari RRI ND sudah berbagi dengan kita semua mengenai tradisi Kanggua Uwi dalam masyarakat Tanazozo. Ya, melalui tradisi Kanggua Uwi dalam masyarakat Tanazozo, ternyata menjadi cerminan juga ya, cerminan kearifan lokal yang mengajarkan rasa syukur, kebersamaan, dan penghormatan terhadap alam sebagai sumber kehidupan. Di tengah perkembangan zaman, tradisi ini membuktikan bahwa nilai-nilai budaya tetap memiliki peran penting dalam memperkuat identitas masyarakat sekaligus menjaga warisan leluhur agar terus hidup. Ya, pendengar Korwil 6, di segmen terakhir Pesona Budaya Flobamora malam ini kita akan menyimak sebuah sajian menarik produksi RRI Kupang yang menghadirkan topik bertajuk tradisi minta hujan dalam masyarakat Caburejua. Ritual ini menyimpan makna yang mendalam di mana bahasa tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga diyakini memiliki kekuatan simbolis dan spiritual dalam kehidupan masyarakat adat. Seperti apa tradisi tersebut? Mari kita simak bersama sajian berikut ini.
2: Pendengar, kali ini kami dari RRI Kupang menghadirkan sebuah kisah tentang tradisi ritus minta hujan dalam masyarakat Caburejua. Jadi, dohau dapat berarti orang atau manusia hau. Orang Sabu pada umumnya adalah orang-orang yang memegang teguh adat istiadat nenek moyang mereka dalam perjalanan hidupnya. Orang Sabu atau masyarakat Sabu terkenal lekat dengan berbagai ritus atau doa yang selalu dipanjatkan kepada Yang Maha Kuasa sejak dilahirkan sampai meninggal dunia. Hal ini dituturkan oleh Ibu Ina Ngefak Barapa, seorang pemerhati budaya Caburejua. Berikut penjelasannya.
3: Kalau berbicara tentang ritus dalam masyarakat Sabu, saya pernah membaca sebuah tulisan bahwa masyarakat Sabu adalah negeri para dewa. Ya, jadi seluruh kehidupan mereka selalu berhubungan dengan aspek keagamaan. Selalu ada ritus, selalu ada doa, selalu ada persembahan. Tidak ada kegiatan apapun dari lahir sampai mati yang tidak diwarnai dengan ritus sebagai bentuk bahwa mereka mengucap syukur atau memohon kepada Dia yang memberikan hidup, pekerjaan dalam seluruh keseharian mereka.
2: Mata pencarian utama orang Sabu bersumber pada pertanian dan juga penyadap lontar, karena inilah kemudian muncul ritus minta hujan dalam masyarakat Caburejua.
3: Ritus minta hujan itu sebenarnya bagian dari ritus pertanian dalam masyarakat Sabu. Pertanian itu luas, beternak, nelayan. Dan pertanian juga dibagi dua, pertanian di musim hujan, terutama ladang, dan pertanian di musim panas, yaitu lontar. Dan kalau di musim hujan mereka minta hujan untuk ladang, tapi ketika mereka memasuki masa kering atau apa pekerjaan pertanian di musim kering, yaitu menyadap lontar, bukan hujan yang mereka minta, tapi justru panas. Jadi bukan lagi doa minta hujan, tapi justru panas yang diminta oleh mereka. Kenapa panas? Ya, karena panas itu menjadi kondisi yang diharapkan untuk air nira semakin limpah-limpah. Ya. Kalau awan dan hujan sedikit pun akan mempengaruhi kualitas dan juga distribusi dari nira itu sendiri. Ya. Jadi ritus itu banyak, dari lahir sampai mati, apapun pekerjaan mereka, bahkan memetik daun pewarna, tenunan saja itu ada doanya, ada ritusnya, ada acaranya. Jadi bagi mereka tidak ada satu yang kebetulan, semuanya dihayati sebagai pemberian dan meminta kepada Dia kekuatan untuk melakukan.
2: Menurut Ibu Ina, ritus minta hujan ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu. Ritus minta hujan dalam masyarakat Caburejua, seperti yang dituturkan oleh Ibu Ina, diatur terlebih dahulu dalam kalender adat yang berlaku dalam masyarakat Caburejua.
3: Dalam setiap budaya, pada konteksnya, terutama NTT ya, memahami hujan itu merupakan kebutuhan utama bagi bumi dan isinya, dan masyarakat kita, leluhur kita menghayati itu. Dan bagi kita juga sampai hari ini, pendidikan, fasilitas, teknologi lebih canggih, tapi kita masih merasakan bahwa hujan itu belum bisa dikendalikan, dibuat oleh manusia. Nah, masyarakat Sabu, tradisional Sabu atau Caburejua, di mana kondisi masa kering lebih panjang dari musim hujan itu, mereka menyadari bahwa kebutuhan akan air ditempatkan dalam ritus pertanian di musim hujan dan juga pertanian musim kemarau, musim panas. Sebab saya lihat misalnya dalam kalender Sabu, ada dua bulan ditetapkan itu menjadi bulan berhubungan dengan air, dengan hujan. Jadi misalnya, baru kilila, ilai, artinya bulan menanti hujan, menanti air. Dan itu pada bulan November, Desember, yang hari ini sampai saat ini belum terjadi. Iya. Dan yang kedua, ada bulan mencari air, itu pada September dan Oktober. Jadi kita tahu bahwa ternyata tradisi kali sumur di daerah yang lain itu dianggap tabu, menggali bumi, melubangi tanah mencari air itu tabu, karena memang kondisi tanah mereka memang air itu terpencar keluar dari dalam tanah. Tapi di Sabu justru menggali sumur itu kearifan yang sudah jauh dikenal oleh mereka, karena memang kondisi itu mendorong mereka, kekurangan itu membuat mereka arif untuk mencari air. Bagi mereka air itu sangat penting. Dan ketika saya membaca kalender pertanian mereka, kalender adat Sabu, ternyata ada dua bulan ditetapkan sebagai bulan air. Bulan meminta hujan untuk pertanian basah, ladang, dan bulan mencari air. Jadi sumur-sumur yang ada itu digali lagi, dibersihkan lagi. Jadi ada bulan tertentu untuk membersihkan sumur dan juga untuk menggalinya lebih dalam supaya mata air itu semakin banyak, ya. Kadang-kadang mereka, saya ingat dulu, melepaskan belut untuk mencari mata-mata air, ya. Jadi tradisi gali sumur itu bagi Sabu jauh sebelum orang kenal sumur di mana-mana. Percakapan saya dengan salah seorang keturunan dari Raja Dengka, ketika saya ke Rote, saya lihat karena di Dengka selalu ada sumur di setiap rumah, ya. Dan bagi saya itu hal yang aneh, karena di seluruh Rote tidak ada seperti itu, dan ada terasering-terasering. Dan ketika saya bertanya salah satu keturunan Raja Dengka, nampaknya pada periode tertentu mereka mengirim orang-orang dari sana untuk ke Sabu dan juga dari Sabu untuk datang kali sumur. Jadi mereka saling menukar kearifan.
2: Ritus panggil atau minta hujan dalam masyarakat Sabu Raijua biasanya dilakukan oleh Ketua Dewan Majelis Moneama yang bernama Deo Rai.
3: Ritus panggil hujan ini, sebagaimana saya katakan tadi, itu diatur dalam kalender masyarakat, ya, kalender adat Sabu, dan itu menjadi bahagian dan tanggung jawab dari pemerintah. Pemerintah adat yang disebut Majelis Moneama. Kita tahu pemerintahan adat di Sabu pemerintahan yang kolektif, kolegial. Jadi kekuasaan tidak di tangan satu orang, tetapi di tangan kemajelisan. Ketika Belanda masuk lalu memperkenalkan kekuasaan tunggal itu, dan dia mencopot salah satu jabatan dari Dewan Kepemimpinan Adat Moneama itu, yaitu Pulodo, Dewa Matahari itu, menjadi raja atau duae. Douai artinya yang pemimpin masyarakat. Dan sebenarnya raja itu dalam pengertian itu adalah sesuatu yang diadopsi atau ditambahkan, diperkenalkan oleh Belanda untuk menjadi teman baginya. Dan karena itu dipisahkan, dewan pemerintahan adat yang asli itu hanya mengurus upacara, dan orang yang dipilih oleh Belanda itu dia memimpin orang. Jadi ada dua kepemimpinan, ya, jadi kacau. Dan kita mengenal raja, sebenarnya di Sabu tidak mengenal raja. Raja itu adalah, ya, kalau boleh dikatakan agak kasar, ya, kaki tangan Belanda.

0: Ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh masyarakat Saburai Jua sebelum Deurai ini memohon hujan turun di tanah mereka, seperti dijelaskan Ibu Ina.
1: Jadi Dewan Moneama ini terdiri dari beberapa orang yang memangku tiap-tiap jabatan. Deurai itu adalah ketua dewan itu, dan Deurai bertugas untuk kesejahteraan di musim hujan, dan dialah yang bertanggung jawab sekaligus untuk meminta, memohon dan memimpin upacara, memimpin ritus untuk kesuburan, kelimpahan panen makanan di musim hujan itu, termasuk untuk dia meminta doa hujan, tugasnya itu.
0: Menurut Ibu Ina, ada beberapa hal yang mesti dipersiapkan terlebih dahulu sebelum upacara bersiladang dilakukan.
1: Yang pertama tuh upacara bersiladang. Ini upacara bersiladang merupakan pekerjaan pertama untuk mereka mempersiapkan pekerjaan dan musim tanam di musim hujan itu. Dan pekerjaan ini ditandai dengan penamaan bulan yang disebut Weru Kilila Ilai. Ji itu dari kata ji atau hujan, iya. Dan tahapan kerja yang pertama adalah mempersiapkan membersih ladang. Pertama, Deo akan memimpin upacara yang ditandai di rumah jabatan Deurai, di mana istri Deurai akan menurunkan seluruh perlengkapan pertanian dari tempatnya, dari loteng. Dan loteng adalah bagian perempuan, dan alat-alat pertanian ini disimpan di ruang perempuan. Istrinya akan menurunkan alat-alat pertanian itu, lalu Deurai suaminya akan mengadakan semacam ritus supaya alat-alat ini dapat menolong mereka ketika dipakai untuk berhadapan dengan tanah, dengan batu, mereka kuat dan seterusnya. Karena kita tahu pada waktu itu mendapat besi itu susah, ya, alat pertanian itu kan masih tradisional, luar biasa. Jadi kalau mereka mendapatkan alat seperti itu, memang dijaga luar biasa dan dimasukkan sebagai bagian dari ritus pertanian.
0: Ayam hitam yang dipakai dalam upacara bersih ladang tersebut punya makna yang sakral, yaitu melambangkan kegelapan atau awan gelap yang menandakan akan turun hujan.
1: Sebelum upacara dimulai, yang dipersiapkan oleh Beni Deo yaitu tempurung kelapa, 2-3 wadah dari haik yang kecil yang disebut haba. Haba itu 3 buah untuk mengisi air gula. Lalu tempurung untuk bahan bakar, kumpulkan dan dibakar oleh Deurai yaitu suaminya menjadi arang. Dan setelah alat-alat pertanian diturunkan oleh istrinya dari loteng bagian perempuan, dan dia akan menyerahkan barang-barang itu kepada suaminya sebagai pimpinan atau ketua dewan, maka alat-alat seperti dulu belum ada cangkul, ya, masih yang besi yang ceper, ya, orang Sawulan pengo'o. Jadi cangkul masih susah pada waktu itu. Jadi alat-alat itu dibakar di atas arang tempurung. Setelah sudah merah, lalu diangkat oleh Deurai, lalu disiram dengan air. Gula tadi. Jadi sebenarnya itu juga untuk mempertajam mungkin, ya, supaya dibakar lagi ulang supaya dia jangan tumpul ketika dipakai. Pada keesokan harinya setelah alat-alat pertanian itu dibakar dan disiram dengan air, lalu hari berikutnya mereka akan memotong seekor ayam berwarna hitam.
0: Setelah pemotongan ayam sebagai hewan persembahan dan rumusan doa dilakukan, maka akan diikuti oleh pemukulan gong yang menandakan bahwa masyarakat Sabu sudah bisa membersihkan ladangnya untuk ditanam.
1: Jadi kenapa hitam? Karena melambangkan musim harus gelap supaya ada hujan.
2: Ada hujan, iya. Ya.
1: Ayam itu dipotong oleh Moneama di atas batu upacara, lalu Deo akan mengucapkan rumusan doa.
0: Setelah tahap pembersihan ladang selesai, maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu waktu tanam yang juga dilaksanakan melalui sebuah ritus yang dinamakan Ketakurai, yaitu gong dan tambur dibunyikan ke kampung-kampung sebagai tanda bahwa masa tanam telah siap. Setelah itu, Deurai akan melakukan penanaman secara simbolik pada ladang yang disiapkan sebelum masyarakat Sabu kemudian melakukannya pada ladangnya masing-masing.
1: Lalu setelah selesai doa itu dan ritus kecil itu, maka esok harinya gong akan dibunyikan dari rumah jabatan Deurai sebagai tanda kepada masyarakat adat bahwa sudah boleh mereka bersih ladangnya. Dan hewan-hewan masyarakat harus ditertibkan, dan tidak ada satupun yang membiarkan binatang peliharaannya untuk berkeliaran. Jadi masyarakat tidak bisa bebas untuk mengerjakan ladangnya tanpa ada ritus dari pemimpin Moneama.
0: Menurut Ibu Ina, ada hal menarik sebelum dilaksanakan upacara atau ritus panggil hujan sebagai penanda bahwa musim tanam segera dimulai.
1: Jadi pada saat mereka sudah tanam ladang simbolik itu, dan Moneama yang lain akan membunyikan gong untuk memberi tanda kepada masyarakat mulai buat ritus sudah. Pada saat selesai itu mereka akan secara khusus doa hujan untuk mereka meminta hujan kepada Tuhan. Pada waktu Moneama akan melakukan doa minta hujan, mereka akan mempersembahkan kambing warna hitam. Dan cirit kambing itu akan diambil sedikit untuk ditaruh di atas loteng rumah ketua dewan Deorai. Dan ini menarik menurut saya, kenapa cirit kambing itu harus dibawa dan disimpan sedikit di loteng istri Deo, bagi mereka untuk menarik bintang dalam bahasa Sabu, Re dan Wunu. Jadi bagi mereka kalau bintang itu dekat berarti syarat hujan akan berlimpah di Sabu, ya, dan kelimpahan panen akan terjadi.

0: ada makna mendalam yang sedianya dapat dipetik dari tradisi ritus minta hujan dalam masyarakat Sabu Raijua seperti yang dituturkan oleh Ibu Ina berikut ini.
1: Ada beberapa refleksi. Yang pertama, maknanya menurut saya adalah hujan masih tetap menjadi kebutuhan utama bumi dan seluruh isinya termasuk manusia. Dan ritus minta hujan menurut saya menumbuhkan apa sikap berserah dan meminta kepada sang pemilik hujan, pemilik air itu yang disebut Muri oleh mereka. Muri adalah hidup. Hanya dialah yang bisa menghidupkan atau juga mematikan, mengunci air. Dan dalam pemahaman itu, refleksi saya terhadap doa minta hujan ini, makna yang pertama adalah karena mereka tahu kebutuhan dasar ini belum bisa diatasi oleh mereka. Yang kedua, kebutuhan akan air ditempatkan dalam ritus keagamaan masyarakat Sabu. Dan pemimpin agama lokal memikul tugas yang lebih dari masyarakat untuk memohon hujan atau air. Sambil melihat diri mereka jangan sampai hidup tidak seirama dengan alam. Apakah mereka pernah membuat kejahatan, memotong pohon yang tidak boleh dipotong di mata-mata air, atau kejahatan spiritual juga sebenarnya, kebencian. Itu dilihat setiap kali hujan tidak ada, itu selalu ada refleksi. Jangan sampai ada yang salah. Yang ketiga, doa dan ritus minta hujan dalam masyarakat Sabu itu merupakan sumber kekuatan dan harapan satu-satunya berhadapan dengan alam yang menunjukkan kekuatannya, tempat mereka untuk menyampaikan kebutuhan.

Demikianlah sebuah kisah tentang tradisi Ritus Minta Hujan dari Sabure Jua yang kami harapkan bisa terus memperkaya pengetahuan kita bersama tentang budaya adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di dalam masyarakat Nusa Tenggara Timur. Saya, Roga Nahak, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, salam budaya, dan sampai jumpa.

0: Sona Budaya Floba Mora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Baik, pendengar, tradisi minta hujan dalam masyarakat Saburai Jua yang disampaikan rekan Harogan Nahak menjadi informasi terakhir kita dari rangkaian Pesona Budaya Floba Mora kali ini. Tradisi minta hujan di Saburai Jua mengajarkan bahwa di tengah segala keterbatasan, masyarakat tetap memelihara harapan melalui doa, kebersamaan, dan juga penghormatan terhadap alam. Di balik setiap prosesi tersimpan nilai kebersamaan, doa, serta harapan akan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh warga. Baik pendengar, kiranya apa yang kami sajikan kali ini bisa memperkaya wawasan kita tentang ragam budaya Nusa Tenggara Timur. Saya Datan Raja Haba, kita berjumpa lagi di Pesona Budaya Floba Mora edisi mendatang dengan topik-topik menarik lainnya. Selamat malam dan salam budaya, sampai jumpa.
2: Anda baru saja mendengarkan Pesona Budaya Floba Mora, siaran berjaringan Korwil.

0: Jaya NTT, satu lagu dari Kakak Juan Reza, judulnya Ade Nona Kalender. Dari Senin sampai ketemu Senin, Ade Nona terlalu manis. Lagu tadi menjadi awal dari Kotom Kebersamaan ya. Lagu pembuka di Kotom Kebersamaan Bahasa Enggal Salam Perempat dari Kupang yang sudah hadir kembali untuk menemani semuanya dari sekarang itu sampai di jam 11 malam nanti ya. Yang mau bergabung setelah lalu bisa di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
1: Madasen, Pak Jahaba.
0: Iya, selamat malam juga.
1: Apa kabar?
0: Leko-leko mama.
1: Leko tua.
0: Ini deh mama siapa? Dari mana? Oh.
1: Mama Lemon.
0: Mama Lemon?
1: Iya.
0: Aduh, ini Mama Lemon yang... Ini bukan pembersih piring, dong, toh?
1: Pembersih piring, ya.
0: Oh, pembersih piring? Ya ampun. Kabar baik.
1: Dari luar sampai dalam itu pembersih piring, ya.
0: Oh, begitu, eh?
1: Iya. Yang dari penting, dalam tubuh sampai di luar.
0: Yang penting jangan pakai di pakaian, no?
1: Oh, jangan.
0: Kabar baik kok mama?
1: Ya, kabar leko-leko.
0: Amin. Mama Jesse, ini mama Jesse orang pertama ini.
1: Iya.
0: Jadi mau salamnya buat siapa?
1: Lagu?
0: Lagunya boleh. Mau yang mana?
1: Rilisnya Amar Aten.
0: Di sini yang beta siap tuh ada yang judulnya Dame Amema versi 2. Ada juga Samaukoi Komodia. Laluri Ama, Sakit Lagi, Anuguru, Hilang, Surat Bura, Luka, dan juga Sampai Nanti Nona.
1: Nomor 2.
0: Ya, nomor 2 dari Kakak Mario Klau ini. Saya mau koi, kau mau dia.
1: Iya.
0: Salamnya
1: lagu
0: buat...
1: lama tidak dengar jadi.
0: Betul, betul, betul. Ini lagu sulama ya.
1: Lama sekali. Mm-hmm.
0: Makanya beta sengaja kali ini, beta siap di playlist nih.
1: Dia terbuka, saya bilang sengaja. Hmm.
0: Baik mama, yang pertama.
1: Ya, Madaten, ini Natana dengan si ganteng sehat toh?
0: Sehat semua mama.
1: Oke, salam sayang, salam sehat buat Natana dengan ganteng opa dan oma.
0: Baik.
1: Ya. Oke, lanjut salam sudah. Buat Madaten, sedang pulang hati-hati di jalan, tiba di rumah dengan selamat. Berikut buat Mama Mary Pasir Panjang, Mama Mary Esau, ada Mama Arlan di Leloboko, Bapak Miki, keluarga di Lelogama, ada Bapak Doni, Bapak Felix, Bapak Minggus, dan semua peserta dengan lagu pantai di seputaran Lelogama. Selamat malam, salam sehat buat semua. Berikut buat Bapak Endang, Bapak Miller, Mama Madi di Semarang, Mama Betty, Mama Tantika, berikut buat siapa lagi? Abang Tendi Takari, Kak Natalia, Kak Foni, dan semua-semua saja yang lagi pantau. Dapat selamat malam, salam sayang, salam sehat.
0: Baik, terima kasih Mama Jessie.
1: Oh ya, orang rumah ada bapak.
0: Iya.
1: Dan anak-anak, terima kasih, shalom.
0: Shalom, terima kasih Mama Jessie ya. Dari Lelogama sudah bergabung ya di Kotom Pengelian Telepon, tapi lewat nomor SMS perempat ini ya. Di 833-499, halo selamat malam Mbak Senggol Salam.
2: Halo, selamat malam, salam.
0: Iya, selamat malam, Ju. Deng siapa di mana ini, oh?
2: Yang Atomio.
0: Iya? Yeah. Oh, Atomi, Reti NBS.
2: Iya. Yeah.
0: Minami A.
2: Ah, bye-bye.
0: Ini baru muncul, saya ini hari ini.
2: Iya, dari Jumat dan malam,
0: loh. Dari pagi sampai malam, ya?
2: Iya, dari Jumat dan malam,
0: loh. Kalau ada bye-bye dari pagi sampai malam, kenapa baru ini hari muncul?
2: Sana masuk, nah. Banyak masuk di Roga sana.
0: Lebih banyak masuk di mana? Di Kakerogan?
2: Enggak.
0: Oh, begitu. Pasti bapili orang ya.
2: Tuh juga ini sana juga kena ini apa nah. Kena masuk juga. Masuk sekali sekarang bukan sama
0: gitu. Berpikir ada sibuk apa lah begitu kok.
2: Sana.
0: Jadi ini malam mau renge yuk kalau udah ready minta deh.
2: Silok nganga hari-hari.
0: Peden nedo dame ame madua, laluri ama sakit lagi, anu guru hilang surat bura, luka dan juga sampai nanti nona.
2: Itu lagu 17 tahun luka sampai nona itu.
0: Mm-hmm. Terus mau yang mana?
2: Laluri ama.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa? Betul, ini takakolemi urun deh.
2: Kebetulan juga beta mbak mati duluan toh. Ini kan laluri ama toh.
0: Uh-huh.
2: Nah ini salam kasih kalian di duluan. Pulang hati-hati ding ini. Salam kasih keluarga lagi pintu muka samping belakang.
0: Oke. Okay.
2: Salam pertama.
0: Pintu samping sana pakai kok?
2: Apa? Muka kiri kanan samping belakang nah pakai semua.
0: Oh pakai semua, saya pikir samping sana pakai leh.
2: Samping kiri karena pintu belakang, aku pulang hati-hati, sudah dingin. So, salam buat keluarga.
0: Baik. Oke. Okay.
2: Salam pertama kasih ini Mama Ima, habis itu Bapak Maria dari apa kok? Dari
0: Panmuti.
2: Campur dari mana?
0: Dia dari Panmuti, yo.
2: Ah, dari Panmuti. Bapak Maria bilang salam kasih sama Tommy di Indien. Habis ini dari Dewi dari mana kok? Bukan dari Dewi Saul, dari satu leh.
0: Belum pernah kamu dengan beta itu?
2: Oh itu pernah ada salam dari mana kok dia?
0: Iya.
2: Ya, ini orang tahu pula lu kayak begitu. Dan salam kasih ini Mama di Bismara juga. Habis itu juga di Lesobo. Ini Polimuti sudah hilang kabar juga dia itu. Habis ini Om Endara Kenamo, Pak Istila, Pak Miller, Dani Patululi juga, John Kuakoso, Pak Iyalo Patuleu, ini Filipus tua di Patuleu juga. Ini siapa ini Ana Pantai, Ilya Mantape, dengan ini Ibu Mira di Lumpung Sabu, dengan Melan di Lumpung Sabu.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ingat pulang hati-hati, selalu makasih. Lagunya dulu.
0: Iya, lagunya beta setiap di sini, Laluri Ama.
2: Oke. Salam.
0: Terima kasih Atomi ya, Raiti NBS ya. Ini sudah bergabung di 833-499. Dan satu lagi ini yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam. Oke, sayang sekali ya. Bisa dicoba lagi di 833-499 ya. Yang mau SMS bisa, yang mau WA juga bisa ya, yang mau voice note juga bisa, mau kirimkan salam-salamnya pakai pesan suara boleh, bisa ya. Ataupun yang mau telepon juga di 0811-3820-1043 dan juga di 0380-833-499 ya. Sambil menunggu, kata dengar loh, dua lagu yang mereka tempuh hari ini. Ada salah satu lagu dari kakak Mario Gekelau, judulnya Sama Koi Komau Dia.

0: Gerhana bulan merupakan fenomena yang ditunggu-tunggu masyarakat modern. Namun, berbeda dengan masyarakat adat di Kabupaten Saburai Jua yang menganut agama leluhur Nusantara, yakni Jingitiu. Penganut Jingitiu secara turun-temurun mempercayai bahwa jika terjadi gerhana bulan atau Werudo Ngae Rigrao, maka akan ada kejadian luar biasa pada manusia. Misalnya kecelakaan yang merenggut nyawa manusia yang dalam bahasa Sabu disebut Maderaka atau Madero. Menurut keyakinan mereka, itu semua adalah fenomena alam dan tanda-tanda alam yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dalam struktur Dewan Moneama, dibuatlah satu jabatan khusus yakni Grau Mea dan Grau Medi. Grau artinya gerhana, Mea artinya merah, Medi artinya hitam. Grau Mea untuk melakukan ritual pada saat gerhana bulan, sedangkan Grau Medi untuk melakukan ritual saat gerhana matahari. Jabatan ini akan diisi oleh seseorang dari suku atau udu tertentu dengan tugas melakukan ritual di atas batu atau Wowadu Grau dengan memanjatkan doa-doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar menjauhkan masyarakat dari mara bahaya dan kecelakaan yang merenggut nyawa manusia.
1: Game over.
2: Hai, bote-bote kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
3: Kenapa Moni? Judi online le. Memang butuh batu le. Su bilang stop sudah. Son lama lu su jadi gembel nih.
2: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
4: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

0: Perompat dari Kupang Suara Budaya NTT. Masih di Basenggol Salam. Dan salah satu lagu dari daerah Sabu, dari kakak Ance Ola ini yang menyanyi dengan judulnya Laluri Ama. 833-499. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
1: Senggol dong kakak.
0: Senggol suko.
1: Bapak ewe dan jatuh kok kakak ingat.
0: Pokoknya kata Mbak Uji satu, siapa pun kuda-kuda yang lebih kuat deh.
1: Berasa kakak yang kuda-kuda lebih kuat dari wet.
0: Oh, mengaku ju. Mengaku kalau beta lebih kuat.
1: Oh, kakak lebih kakak juga, beta sama Adi mengalah
0: gitu, kakak. Oh begitu, jadi ini hanya faktor kakak Adi eh. Jadi Adi harus mengalah eh.
1: Iya, iya.
0: Kalau dalam pertandingan pun begitu eh, Adi harus mengalah oh.
1: Mengalah, mengalah.
0: Kalau urusan dengan dia juga Adi harus mengalah oh. Son terima. Aduh, kakak Dani.
1: Iya,
0: kemana hari kakak ini? Baik kok. Oh.
1: Beta kabar bapak ya kakak kalau kakak di studio
0: semua. Hela umao, ya pada nido iya iya mah.
1: Leko pak.
0: Ahoit. Kakak Dani mau dengar lagu yang mana?
1: Di disnya kakak.
0: Di sini ada yang judulnya Dame Amema yang versi 2. Sakit lagi Enuguru hilang surat bura luka dan juga sampai nanti nona.
1: Yang terakhir
0: sampai nanti nona. Oke. Okay. Ya. Sampai nanti nona di Tamnos, Taman Nostalgia.
1: Ya.
0: Kan deka tau foto lu di Tamnos ini badeka sana.
1: Badeka sakak, batiri sa.
0: Oh batiri sa.
1: Iya.
0: Wih, berarti setiap hari ini salom ini.
1: Oh, sana zaman le pidudu di ditam,
0: kak. Oh, sana zaman le. Sekarang zamannya pidudu di tempat kerja.
1: Di tempat kerja di rumah selesai.
0: Mantap kalau begitu. Yang penting sampai tempat kerja jangan dudu-dudu sa.
1: Kalau ada cuci mata, kata.
0: Oke deh. Baiklah. Ini masalahnya buat siapa ini, kakak Dani?
1: Yang pertama buat kakak di studio tetap semangat di sini nonton kakak.
0: Amin.
1: Sebentar dengan hati-hati dan tiba di rumah dengan selamat. Salam buat keluarga di rumah juga.
0: Oke. Okay.
1: Salam yang berikutnya. Lelita di Batu Plat, Mana Ayokono di Berasau, John Camplong, Milky Camplong, John Takari, Ubi Kofeo, Bapak Dion. Mama Ima, Mama Aileen, semua sekak terlalu banyak.
0: Okay.
1: Yang lagi pantau dengan ucapan selamat malam, bisnya nongkrong kita oke.
0: Bye.
1: Buat kakak salam.
0: Salam, selamat malam. Terima kasih ya kakak Dani dari Fatululi. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam.
2: Halo malam.
0: Iya, selamat malam. Nadu kena deo.
2: Ini sama Riani.
0: Riani. Riani dari mana, Mariani?
2: Riani dari Kupang.
0: Kupangnya luas, Mariani.
2: Kupang.
0: Ada fontain, ada oebobo, ada air nona, ada kapadala, ada mana lagi? Bakonase, Batu Plat, NBD, Nunhila.
2: Pokoknya di Kupang lah.
0: Oh, di Kupang saja.
2: Ibu kotanya.
0: Baik.
2: Pas di Kupang.
0: Pokoknya pas-pas di Poros eh.
2: Jantung kota persis.
0: Bagaimana kabarnya Mariani?
2: Kabar baik.
0: Malam ini mau dengar lagu yang mana Mariani?
2: Yang ada di listnya. Anak ganteng apaan?
0: Di sini yang masih tasis satu, ada yang judulnya Dame Amema 2, kemudian ada juga Sakit Lagi, ada juga Enuguru Hilang Surat Bura Luka.
2: Hilang sa?
0: Hilangnya di mana?
2: Iya. Hilangnya di jantung kota Kupang.
0: Oh, di jantung kota Kupang. Baik.
2: Iya. Yeah.
0: Berarti gampang kalau cari.
2: Walaupun di jantung kota Kupang, tapi sulit dicari.
0: Oh, sulit dicari.
2: Iya.
0: Berarti dianya pintar sembunyi, ya?
2: Iya, dia sangat misterius.
0: Baik, Mariani, okay. Mau salamnya buat siapa ini?
2: Lagu ini untuk... Kenapa?
0: Taka kolemi urun, deh.
2: Ah, di Kanaan, Mameri Detan, Om Edulake, Mama Rian, Bung Margo sama Cecilia Kaja, Ma Mary Latif sama Bapak, Manona sama Ama Benja, Opa Emi Bapak Hermindo, Taman Dandi Bibi Salma, Mama Arlin Bapak Charles Kotabes, Om Endang, Maje Silelogama, sama Oma Amni Fubureni, Kak Joy Molteng sama Alina Fatuleu, Mama Arsa sama Kak Yuven, lalu ada Mama Tati, Mama Anita, Bapak Aloseran, Bapak Luis, Bung Sondri, Bapak PU, Bapak Melki, Bung Ferry Kampung Aman, Bung Dani Fatululi, lalu Ibu Wigati, dan Om Bujang, Mbak Natalia Toli-Toli sama Ko Joni.
0: Hai. Yang terakhir lalu, buat siapa ini?
2: Iya, terakhir untuk diriku sendiri aja deh.
0: Oke.
2: Bepek. Baru 10 orang udah bilang yang terakhir.
0: Baru 10 orang.
2: Iya, baru 10. Belum sampai 20 atau 30. Atau satu kabupaten belum juga deh.
0: Kalau sampai 30 maka kau tutup siaran sudah, Mariani.
2: Oke deh, untuk Kak Daten, aku mau bilang Kak Rogan lagi. Untuk Kak Daten, selamat malam, selamat bertugas, sukses selalu, dan selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
2: Pulang TPDJ ya, biar okay. Tiba dengan selamat sampai di Matani.
0: Terima kasih.
2: Dan salam buat Bapak Adi Nona.
0: Dadah. Mariani dari... seputaran Kota Kupang ini ya, sudah bergabung di ketumpung lain telepon tapi melalui WhatsApp ya. Nomor WhatsAppnya Perompet dari Kupang di 0811-3820-1043 ya. Terima kasih Mariani sudah bergabung. Dan buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang mau bergabung masih bisa ya, karena ketumpung Basenggol Salam ini sampai di jam 11 malam ini ya. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
3: Basenggol dong.
0: Senggol suko.
3: Jadi mata dekat telinga perempat selalu di hati.
0: Ahoi, terima kasih Bapak. Bapak Dion juga selalu di hati perempat ini.
3: Iya, 100% Bapak.
0: Tapi kabar baik kosone Bapak ini hari.
3: Kabarnya sedikit buruk Kakak.
0: Sedikit buruk? Buruk kenapa Bapak?
3: Karena di sana sini Kakak.
0: Iya.
3: Ini kematian ini berturut-turut 4 orang Kakak.
0: Oke.
3: Okay. Kita berjalan ini Kakak.
0: Baik, turut berduka ya Bapak Dion.
3: Iya Kakak.
0: Buat keluarga yang ditinggalkan juga, mendapatkan kekuatan dari Yang Maha Kuasa dan selalu diberikan ketabahan ya Bapak.
3: Amin.
0: Iya. Malam ini mau salamnya buat siapa Bapak?
3: Wadani Fatululi, semuanya selamat malam. Dan semua yang bergabung dari tadi sampai sekarang dan belum bergabung juga dapat dia ucapkan selamat malam. Selamat beristirahat bersama keluarga masing-masing.
0: Oke.
3: Okay. Bapak yang bertugas, salam, terima kasih banyak.
0: Terima kasih, selamat malam ya, Bapak Dion dari Hane, so bergabung ya. Dan kita dengar lagi dua lagu yang mau datang putar ini. Ada salah satu lagu yang dinyanyikan oleh Kakak Faisal berkolaborasi dengan Kakak Serelia, Sampai Nanti Nona.

0: Surik atau pedang adalah jenis senjata yang digunakan dalam berperang dan identik dengan kejantanan pria Manggarai di wilayah bekas kedaluan Rembong, yakni Elar Selatan. Pada waktu lampau, surik juga digunakan sebagai surat cinta. Seorang perjaka yang ingin melamar gadis pujaannya akan meletakkan surik di pundaknya sambil melangkah pasti menuju rumah sang gadis. Jika kedua orang tua sang gadis menerima surik atau pedang dari tangan si perjaka, berarti cinta sang perjaka diterima. Tapi apabila dikembalikan, berarti cintanya ditolak.
1: Korsleting listrik seringkali menjadi penyebab bencana kebakaran pada sebuah rumah maupun bangunan lainnya. Namun, korsleting listrik dapat terjadi ketika kondisi instalasi listrik maupun penggunaan listrik yang tidak baik atau tidak sesuai. Oleh karena itu, penting bagi setiap penghuni rumah untuk selalu waspada terhadap sistem kelistrikan maupun peralatan listrik yang digunakan. Beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mencegah korsleting listrik di rumah yaitu tidak mengotak-atik atau menyambung langsung peralatan pengaman baik sekring maupun mini circuit breaker atau MCB menggunakan peralatan listrik berkualitas yang memiliki standar nasional Indonesia atau SNI, turut memeriksa instalasi listrik untuk mengetahui kondisinya, apakah masih baik atau perlu diganti, tidak menumpuk banyak steker pada satu stop kontak, serta mengganti kabel listrik yang rusak atau terkelupas, menjauhkan sumber listrik dan peralatan elektronik dari air, menata kabel listrik yang digunakan dengan rapi, dan merawat instalasi listrik secara berkala, atau apabila memungkinkan, gantilah seluruh jalur instalasi listrik setiap 5 tahun sekali agar semakin aman.

0: Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT, Justy Aldrin, Wis Bakker, dan juga Toton Karibo dengan judulnya Hilang. Sebuah lagu yang mengajak Katong itu menyadari bahwa kehilangan itu memang menjadi bagian dari perjalanan hidup. Kehilangan seseorang, sebuah kesempatan atau bahkan versi diri Katong yang dulu. Meski sone muda, setiap kehilangan seringkali membawa pelajaran yang membuat Katong itu tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Karena ketika Katong mau menjadi orang yang lebih kuat, Katong itu harus terjatuh lebih dulu. Terjatuh lebih dulu, pelajari kenapa Katong bisa jatuh dan bangkit. Sama kayak Katong naik sepeda. Pertama Katong sone tahu, Katong naik, Katong jatuh. Katong naik, Katong jatuh. Akhirnya lama-lama Katong belajar kenapa Katong jatuh, karena Katong keseimbangan sone ada, Katong belajar, Katong keseimbangan, akhirnya Katong bisa. Kan begitu. Kalau dipikir-pikir, hampir semua orang itu pernah punya cerita tentang yang hilang. Ada yang akhirnya kembali, ada yang tetap menjadi kenangan. Namun hidup terus berjalan dan Katong selalu punya kesempatan untuk membuka lembaran baru. Mbak Senggol Salam, halo, selamat malam.
1: Baldong.
0: Senggol Suko.
1: Selamat malam, Kak Date.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa dari mana ini?
1: Ini dengan Joy dari Molteng.
0: Kakak Joy dari Molteng. Baru pulang dari Atambua. Perasaan supi dari kapan hari itu?
1: Pulang dari kemarin. Ini baru pulang dari Oepoli.
0: Oh, baru pulang dari Oepoli lah. Ibu pikir baru pulang dari Atambua ini.
1: Sudah su pulang, ya, antar as itu langsung pulang memang, kok tidur di niki-niki baru paginya baru datang.
0: Oh, oke deh. Kalau Oepoli itu di mana ya?
1: Di Ampoan, ya Ampoan Utara sudah.
0: Ampoan Utara, Oepoli ya?
1: Ya, lewat Eban sini Kak Daten.
0: Lewat Eban, oke. Tapi Kak Dani tahu ke sana depo arti Oepoli. Oe kan artinya air, kalau poli?
1: Saya juga kurang tahu ini kedatangan.
0: Berpikir Kakak Joy tahu dia pun singkatan itu. Maksudnya nama dari itu daerah.
1: Soalnya di Ampo ang anda ay kedatangan, jadi saya tidak tahu juga.
0: Oh, ada beda sedikit dalam bahasa kok.
1: Iya, kedatangan.
0: Berpikir ke sama sama gitu. Maunya untuk penyebutannya mungkin berbeda sedikit ini tapi artinya sama.
1: Perbatasan Timor Leste juga kedatangan.
0: Oh, perbatasan Timor Leste juga.
1: Iya.
0: Oke, baik. Oke, tapi perjalanan itu aman-aman satu, soalnya ada yang harus di apa ya, dihindari, bukan dihindari juga, tapi harus orang Kupang bilang ke sili ini nah, sili itu nah.
1: Aduh, Kak Daten, ini memang jalan di sana belum, memang aspal, tapi mungkin aspal sudah kupas buang, Kak Daten, jadi okay. Jalan justru setengah mati, Kak Daten.
0: Hanya beberapa kalau titik atau hujan, memang banyak?
1: Iya, hujan, Kak Daten. Oto dong masuk ini setengah mati juga Kak Dat.
0: PD Oepoli sana.
1: Iya.
0: Oke, ada langgar kali dong kok atau sonde?
1: Tadi kami jalan tidak langgar kali Kak Dat. Oh, kami di seperti ini Kak Dat.
0: Oke. Berarti ini di Ampang Utara. Soalnya yang kita lihat di media sosial dong itu, wih itu bis dong sampai langgar kali ini yang ngeri.
1: Ya itu dong langgar kali Kak Dat. Tapi kami ame porang.
0: Baik. Tapi perjalanan aman-aman Sato. Walaupun harus sili-sili lobang eh.
1: Memang ya lumayan juga Kak Daten.
0: Baik. Oke, yang penting bisa tiba dengan selamat ya begitu ya.
1: Iya Kak Daten.
0: Oke. Baik, Kak Joy ini mau pilih lagu yang mana ini? Di sini ada ya, di sini ada Dame Ame Madua, Sakit Lagi, Enogoro, Surat Bura, Luka.
1: Yang ketiga Sakadaten.
0: Yang ketiga. Ya. Yang ketiga, 1, 2, 3. Sakit Lagi atau Enogoro, Surat Bura?
1: Yang Eno Pura itu Sakadaten.
0: Enogoro.
1: Ya, Enoguru.
0: Oke, baik. Salamnya buat siapa ini?
1: Ini tuh salam 7 orang Sakadaten.
0: Oke.
1: Awalnya buat Kak Daten yang lagi bertugas di studio, selamat malam, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati Kak Daten dan
0: titip
1: terpulang ke hati. Dan sampai di rumah titip salam buat Kakak Nona bersama si buah hati dan Oma dan Opa di rumah.
0: Mm-hmm.
1: Terus pertama buat Kak Dela di Nunsain, selamat malam. Terus yang kedua buat Mama Jesse di Lelogam bersama Bapak dan keluarga semua. Yang ketiga buat Abang John di Takari. Terus yang keempat buat Mama Anita di Oeteta.
0: Mm-hmm.
1: Yang kelima buat Mama Aileen di Niki-Niki. Terus yang keenam buat Papa Dion di Hane.
0: Mm-hmm.
1: Dan yang ketujuh buat semua-semua yang lagi. Oh iya, ini Bunda Asmi di Arnona.
0: Baik.
1: Dan yang terakhir buat semua-semua saya yang lagi pantau Pro 4 dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua.
0: Amin.
1: Dan buat Kak Daten, sebentar pulang hati-hati soalnya sudah larut malam, Kakak. Makasih,
0: terima kasih. Salam ya Kakak Joy dari Molo Tengah ya, sudah bergabung di 0811-3820-1043 ya. Selamat malam Ju buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya, yang masih terus mendengarkan perempat dari Kupang, yang sudah mau tidur ya, selamat tidur ya. Semoga malam ini dapat mimpi yang baik. Kalau dapat mimpi yang sangat baik, ingat balai bantal, picuci muka. Dan Bapak Mama, Kakaknya, Kakak Nona semua sudah ada lagi bergabung di 833-499. Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam. Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam. Halo. Oke, baik ya. Silakan dicoba lagi di 833-499. Halo, selamat malam. Mbak Senggol, salam.
2: Senggol dong.
0: Senggol Suko.
2: Ya, Odi di Kokve,
0: Kak. Kakak Odi dari Kokve. Kabar baik Kakak Odi?
2: Itu yang kabar baik, Kak.
0: Amin. Ini malam Kak Odi kayak ada sembunyi-sembunyi suara ya?
2: Ini baru bangun tidur ini.
0: Tuh Her, jam begini baru bangun terus tidur sabantan, dan jam berapa lah ini? Tape bola su habis, oh. Biasa kan kalau orang mau nonton bola kan tidur memang dari situ supaya nasone mengantuk, toh. Tape bola ini yang kemarin-kemarin kan bola kan mulai jam 12, jam 3. Nah, ini bola sudah selesai, oh. Ini tahu mau mete apa lah sabantar.
2: Menyasun mis pulang kampung.
0: Mis berdua jadi. Aduh, namanya juga bola bola, jadi siapapun bisa menang.
2: Spanyol yang beruntung.
0: Mm-hmm. Oh, itu pasti dong. Kakak Odi.
2: Ya kak.
0: Mau salamnya buat siapa?
2: Salam yang pertama buat Kak Joy yang barusan lewat, selamat malam kakak. Dan yang kedua buat Mama Aileen di Niki-Niki, selamat malam juga.
0: Mm-hmm.
2: Kakak Foli di Mutis bersama kekasihnya, selamat malam.
0: Mm-hmm.
2: Kakak Firi Paijo di Merdeka, Kakak Firi Soek Kona, Kakak Saka di Periti, Kakak Repen di Pantulan, Kakak John Takari, Kakak Milpi di Camplong.
0: Oke.
2: Okay. Kakak Dewi di Wesal. Dari Namlin di Elbo, Kakak Dani di Fatululi, Islam juga, Bapak Miller Kosya di Wapura, dan Mbak Isila, Kakak Yupen, Kakak Pendi, Mama Rian, Mama Desi, Mama Nita, Mama Benci,
0: Kakak Odi,
2: dengar setiap keempat,
0: Kakak Odi,
2: Kakak,
0: I'm so put, Kakak Odi.
2: Oh, I'm so put. Ibu Wigat di Wonosogo, selamat malam.
0: Baik, terima kasih Kakak Odi.
2: Kakak Daten, mohon maaf.
0: Oke. Okay.
2: Kakak Daten, bertugas, pulang kaca di jalan, salam.
0: Baik, salam. Terima kasih Kakak Odi ya, dari Kokve Uso bergabung di 0811-3820-1043 ya. Dan satu terakhir ya, datang ke kesempatan yang mau bergabung. Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam.
3: Iya, Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana?
3: Dengan Emi, Kak, di Ba'ah.
0: Oh, Kakak Emi dari Ba'ah, dari Rote.
3: Iya.
0: Oke, kabar baik Kakak Emi?
3: Baik.
0: Iya, ke mana? Cuacanya di Rote hari ini, Kakak Emi. Dan ini kota beda pulau, nah.
3: Cerah.
0: Oh, cerah.
3: Iya, angin masuknya terlalu.
0: Angin masuknya terlalu, tapi di Kupang iya memang angin juga ya. Tapi udaranya itu dingin. Kalau di Rote sendiri ke mana?
3: Kalau di Ba'ah dingin, tapi dingin juga. Tidak tahu kalau di pulau lain di ini kecamatan Rote lain dong.
0: Oh, kecamatan Rote lain dong, soalnya Tawe, Rote Tengah, Rote Timur, Rote Barat Daya, Rote Selatan. Iya. Bisa ya, nanti ya, bisa pice kok. Besok bisa pice kok, ya. Besok.
3: Belum tahu. Mungkin yang paling dingin di Rote Selatan.
0: Oh, yang paling dingin Rote Selatan ya?
3: Iya.
0: Oke, karena di sana masih banyak pohon ya. Tapi semua daerah banyak pohon kalau di Rote.
3: Iya.
0: Oke deh, Kakak Emi ini bagagaimana Kakak Emi?
3: Ini mau salam-salam.
0: Boleh, boleh, boleh. Silakan, silakan. Mau salamnya buat siapa?
3: Ya, salam buat Sisilia Mantasi, Bung Joy Morteng, dan Bung Joy Amarasi. Rini Takari, Mak Dewi Ustaw, Mak Milo Ebufu, Mak Anita Oiteta. Buat semua-semua, saya suka, Kak.
0: Oke. Terima kasih. Ya, Kakak Emi dari Rote ya, sudah bergabung di 0811-3820-1043 ya. Karena berhubung ketemu waktu juga sudah sangat dibatasi ya, karena kita sudah ada di menit ke-58 terlepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah ya. Terpaksa Datin itu harus tutup sudah ketemu kebersamaan. Sebenarnya Datin itu masih mau menemani semuanya seru-seruan di Basenggol Salam, tapi tenang ya, Basenggol Salam masih ada besok. Besok karena hari ini hari Kamis, jadi ada Pesona Budaya Flobomora. Jadi Bapak Mamadon ini hari hanya bisa bergabung 1 jam. Besok itu Bapak Mamadon dari jam 9 ya. Jangan lupa, besok itu dari jam 9 sampai jam 11. Jadi besok itu bisa bergabung sepuasnya ya. Malam ini sampai di sini Sa. Terima kasih buat semua partisipasi di line telepon ya. Ada banyak yang sudah bergabung juga tadi ya. Terima kasih buat semua pung atensi baiknya. Nanti kalau bakal ketemu lagi besok ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan sudah rasa ketemu kebersamaan di Basenggol Salam malam ini sampai di penghujung acara ya. Terima kasih untuk Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang sudah meluangkan waktu ya menemani perjalanan malam ini bersama cerita-cerita dan juga lagu-lagu daerah yang begitu hangat melekat di kota Bung Hati ya. Semoga setiap lagu yang tadi beta seputar ya bukan hanya menjadi hiburan tetapi juga mengingatkan katong akan indahnya budaya kampung halaman dan juga nilai-nilai yang diwariskan oleh para leluhur. Kalau malam ini masih ada rindu yang belum tersampaikan, semoga bisa terobati lewat musik. Kalau hari ini merasa melelahkan, semoga malam ini menjadi waktu terbaik untuk beristirahat dan mempersiapkan diri menyambut hari esok ya. Menyambut besok dengan semangat baru dan juga harapan baru. Beta Daten pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT. Selamat malam, selamat beristirahat. Jaga kesehatan dan sampai jumpa di Basenggol Salam besok. Tuhan memberkati.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selalu lakukan yang terbaik dalam hidupmu, karena apa yang kamu tanam adalah apa yang kamu panen nanti. Oge Mandino.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Lakukan apa yang benar, bukan apa yang mudah atau apa yang populer. Roy T. Bennett.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Melakukan apa yang kamu suka adalah kebebasan. Menyukai apa yang kamu lakukan adalah kebahagiaan. Frank Tiger.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi teman Bro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program Madua. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Jumat 24 Juni 2026, dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Kemudian dengan frekuensi FM 90,9 MHz, teman Bro 2 selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Maba, Saudara Dong semua, selamat beraktivitas di pagi ini. Untuk ini pagi ada Beta Christine yang menemani Bapak Maba, Saudara Dong semua dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar di ini pagi? Semoga semua dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, bahagia selalu ya. Dan seperti biasa di ini pagi, kita akan awali dengan puji-pujian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah itu nanti akan ada juga mimbar agama Islam yang menemani Bapak Mama, Bapak Saudara Dong semua di ini pagi. Dan yang pasti juga Bapak Mama, Bapak Saudara, nanti akan ada obrolan Bapote ya. Jadi kita akan beromong di Bapote, nanti Bapak Mama juga bisa gabung melalui ketompung lain telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang. Selamat pagi, selamat beraktivitas di ini pagi. Sehat-sehat selalu buat Bapak Mama, Bapak Saudara, dan tetap percaya apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Tuhan memberkati kita.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuthirahu 'alad din kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. I'malu 'ala dawta syukran wa qalilan min ibadati syukur. Shadaqallahul 'adzim. Al-ayah. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya karena kesehatan yang kita rasakan, kesempatan yang Allah beri, bagian dari karunia ilahi yang patut kita syukuri. Bersyukur dalam makna kita senang mendapatkan nikmat dari Allah, kemudian karena sadar bahwa nikmat itu dari Allah, kemudian kita berupaya untuk memuji Allah dengan pujian yang tulus. Kemudian setelah itu, rasa syukur lebih lengkap lagi, yakni apabila nikmat yang kita miliki itu bisa kita gunakan untuk jalan kebaikan, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi tercinta, teladan kita semua, Nabi mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Mimbar Islam pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengangkat topik yakni bekerja dalam perspektif Islam. Manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dirinya maupun keluarganya, sudah tentu dia harus bekerja, harus beraktivitas dalam rangka menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Dalam pandangan Islam, jadi bekerja itu bukan sekedar sarana mencari nafkah, bukan sekedar sarana aktivitas untuk kegiatan duniawi, tetapi bekerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ibadah. Artinya kalau kita bekerja dan niat yang benar, maka pekerjaan apapun yang kita lakukan yang halal itu akan bernilai sebagai ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Saba ayat 13, i'malu 'ala dawta syukran. Jadi bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur. Wa qalilum min ibadatis syakur, tetapi sedikit sekali orang yang bekerja untuk bersyukur. Kebanyakan orang bekerja itu menganggap itu sebagai kegiatan duniawi, sehingga dia bekerja sesuai dengan secara serampangan sesuai dengan nafsunya. Padahal kalau kita bekerja yang benar, agar bekerja itu bernilai ibadah, maka paling tidak ada tiga hal yang harus kita perhatikan. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, pekerjaan apapun dalam pandangan Islam, selama pekerjaan itu halal, itu mulia. Jadi Islam tidak mengklasifikasi pekerjaan, ada pekerjaan baik dan pekerjaan buruk berdasarkan artinya aktivitas pekerjaannya. Kalau bekerja di kantor sebagai pejabat negara itu dianggap mulia, tetapi kalau bekerja hanya sebagai pedagang asongan, bekerja hanya sebagai pemulung, itu dianggap hina. Tidak, Islam memandang pekerjaan itu, selama pekerjaan itu halal, selama pekerjaan itu tidak melanggar nilai-nilai rambu-rambu ajaran agama, maka semua pekerjaanlah mulia. Agar pekerjaan yang kita lakukan itu bernilai ibadah, maka ada tiga hal yang harus kita perhatikan. Kita mulai dari pertama. Jadi pertama yang harus ditanamkan dalam hati kita, pekerjaan apapun yang kita lakukan, kita niati karena Allah. Karena niat karena Allah, maka kita mulai setiap pekerjaan yang baik itu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim.
Artinya bahwa dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi artinya disandarkan kepada ketuhanan. Insya Allah apabila pekerjaan yang kita lakukan disandarkan kepada nilai-nilai religius, nilai-nilai ketuhanan, insya Allah maka pekerjaan itu akan memberikan satu keberkahan. Ini yang pertama. Jadi jangan sampai kita niat bekerja tidak karena Allah. Termasuk mendapatkan pekerjaan itu harus kita disamping karena Allah juga dengan jalan yang benar. Jangan sampai kita mulai pekerjaan misalnya dengan menyuap. Menyuap itu jelas merupakan satu pelanggaran agama. Karena pelanggaran agama maka nilai yang dilakukan itu jauh dari nilai-nilai kebenaran agama. Setelah pekerjaan itu kita dapatkan dengan cara yang benar, maka kita motivasi karena Allah dengan melafalkan Bismillahirrahmanirrahim, maka insya Allah kita sudah punya modal pertama bahwa pekerjaan yang kita lakukan akan bernilai ibadah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dilakukan dengan cara yang dengan cara dan proses yang benar dan halal. Jangan sampai pekerjaan yang kita lakukan misalnya caranya cara curang, apalagi sampai melakukan tindakan korupsi di samping melanggar undang-undang dan juga melanggar nilai agama, maka sudah tentu pekerjaan yang sampai menyimpang seperti ini maka jauh dari nilai ibadah. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, kalau misalnya sebagai seorang pegawai negeri, mari kita lakukan dengan cara benar, dengan cara misalnya berangkatnya harus tepat waktu dan juga ketika pulang juga sesuai dengan durasi waktu yang ditentukan di kantor masing-masing. Maka insya Allah apabila ini kita perhatikan dengan baik-baik sesuai dengan prosedur yang ada, maka insya Allah jadi pekerjaan yang kita lakukan akan bernilai ibadah. Kalau nilainya ibadah, sudah tentu akan memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah. Yang ketiga, yakni pekerjaan itu mengandung manfaat untuk dirinya, keluarga, dan juga orang lain. Jangan sampai kita niat karena Allah, dikerjakan yang baik, tetapi merugikan orang lain, bahkan merugikan keluarga sendiri. Maka ketiga aspek ini, hendaknya kita lakukan dengan sebaik-baik. Jadi agar pekerjaan kita menjadi pekerjaan yang bernilai ibadah. Jadi apa artinya manfaat? Manfaat artinya kalau kita misalnya sudah mendapatkan hak atau gaji, maka kita sampaikan pada istri secara jujur bahwa hak yang ia dapatkan jumlahnya sekian. Nah, kalau kita misalnya main tipu-tipu, misalnya gaji 5 juta tetapi disampaikan hanya 2 juta atau 3 juta, maka ini akan mencederai nilai ibadah pekerjaan itu tersendiri. Jadi hendaknya disampaikan secara benar, dan yang kedua juga nilai bermanfaat. Dan jangan sampai gaji dari pekerjaan kita kita gunakan untuk diantaranya judi online atau judol dengan mabuk-mabukan, berarti itu tidak mengandung manfaat. Nah, kalau tidak mengandung manfaat, maka sudah tentu akan mencederai ibadah itu sendiri. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah. Jadi agar pekerjaan kita menjadi pekerjaan yang bernilai ibadah, maka jangan sampai nilai manfaat itu jadi menyimpang dari nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang bisa memberikan keburukan dalam kehidupan keluarga, maupun diri sendiri, maupun orang lain. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah. Jadi mari kita berupaya untuk merefleksi diri. Apakah pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari, jadi pekerjaan yang pertama kita niati karena Allah, motivasinya karena Allah, tidak karena yang lain, sehingga insya Allah ini sebagai rasa ekspresi syukur kita kepadanya. Dan yang kedua, dilakukan dengan cara dan proses yang benar dan halal. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, jadi pekerjaan itu bisa memberikan manfaat positif kepada dirinya, pada keluarganya, atau juga kepada orang lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan akan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Semoga pekerjaan kita menjadi pekerjaan yang bernilai ibadah, pekerjaan yang bisa memberikan manfaat bagi diri kita dan juga semua keluarga kita, anak dan istri kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Bas, Saudara dong semua. Apa kabar di ini pagi? Semoga semua dong dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat ya. Bahagia juga untuk menjalani aktivitasnya yang baru. Di hari ini 24 Juli 2026, udara terasa dingin. Tapi beta berharap Bapak Mama dong sehat-sehat sa, sonde ada yang sakit-sakit, walaupun mungkin sakit tapi sonde sampai mengganggu aktivitas ya. Yang pasti di ini pagi rangkaian musik religi Islam ya masih menemani Bapak Mama, saudara dong semua sampai di pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Menyerah adalah satu-satunya cara pasti untuk gagal. Gina Showalter.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: 04 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama bahas saudara dong semua. Barita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Wakil Ketua Satu Bidang Usaha Koperasi Kelurahan Merah Putih Teunbaun, Apri Adu, menilai kalau KKMP dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Kehadiran koperasi sondehannya menyediakan akses permodalan bagi anggota, tetapi juga memberikan pendampingan kepada pelaku UKM serta petani. Menurut Apri Adu, hasil dari KKMP Teunbaun juga membantu masyarakat untuk memasarkan hasil produksi mereka. Melalui jejaring pemasaran yang ada, produk-produk yang dihasilkan pelaku UMKM dan petani diharapkan memiliki akses pasar yang lebih luas. Beralih ke informasi berikut, In Journey Tourism Development Corporation menghadirkan berbagai aktivitas ramah anak dan keluarga di kawasan The Golomori, Kabupaten Manggarai Barat melalui program Liburan Nyaman Penuh Makna dalam rangka mengisi libur sekolah sekaligus menyambut Hari Anak Nasional 2026. Program yang merupakan bagian dari rangkaian School Holiday Celebration ini menghadirkan beragam kegiatan, di antaranya coloring activity dan cooking class yang diikuti anak-anak bersama keluarga. Aktivitas tersebut dirancang sebagai ruang rekreasi yang memadukan unsur kreativitas, edukasi, dan kebersamaan dalam suasana kawasan yang nyaman dan alami. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan Bapak Mama Bapak Saudara dong, selamat pagi, selamat beraktivitas di ini pagi ya. Semoga Bapak Mama dong dalam keadaan baik-baik sa, diberi kesehatan ya, semangat untuk menjalani aktivitas, dan yang terpenting adalah kelancaran rezeki. Itu yang utama ya. Itu yang selalu didoakan oleh banyak orang. Sudah ada yang sana mungkin ya berdoa bilang Tuhan kasih kurang biar rezeki. Eh, Bapak Mama, Bapak Saudara, di ini pagi Beta Christine menemani Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua ya di Bapote. Jadi pagi ini ketong Bapote tentang pasar murah ya, gerakan pasar murah Kota Kupang. Jadi kalau bicara soal gerakan pasar murah Kota Kupang, Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, ini selalu menjadi salah satu alasan ya mama-mama dong semangat di pagi hari. Jadi semangat juga untuk di pasar ya. Apa kabar yang ada di pasar, yang di rumah, yang akan pergi ke pasar juga? Apakah Bapak Mama, Bapak Saudara sering atau mungkin pernah mengikuti gerakan pasar murah ini ya? Dan bagaimana tanggapannya? Silahkan sampaikan komentar melalui ketompong lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: RRI.co.id. Di era transaksi digital saat ini, ternyata masih ada pasar yang menerapkan sistem barter barang. Hal ini hanya bisa disaksikan di Pasar Wulandoni, Lembata, Nusa Tenggara Timur, yang dilaksanakan setiap hari Sabtu mulai pukul 10 pagi, ditandai dengan tiupan peluit atau buri dari petugas atau mandor yang mengawasi transaksi barter antar Atakiwan atau orang gunung dan Atawatan atau orang pantai, berupa beras ditukar dengan ikan, daging ikan paus ditukar dengan jagung dan tomat dan bahan pokok lainnya.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat pagi Bapak Mama, Basodara dong semua. Apa kabar di ini pagi? Semoga semua dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat ya. Dan Bapak Mama, Basodara dong semua, kalau ketong mbak omong tentang aktivitas sehari-hari, ada satu hal yang pasti dirasakan hampir oleh semua orang, khususnya buat mama-mama ya, yaitu belanja kebutuhan pokok. Kadang kotong datang di pasar, daftar belanja sepanjang ya. Di panjang tuh bisa sampai 2 meter, tapi pas pulang malah harus menyesuaikan dengan harga karena beberapa harga bahan pokok juga sedang naik ya. Jadi akhirnya yang dalam daftar harus dikurangi. Oh, ini sandi terlalu penting untuk ini minggu. Skip dulu, simpan tahan. Beli yang lebih dirasa lebih butuh untuk satu minggu ini ya, ataupun untuk besok atau hari ini. Nah, Bapak Mama, Saudara dong semua ya. Ini yang sering kali dialami oleh semua orang, terkhususnya buat mama-mama. Dan yang pasti Bapak Mama, Saudara dong semua, banyak di antara ketong yang berharap bahwa cowok ini ada harga-harga yang murah, gerakan pasar murah begitu ya. Dan memang kalau ketong lihat bahwa beberapa bulan terakhir ya, pemerintah itu rutin menghadirkan yang namanya gerakan pangan murah. Jadi ini salah satu upaya dilakukan ya untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di tengah berbagai tantangan ya. Anak muda sekarang bilang in this economy begitu. Jadi kalau misalnya di keadaan ataupun kondisi saat ini dengan adanya pangan gerakan pangan murah ya, atau gerakan pasar murah, itu orang-orang akan merasa terbantu, puji syukur sekali ya. Nah, kalau Bapak Mama, Saudara sendiri ya, menurut Bapak Mama, seberapa membantu gerakan pasar murah dalam meringankan pengeluaran rumah tangga? Silahkan sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Jadi ini pagi di Bapote, ketong mbak omong tentang seberapa membantunya, membantu ya, seberapa membantu gerakan pangan murah atau pasar murah ini dalam meringankan pengeluaran rumah tangga ataupun mengurangi pengeluaran ini ya, pengeluaran seminggu begitu ya. Kan biasanya ada yang satu minggu belanjanya berapa banyak begitu. Jadi dengan adanya gerakan pasar murah ataupun pangan murah ini, ada yang merasa terbantu sekali, atau mungkin biasa saja harga juga sama, sesana ada perubahan. Silahkan sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telepon atau WhatsAppnya Pro 4 RRI Kupang.

0: Nagekeol merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan, dan 7 kecamatan. Bapak Mama, Pak Saudara semua, masyarakat Nagekeol sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal, dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nagekeol. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
1: Hampir umumnya kaum pria di Nagekeol lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
0: Bapak Mama, Pak Saudara semua, raja di Kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
1: Kalau di kampung raja di Boawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ, dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini, mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat, kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar, mau lihat lagi, silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu apa semua, mempercepat kerusakan.
0: Bapak Mama, Pak Saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nagekeol mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak Mama, Bapak Saudara, di tahun 2026 ini ya, kalau kotong melihat informasi berita yang ada yang disiarkan juga oleh RRI Kupang ya, itu pemerintah Kota Kupang sering melakukan gerakan pasar murah. Jadi ada alasan ya kenapa pemerintah melaksanakan ataupun menggelar pasar murah bersubsidi di wilayah Kota Kupang. Jadi ya balik lagi, kata anak muda sekarang in this economy, jadi kotong juga harus ini ya berhemat, dan dengan adanya gerakan pasar murah kotong jadi lebih terbantu ya. Jadi istilahnya sih uang belanja sontak lalu keluar banyak begitu. Nah, kalau menurut Bapak Mama, Saudara dong semua ya, seberapa membantunya gerakan pasar murah ataupun pangan murah dalam meringankan pengeluaran rumah tangga? Atau menurut Bapak Mama, Saudara sama saja terlalu meringankan juga, karena memang masih ada bahan-bahan lainnya yang memang harus dibeli. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telepon di 0380 833 499 atau di 0811 3820 1043.

0: Mama, Nela punya nilai rapor nih bagus-bagus sekali. Juara kelas terus. Tapi, Bapak bingung. Katong punya uang kok Sonde? Kayaknya Sonde akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
1: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Kotong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
0: Wih, betul kok Mama.
1: Betul.
0: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
1: Semua tuh dijamin pemerintah, Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar dia pu anak sekarang su jago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
2: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

104,3 MHz Pro 4RR Kupang dan Bapak Mama, Bapak Saudara, seperti yang tadi sudah beta informasikan bahwa di tahun 2026 ya, pemerintah sering melakukan ataupun menggelar pasar murah, gerakan pasar murah. Jadi di tanggal 30 Maret sampai 1 Maret 2026 juga pernah ya digelar pasar murah bersubsidi di 9 lokasi. Jadi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga serta pasokan pangan menjelang Hari Raya Paskah 2026 waktu Maret hingga April lalu ya. Sekarang juga Bapak Mama Bapak Saudara dapat informasi kalau hari ini ya, rencananya hari ini, oh bukan hari ini, 27 Juli, salah informasi. Jadi dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan tahun 2026, maka pemerintah mengadakan gerakan pangan murah 27 Juli nanti. Jadi rutin ya, ini rutin dilaksanakan. Berbahagialah kita-kita para mama-mama yang selama ini berpikir aduh ini diskon di mana ya untuk bisa dapat sembako yang murah. Nah, kalau menurut Bapak Mama Saudara dong semua ya, dengan adanya gerakan pasar murah ini, apakah ini membantu dalam meringankan pengeluaran rumah tangga, atau menurut Bapak Mama Saudara sama saja harga sental lalu jauh-jauh beda? Silakan sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang dimiliki sejak dahulu dan dianggap sebagai kepribadian serta budaya yang telah mengakar. Madene adalah budaya gotong royong atau sistem kerjasama yang hingga kini masih dipertahankan sebagian besar masyarakat di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Madene merupakan tolong-menolong masyarakat dalam suatu wilayah atau kampung untuk membangun rumah, mempersiapkan lahan, sawah, atau kebun menyambut musim tanam. Masyarakat percaya, jika Madene dilaksanakan sebagai sebuah prioritas, maka keberhasilan hidup, keberhasilan panen, atau lainnya akan mengikuti mereka. Tradisi Madene adalah suatu bentuk solidaritas dan cara untuk mempererat jalinan hubungan persatuan.

0: 04 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Maba, Saudara Barita Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dedaunan kering yang sering dianggap sampah ternyata dapat disulap jadi produk seni bernilai ekonomi tinggi. Hal tersebut dibuktikan oleh Saka Putra Duka, seorang perajin dan seniman asal Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Melalui usaha seni ukir daun yang ditekuninya, Saka berhasil mengubah daun jati, nangka dan waru untuk jadi lukisan sketsa wajah. Saka kasih tahu, ide memanfaatkan media daun bermula dari kegemarannya menggambar sejak kecil. Ia kemudian melakukan eksperimen otodidak selama 1 tahun supaya ketemu teknik pengawetan dan pengukiran daun yang tepat. Menurut Saka, produk kerajinan berbasis bahan alam memiliki peluang besar yang tak lalu besar di NTT. Hal ini sejalan dengan status NTT sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia, yang menilai karya seni ukir daun sangat potensial untuk dijadikan souvenir atau oleh-oleh khas bagi wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke Flores dan Timor. Beralih ke informasi berikut. Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani bilang tanah ulayat merupakan identitas yang sonde dapat dipisahkan dari keberadaan masyarakat hukum adat. Karena itu pengakuan terhadap tanah ulayat sonde sekedar pengakuan administratif, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap identitas, sejarah, dan hak masyarakat adat yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Wakil Bupati berharap penerbitan sertifikat tanah ulayat nantinya mampu kasih kepastian hukum, mencegah konflik pertanahan, serta menghapus anggapan bahwa tanah ulayat merupakan tanah kosong atau tanah negara. Menurutnya, negara hadir bukan mau ambil hak masyarakat adat, melainkan kasih pengakuan dan perlindungan atas hak tersebut. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: ...104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Baso Dara dong semua. Bapak Ote hadir menemani Bapak Mama di ini pagi ya. Seperti yang tadi sudah beta informasikan bahwa di pagi ini Kotong akan beromong. Sebenarnya sudah dari tadi ya, sudah dari jam 6 pagi tadi Kotong sudah beromong tentang menurut Bapak Mama Baso Dara gerakan pangan murah yang digelar oleh pemerintah ya, khususnya pemerintah Kota Kupang ini, apakah cukup membantu Bapak Mama Baso Dara untuk mengatur pengeluaran rumah tangga ya. Dan di pagi ini Kotong akan beromong juga ya dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang Bapak Muhammad Hairil SSTP MSI. Jadi beliau juga akan menjelaskan terkait dengan gerakan pangan murah Kota Kupang yang akan diselenggarakan. Baik, langsung saya beta menyapa, selamat pagi, salam sehat, salam budaya Pak Hairil.
2: Selamat pagi, salam sehat, salam budaya.
1: Iya, Bapak terima kasih sebelumnya di pagi ini sudah mau berbagi, bergabung dengan Bapote ya untuk menyampaikan informasi buat teman-teman pendengar semuanya Pak ya.
2: Ya, terima kasih ya. RRI Pro 4 ya.
1: Ya, betul sekali Pak. Bapak, kalau pagi ini kan kita beromong tentang gerakan pangan murah ya. Kira-kira apa yang melatar belakangi sampai pemerintah mau lagi untuk melakukan gerakan pangan murah ini? Karena kalau Kotong lihat ya informasi berita yang sempat diberitakan juga oleh RRI di bulan Maret April itu kan sudah pernah ada gerakan pangan murah begitu Pak ya. Dan kali ini dilaksanakan lagi. Mungkin bisa diinformasikan terlebih dahulu apa yang melatar belakangi pemerintah mengadakan gerakan pangan murah lagi Pak.
2: Baik, terima kasih. Pemerintah Kota Kupang dalam hal ini TPID Kota Kupang melalui Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang melaksanakan gerakan pangan murah ini, latar belakangnya adalah untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pangan pokok bagi masyarakat. Dan juga kita tahu bersama bahwa setiap awal bulan itu di tanggal 1 Juli kemarin itu teman-teman dari BPS itu merilis angka inflasi. Nah, angka inflasi Kota Kupang yang dirilis tanggal 1 Juli itu adalah inflasi bulan Juni tahun 2006, itu Kota Kupang angka inflasinya cukup tinggi, di angka 4,02 kalau tidak salah, year on year-nya. Nah, itu salah satu yang menjadi latar belakang kami dari Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan gerakan pangan murah ini sebagai upaya untuk pengendalian inflasi di Kota Kupang. Kalau gerakan pangan murah yang kita laksanakan di bulan Maret, April kemarin itu adalah menjelang HBKN, Hari Besar Keagamaan Nasional. Kita tahu bersama pada bulan tersebut ada Ramadan dan menjelang Idul Fitri, yaitu harga khususnya pada saat menjelang HBKN itu biasanya harga-harga melonjak. Makanya kami dari Pemerintah Kota Kupang, TPID Kota Kupang, lebih khususnya lagi Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang, melaksanakan gerakan pangan murah untuk selain untuk pengendalian inflasi dan juga untuk stabilisasi harga dan juga untuk

0: membantu masyarakat apa membantu masyarakat untuk membeli bahan pangan itu dengan harga yang terjangkau. Mungkin begitu, Kak.
1: Baik, baik. Bapak kira-kira untuk di gerakan pangan murah kali ini itu akan dilaksanakan kapan dan lokasinya di mana, Pak? Siapa tahu ada mama-mama yang dari pagi-pagi sudah mau pi pasar, semua serbu begitu.
0: Baik, terima kasih. Gerakan pangan murah kali ini yang akan kita laksanakan ini, kita akan mulai nanti hari Senin besok, ya, tanggal 27 Juli. Itu lokasinya di halaman kantor Perumda Pasar. Kalau lebih tepatnya di Pasar Oibobo ya, Kak ya. Kan kantor Perumda Pasar itu kan ada di Pasar Oibobo. Jadi kita mainnya di, kita laksanakannya di halaman kantor Perumda Pasar Kota Kupang, di halaman Pasar Oibobo. Nah, itu hari pertama tanggal 27 itu ada seremonial pembukaan. Nah, dan rencananya gerakan pangan murah ini kita akan laksanakan selama 6 hari. Satu hari itu di satu kecamatan. Karena kita tahu bahwa Kota Kupang ini ada 6 kecamatan ya, Kak ya. Ya, yang tanggal 27 ini untuk kecamatan Oibobo, tapi bapak mama dari kecamatan lain bisa juga untuk pelajar tanggal 27. Jadi kita tidak batasi, karena ini untuk Oibobo, jadi untuk warga Oibobo dari kecamatan lain yang mau belanja silahkan. Nah, itu tanggal 27, nanti kita lanjutkan lagi menjelang HUT kemerdekaan RI, Kakak, yaitu tanggal 11 sampai tanggal 17. Itu kita keliling di 5 kecamatan lain yang belum, kita rencananya di halaman kantor camat masing-masing.
1: Baik, baik. Begitu. Baik. Siapa tahu juga besok-besok bisa kolaborasi dengan RRI Kupang ya, Pak ya. Kita sama-sama buat gerakan
0: sangat
1: ini.
0: Sangat bisa. Sangat senang kalau teman-teman RRI mau berkolaborasi, kami dari Pemerintah Kota Kupang khususnya dengan Kementerian Pangan menyambut baik hal itu.
1: Baik, baik, baik. Iya, dan untuk kali ini tidak perlu lagi bawa KTP begitu, karena Bapak bilang dari kecamatan manapun bisa datang untuk mengikuti gerakan pangan murah ini ya, Pak ya.
0: Ya, betul, tidak perlu bawa KTP karena semua warga Kota Kupang bisa nanti kita layani. Iya, iya. Gitu, Kak.
1: Dan untuk komoditas yang dijual sendiri di pangan murah ini seperti apa saja, Pak?
0: Komoditas itu ada beras SPHP ya, beras, ada terus minyak kita, ada telur, ada bawang merah, bawang putih, cabai, dan aneka sayuran, dan juga kemungkinan bahkan coba kita hadirkan ikan segar.
1: Baik.
0: Karena salah satu komoditas yang menyebabkan inflasi di bulan Juni di Kota Kupang ini adalah ikan ya, Kak ya. Kita tahu sekarang ikan lagi mahal ya, angin lagi kencang, ya kan, Kak ya.
1: Betul.
0: Gitu. Gitu, Kak.
1: Iya, telur dan juga ayam juga boleh ya, Pak ya.
0: Telur ada, Kak. Telur ada. Ayam kita usahakan.
1: Baik, baik.
0: Telur ada. Ya.
1: Iya, ini kayaknya sangat membantu masyarakat ya, khususnya mama-mama yang orang bilang indis ekonomi, putar otak ya biar cari harga yang murah. Dengan adanya pangan murah Kota Kupang ini sangat membantu begitu ya, Pak ya.
0: Betul sekali, Kak. Iya. Kita laksanakan di tanggal 27 Juli ini pembukaannya, karena itu ada nanti seremonial sama-sama dengan ada event di Bali ya, namanya Grand Pengerasi dan Pangan Strategis, GPIPS, itu Bali Nusra. Lalu kita laksanakan tanggal 27 dengan teman-teman di Bali dan di NTB yang sama-sama melaksanakan GPM, Kak.
1: Baik, baik. Ini gitu. Gerakan bersama ya, untuk menjaga stabilitas.
0: Gerakan bersama. Gerakan bersama, ya, ya, di launchingnya tanggal 27 Juli ini. Nah, kenapa kita lanjutkannya di tanggal 11? Karena pemikiran saya bahwa kalau tanggal 27 Juli itu kan sudah tanggal tua, Kak ya, paling masyarakat sudah agak susah ya.
1: Betul sekali, Pak.
0: Nah, makanya kita launchingnya di tanggal 27, nanti kelanjutannya di awal bulan menjelang kemerdekaan di tanggal 10-11 gitu ya. Mudah-mudahan yang PNS sudah terima gaji, ya kan, TNI Polri sudah segajian, sudah bisa belanja di GPM gitu.
1: Iya, iya, iya. Tapi sangat membantu ya di akhir-akhir bulan ya. Ini Bapak sangat tahu ya, sangat memahami.
0: Siap,
1: saat-saat
0: siap, siap.
1: Kritis begitu ya, Pak. Isi dompet mulai menipis begitu ya.
0: Mulai menipis ya. Maka kita launching, kita pembukaannya tanggal 27, nanti kelanjutannya kita di awal bulan Agustus. Sekaligus kita menjelang HUT kemerdekaan RI ke-81 ya, Kak ya.
1: Betul sekali ya. Kita meriahkan dengan harga pangan yang murah begitu ya, Pak ya.
0: Iya. Ya, namanya gerakan murah, kita usahakan harganya di bawah harga pasar, Kak.
1: Baik, baik. Itu yang ditunggu oleh kami, mama-mama.
0: Siap. Ya,
1: ya. Baik, Bapak mungkin terakhir imbauan buat masyarakat untuk bisa sama-sama menyukseskan gerakan pangan murah Kota Kupang ini, Pak, silakan.
0: Baik, terima kasih Kak. Kami mengajak seluruh masyarakat Kota Kupang untuk memanfaatkan gerakan pangan murah ini dengan sebaik-baiknya. Belilah sesuai dengan kebutuhan, tidak perlu melakukan pembelian secara berlebihan atau panic buying, karena pemerintah bersama seluruh pihak terkait akan terus berupaya untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan. Mari bersama-sama mendukung upaya pengendalian inflasi dan mewujudkan Kota Kupang yang aman pangan, harga stabil, dan masyarakat semakin sejahtera.
1: Iya, iya. Ini Kak, kebetulan Bapak menyinggung juga ya. Kan kebiasaan kalau misalnya ada yang murah ya. Ini kita sudah belanja di satu pasar, pindah lagi ke pasar yang lain, boleh begitu, Pak?
0: Karena boleh, Pak. Setiap kalau gerakan pangan murah itu satu hari di satu lokasi aja, Kak.
1: Oke, baiklah,
0: seperti itu. Iya, jadi ya. Hanya satu hari satu lokasi aja gitu.
1: Baik, baik, baik. Baik, terima kasih Pak Hairul sudah berbagi di Bapote pagi ini. Sukses selalu untuk gerakan pangan murahnya, Pak. Pangan murah.
0: Baik. Terima kasih kepada RRI Perempat yang telah melaksanakan kegiatan ini, terus menjadi mitra pemerintah dalam menyebarluaskan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Kupang.
1: Terima kasih.
0: Demikian, Kak.
1: Selamat pagi, salam budaya.
0: Selamat pagi, Kak. Terima kasih, salam budaya.
1: Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara, demikian Kotong punya bincang-bincang ya tadi dengan Bapak Muhammad Hairul. Beliau ini merupakan kepala dinas ya. Kalau kita sebut tadi, beliau ini merupakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang. Dan tadi sudah disebutkan bahwa 27 Juli nanti akan diadakan gerakan pasar murah Kota Kupang ya, di Perumda Oibobo. Jadi nanti di depan, dan juga nanti akan dilaksanakan di tanggal 11 Agustus. Mari rame-rame Kotong berburu harga yang murah ya. Apalagi kan ini tanggal-tanggal kritis ya, Bapak Mama, Bapak Saudara. Saat yang tepat, waktu yang pas ya. Di saat Kotong juga sudah mulai mengatur strategi untuk keuangan, pengeluaran ya. Biar sonde habis di akhir bulan. Ada gerakan pasar murah yang membantu. Baik, buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang mau gabung masih terlalu boleh melalui kotempung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Bapak Ote masih menemani Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua di ini pagi.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat Budaya, Wairebo adalah kampung terpencil di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kampung Wairebo dengan rumah adat Mbaruniang semakin dikenal luas ketika mendapat penghargaan dari UNESCO Asia Pacific Award tahun 2012 kategori Award of Excellence, yang merupakan penghargaan tertinggi dalam bidang pelestarian budaya. Bagian bawah rumah adat Mbaruniang dibuat seperti lingkaran, semakin ke atas semakin mengerucut dan di puncaknya terpancang tanduk kerbau. Setelah tiang tengah ditanam, maka dari puncak sampai ke bawah dibuat jari-jari dari kayu. Jari-jari ini untuk membagi ruas-ruas sampai ke dasar sehingga berbentuk lingkaran. Dalam rumah adat Manggarai selalu ada kolong-kolong yang dinamakan gaung. Bagian tengah Mbaruniang terdapat tiang utama yang disebut sirip bongkok. Dalam ruang sirip bongkok inilah tempat warga berkumpul untuk membicarakan adat, kenduri, bahkan untuk memberi makan pada leluhur. Pembuatan rumah adat Mbaruniang dilakukan setelah melalui upacara adat, yakni seluruh klan yang ada berunding untuk menentukan apakah membangun rumah baru atau sekedar perbaikan rumah yang telah ada. Atap rumah biasanya terbuat dari ijuk, sedangkan tingginya mencapai 15 meter, terdiri dari 5 tingkatan dengan fungsinya masing-masing. Rumah adat Mbaruniang biasanya dihuni 7 sampai 8 kepala keluarga.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Bahas Saudara masih di Bapute ini pagi ya. Ketong masih beromong tentang gerakan pangan murah. Kalau di bulan Maret April lalu ya, itu kan dikatakan untuk menjaga stabilitas harga serta pasokan pangan menjelang hari raya Pasca dan juga Idul Fitri serta puasa ya di bulan Maret. Dan kalau saat ini dikatakan merupakan salah satu cara juga untuk menjaga agar harga-harga ini tetap stabil sonde terjadi lonjakan harga pada salah satu komoditas yang juga bisa berdampak ke bahan-bahan pangan lainnya ya. Ya, jadi buat Bapak Mama, Saudara dong semua, di ini pagi kotong beromong tentang gerakan pangan murah. Jadi kalau menurut Bapak Mama, ini gerakan pangan murah nih cukup membantu kok untuk meringankan kotong punya pengeluaran rumah tangga. Atau Bapak Mama bilang, kotong juga harus pi antri lama-lama di pasar, terus itu harus pulang lagi biar so. Silahkan sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Jadi ini pagi Bapote masih omong tentang pangan murah ya, gerakan pangan murah. Jadi menurut Bapak Mama Bapak Saudara, ini gerakan cukup membantu kok buat Bapak Mama Bapak Saudara dong semua. Apalagi kan dilaksanakan di akhir bulan ya, di tanggal 27 Juli nanti. Jadi itu juga kalau menurut Beta ya, kalau tanya Beta, Beta bilang sangat membantu. Sebagai ibu rumah tangga, kami sangat membutuhkan ya harga-harga beras, harga minyak, telur dan segala-galanya dengan harga yang kalau mau dibilang lebih murah dari harga-harga sebelumnya. Ya, apalagi kan bilang harga ikan juga akan turun ya di pasar murah ataupun di pangan murah tersebut. Nah, buat Bapak Mama, Bapak Saudara, silahkan sampaikan komentarnya. Jadi menurut Bapak Mama, ini gerakan pangan murah cukup membantu kok untuk meringankan pengeluaran rumah tangga. Silahkan gabung melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Alat musik suwito adalah alat musik bambu yang berasal dari Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Suwito dibuat dari bambu yang bagian ujung-ujungnya masih tertutup dengan ruas buku bambu, lalu dicungkil pada kulitnya dan diganjal dengan bantalan kayu. Alat musik ini dimainkan dengan cara memukul bagian kulit bambu dengan sebilah kayu berukuran kecil. Bunyi yang dikeluarkan suwito hanya satu nada, sehingga ketika ingin dimainkan dalam suatu pegelaran, maka dibutuhkan beberapa suwito yang dimainkan beberapa orang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan Bapak Mama Basodara dong semua ya, gerakan pangan murah itu juga sempat dilakukan bukan hanya di bulan Maret dan juga April saja ya, tetapi juga di bulan Mei. Itu juga dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kupang yang menghadirkan gerakan pasar murah. Jadi ini merupakan solusi nyata untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Jadi dikutip dari rri.co.id, kegiatan ini digelar di Kelurahan Sonrain, Kecamatan Amarasi Selatan pada Selasa 4 Mei 2026 lalu ya, bersamaan dengan penyaluran bantuan pangan bagi warga. Jadi gerakan pasar murah menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menekan dampak kenaikan harga bahan pokok sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Nah, berbagai komoditas penting seperti beras, minyak goreng, dan kebutuhan dapur lainnya dijual dengan harga yang lebih rendah dibanding dengan harga pasar. Itu yang dicari ya. Harganya lebih murah dibandingkan dengan harga pasar. Ya, kalau untung ataupun kalau selisih 5.000 10.000 kan lumayan ya. Itu 10.000 5.000 kok tuh pakai bisa beli bawang merah, bawang putih, cabai garam, sudah apa? Sayur dapat 3 ikat atau 2 ikat ya. Sayur sawi, kayaknya begitu. Ya, jadi Bapak Mama, Saudara dong semua. Beberapa orang juga merasakan ya manfaat dari adanya gerakan pangan murah yang diadakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah Kota Kupang maupun pemerintah Kabupaten Kupang dan juga kabupaten-kabupaten lainnya yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dan balik lagi bahwa ini sebagai upaya untuk mengatasi ya, untuk menekan dampak kenaikan harga bahan pokok dan juga menjaga agar harga di pasar ini ataupun ketersediaan barang produk di pasar itu tetap stabil, tetap ada ya. Dan karena kalau kotong tahu untuk barang yang sedikit kurang, peminatnya banyak, harga bisa naik. Agak berat juga kalau begitu ya. Jadi Bapak Mama, Saudara dong semua, yang pasti catat tanggalnya 27 Juli 2026 nanti sama-sama ya. Potong rame-rame pergi di pasar untuk dapat harga yang murah. Ya, sembako pasti ya, dijual di sana ya, Bapak Mama, Saudara dong semua. Baik, sampai di sini Beta menemani Bapak Mama, Saudara di Bapote. Dan yang pasti berharap ya untuk program-program seperti ini, untuk pangan murah yang diselenggarakan ini bisa membantu mama-mama kita-kita semua ya. Untuk bisa mendapatkan harga bahan kebutuhan pokok dengan lebih murah. Beta Christian, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak mama ba saudara dong semua. Barita Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Generasi muda didorong mengambil peran lebih besar dalam pengembangan pariwisata Flores. Sonde hanya sebagai pembuat konten digital, tetapi juga sebagai pemandu wisata. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjawab kebutuhan sumber daya manusia di sektor pariwisata yang terus berkembang. Ajakan ini disampaikan pemandu wisata